0: Di kajian kita dari 2 pekan ini bahwa kita lihat banyaknya perpecahan, perpecahan dilarang dan dianjurkan untuk bersatu. Bahkan perpecahan ini dilarang dalam Islam dan termasuk yang tidak diridhoi oleh Allah. Saya bacakan satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda SAW, An Abi Hurairah radhiyallahu anqal. Qala Rasulullah SAW, Inna Allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'a. Wa an ta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraku. Wa yakrahu lakum kila wa qal wa kathrat as-su'al wa idha'at al-mal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah redha kepada kalian 3 perkara dan Allah benci kepada kalian 3 perkara. Allah redha kepada kalian agar kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Jadi, 3 di sini disebutkan Allah redha kepada 3. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh menyekutukan Allah. Yang ketiga, yaitu hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Dan Allah benci kepada kalian 3 perkara. Itu qila wa qal, katanya. Membawa berita tanpa ada keterangan yang benar. Yang kedua, Allah benci kepada kalian banyak bertanya atau meminta. Yang ketiga, Allah benci kepada kalian menghambur-hamburkan harta. Ini hadis sahih riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, sebab yang membawa manusia kepada perpecahan, untuk mencatat, di antara sebab yang membawa manusia kepada perpecahan, Yang pertama syirik. Sebab yang membawa manusia kepada perpecahan, yang pertama syirik. Antum catat. Yang kedua, al-ibtida'. Berbuat bid'ah. Mengadakan yang baru dalam agama ini. Itu ibtida', perbuatan bid'ah. Jadi bid'ah ini memecah belah umat ini. Yang ketiga, al-jahal, kebodohan. Ketiga, kebodohan. Kebodohan ini yang membawa pada perpecahan nih, di tengah-tengah kaum muslimin. Yang keempat, ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Yang kelima, tahkimul akal wa taqdimu ala nusus. Menjadikan akal sebagai hakim dan mendahulukannya atas nas Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, menjadikan akal sebagai hakim dan mendahulukannya atas nas Al-Quran dan Sunnah. Yang keenam, at-ta'asub wa taqlid wa tasmimu ala tiba'il awa'id. At-ta'asub wa taqlid wa tasmim ala tiba'il awa'id. Yaitu fanatik dan taklid buta dan terus-menerus mengikuti kebiasaan yang ada di masyarakat. Ini membuat perpecahan. Kemudian yang ketujuh, ad-di'aya as-sayyi'ah didda ahli sunnah. Yang ketujuh, yaitu propaganda yang jelek terhadap ahlu sunnah. Jadi serangan-serangan dari ahlul bidah yang menuduh ahlu sunnah itu sesat atau wahabi atau yang lainnya. Ini yang membuat perpecahan di tengah kaum muslimin. Ad-di'aya as-sayyi'ah didda ahli sunnah. Itu diantaranya sebab-sebab yang membawa manusia kepada perpecahan. Adapun kepada persatuan yang kebalikan daripada itu. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat dan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah di atas manhaj yang hak. Dan kemudian Allah menyatukan hati kaum muslimin di atas kebenaran, di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita semua dan menunjuki mereka agar mereka kembali kepada Quran dan sunnah, mendapatkan hidayah dari Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan barakah oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diwafatkan di atas Islam dan sunnah. Wassalam Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang datang yang benar dari Allah, yang keliru dari saya, dan saya mohon maaf. Wassalam Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwani fiddin azakumullah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama manfaat ilmu berupa kekokohan akidah dalam agama yang mulia ini. Semoga kita diistiqomahkan dalam menuntut ilmu syar'i. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Na'udzubillah. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
7: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Ini agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah. Bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu
1: alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail
0: wa izzahu istighna'un an-nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: in alima.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
5: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
6: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أدنوا على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun anda berada. Insyaallah di kesempatan Sabtu pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah. Insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Khalid Syahmudi Elsyafidullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih berkaitan tentang fiqhul usrah, fikih rumah tangga. Dan bab yang akan kita bahas pada pagi hari ini merupakan menyikapi rasa cemburu dalam rumah tangga. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, bagi anda yang bertanya seputar pembahasan yang tadi disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Khalid Syahmudi Elsyafidahullahu ta'ala yang disiarkan secara langsung dari studio Al-Ukhwah. Kepada beliau, falyatafadhal mashkura wa ma'jura.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fillah, pemirsa dan pemerhati Roja TV di mana pun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufiknya sehingga masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah kepadanya, untuk terus mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah pada pagi yang bahagia ini kita mencoba untuk menulis kembali kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya kita sampaikan bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi yang penuh dengan ta'awun, kerjasama, komunikasi yang baik, demikian juga saling bantu-membantu yang luar biasa. Sebuah rumah tangga yang dibangun dengan hal ini akan menghasilkan insyaallah ta'ala rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, dengan cinta dan kasih sayang. Rumah tangga yang menjadi idaman dan tujuan daripada sebuah pernikahan. Meskipun demikian, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan tanpa dinamika emosional. Salah satu emosi yang sering muncul pada relasi rumah tangga suami istri adalah rasa cemburu atau ghirah dalam bahasa Arabnya. Cemburu merupakan perasaan yang secara alamiah dapat muncul karena adanya kecintaan, ya, rasa memiliki, dan kekhawatiran kehilangan perhatian pasangannya. Sebuah perasaan yang cukup baik, ya, namun juga bisa berbahaya bila tidak mampu mengolahnya. Islam tidak mengingkari keberadaan perasaan tersebut. Bahkan hadis Nabi banyak menunjukkan bahwa para istri beliau, Ummahatul Mukminin, pernah mengalami rasa cemburu tersebut. Yang menjadi persoalan bukanlah semata-mata munculnya rasa cemburu, tapi bagaimana rasa tersebut dikelola dan diarahkan. Cemburu yang terkendali dapat menjadi ekspresi kecintaan dan penjagaan kehormatan. Sebaliknya, cemburu yang tak terkendali dapat berubah menjadi perasaan prasangka yang tidak baik. Konflik, juga penghinaan, bahkan sampai pada tindakan zalim. Kehidupan Nabi kita Muhammad SAW memberikan teladan yang sangat kaya dalam persoalan ini. Beliau SAW tidak memberlakukan kecemburuan istri beliau dengan sikap kasar dan emosional. Beliau memahami tabiat manusia, tabiat para istrinya, dan memberikan ruang bagi emosi untuk muncul. Tapi pada saat itu pula, tetap menjaga prinsip ketaatan, keadilan, kebenaran, dan etika. Nabi kita Muhammad SAW menyikapi gejolak cemburu tersebut dengan penuh perhatian, kearifan, kesabaran, dan kelembutan tanpa ada sikap merendahkan atau memperkeruh keadaan. Sebuah kisah yang paling ikonik ya, dalam menunjukkan kearifan Nabi kita Muhammad SAW adalah peristiwa ketika Ummul Mukminin, bunda kita Aisyah radhiyallahu anha merasa cemburu, sebagaimana diriwayatkan Imam Al Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda ba'd nisa'ihi fa arsalat ihda ummahatil mu'minin bi sahfatin fiha ta'amun fadrabat allati an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi baitiha yad al-khadimi fa saqatat sahfa فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ففلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم ثم حبس الخادمة حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها wa amsakal maksurata fi baiti allati kasarat. Anas bin Malik menceritakan sebuah kisah. Kata beliau, Nabi satu ketika berada di sebuah tempat istrinya, maksudnya adalah Aisyah, lalu ada satu ummahatul mu'minin, ada seorang dari istri Nabi yang lainnya yang mengirimkan satu nampan berisi makanan. Lalu istri Nabi yang Nabi di rumahnya, yaitu Aisyah, ya, memukul tangan khadim ini, membantu ini, sehingga nampannya itu jatuh dan pecah. Nabi kita Muhammad SAW mengumpulkan pecahan nampan tersebut, kemudian menyatukannya, kemudian mengambil makanan yang ada di nampan tersebut dan mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Kemudian beliau menahan pembantu tersebut yang membawa nampan, ya. Kemudian menahannya sampai Nabi memberikan kepada dia nampan miliknya yang ada di rumah tersebut, milik Aisyah radhiyallahu anha. Ya, lalu menyerahkan nampan yang bagus yang belum pecah kepada khadim tersebut, ya, dan menyimpan ya, nampan yang sudah pecah itu di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anas bin Malik dalam hadis ini tidak menampilkan nama istri Nabi tersebut, ya, karena memang sudah ma'ruf, ya. Dan kisah ini disampaikan oleh hadis yang lainnya adalah kisah pada rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kita lihat bagaimana sikap Nabi menghadapi cemburunya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, alhamdulillah, bahwa Nabi tidak membentak atau memarahi. Beliau tidak emosi, ya, membalas emosinya Aisyah. Tidak memarahinya, tidak membentaknya. Padahal pada sebuah momen di mana beliau sedang kumpul dengan sebagian sahabatnya. Yang tampak ketika dikatakan Anas, gharat ummukum, Nabi menyampaikan kepada para sahabat yang hadir waktu itu adalah bahwa ibu kamu sedang cemburu. Menunjukkan bahwa beliau tidak sama sekali menyikapi dengan emosi. Bahkan tidak membentak, tidak memarahi. Ya. Dan memberikan permakluman. Edukasi yang baik ya, Nabi kita Muhammad SAW. Permakluman dengan mengatakan ibumu sedang cemburu. Gharat ummukum. Untuk menjelaskan kepada sahabat yang hadir bahwa tindakan tersebut lahir dari rasa cinta dan cemburu yang alamiah, bukan dari niat jahat. Nabi mengerti, dan Nabi sangat mengetahui kondisi kejiwaan para istrinya dan mengerti betul dengan apa kondisi mereka, sehingga menyampaikan ini untuk memberikan pelajaran kepada kita semua bahwasanya Nabi ingin menyelamatkan ya, kehormatan istrinya dengan mengatakan bahwa ibumu sedang cemburu ya, agar sahabat Nabi tidak menyalahkan Aisyah karena memang itu bukan dari niat jahat, itu spontanitas dari ungkapan rasa cinta ya, dan rasa memiliki dan khawatir dari Aisyah berubah perhatian Nabi kepada selain beliau. Waktu itu Nabi di rumah beliau. Sehingga sebuah perasaan yang muncul cemburu, yang muncul betul-betul dari sebuah perasaan yang baik, yang ingin memberikan ungkapan cinta beliau kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun menyelesaikan masalah secara adil, solutif, ya, dengan beliau mengganti barang yang rusak ya, dengan barang yang sejajar, yang setara, ya, tanpa mempermalukan pelaku di depan orang lain. Subhanallah. Sebuah contoh yang sangat sempurna dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyampaikan tentang hadis ini. Kata beliau, para ulama menyatakan bahwa wanita yang sedang diliputi rasa cemburu tidak disiksa atau dihukum atas tindakan emosional yang tertutup oleh gejolak cemburunya. Karena cemburu adalah sifat pembawaan yang dapat menutup akal sehat seseorang dari pertimbangan jernih. Demikian juga Imam Nawawi rahimahullahu telah menjelaskan. Kata beliau, hadis ini menunjukkan betapa tingginya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa tingginya kesabaran beliau dan kelembutan beliau dalam menghadapi gejolak emosi keluarga. Beliau mengedepankan rekonsiliasi dan penyelesaian material mengganti piring daripada meluapkan amarah. Demikianlah ya, didapatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh yang cukup istimewa bagi kita semua ya, dalam menyikapi cemburu istri di rumah tangganya. Oleh karena itu ya, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi kita Muhammad SAW ini dengan beberapa pelajaran bahwasanya cemburu adalah fitrah pasangan suami istri. Ya, cemburu yang masih dalam batas kewajaran adalah tanda adanya cinta. Seorang suami hendaknya memaklumi dan meresponnya dengan tenang. Imam Qadhi Iyad Ibn Musa dalam kitabnya Ikmal Mu'lim Bi Fawaid tangannya dalam hubungan rumah tangga, tidak setiap ekspresi emosional harus dihadapi dengan konfrontasi keras. Cukup indah ya, yang beliau sampaikan bahwa seorang suami hendaknya memahami karakter dan juga kondisi psikologis istrinya dan juga sebaliknya. Kenapa demikian? Karena nanti tidak semua kejadian yang ada di rumah kita, kita sikapi dengan versi kita, tanpa memandang kondisi sang istri. Nabi kita Muhammad SAW, seorang nabi yang mulia, ya, diperlakukan demikian di depan sahabat-sahabatnya, bisa bersabar karena memahami, ya, karakter dan juga kondisi psikologisnya Aisyah, sehingga mengatakan gharat ummukum. Maka hendaknya kita sebagai suami memahami ini semua, ya, jangan tidak mau tahu kondisi istri kita. Kita harus tahu karakternya, kita harus tahu kondisi psikologisnya, sehingga nanti kita mampu untuk menyikapi, ya, kondisi-kondisi di mana terkadang istri menjengkelkan kita atau istri membuat hal-hal yang membuat kita emosi. Maka jika kita mengetahui karakternya, mengetahui kondisi psikologisnya, kita akan mampu menyikapi dengan benar kejadian yang ada tersebut. Demikian juga menjaga emosi dan tidak mudah membentak adalah sikap yang sangat penting untuk pemimpin rumah tangga. Kenapa demikian? Karena pemimpin rumah tangga yang bijak tidak akan merespon emosi dengan emosi. Bila emosi sang istri, maka sang suami tidak emosi. Dan sebaliknya. Sehingga ada bahasa, ya, bahwa kita harus tahu, ya, dan berusaha untuk menghilangkan semua yang bisa menyebabkan adanya emosi yang negatif. Semua yang kita lihat nanti membuat sang istri kita akan emosi, kita hilangkan sebab-sebab tersebut. Demikian juga sang istri berusaha bagaimana, ya, menghilangkan semua hal-hal yang bisa menyebabkan emosi negatif suami muncul. Sehingga dalam semua keadaan kita menjaga emosi dan tidak mudah bersikap keras ataupun kasar dalam rumah tangga kita. Demikian juga faedah lain, yaitu kita harus membuat penyelesaian masalah yang proporsional. Artinya, kita ketika ada masalah di rumah tangga kita harus bisa membedakan, ya, mana kerugian yang bersifat materi dan mana yang bersikap non-materi. Nah, bila terjadi kerusakan atau kerugian materi, maka kita harus mengganti. Ini sesuai dengan kaidah syariah bahwa semua yang dirusak atau dihilangkan, maka harus ada ganti ruginya. Nah, dan Nabi demikian juga. Ketika nampaknya Ummahatul Mu'minin yang mengirim makanan tersebut pecah, maka beliau mengganti dengan yang semisalnya setara dengan itu dari nampan milik yang merusak nampan tersebut sebagai ganti rugi atas kerusakan yang ada. Dan juga bedakan luar perasaan, sehingga perlu ada di sana sikap untuk menenangkan, tidak menambah emosi yang sedang cemburu tersebut. Dibuat mereka bagaimana cemburunya itu bisa diredam dengan tenang. Demikianlah. Hal ini penting sekali kita sampaikan pada hadirin sekalian, karena memang di zaman sekarang mudah untuk cemburu, apalagi di era medsos. Era digital ini menghadirkan bentuk baru kecemburuan. Jika dahulu kecemburuan muncul karena interaksi langsung. Interaksi langsung artinya Aisyah cemburu ketika Ummu Salamah atau yang lainnya mengirimkan makanan ke rumahnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, adalah interaksi yang secara langsung. Nah, di zaman ini, ya, berada bentuk kecemburuan, ya, yang munculnya bukan interaksi langsung. Misalnya, ya, cemburu via pesan WhatsApp. Banyak para istri yang langsung cemburu menyikapi dengan emosi ketika melihat dan membaca pesan WhatsApp di HP suaminya. atau di komentar medsos, di Instagram suaminya, di YouTube suaminya, ya, yang sudah ada likes misalnya, ada follow, ya. Karena kadang-kadang kita nggak dipahami, adanya like adalah sebuah bentuk, ya, penafsiran perhatian khusus. Bahkan kalau kita lihat komentar, dianggap ada kedekatan. Sehingga akibatnya muncul di sana kecemburuan, ya, dengan sebab itu. Bahkan juga ketika ada DM, direct message misalnya, atau pertemanan digital, foto dan video, juga aktivitas daring, yang ini bisa menumbuhkan, ya, kecemburuan, ya, dan dapat berkembang menjadi sebuah emosi yang harus dikelola baik oleh pasangan tersebut dalam rumah tangganya, ya. Dan akhirnya kecemburuan ini yang tak terkendali dapat melahirkan adanya pemeriksaan ponsel secara obsesif. Sang suami curiga, akhirnya mengawasi ponselnya, diambil, dibuka ponselnya, ya. Smartphone-nya dibuka, ya, dilihat, padahal ada misalnya privasi. Ya. Kadang-kadang kata Sandi dipaksakan untuk dimiliki oleh pasangannya. Dan bahkan sampai dapat pelacakan, ya, lokasi. Artinya kemana saja perginya istri saya, kemana perginya suami saya, dicek. Lebih lagi, sampai membaca pesan pribadi, menyadap teleponnya, menyadap WhatsApp-nya, menyadap Instagram-nya, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya membatasi pergaulan secara berlebihan. Memang dalam syariat sampaikan, kita mesti menjaga kehormatan pasangan kita. Namun tidak berarti membenarkan segala bentuk pelanggaran privasi. Maka perincian tabayun yang sedang kita lihat banyak di mana-mana, ya, harus dijalankan dengan cara yang benar, bukan dengan menciptakan ketidakpercayaan permanen. Artinya jangan sampai tabayun malah menambah emosi dan malah bisa merusak hubungan yang ada. Tabayun harus disampaikan dengan benar dan dengan cara yang benar. Kita ketahui bersama, ya, bahwa para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa cemburu itu tidak mesti tercela. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Nah, tadi yang tercela karena berlebihan. Karena berlebihan sehingga merusak area privasi yang dimiliki oleh pasangan yang ada. Gak nyaman bila kita itu sebagai seorang laki-laki privasinya diinvestigasi, kemudian dijajah oleh orang lain. Kan juga istri juga punya hal-hal yang privasi, ya, yang tidak bisa dirusak oleh sang suami. Oleh karena itu, Islam menjaga semuanya. Jangan sampai kecemburuan kita yang berlebihan ini akan membuat, ya, rumah tangga kita tidak baik. Kesimpulannya, khotifillah, kecemburuan merupakan salah satu emosi yang secara alami dapat muncul dalam kehidupan rumah tangga kita. Islam tidak menolak keberadaannya, namun perlu untuk mengelola dan juga membatasinya dan mampu mengarahkannya agar bisa memberikan kebahagiaan kepada pasangan kita, agar dapat menjadi sebuah komunikasi bahwa kita mencintainya, kita menjaganya, kita menyayanginya, bukan dalam rangka terpahami oleh pasangan kita ini adalah bentuk intervensi, bentuk pembatasan pergaulan yang berlebihan dan yang lain sebagainya. Karena bila terpahami yang kedua, akan muncul banyak hal-hal negatif dan nanti bisa memberikan pengaruh negatif dalam hubungan rumah tangga tersebut. Maka kami mengajak kepada hadirin sekalian, Bapak Ibu pemerhati Raja TV, untuk memperhatikan hal ini. Jangan sampai emosi ini dibalas dengan emosi yang akhirnya seperti menyiram api dengan bensin, yang akan tambah besar dan akhirnya ada kehancuran dalam rumah tangga ini. Maka lihatlah Nabi kita Muhammad SAW, contohlah beliau dalam menyikapi emosi yang ada pada para istrinya. Semoga bermanfaat dan mampu kita jadikan sebagai teladan untuk menyikapi permasalahan yang ada di rumah tangga kita. Wabillahi taufik, wassalamu Muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati roja yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Apakah menundukkan pandangan pada selain mahram itu masih berlaku pada keluarga? Karena terkadang ketika ada kumpul keluarga, saya ngobrol bersama saudara saya biasa saja, terkadang sambil sendak gurau. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
1: Fikum barakallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga masih bergurau pada Ummu Sulaim dan yang lainnya. Tapi sendak gurau beliau adalah bukan sendak gurau yang membuat fitnah atau tidak bermanfaat. Bahkan Nabi SAW juga menyapa pada Abu Umair, anaknya Ummu Sulaim, di rumahnya Ummu Sulaim. Ma ya Aba Umair ma fa'lan nughair. Artinya bahwasanya sikap kita untuk berbicara baik tanpa berlebihan berlaku untuk semua orang. Tetapi itu tidak berarti tidak menunjukkan pandangan kita. Artinya kita membatasi bergurau kita pada hal-hal yang bermanfaat. Dan juga tidak berarti kita kaku sehingga kalau ngomong kayak ngomong sama batu atau sama makhluk yang tidak bernyawa. Apalagi dengan saudara kita. Terlebih saudara kita yang masih memiliki hak kerabatan dengan kita. Oleh karena itu, perlu kita pahamkan bersama. Tunjukkan pandangan berarti kita itu tidak melihat auratnya. Juga ada pandangan, demikian juga merendahkan suara pada laki-laki adalah sebentuk etika yang luar biasa. Bukan berarti tidak bicara dengan laki-laki bila itu ada kebutuhannya. Dengan bentuk, dengan dalil bahwasanya para sahabat tetap berbicara dengan para sahabat. Contohnya adalah Ummu Darda yang ditanya oleh Salman Al-Farisi dan menjawab dengan jawaban yang baik. Artinya bukan berarti bahwa ketika kita menggunakan pandangan, kita sama sekali tidak mau ngomong dengan lawan jenis kita. Berlakunya menurut pandangan ini berlaku pada semua orang kecuali yang menjadi mahram kita. Itu berlaku umum, tidak ada pengkhususannya. Namun juga berakhlak mulia juga berlaku umum, bukan hanya kepada mahram saja, bukan hanya kepada suami saja, berakhlak mulia kepada semua orang sesuai dengan porsi yang ada. Yang masalah adalah kita berlebihan. Kita ngobrol biasa sama kerabat, tapi ingat jangan berlebihan, jangan berlebihan sampai pukul-pukulan misalnya, cubit-cubitan dan lain sebagainya. Kekerapan terjadi tidak harus dengan demikian. Dengan kalam yang baik, ucapan yang baik, kata yang baik, yang nanti tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Dan kita mampu untuk menunjukkan pandangan kita sehingga terjaga dari hal-hal yang tidak baik tersebut. Artinya, jangan diartikan kalau kita menunjukkan pandangan, kita kaku. Dan tidak menampakkan adanya akhlak yang mulia. Ya. Tapi bukan berarti juga bebas, bebas-bebasnya. Sehingga keluar daripada etika yang baik. Ini semua kembali kepada kondisi yang ada. Oleh karena itu, ya, Islam hanya membatasi kita, ya, untuk tidak berlebihan. Ya. Artinya, bila emang kebutuhan kita untuk tersenyum, tersenyum. Ya. Ya. Tapi bukan berarti senyum yang menggoda. Demikian juga ketika kita bicara dengan panjang lebar, bicara panjang lebar. Tapi bukan dalam rangka untuk membuat orang kagum dengan kita. Oleh karena itu, semua yang dilakukan secara alami itu baik. Dan yang dibuat-buat itu kurang baik. Terkadang orang ingin dikatakan hebat bicaranya, maka dia tersenung, ya, berucap dengan ucapan yang dibuat-buat, ya, sehingga membuat orang ada yang tergoda karena kagum atau juga merasa mules, ya, melihat adanya ketidaknaturalan daripada ucapan orang tersebut. Maka sama juga dengan pergaulan, ya kan, Fina. Kalau kita bergurau berlebihan, kita paksakan, akhirnya hal-hal yang tidak baik disampaikan, kayak di medsosnya, banyak hal-hal yang lucu ditampilkan oleh mereka dengan tersenuh, dibuat-buat, ya, dan akhirnya ya, malah berbohong, malah berdusta, kadang-kadang juga tidak benar gurauan mereka di situ. Oleh karena itu, ya, berbicara itu tidak harus bergurau, ya, tapi juga tidak kaku sehingga terkesankan tidak ada di sana penghormatan, tidak ada di sana akhlak yang mulia. Jadi kita harus mengerti batasannya sehingga jangan sampai melampauinya, dan jangan pula kita kering seakan-akan kita adalah orang yang tidak pernah kenal dengan kerabat tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
0: Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya dan juga solusinya. Saya seorang istri di mana suami sangat obsesif pada saya. Jika saya mengobrol dengan laki-laki lain, suami saya akan selalu menegur saya. Saya terkadang terlalu risih, Ustaz, akan keadaan ini. Pertanyaannya, apa yang dilakukan suami saya itu benar atau salah, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum.
1: Barakallah. Untuk menilai benar dan tidak benarnya, tentunya kembali kepada sebab yang memunculkan sikap tersebut. Kalau ia karena cemburu, maka dinilai cemburunya itu apakah dasarnya benar ataukah tidak. Karena cemburu yang berlebihan itu akan merusak. Tapi yang jelas, apabila berlebihan sampai membatasi pergaulan dengan berlebihan, artinya ketemu siapa saja dicemburui, ya, ketemu laki-laki pada keluarganya juga dicemburui, maka itu tidak benar. Tidak benar, cemburunya itu sudah berlebihan. Ya. Karena tetap dilihat kepada konteks yang ada. Maka Anda sebagai istri melihat kondisi yang ada seperti itu, melihat kembali kepada kemaslahatan yang ada. Ya. Kalau suami nggak suka kita itu ngobrol dengan laki-laki lain, ya, maka pahamkan. Ya. Bahwa di sana ada hajat kebutuhan saya untuk bicara dengan orang tersebut. Bila enggak ada kebutuhannya, maka mengalah. Ya. Lebih baik menjaga perasaan sang suami agar nyaman, tentram, daripada meluapkan keinginan kita untuk bicara dengan orang yang tidak ada kebutuhan di sana. Karena apabila sang suami betul-betul punya sikap cemburu yang luar biasa, yang spesial, maka saya harus mampu untuk mengelola dengan baik. Karena akan baik. Suami pengen menjaga sang istri agar tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjaga istri, karena zaman ini, zaman di mana penyimpangan itu sangat mudah dilakukan oleh umat manusia. Sarananya sangat mudah. Ya. Kemudian keimanannya juga lemah. Kemudian juga hukum juga sangat tidak ada yang mampu untuk membuat orang jera. Sehingga resiko ya, ketika wanita itu tidak membatasi pergaulannya, ya, itu akan menimbulkan perkara yang tidak baik. Oleh karena itu saya sebut Anda, sang ibu, lihatlah sang suami, tanya kenapa demikian. Ya, sampaikan bahwa ucapan terima kasih atas perhatian, kecintaan saya kepada ibu. Tapi sampaikan aja kepada beliau bahwa saya ada kebutuhan-kebutuhan untuk bicara dengan laki-laki dan bukan untuk saya bersenang-senang. Tapi untuk betul-betul kebutuhan saya untuk menyampaikan sesuatu kepada mereka. Dan insya Allah, sang suami ketika paham itu semuanya, dan dia punya kecintaan yang baik kepada ibu, akan memahami dengan baik hal tersebut. Maka mungkin juga saya punya background atau punya sejarah ya, yang mungkin melihat perselingkuhan, bagaimana orang bergaul bebas dengan wanita, sehingga dengan laki-laki dan lain sebagainya, sehingga dia punya persepsi yang berbeda dari yang lainnya. Maka komunikasikan, ya, komunikasikan dan ajak bicara baik-baik bahwa ibu berbuat demikian itu ada untuk hal-hal yang memang dibutuhkan saja, bukan untuk bersenang-senang atau untuk kemudian membuka peluang fitnah penyimpangan yang ada. Dan saya yakin sang suami cukup baiknya karena cinta dia untuk bersikap demikian, namun luruskan dulu bahwa itu terkadang tidak baik karena cemburu yang membuat prasangka buruk dan bahkan bisa membatasi pergaulan yang berlebihan, itu tidak baik. Itu tidak baik. Wallahu a'lam bishawab.
0: Jazakumullah khair, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp dari Ibu Mira di Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Mohon nasihatnya, bagaimana apakah bila rumah tangga di mana suami banyak menutupi sesuatu dari saya yang ternyata tiba-tiba dia sudah menikah lagi tanpa saya tahu, saya sudah tahu siapa perempuannya Ustaz. Bolehkah saya mendatangi rumah istri barunya tanpa suami tahu dengan tujuan ingin tahu apa dasarnya dia mau menikah dengan suami saya? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum.

0: لم يشأ لم يكن، كتب الله رحمه الله تعالى. Dalam martabat yang ketiga, dalam iman dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila terjadi, maka ibu meyakini bahwa itu semua ada dengan takdir yang maha kuasa. Ajak suami bicara baik-baik. Ya. Kenapa berpoligami? Apakah sudah yakin akan adil dalam berpoligami? Kalau suami yakin adil, ajak ia untuk adil dan bersikap baik. Tunjukkan Anda adalah untuk solehah, ya, yang betul-betul mampu bersabar ketika mendapatkan hal-hal yang tidak disukai. Ya, karena itu adalah bentuk iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang itu pahit, yang kita rasakan tidak enak, ataupun yang manis. Dan juga sampaikan nasihat bahwa orang poligami harus adil, ya, dan berusaha untuk adil dengan dua-duanya, baik yang pertama maupun yang kedua. Pahamkan bahwa istri sangat cinta kepada suami dan gak ingin suami itu menjadi orang yang berdosa karena ketidakadilan yang dimilikinya atau karena kesengajaan atau tidak adil ada padanya. Kemudian ajaklah, kalaupun ingin menemui yang kedua, ajaklah yang kedua untuk ketemu baik-baik dan ajaklah mereka untuk mendukung agar suami lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tanyakan sebab mengapa ia mau menikah dengan sang suami. Karena akan menimbulkan emosi nanti di dua-duanya. Tapi ajaklah mereka. Ajaklah dia, bila memang kamu cinta dengan suami saya, mari ajak suami untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bantu ia untuk bersikap adil dalam rumah tangga. Nah, maka kalau ini terjadi, alhamdulillah, sebuah nikmat, ya, karena Anda akan dapat pahala besar, ya, karena semua susah payah Anda menahan emosi, menahan kecemburuan, ya, dan yang lainnya itu berpahala besar ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bila Anda mengajak suami tabat takwa. Luar biasa. Sebagaimana para salaful ummah dahulu, para sahabiat, para tabi'iyat dan lain sebagainya yang selalu berusaha membantu suaminya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia cinta pada suaminya dan ingin suaminya bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Sehingga pengorbanan sang ibu, ya, untuk memanjakan komunikasi dengan pihak kedua, dengan berat, suami. Ya, berat ya. Merasa dibohongi, merasa ditelikung. Ya, ya. Tapi itulah takdir yang maha kuasa. Tidak ada perubahan dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai muslim dan mukminah, muslimah dan mukminah, menyadari itu dan mau menyikapi dengan benar. Dan menjadikan takdir itu sebagai sebab untuk naik ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh Anda temui sang istri kedua, ya, orang ketiga tersebut, ya, tanpa harus izin dari sang suami. Tapi ingat, tujuan adalah untuk berkomunikasi agar sama-sama menjadi istri yang setia, istri yang mencintai suaminya, yang ingin suaminya itu masuk ke surga. Ketakwaan adalah dasarnya. Maka ajaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar sama-sama mampu bertakwa dan akhirnya bisa masuk surga bersama-sama, sehingga bisa menemani suami sampai di hari kiamat nanti dan tinggal di surga bersama-sama. Kenapa tidak? Ya. Karena kita ini adalah hamba Allah, lebih cinta pahala Allah daripada kesenangan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Saya seorang

0: anak tunggal laki-laki di mana ibu saya berencana untuk menikah lagi dengan seorang pria, namun saya menolak karena asal-usul calon suami ibu saya tidak jelas. Bahkan saya mengancam akan keluar dari rumah jika pernikahan itu tetap terjadi. Apa yang perlu saya lakukan, Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
1: Fikum barakallahu. Sebagai anak yang soleh, tentunya ingin juga membuat sang ibu bahagia. Ingatlah bahwa dia adalah wanita yang juga membutuhkan suami yang menemaninya. Saya yakin, ya, orang-orang yang sudah berusia 50 tahun ke atas, umumnya ya, ingin mencari kebahagiaan sisa hidupnya. Umumnya. Ya. Sehingga ia membutuhkan adanya pendamping. Anaknya nggak bisa mendampingi sang ibu setiap saat. Pas tidur, tentunya sang anak tidur dengan istrinya. Demikian juga tidak mungkin ya, menemaninya setiap saat. Istrinya akan cemburu bila sang suami bersama ibunya terus. Sehingga otomatis, sebagaimana kita butuh pendamping hidup, demikian juga ibu kita juga butuh pendamping hidup. Bila ada laki-laki yang soleh, ya mungkin kita belum tahu asal-usulnya, tapi orangnya tampak soleh. Agamanya baik, akhlaknya mulia. Kenapa tidak kita nikahkan sang ibu agar ia punya teman untuk ngobrol, punya teman untuk kalau saya ngopi pagi hari, ya, ngobrol menjelang tidur, ya, atau membantu keluh kesahnya. Bisa mecahkan kesunyiannya, ya, sehingga otomatis ya, akan membantu dia untuk tetap sehat sampai akhir hayatnya. Ingat, wanita bersuami saja, ya, itu suaminya pergi jauh, dia kesepian. Padahal ada suaminya yang mungkin nelfon setiap hari, yang mungkin bisa video call setiap hari, ya. Bagaimana bila ia wanita yang tidak bersuami dan cukup lama menjanda, ya, padahal ia juga membutuhkan sama dengan yang masih punya suami. Hanya perempuan itu sama, membutuhkan teman bicara, membutuhkan teman untuk curhat, membutuhkan teman untuk ngobrol. Ya. Sehingga kita sebagai anak jangan egois. Jangan takut dengan warisan yang ada, atau jangan takut dengan misalnya nanti apa namanya perhatian ibu kepada dia berkurang. Jangan. Anda sudah dewasa, ya, maka lihat kembali kenyataan itu sebagai kenyataan yang harus dihadapi, bahwa ibu membutuhkan ya, orang yang mampu memberi kebahagiaan kepada dia. Bukankah kita sebagai anaknya ingin juga ibu bahagia? Maka saya pesan kepada saudara, jangan halangi ibu untuk menikah kembali. Tapi sampaikan, carilah pasangan yang agamanya baik, yang akhlaknya mulia. Silahkanlah, sama-sama ibu, silahkan bu menikah. Tapi saya minta menikahi laki-laki yang soleh, yang agamanya baik, akhlaknya mulia, agar nanti ibu bisa bahagia bersamanya dan juga bisa menjadi partner, ya, baik bagi Anda untuk bermusabaqah fil khair, lomba-lomba dalam kebaikan dan takwa. Jadi jangan kita kemudian membuat ibu susah, ya, dan menderita di akhir hayatnya. Termasuk bakti anak kepada ibu adalah membuatnya bahagia di akhir hayatnya. Di masa-masa tuanya. Ya. Oleh karena itu, saya sangat menganjurkan kepada hadirin sekalian, bila mendapatkan punya ibu yang janda, usahakanlah mereka untuk punya pasangan hidup agar bisa membuat istiqomah dalam agama ini dengan cara carikan laki-laki yang soleh, yang baik agamanya, baik akhlaknya, untuk menemani sang ibu sampai akhir hayatnya. Ini mungkin dari saya, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik.
0: Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, izin bertanya Ustaz. Sikap istri menjadi cuek terhadap bapak dan ibu sambung atau mertua karena istri sudah mempercayai sawah warisan orang tuanya dan hasil kerjanya dikerjakan mertua, tapi puluhan tahun tidak ada hasilnya dengan banyak alasan saat ingin diperlukan. Untuk anak kuliah uang tidak ada dan istri kesal karena suami diam. Kemudian istri menjadi diam kepada bapak dan ibu mertuanya karena itu merupakan harta waris yang ditinggal oleh ibunya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum.
1: Fikum barakallah. Nasihat saya kepada saudara, pastikan sang istri itu mengapa bersikap dingin seperti itu kepada mertuanya. Kalau karena permasalahannya yang Anda sebutkan semata, maka Anda nasihatkan kepada sang istri bahwa dunia itu hanya bersifat sementara dan akhirat itu bersifat kekal. Kejarlah akhirat dengan mengorbankan dunia ini. Tapi bila kemudian ternyata bapak ibu itu yang salah, dalam artian tidak berusaha baik mengelola tanah tersebut, atau berbohong, hasilnya banyak, tapi ngakunya gak pernah hasil sama sekali, maka perlu dinasihati orang tua juga untuk berusaha jujur, dan menampilkan yang terbaik. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa kebutuhan hidup manusia itu semakin lama semakin banyak. Apalagi kalau saya lihat dan dengar masih butuh biaya kuliah anaknya dan lain sebagainya. Dan tampaknya kebutuhan itu belum tercapai dengan nafkah daripada sang suami. Sehingga akan susah, saya mengatakan kamu sabar saja. Kebutuhan sudah dipenuhi semuanya, sulit. Apalagi zaman sekarang di Indonesia ini wanita terkadang melebihi laki-laki dalam permasalahan ini. Kekhawatiran rezeki Allah itu demikian luar biasa pada wanita, sehingga muncul akhirnya sikap tidak baik kepada kedua mertua tersebut. Maka nasihat orang tua kita untuk bersikap jujur bila mengolah amanah seperti ini. Ingat bahwa itu adalah harta istri, dan dia punya hak mengelola harta itu untuk kepentingan dia dan bukan milik sang suami. Sehingga bapak kita, bapak saudara harus dipahamkan bahwa itu adalah harta orang lain, harta yang harus dikelola dengan baik sebagai bentuk amanah. Dan bila gak mampu mengelola dengan baik, maka serahkan kepada orang lain yang mampu mengelola dengan baik, yang hasilnya bisa saja dibagi atau jadikan sumbangan kepada orang tua kita. Karena itu hartanya istri dan dia punya hak untuk mengelola dengan baik. Maka bila bapak, misalnya bapak saudara, ingin mengelola, maka harus mengelola dengan profesional. Bila rugi ya merugi, untung ya untung. Sehingga jangan sampai nanti menimbulkan kedongkolan yang akan membuat sang istri itu akan bersikap cuek dingin kepada mertua. Bentuk ekspresi, emosi kan sang suami tidak ada sikap yang baik untuk menjembatani hal tersebut. Maka hendaknya Anda sebagai suami di jembatan berkomunikasi dengan bapak agar dia bisa ngol dengan baik, ada hasil untuk sang istri dan juga kepada sang istri agar bersabar dan banyak berdoa agar ada rezeki yang banyak. Dan istri akan mampu memahami dan juga mungkin mau menerima bila bapak ya, pengelola itu mau jujur, mau menampak kalau memang gak mampu, biar dikelola orang-orang lain yang lebih mampu. Sehingga jangan sampai kita membela bapak kita, menyalahkan istri dengan sikap seperti itu. Tentunya gak baik sikap itu. Sampaikan bahwa itu sikapnya gak baik kepada bapak. Kalau apa memang salah, ya harus minta maaf. Minta maaf bahwa saya belum bisa ngolah tanah dengan baik untuk saat ini. Dan akan berusaha ngolah dengan baik pada masa yang akan datang. Jangan sampai karena merasa sebagai mertua, boleh semau-maunya terhadap tanah menantunya. Ini gak benar. Tidak benar. Kalau kita saja disalahkan ketika kita itu tidak mengelola tanah kita dengan baik, artinya kita itu salah. Bila kita tanah sendiri, jika kita biarkan tanah itu enggak kita kelola dengan baik, sehingga hasilnya enggak ada. Loh, bagaimana bila itu harta orang lain? Ya, kita tidak boleh memakan harta orang dengan batil. Wala ta'kul amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian dengan batil. Artinya, jangan sampai kita itu menelantarkan harta orang lain yang harusnya bisa ia kelola untuk yang lebih manfaat lagi. Ini berlaku untuk semua orang. Saya enggak sepakat dengan sikap istri yang menjamin seperti itu. Tapi kayaknya saya memahami bahwa ia sudah tidak punya lagi cara yang bisa dilakukan untuk bisa memahamkan hal itu kepada suami dan juga kepada sang mertua. Coba Anda sebagai jembatan yang menjembatkan hal ini. Mudah-mudahan jika Anda berusaha adil, ya, mendudukkan pada posisi semuanya akan menimbulkan kembali kehangatan dalam rumah tangga Anda. Dan nanti sang istri bisa menghormati mertuanya lebih daripada yang sekarang ini. Wabillahi taufik.
0: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ustaz. Bagaimana menyikapi istri yang sering mengecek HP suami karena cemburu dan bagaimana cara menasihatnya ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
1: Saya sampaikan tadi tentang beberapa perkara yang sekarang ini muncul menjadi sebuah sebab kecemburuan adalah penggunaan HP ini. Sang suami harus memahamkan sang istri. Berumah tangga itu adalah sebuah rumah tangga itu dibangun di atas saling percaya. Bukan di atas saling curiga. Rumah tangga yang dibangun di atas kecurigaan tidak akan bahagia. Dan tidak akan membuat bahagia pasangannya. Maka ajaklah ia untuk membangun kepercayaan tersebut. Buktikan Anda orang yang punya integritas. Yang jujur. Yang terbuka. Dan siap untuk dikritik oleh sang istri. Kenapa? Karena ini penting sekali. Prasangka yang muncul itu kan tidak baik. Tetapi kadang-kadang itu terjadi lantaran kita yang tidak mampu menutup peluang setan menggoda istri agar prasangka buruk dengan kita. Tapi yang jelas, rumah tangga yang dibangun di atas kesurgaan ini tidak baik. dan cemburu ya, yang dibangun di atas prasangka buruk tidak akan menghasilkan yang baik, termasuk cemburu yang madzmum, yang tercela, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Maka hendaknya kalau cemburu, cemburu dengan data yang jelas, data yang valid, dengan bukti-bukti yang nyata, sehingga akan menjaga rumah tangganya, akan juga menjaga keutuhan dan juga komunikasi dengan keluarga. Tapi kalau kecemburuan itu dibangun di atas prasangka buruk, maka nanti akan membatasi pergaulan suami yang berlebihan, menimbulkan kesan menjengkelkan, akan membuat ada kejenuhan di sana. Bahkan mungkin suami juga akan bingung bersikapnya. Kalau sampai kemudian HP, ya, itu adalah hal-hal yang privasi, ya, yang di HP ada terekspos, dijaga oleh pemilik aplikasinya ini, ya, misalnya WhatsApp, untuk terjaga rahasia-rahasianya, ya, sehingga nyaman dalam menggunakannya. Tentunya rumah tangga yang terjaga privasinya akan lebih nyaman. Nah, untuk itulah dibangunlah sebuah kepercayaan, komunikasi yang baik. Dibuatlah saling percaya, saling mengerti, dan semua saling tahu hal apa karakter dan juga kondisi psikologis masing-masing. Nanti akan terjadi hal yang baik. Maka hendaknya nasihat sang istri menjaga atau mengawasi, menyadap, sampai membuka HP suami itu bukan perkara yang baik. Juga suami pun sama, bukan perkara yang baik membuka HP istrinya tanpa izin dari sang istri. Karena banyak hal yang privasi yang gak boleh kita ketahui. Yang mungkin kalau kita ketahui akan muncul kecurigaan. Padahal enggak. Maka harapan saya kepada kaum muslimin semuanya, para ibu-ibu, jagalah privasi masing-masing. Artinya saling menjaga. Jangan sampai nanti timbul ketidakenaan. Allah saja memerintahkan Nabi menghukumi manusia dengan zahirnya, dengan yang tampak. Peradilannya menjadi bagian daripada syariat untuk memperbaiki keadaan umat, keadaan masyarakat pun melihatnya dengan yang tampak. Yang tampak dengan saksi yang ada, bukti yang ada. Ini semua Pak dalam rangka untuk memudahkan masyarakat agar tenang. Bayangkan bila Anda punya tabungan di perbankan, kemudian diawasi uang Anda berapa, bertambahnya berapa, berkurangnya, kemana dibelanjakannya, akan muncul ketidaknyamanan pada nasabah yang ada. Maka perbankan yang mampu untuk menjaga privasi nasabahnya akan lebih disukai oleh para nasabah untuk nabung di sana. Dikaji rumah tangga kita. Bila di rumah tangga itu ya, semuanya terjaga privasinya, akan timbul kenyamanan. Toh istri juga gak akan dihukum oleh Allah kalau suaminya menyimpang tanpa dia ketahui sama dia. Juga suami, kalau istrinya maksiat, dia gak tahu juga, dia gak kena dosa. Bahkan yang berbahaya adalah ketika suami berbuat dosa dengan sembunyi-sembunyi, istrinya mencari-cari, ya, memata-matai, yang terlarang dalam Islam. Wala tajassasu, jangan memata-matai. Oleh karena itu, harapan saya kepada ibu, juga kepada bapak ataupun yang lainnya, bahwa kita tidak boleh memata-matai kehidupan pasangan kita. Bila tampak berbuat maksiat, nasihati untuk meninggalkan maksiat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. tanpa harus mencaci maki atau mencela-celanya. Karena manusia itu enggak lepas daripada maksiat. Kullu bani Adam khata', kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua bani Adam itu banyak berbuat salah. Bahkan mengatakan kepada Handalah, seandainya manusia istiqomah akhirat terus ingatnya tanpa lupa sama akhirat, maka malaikat akan turun ke bumi dan mengajak salaman kepada manusia. Bahkan Nabi mengatakan seandainya tidak ada seorang pun yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya enggak ada maksiat, Allah akan memunculkan orang yang mau berdosa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi seorang istri yang memang saya tahu karena cinta, karena sayangnya, karena dia ingin apa, karena perhatiannya, ya, tapi jangan sampai ini semua membuat istri menghancurkan privasi suami atau sebaliknya. Maka hendaknya semua menyadari, ya, untuk taat sama Allah, untuk putus sama Allah Subhanahu wa taala, dan saling menampakkan integritas yang benar, ya, yang baik. Jujurlah sama istri, ya, juga istri dengan suaminya. Ada keterbukaan, saling melengkapi, saling mempercayai, ya, sehingga akan muncul di sini kebaikan. Saya yakinlah bahwa istri yang sering membuka HP suaminya itu gak akan senang, gak akan tenang hidupnya, akan gelisah terus. Padahal kita ingin tenang hidup kita, maka pasrahkanlah kepada Allah hal-hal yang tidak diketahui, dan nasihatilah suami bila ada yang ketahuan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dan bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga sikap masing-masing, insyaallah kebahagiaan akan kita raih. Wabillahi taufik.
0: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, izin bertanya. Kami sepasang suami istri yang baru mualaf. Dulu kami sangat aktif dalam berbagai kegiatan di gereja. Tapi setelah mualaf, berbagai masalah langsung muncul. Terkadang kami merasa berada di titik terendah, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz, apa yang perlu kami lakukan agar tetap istiqomah? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
1: Fikum barakallah. Demikianlah Allah sempat sampai kepada kita semua dalam Al-Quran. Ahasiban nasu ayyakul amanahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mengucapkan aman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa difitnah, tanpa diuji? Al-Ankabut yang kedua. Sebuah peringatan kepada semua umat manusia, ya, yang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa akan ada ujian Allah Subhanahu wa taala untuk menguji apakah benar iman kita itu karena Allah Subhanahu wa taala atau karena kemaslahatan duniawi. Dengan sebuah keyakinan bahwa Allah tidak akan menguji manusia melampaui batas kemampuan, maka Anda berdua sebagai seorang mualaf, maka Anda sedang berpindah daripada yang sebelumnya kepada Islam yang baik. Dan meyakini bahwa Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menguji saudara dengan ujian-ujian, itulah bentuk daripada, ya, kalau bahasa adalah memurnikan, ya, spirit dan juga iman saudara, agar betul-betul iman itu dari iman yang murni, yang bersih, atau Allah inginkan kebersihan dosa saudara ya, yang dulu pernah diperbuat dengan cara diujian-ujian yang nanti bisa menghapus dosa-dosa yang kita miliki. Karena dalam Islam dikatakan bahwa ujian, kelelahan, kesakitan, rasa sakit, penyakit, dan yang lainnya, sampai-sampai duri yang menusuk kita, itu akan dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam sebuah hadis dikatakan, akan Allah gugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon ya, yang mati menggugurkan daun-daunnya. Sampai bersih. Maka sebagai seorang mukmin, pertama sikap Anda adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji diri Anda agar jadi yang terbaik. Jadi emas murni yang kalau dibakar tidak gosong, tapi tambah nyala, tambah tampak emasnya. Yang kedua, ingatlah bahwa semua ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat mungkin menyakiti kita atau membuat kita enggak senang, itu akan menghapus dosa kita. Dan kita yakin dan akui bahwa kita selama ini adalah orang yang tidak bersih dari dosa. Dan Allah punya skema penghapusan dosa dengan cara diuji dengan hal-hal yang sampai nanti ya, begitu sampai pada batas kemampuan kita, Allah akan buka ya, Allah akan buka nikmatnya, karunianya kepada kita. Berapa banyak orang yang diuji sampai ujian sampai akhirnya sampai pada tahapan yang luar biasa. Ia tambah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ya Allah, hanya Engkau lah yang mampu menyelamatkan kan. Biar Allah bukakan keselamatan dan Allah berikan kebahagiaan kepada dia sebelum meraih kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada koreksi. Mungkin Allah kehendaki ya, bagi Anda untuk banyak belajar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya orang kalau diberi kemudahan lupa belajar. Bahkan seakan-akan bahwa ia mendapatkan kemuliaan. Padahal tidak. Allah berikan rezeki yang banyak, bagi kemudahan di dunia ini, itu bukan berarti Allah memuliakan dia. Dan Allah berikan kesempitan harta, kesusahan hidup, bukan berarti menghinakan dia. Ini sampaikan dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia menyangka apabila diuji sama Allah, uji sama Allah dengan apa? Berikan nikmat yang banyak. Allah muliakan di dunia ini. Ia mengatakan, Rabbku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Dan ketika diuji dengan ujian sempitkan rezekinya, dia mengatakan, Allah Rabbi itu menghinakan aku. Bukan. Ya. Jadi kemungkinan Allah ingin menegur kita dengan ujian tersebut agar kita mau kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu belajar kembali tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Allah itu? Kemudian bagaimana Allah itu? Nama-namanya, sifat-sifatnya, dan bagaimana memahami takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman dengan malaikatnya, dengan rasulnya, dengan kitabnya, dengan yaumul akhirnya, yang merupakan bagian kelengkapan daripada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka perlu belajar. Yang keempat, itu adalah tanda bahwasanya manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia butuh kawan, butuh teman yang menguatkan dia. Maka Anda cari teman-teman yang nanti bisa menguatkan Anda dalam iman tersebut. Di masjid-masjid, di majlis taklim, ketemu para ustadz, para ulama yang nanti bisa menguatkan iman saudara dan bisa menjadikan saudara lebih istiqomah dalam iman dan Islam ini. Tapi kabar gembira kepada Anda, ujian itu adalah tanda kebaikan bagi saudara. Ya. Allah, Nabi bersabda, "Mayyurillah bihi khairan tusib bihi." Siapa yang Allah akan kebaikan padanya, Allah akan berikan musibah padanya. Artinya jangan sampai kita bersuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhusnuzon bahwa Allah ingin kebaikan kepada saya. Ingat, Allah itu mengerti mana yang jujur, mana yang dusta. Kita yang nampakkan diri harus menampakkan saya adalah orang yang jujur, yang betul-betul komitmen dengan apa yang sampaikan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, komitmen untuk terus ya, bersama Allah dan bersama syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakinlah, tidak ada yang bisa menolak Anda kecuali bersabar. Dan bersabar dalam semua keujian yang ada. Dan ingat, buatlah atau carilah tempat yang baik untuk Anda berteman yang nanti bisa menjaga Anda dan paling tidak menjaga iman Anda jangan sampai hilang kembali. Oleh karena itu, perlu adanya berjumpa dengan orang yang baik. Alhamdulillah di beberapa tempat, Jakarta dan juga di beberapa tempat ada mu'alaf center yang bisa menjadi tempat berkumpul, ya, tempat bertaun, ya, untuk menguatkan iman kita semua. Selamat berjuang, ya, pertahankan iman dan juga memperkuat iman kita. Ya, semoga nanti Allah berikan surga kepada Anda berdua dan dimudahkan untuk bisa bahagia di dunia dan akhirat nanti. Wabillahi taufik.
0: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk berikutnya pertanyaan terakhir masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ustaz. Afwan bertanya terkait dengan suami yang tidak memberikan uang belanja atau uang rumah selama bertahun-tahun. Selama ini saya bekerja dari Senin sampai Jumat dan di rumah tidak ada ART. Pertanyaan saya Ustadz, apakah karena saya bekerja sehingga dibenarkan kalau suami tidak memberikan nafkah? Lalu apakah saya harus meminta-minta agar memaksa agar diberi uang karena saat ini suami bekerja dan punya penghasilan meskipun tidak besar namun masih bisa merokok? Lalu bagaimana sebaiknya saya harus bersikap Ustadz kepada suami mengingat beliau juga mengandalkan orang lain? Syukran jazakumullah khairan barakallahu fikum.
1: Tidak benar bila sang suami tidak memberikan nafkah kepada sang istri. Ini adalah bentuk kezaliman. Kecuali memang sejak awal ada perjanjian bahwa suami membolehkan istrinya bekerja dengan syarat nanti istrinya akan membiayai semua kehidupan di rumah tersebut. Bila tidak ada, maka walaupun sang istri bekerja, sang suami tidak boleh tidak harus memberikan nafkah kepada keluarga. Tentunya sesuai dengan kemudahan yang diberikan suami. Bila saya penghasilan kecil, nggak cukup untuk membiayai rumah tangganya, maka dia wajib tidak merokok. Haram bagi dia merokok. Kenapa? Karena dia belum menaiki kewajiban dia. Dan juga merusak tubuhnya dengan rokok tersebut. Jadi double, merusak tubuhnya dengan merokok dan juga merusak rumah tangganya dengan merokok sehingga tidak mampu memberikan nafkah yang benar dan cukup untuk keluarganya. Namun bila kemudian dia berusaha maksimal dan berikan yang terbaik kepada keluarganya, namun tidak cukup juga, maka sang istri tentunya ingin beramal soleh dengan memberikan juga penghasilannya agar mampu untuk menciptakan rumah tangga yang baik, saling menolong di antara keduanya atau rumah tangganya. Sehingga akan muncul tahun kerjasama yang baik. Maka Allah kata dalam Al-Quran, yunfik du sa'ati min sa'ati. Aman kujur alaihi rizquhu fal yungfik mimma atahumah. Hendaknya menafkahkan orang yang punya keluangan rezeki sesuai dengan keluangan rezekinya. Dan bagi mereka yang Allah sempitkan rezekinya, maka berikanlah yang Allah berikan kepada dia. Artinya, ya, dia berusaha kewajibannya menaikkan dan dia mengurangi pengeluaran dia. Nah, pengeluaran dia dimaksimalkan, diminimalkan seminimal mungkin agar nanti sisanya bisa untuk keluarga. Kalau memang hasilnya sedikit, ya, menunjukkan bila dia buang-buang harta dia yang seharusnya untuk rumah tangganya, ya, kemudian dia pakai untuk hal-hal yang tidak baik dan tidak manfaat bagi kehidupannya, maka dia telah berbuat zalim, tidak menggunakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya saudari sampaikan pada sang suami, dan boleh nanti saudari bisa minta pada dia untuk membiayai rumah tangganya. Dan kalau di hukum Islam nanti ada di sana pengadilan yang kalau memang dibutuhkan diajukan agar dia mau membiayai rumah tangganya. Tapi apakah itu baik di kalangan di rumah tangga saudari, saya tidak mengetahuinya, ya, dengan tipe suami yang ada tersebut. Harusnya secara Islam, maka suami wajib menafkahi, kalau enggak bisa menuntut pengadilan agar memaksa dia membiayai rumah tangga tersebut. Dan ini selesai ada. Banyak ya, di pengadilan agama itu orang yang mengadukan suaminya tidak memberi nafkah, kemudian pengadilan memaksa suami untuk menafkahi keluarga tersebut. Maka Anda bisa minta itu kalau nanti baik bagi keluarga saudari. Karena kita nggak paham, jangan-jangan dengan nuntut ke pengadilan, mungkin suami akan menceraikan saudari. Kita nggak tahu. Maka kalau solusinya adalah minta baik-baik, bila tidak juga mau, maka ada di sana sarana Islam, yaitu dengan pengadilan. Bila dibutuhkan dan tidak menyebabkan madarat yang lebih besar. Okay. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Mohon maaf yang ada. Dan selamat berjumpa kembali di pekan depan, insyaAllah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas paparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada pemerhati Roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Sabtu pagi hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم متفق عليه.
6: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
5: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري.
6: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
7: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

0: Bangun.
1: Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: فهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
5: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Iz qala

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: Ma'lum.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: المخلصين.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور

فيقول هاؤم هاؤم اقرءوا كتابيه اقرءوا كتابيه.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi waqtafa amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kembali kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya lihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu ibadah yang mulia, yaitu ibadah muhasabatun nafs, yaitu muhasabah jiwa. Yang dimaksud dengan muhasabah jiwa adalah mengaudit diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri dalam rangka untuk memperbaiki amalan menjadi lebih baik. Kalau ada kekurangan kita perbaiki, ya. Ada kesalahan kita luruskan. Kalau ada yang masih bisa dioptimalkan, maka kita optimalkan. Itu adalah tujuan dari muhasabah. Maka seorang dalam hidup ini tahu bahwasanya dia sering terjatuh dalam kesalahan dan kekurangan, karena begitulah sifat jiwa. Innan nafsa la'ammaratum bisu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya jiwa itu la'ammarah, senantiasa menyeru kepada keburukan. Jiwa demikian, selalu mengajak kepada hal yang buruk. Maka kita tahu, kita sadar akan diri kita, betapa sering kita terjatuh dalam kesalahan, dalam kekurangan, dalam kemalasan. Nah, kondisi seperti ini kalau tidak kita evaluasi, sangat berbahaya. Oleh karenanya, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata dalam satu peringatan kepada kita yang kalau kita meninggalkan muhasabah, beliau berkata, "Adarru ma 'alal mukallaf al-ihmalu wa tarkul muhasabah wal istirsal." Yang paling berbahaya bagi seorang mukallaf, yaitu bagi kita yang diperintah oleh Allah dan dilarang oleh Allah, al-ihmal, dan yaitu terlalu cuek, wa tarkul muhasabah. Saya ulangi, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, adarru ma 'alal mukallaf al-ihmal wa tarkul muhasabah. Yang berbahaya bagi seorang yang mukallaf adalah ihmal, yaitu cuek, tarkul muhasabah, tidak melakukan muhasabah, tidak mengaudit jiwa, tidak mengevaluasi diri, wal istirsal, yaitu membiarkan diri tidak dicek-cek terus-menerus, wa tashil umur wa tamsyiatuha, menggampangkan, meremehkan perkara dan membiarkannya. Fa inna hadha ya'ulu bihi ila al-halak. Sikap seperti ini, cuek, tidak memperhatikan diri, tidak mengevaluasi diri, tidak mengaudit diri kita sendiri, ujung-ujungnya adalah membawa kepada kebinasaan. Wa hadha halu ahli al-ghurur. Dan ini kondisi orang yang terpedaya. Yughmit 'ainaihi 'anil awaqib wa yumashshil hal. Dia menutup matanya dari mengingat tentang masa depan, tentang akibat yang akan dia rasakan di kemudian hari. Tapi kita lanjutkan. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang bahayanya jika kita tidak melakukan muhasabah. Beliau berkata, adharru ma 'alal mukallaf al-ihmal wa tarkul muhasabah al-istirsal. Yang paling berbahaya bagi seorang hamba al-mukallaf adalah pembiaran meninggalkan muhasabah dan terus menerus tanpa dicek jiwa ini. Wa tashilul umur, menggampangkan urusan, wa tamsyiyatuha, dan menjalankan urusan. Fa inna hadza ya'ulu bihi ilal halak. Sikap seperti ini mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Wa hadza ahlul ghurur, ini kondisi orang yang terpedaya. Yughmit 'ainaihi 'anil awaqib. Dia tidak memandang ke akibat, ke masa depan. Dia tutup matanya, kemudian dia cuek dengan apa yang dia lakukan. Wa yumashil hal, dan dia menjalankan kondisinya tidak peduli. Wa yattakilu 'alal 'afw, dan dia hanya bersandar bahwasanya Allah Maha Pengampun. Fa yuhmilu muhasabata nafsihi wa nadhar fil aqibah, sehingga dia lalai dari melakukan muhasabah dan lalai dari memikirkan tentang masa depan. Fa idza fa'ala dzalika sahula 'alaihi muwaqa'atu dzunub, dan jika dia seperti ini modelnya, akan mudah baginya melakukan dosa-dosa. Wa anisa biha wa asar alaihi fitamuha, dan akhirnya dia terbiasa bermaksiat dan akhirnya sulit untuk meninggalkan maksiat tersebut. Ini bahayanya kalau seorang tidak muhasabah. Kita hidup cuma sebentar, maka kita harus berusaha beramal dengan optimal, dengan maksimal, dan kita berusaha hidup kita ada progres dalam iman dan takwa. Jangan kita cuek-cuek saja. Maka agar kita ada progres, ada perubahan menuju kebaikan sementara umur kita semakin habis, maka kita harus muhasabah. Kita harus audit diri kita, kita harus evaluasi diri kita agar kita bisa menjadi lebih baik. Nah, apa itu muhasabah? Muhasabah dijelaskan oleh para ulama, ya. Di antaranya Al-Mawardi rahimahullah, dalam bukunya Adabud Dunya Waddin, beliau berkata, an yatasaffaha al-insan fi lailatin ma sadara min af'ali naharihi, yaitu seorang ketika di malam hari dia membuka lagi lembaran amal perbuatannya yang dia lakukan di siang hari. Itu malam hari dia coba apa tadi yang lakukan sejak pada subuh sampai terbenam matahari. Dia renungkan apa yang sudah lakukan hari ini. Tadi pagi saya ngapain aja. Itu namanya muhasabah. Fa in kana mahmudan amdahu wa atba'ahu bima syakalahu wa dhahahu. Kalau ternyata dia lihat hari ini yang dia lakukan tadi siang dari ba'da subuh sampai maghrib adalah bagus, maka dia teruskan. Dan dia sertakan dengan amalan-amalan yang semisal dengannya. Wa in kana madmuman, kalau ternyata dia cek pagi tadi saya ternyata melakukan hal yang buruk. Pagi-pagi sudah nonton film Korea. Jam 8 nonton berita ijazah. Ngabisin waktu, dia caci maki orang, ya. Kemudian jam 10 enggak tahu ngapain, ya. Habis waktu. Maka hendaknya istadrakahu, maka dia perbaiki, in amkan, jika memungkinkan diperbaiki. Wantaha an mithlihi, dan dia berhenti dari perbuatan seperti itu fil mustaqbal, di kemudian hari. Ini contoh maksud dari muhasabah, itu evaluasi, cek. Nah, kalau kita enggak lakukan ini, kita bisa jadi tiap hari seperti itu. Tiap hari buang-buang umur. Nonton berita yang tidak ada habisnya. Tiap hari nonton film Korea yang judulnya tidak pernah habis. Sudah selesai, ada judul baru, ada film baru, dan seterusnya. Tahu-tahu meninggal dunia. Tidak terasa rambut semakin putih. Wajah semakin keriput. Ya. Pipi semakin kempot. Benar atau tidak? Gula semakin naik, kolesterol semakin tinggi. Selesai. Ibnu Qayyim berkata rahimahullahu taala tentang muhasabah, hiya tamyiz baina ma lahu wa ma alaihi. Maksud dari muhasabah yaitu untuk mengklasifikasikan mana yang hak dia dan mana kewajibannya. Seperti kalau hisab di hari kiamat, apa sih fungsi hisab? Allah bangkitkan kita pada hari kiamat kelak. Kemudian Allah sidang, setelah Allah hisab. Hisab itu untuk apa? Untuk klasifikasi mana amal yang merupakan pahala, mana amal yang merupakan dosa. Setelah hisab, setelah diklasifikasi, baru mizan, baru ditimbang. Maka Sebenarnya muhasabah jiwa yang kita lakukan di dunia, maksudnya apa? Untuk membedakan apa yang merupakan baik bagi kita dan apa yang merupakan keburukan, kewajiban yang harus kita tunaikan. Ya. Fayastashibu ma lahu wa yuaddi ma alaihi. Maka apa yang baik untuk dia, dia teruskan. Dan apa yang kewajiban harus ditunaikan, segera ditunaikan. Kenapa? Karena dia akan bersafar. Li'annahu musafirun safara man la ya'ud. Karena dia akan musafir dengan safar orang yang tidak akan pernah kembali lagi. Yaitu menuju kematian. Dia mati tidak bakalan kembali lagi. Oleh karenanya harus benar-benar dia persiapkan dirinya. Dia audit dirinya sebelum diaudit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna muhasabah. Secara sederhana. Dan muhasabah adalah ibadah yang agung, datang dalam Al-Quran, dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighat." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighat. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan untuk masa depannya. Wal tanzur nafsu ma qaddamat, setiap jiwa melihat kembali apa yang sudah dia lakukan. Untuk ligodin, untuk esok hari, itu untuk hari esoknya di akhirat, untuk hari kiamat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Ketahuilah Allah maha detail mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini ayat adalah tentang muhasabah. Karena Allah mengatakan setiap jiwa harusnya merenungkan kembali, mengevaluasi kembali apa yang telah dia lakukan sebagai bentuk persiapan untuk masa depannya yang abadi. Dan Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah karena Allah detail mengetahui amal perbuatan kalian. Ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwasanya seorang perlu untuk muhasabah. Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat ini, beliau berkata, "Ai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisab. "Wanzuru madza dakhartum li anfusikum." Tengok kembali apa yang sudah kalian siapkan bekal pahala untuk masa depan kalian. Minal amali salihah. Di yaumi ma'adikum, di bertemu dengan hari kiamat, wa ardikum ala rabbikum, tatkala kalian dipaparkan, dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat ini maksudnya cek kembali persiapan kalian. Karena safar akan jauh dan tidak akan kembali lagi. Seperti disebutkan bahwasanya Zainal Abidin berkata, "Safari ba'idun wa zadu la yuballighani." Wazadu la yuballighani wa quwwati dha'ufat wal mautu yatlubuni. Safarku sangat jauh, itu tidak akan kembali lagi. Ya. Sementara bekal tidak cukup, sementara kekuatanku semakin melemah dan kematian selalu mengintaiku. Maka seorang berpikir apa yang mau dia bawa untuk hari kiamat kelak, dan itu tidak bisa dia dapatkan bekal yang banyak kecuali dengan mengecek kembali. Itulah namanya muhasabah. Kemudian juga di antara ayat yang mengingatkan tentang muhasabah, firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 2, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Dan sungguh kata Allah, aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Ya, dengan jiwa yang suka mencela. Jiwa memiliki tiga sifat, itu nafsul ammarah bisu, jiwa yang selalu mengajak pada kemaksiatan, ini jiwa yang tercela. Jiwa yang lain terpuji, itu nafsul lawwamah, jiwa yang suka mencela. Mencela seorang ketika melakukan maksiat, jiwanya berontak, kenapa kau begini, kenapa kau begitu. Dan yang ketiga, nafsul mutmainnah, itu jiwa yang tenang dengan keimanan. Tapi di antara sifat jiwa yang terpuji adalah an-nafsul lawwamah, yang Allah pernah bersumpah dengan sifat jiwa tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah," dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Kata Syaukani rahimahullah, qala Mujahid, dia menukil perkataan Mujahid, Mujahid bin Jabir muridnya Ibn Abbas, Mujahid salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, muridnya Ibn Abbas. Apa itu nafsul lawwamah? Hiya allati talumu ala ma fata wa tandam, yaitu jiwa yang mencela apa yang sudah lewat dan menyesal. Fatalumu nafsaha ala syarr, maka dia pun mencela jiwanya atas keburukan yang dia lakukan. Dia berkata, lima amiltihi, kenapa kau lakukan keburukan tersebut. Wa alal khair, atau lima amiltahu, kenapa kau melakukan, jadi jiwa mencela dia, kenapa kau lakukan keburukan tersebut. Wa alal khair, dan dia juga mencela atas kebaikan yang dilakukan. Dia berkata, lima lam tastakthir minhu, kenapa kau tidak perbanyak kebaikan tersebut. Yaitu kenapa kau tidak meninggalkan maksiat, kenapa kau tidak mengoptimalkan, memaksimalkan kebaikan yang padahal bisa kau lakukan lebih daripada itu. Ini adalah jiwa yang mengajak untuk apa? Muhasabah. Ini bisa muncul kapan-kapan. Seorang berkata, kenapa? Iya, tadi kenapa saya gini? Kenapa saya begitu? Kenapa tadi saya kurang? Kenapa saya? Ya. Kenapa kok saya sedekahnya cuma sedikit? Padahal saya punya kemampuan lebih daripada itu. Kenapa tadi saya sholat malam cuma seperempat jam? Padahal saya sudah bangun sejak 2 jam yang lalu. Kenapa tadi bangun tidur saya langsung lihat berita ijazah? Memakan waktu setengah jam. Coba tadi saya buat zikir. Ini namanya jiwa nafsu lawwamah, mencela. Kenapa tadi nonton ini? Kenapa tadi gibah ini? Kenapa tadi kau ceritain si fulan? Kenapa kau duduk dengan si fulan, ngobrol dengan si fulan? Ngapain? Jiwanya, ini jiwanya masih jalan. Jadi namanya, masih sensitifnya masih jalan. Ini penting. Jiwa yang mencela. Ini mengajak kita untuk muhasabah. Demikian juga, Allah menyebutkan tentang orang-orang bertakwa yang di goda oleh syaitan, kemudian dia muhasabah sebentar, akhirnya mereka selamat. Dalam surat Al-A'raf ayat 201 kata Allah, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa jika digoda oleh syaitan, yaitu syaitan sudah muter-muter, sudah niup-niup, bisik-bisikin, lakukan, coba-coba macam-macam bisikan. Tadzakkaru, maka mereka pun menghisab, ingat tentang hari kiamat. Ingat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini adalah maksiat. Ingat bagaimana kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadzakkaru fa idzahum mubsirun, maka mereka pun sadar. Ini tentang ayat-ayat terkait dengan muhasabah. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan muhasabah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas, mandana nafsahu. Dana nafsahu, ada yang mengatakan maknanya man adzalla nafsahu, yang menundukkan jiwanya, itu dia tidak ikut hawa nafsu tapi dia menghinakan hawa nafsunya. Hawa nafsunya ikut dalil, bukan dia ikut hawa nafsunya. Siapa yang merendahkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan amal perbuatan untuk persiapan kematian. Sebagian ulama menafsirkan ini, banyak ulama menafsirkan mandana nafsahu maksudnya adalah man hasaba nafsahu. Al-kais, orang yang cerdas, adalah yang menghisap jiwanya. Wa amila lima ba'dal maut, dan kemudian beramal soleh untuk persiapan kehidupan setelah kematian. Wal ajiz, dan orang yang bodoh, al ahmaq, yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha, yang jiwanya disuruh ikut hawa nafsunya, ya. Wa tamanna 'ala Allah, dan hanya berangan-angan, itu bermaksiat terus berangan-angan masuk surga. Bermaksiat tapi Allah Maha Pengampun katanya. Qala Tirmizi, At-Tirmizi rahimahullah yang meriwayatkan hadis ini berkata, makna qawlihi man dana nafsahu, makna sabda Nabi, siapa yang menundukkan jiwanya, ay hasaba nafsahu fi dunya qabla an yuhasaba yaumal qiyamah, yaitu dia menghisap jiwanya di dunia sebelum dia dihisap pada hari kiamat kelak. Maka ini dalil bahwasanya orang suka menghisap dirinya adalah orang yang cerdas. Ibarat kalau kita punya perusahaan, kita harus evaluasi atau tidak? Evaluasi. Kita evaluasi, kita cek secara berkala, entah sebulan, entah tutup tahun, kita cek secara berkala. Kalau ingin perusahaan kita maju, sehingga kita cek mana modal kita, mana keuntungan, mana kerugian. Kita cek modal masih utuh enggak? Ada kerugian, kerugian di sisi mana? Ada keuntungan, keuntungan dari sisi mana? Agar perusahaan kita menjadi maju. Nah, kita hidup ini kan kita juga perlu progres. Karena kita meninggal, kita enggak bisa lagi, perusahaan kita sudah selesai. Kita sekarang dalam perdagangan bersama Allah, tijarah ma Allah, kita sedang berdagang bersama Allah. Makanya Allah mengatakan, "Innallaha ashtara minal mu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah membeli, kata Allah, Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa mereka, Allah beli harta mereka dengan surga. Allah bayar dengan surga. Kita sedang dalam perdagangan, maka kita harus tahu perusahaan kita ini maju atau tidak. Bagaimana caranya? Dengan evaluasi. Kalau kita enggak evaluasi, perusahaan kita bisa hancur tanpa kita sadari. Ya, bisa mundur dan hancur. Makanya ibarat gampangannya, kalau kita mau evaluasi diri kita, kita punya modal. Modal itu apa? Yaitu faraid, perkara-perkara yang wajib. Itu modal dasar kita. Jangan sampai kita tidak melakukannya. Kapan kita tidak melakukan perkara wajib, berarti modal kita hancur. Kemudian keuntungan, itu amalan-amalan sunnah. Kita cek amalan sunnah, keuntungan apa yang sudah kita lakukan. Kerugian ibaratnya seperti maksiat. Kalau kita maksiat berarti kerugian. kerugian. Nah, ini butuh dengan namanya muhasabah. Maka Rasulullah mengatakan, inilah orang yang cerdas menurut Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang mengecek, mengevaluasi dirinya, yaitu muhasabah, mandana nafsahu. Kemudian apa dampaknya? Dampaknya wa alima lima ba'dal maut. Karena dia sering menghisap dirinya, maka dia lebih persiapan untuk beramal soleh untuk kehidupannya setelah kematian, untuk hari akhiratnya. Untuk hari akhirat. Karena kalau tidak demikian, dia akan menyesal. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Penyesalan. Maka manusia akan berkata pada hari kiamat kelak, ketika neraka jahanam diperlihatkan, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan, ketika neraka dihadirkan pada hari kiamat, maka manusia ketika itu ingat dengan seluruh apa yang pernah dia lakukan, semuanya filenya semua kebuka, kebaikan keburukan semua terbuka. Kemudian dia berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia berkata, seandainya dulu saya beramal soleh untuk kehidupanku yang sekarang. Tapi itu hisab diri sendiri, sudah enggak ada faedahnya karena sudah di hari kiamat. Seandainya dia ucapkan itu ketika di dunia, boleh di akhirat percuma, enggak bisa apa-apa lagi. Di antara tafsiran para ulama, orang melakukan ketaatan mengatakan, seandainya dulu saya lebih banyak melakukan ketaatan daripada yang pernah saya lakukan. Tapi itulah orang yang cerdas. Al-kayis mandana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Sehingga ketika dia mengevaluasi diri, maka dia persiapan untuk lebih baik. Adapun wal-ajiz, orang yang lemah, al-ahmak, yang pandir, yang bodoh, yang atba'a nafsahu hawaha. Dia membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsunya. Nafsunya ingin apa, dia ikuti. Wa tamanna ala Allah al-amaniya. Kemudian dia hanya berangan-angan masuk surga. InsyaAllah masuk surga. Allah maha pengampun. Allah maha penyayang. Yang lebih jahat dari saya masih banyak. Sehingga dia berangan-angan sementara maksiat jalan, jalan terus. Ini orang pandir, orang bodoh. Mengikuti seluruh hawa nafsu, kemudian ingin masuk surga. Seperti perkataan sebagian orang-orang, pingin hidup kaya raya, di dunia foya-foya, mati masuk surga. Nah, itu kalau istilah syariat namanya orang pandir. Orang pandir. Enggak ada hidup foya-foya, senang-senang, happy-happy, kemudian masuk surga, enggak ada ceritanya. Ikuti hawa nafsu masuk surga, enggak ada. Itu orang pandir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kata saya. Baik. Oleh karenanya para salaf mengingatkan tentang pentingnya muhasabah. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisaplah diri kalian, auditlah diri kalian, evaluasi amal kalian sebelum kalian dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kalian diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha qabla an tuzanu, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbang-timbang amal. Perbandingkan bagaimana. Kemudian kata Umar bin Khattab, fa innahu ahwanu alaikum hisabukum qadan an tuhasibu anfusakum al-yawm. Sungguh hisab kalian akan ringan pada hari kiamat kelak jika kalian menghisap diri kalian sekarang ini. Siapa yang sering menghisap dirinya, pasti hisapnya lebih ringan. Karena siapa yang sering mengevaluasi dirinya, maka dia akan lebih hati-hati. Dia akan lebih hati-hati. Yang jadi masalah tadi, kata Ibnu Qayyim, istirsal, ihmal, menggampangkan, meremehkan, terus tanpa berhenti. Tidak terasa, kemudian umur semakin apa? Tua. Mau diperbaiki sudah kadang-kadang susah, sudah terlambat, dan macam-macam. Kadang tidak diperbaiki dan akhirnya meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, amal soleh sangat sedikit, maksiat sangat sangat banyak. Maka ini perlu untuk namanya hisab. Oleh karenanya disebutkan, ya, oleh Maimun bin Mihran, dia berkata, la yakunul abdu minal muttaqin hatta yuhasiba nafsahu ashadda min muhasabati syarikihi wasyarikani yatahasabani ba'dal amal. Tidaklah seorang termasuk dikatakan bertakwa sampai dia menghisap dirinya, mengaudit dirinya lebih daripada dengan audit yang kencang dan detail, lebih daripada partner bisnisnya mengaudit dirinya. Dia berkata, wasyarikan yatahasaban. Kalau ada dua orang partner bisnis, setelah selesai mereka saling menghisap karena ingin mengambil jatahnya masing-masing. Sehingga Si A mengecek si B dengan detail, si B juga mengecek A dengan apa? Detail. Kata beliau, kalau kau ingin menjadi bertakwa, kau harus mengecek dirimu lebih kenceng daripada kalau ada partner bisnismu yang mengecek dirimu. Harus kenceng. Ini terkait dengan akhirat kita, surga dan neraka kita. Maka serius. Tadi pagi saya ngomong apa? Tadi pagi saya lihat apa? Tadi pagi saya ngapain? Siang tadi saya ngapain? Ada waktu yang terbuang enggak? Dicek. Hasan al-Basri berkata, "Al-mu'min qawwamun 'ala nafsihi yuhasibuha lillah." Seorang mukmin dialah yang meluruskan dirinya sendiri, yang menilai dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna ma khaffal hisab 'ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya." Hisab itu menjadi ringan bagi orang yang menghisab dirinya ketika di dunia. "Wa syaqqal hisabu 'ala qaumin akhadhu hadzal amr min ghairi muhasabah." Dan berat hisab bagi orang yang menjalankan kegiatannya tanpa ada evaluasi, tanpa ada hisab. Oleh karenanya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, dia berkata, "Maktubun fi hikmati Ali Dawud," tercatat dalam hikmah-hikmah keluarga Dawud. "Haqqun 'alal aqil alla yaghfal an arba'i sa'at." Orang berakal hendaknya jangan lalai dari empat waktu. Ada empat waktu yang penting dia perhatikan. "Sa'atun yunaji fiha rabbahu." Ada waktu di saat itu dia untuk bermunajat kepada Allah. Dia salat, ya. Dia baca Quran antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar buku agama, dia baca tafsir antara tidak ada istrinya, tidak ada anaknya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat di mana dia bermunajat kepada Rabb-nya, berkhulwat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu waktu. "Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu." Dan ada satu waktu dia perlu mengevaluasi dirinya. Kenapa kau begini? Kenapa begini? Kenapa kau enggak begitu? Harusnya kau begini. Itu namanya evaluasi diri. Kemudian, "wasa'atun yakhlu fiha ma'a ikhwanihi alladhina yukhbirunahu bi'uyubihi wa yasduqunahu an nafsihi." Dan dia ada saat waktu dia kumpul dengan teman-temannya, yang teman-temannya tersebut bukan penjilat, tapi benar-benar teman-teman yang baik, yang kasih tahu kesalahan-kesalahannya, "kau harusnya enggak boleh begini." Menasihati dia. "Aku sudah pas kemarin, saya menurut saya sudah pas. Kau baik. Yang ini ada pun yang ini kau salah." Kita butuh teman-teman seperti itu. Yang menilai kita, karena kita terkadang ada blind spot, kita enggak tahu kesalahan kita. Dan Rasulullah berkata, "Al-mu'min mir'atu li akhihi." Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Itu terkadang seorang mukmin tidak bisa melihat kesalahannya, tapi saudaranya bisa melihat apa? Kekurangannya. Maka dia butuh teman-teman yang jujur, yang bukan penjilat. Benar-benar menyampaikan, kamu begini, harusnya begini." Itu butuh ada teman-teman seperti itu. Kemudian, waktu yang keempat, "sa'atun yatakhalla fiha baina nafsihi wa baina ladzatiha fima yahillu wa yajmul fa inna hadhihi sa'atu fa inna hadhihi sa'ata 'aunan 'ala tilka sa'at wa ijmamanil qulub." Dan ada satu waktu dia bersenang-senang dengan dunia yang halal. Jalan-jalan sama istrinya atau jalan-jalan sama istri-istrinya, terserah. Main-main sama anak-anaknya, terserah ya. Mau main-main apa, mau senang-senang, ya ada waktu, boleh. Tujuannya apa? Untuk akhirat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, atau kata Imam Ahmad meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, waktu ini yang dia gunakan untuk bersenang-senang adalah penolong bagi dia untuk memperhatikan tiga waktu yang sebelumnya. Dan untuk lebih merefresh kembali jiwa, lebih semangat lagi. Maka butuh waktu untuk apa? Refreshing. Agar kita bisa semangat ibadah, agar kita juga bisa menghisap jiwa kita, agar kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang menasihati kita. Maka di antara empat waktu yang penting tersebut adalah waktu untuk muhasabah. Harus ada waktu kita renungkan. Saya kenapa tadi begitu? Terkadang kita menghisap setiap hari, entah seminggu sekali, entah sebulan sekali. Terkadang Allah mengingatkan kita sehingga kita mengingat kembali, kita hisap. Langsung kita lakukan hisap. Agar kita tidak terjatuh pada kesalahan yang sama. Agar kita bisa lebih baik. Terutama teman-teman yang rambutnya sudah putih semua. Atau yang banyak putihnya. Meskipun yang banyak rambut hitam terkadang mati dulu sebelum yang rambut putih. Baik. Sekarang, bagaimana cara menghisap? Bagaimana cara menghisap? Menghisap caranya ada dua model. Pertama, menghisap sebelum melakukan perbuatan. Dan yang kedua, menghisap evaluasi diri setelah melakukan perbuatan. Sekarang yang sudah kita lakukan, kita mulai dari menghisap setelah melakukan apa? Perbuatan. Itu yang Allah sebutkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan. Berarti tentang masa lalu yang sudah dia lakukan. Lighad untuk dia perbaiki. Untuk dia perbaiki untuk persiapan di masa depan. Ini yang disebut dalam Al-Quran. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan. Untuk apa? Untuk persiapan masa depan. Adapun menghisap diri kita terhadap perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, maka tadi sudah saya singgung, pertama kita menghisap diri kita pada perkara-perkara yang wajib. Dan itu modal dasar kita. Sudahkah perkara-perkara wajib kita lakukan? Itu sangat penting. Jangan sampai ada perkara wajib tidak kita lakukan. Kalau perkara wajib tidak kita lakukan, maka kita berdosa. Perhatikan apakah seluruh hak-hak orang lain sudah kita tunaikan. Kalau belum ada hak orang lain belum kita tunaikan, segera tunaikan. Tadi kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jangan sampai kita meninggal sementara hak orang tidak kita tunaikan. Ini problem besar. Oleh karenanya ketika Ibnu Umar ditanya, maka dia berkata, ditanya, wahai Ibnu Umar, berikanlah aku kesimpulan tentang ilmu. Maka Ibnu Umar mengata, al-ilmu kathir, ilmu itu sangat banyak. Walakin ini istata'ta an talqa Allah, tapi kesimpulan ilmu, kalau kau bisa bertemu dengan Allah, khafifat dhahr, itu punggungmu ringan, itu kau tidak menanggung hak orang lain, kau tidak mikul hak orang lain. Khamisul batan, perutmu kosong, itu kau tidak makan harta haram. Kafal lisan, dan kau menjaga dirimu, tidak menjatuhkan orang lain. Dan kau tidak keluar dari jamaah kaum muslimin, faf'al, maka lakukanlah. Itu kesimpulan ilmu. Maka di antara perkara yang penting, perkara yang wajib kita tunaikan. Sekarang perkara yang wajib antara kita dengan Allah banyak. Sekarang seperti sholat lima waktu, sudah kita kerjakan dengan baik atau tidak? Ya. Zakat, sudah kita tunaikan enggak? Sudah kita hitung dengan baik atau tidak? Puasa kita bagaimana? Kalau punya uang, sudah haji atau belum? Masih perkara yang wajib. Terkait antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan kita dengan manusia banyak. Sudahkah kita menunaikan hak orang tua kita? Suami, apakah sudah menunaikan hak istri direnungkan? Saya sudah tunaikan hak istri saya atau belum? Hak istri punya hak. Hak terkait dengan nafkah yang zahirah. Seperti nafkah sandang pangan papan. Kemudian juga nafkah batin. Sudahkah saya? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergaulah mereka dengan baik. Sudahkah saya melaksanakan wasiat Nabi SAW? Istausi bin nisa'i khaira, fa innal marta mar'ata khuliqat min dhila. Berbuat baiklah kepada wanita dengan sebaik-baiknya, karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Itu sabar dalam menghadapi mereka. Yang disuruh sabar perempuan atau laki-laki?
3: Laki-laki.
2: Ibu senang, saya ulangi. Subhanallah, sudahkah kita menjalankan hak istri kita? Kalau enggak, kita akan dituntut oleh istri kita hari kiamat kelak. Sekarang hak yang terkait dengan nafkah yang zahir, sandang pangan papan, cek, sudah kasih rumah atau belum? Kalau enggak punya rumah, sewain rumah. Sudahkah istri saya punya tempat tinggal privasi? Atau selama ini saya ganggu, adik saya tinggal di situ, ponakan saya tinggal di situ, ibu saya tinggal di situ, sehingga istri saya terganggu, tidak bisa menjalani privasinya. Itu enggak boleh, kecuali darurat. Istri punya hak rumah privasi secara sendiri. Tapi baju, apakah sudah belikan baju? Kalau mampu belikan baju, baju tidur ada, baju keluar ada.

kewajiban mempergauli dengan cara yang baik. Kebutuhan biologisnya sudahkah kita tunaikan? Bergaul dengan baik, kesabaran menghadapinya, sudahkah kita mendidiknya? Karena Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah diri kalian, keluarga kalian, istri harus kita didik, kita harus kita ngajak juga istri. Ngaji, kita beri pengarahan. Kita arahkan dia menjadikan dunia di tangannya, hati di akhiratnya. Kita menjadikan orientasinya adalah orientasi akhirat. Atau kita rusak dia, justru kita menjadikan dia orientasinya dunia. Saking sayangnya kita belikan ini, belikan anu, belikan ini. Sehingga akhirnya dia sudah jarang baca Quran. Dia mulai sering lihat Shopee. Sedikit-sedikit Shopee, sedikit-sedikit Shopee. Yang ngajarin siapa? Kita. Ngajarin dia duniawi. Kita kenalkan dengan ummahat-ummahat yang sosialita, yang kerjaannya pegang tas-tas branded, ya, meskipun KW. Akhirnya istri kita mulai senang dengan seperti itu. Akhirnya duniawi. Yang tadinya mungkin sholat malam, menangis dalam tangisannya, sudah gak ada sholat nangis lagi, selesai. Kita rusak istri kita. Mungkin gak? Mungkin. Oleh karena itu kita harus lihat, sudahkah saya melaksanakan kewajiban saya terhadap istri saya? Sudahkah saya melaksanakan kewajiban saya terhadap anak saya? Karena kita akan dihisap oleh Allah. Mending kita hisap dulu, ini sudah terlanjur. Sudahkah? Kalau belum, kita perbaiki. Anak-anak jarang saya ajak ngobrol. Anak-anak punya kirim uang selesai, sudah. Abis sibuk, umi sibuk, kasihan anak-anak. Bayangkan anak-anak sekarang tidak bisa curhat sama orang tuanya, karena orang tuanya cuek sama anak-anaknya. Akhirnya dia cuek, curhat sama siapa? Curhat sama ChatGPT. Benar atau tidak? Benar. Yang parah sampai dia curhat sama temannya. Sampai ada kasus nyata, ini kasusnya bukan main-main, kasus nyata. Ada santri dan santriwati. Santriwati ini tidak menemukan teman curhat, aslinya curhat sama santri yang lain. Santriwati curhat kepada santri. Santri ini karena sibuk, dia gak mau curhat, dia bilang, saya curhat sama kamu dan saya bayar setiap curhatan. Akhirnya nih, akhwat bayar tuh ikhwan. Untuk menerima curhatannya. Maksud saya, kalau kita, anak-anak dekat dengan kita, dia gak curhat sama orang, curhat sama kita. Karena dia tahu ada tempat curhat yang siap menerima suka dukanya. Tapi kita mah sibuk ini, sibuk anu. Habis sibuk apa sih? Nonton berita ijazah. Gak habis-habis sampai sekarang. Subhanallah. Iya, berita ijazah dan teman-temannya maksudnya. Dengar anak bicara, itu gimana ngurus anak? Anak ini akan nuntut. Oleh karena Allah berfirman pada hari kiamat, kelak, fa'idha ja'ati sahah. Jika ditiupkan sangkakala, yauma yafirul mar'u min akhi, maka setiap orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dia kabur, ibunya datang dia kabur. Harusnya kalau lagi dahsyat orang kan berdekat-dekatan, ya enggak? Pengin ketemu ibunya, bapaknya supaya saling tolong-menolong, bahu-membahu. Ini hari kiamat pada kabur. Ibunya dia enggak mau ketemu ibunya, bapaknya kabur, istrinya kabur, suaminya kabur, tidak mau dituntut. Sebagian salah mengatakan kenapa dia kabur? Karena tidak mau dituntut oleh suaminya, istrinya, anaknya, bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya. Dia tahu dia waktu di dunia kurang menjalani kewajibannya terhadap mereka. Hati-hati. Demikian juga hati-hati ibu-ibu. Kenali kewajiban terhadap suami. Ibu-ibu tahu enggak kewajiban terhadap suami? Coba sebutin. Kalau disuruh, nge, dalam, iye. Ya, itu kewajiban. Taat kepada suami. Tidak angkat suara kepada suami. Tidak bentak-bentak suami. Kalau diajak keranjang, siap. Meskipun lagi bakar roti, rotinya ditinggalkan. Kata Nabi, wa in kanat ala tanur, meskipun lagi panggang roti. Suami panggil, roti terbakar, enggak ada masalah. Itu ringan, chill. Ada perkara besar yang harus dilakukan. Subhanallah. Betapa banyak wanita tidak menunaikan kewajibannya kepada suami. Ibu-ibu jangan bilang, ah suami saya pemaaf. Sekarang pemaaf, di akhirat dia tuntut. Kesempatan saya ambil pahalamu sebanyak-banyaknya. Oleh karena ibu-ibu, hati-hati ibu-ibu. Di antara yang ibu-ibu harus hisap, apakah seluruh kewajiban saya sudah saya kerjakan? Kewajiban terhadap suami, kewajiban terhadap anak, kewajiban terhadap orang tua, kewajiban terhadap tetangga, cek yang benar. Ini perkara hisab yang paling penting terhadap faraid.

perkara-perkara yang wajib. Ini modal dasar kita, jangan sampai kita kurang. Kalau ini sudah oke, baru kita lanjut keuntungan itu perkara-perkara yang sunnah. Salat malam kita bagaimana, puasa sunnah kita bagaimana, kita cek. Saya setahun ini, saya kemarin puasa Syawal enggak ya? Saya kemarin puasa Arafah enggak ya? Saya puasa Muharram enggak? Coba cek. Saya selama sebulan ada enggak saya puasa berapa hari dalam sebulan? 3 hari ke atau Senin Kamis 8 hari? Ataukah puasa Daud? Kita cek. Bagaimana ini sunnah-sunnah, ini progres. Karena kita hidup harusnya agama kita semakin makna naik. Ini perkara sunnah. Dicek, salat malam saya gimana? Semakin naik tetap atau semakin habis? Dicek. Sedekah saya bagaimana? Saya tahun lalu Masya Allah banyak saya bantu. Kakak saya bantu, adik saya bantu, tetangga saya bantu, orang tua. Kok tahun ini saya pelit? Kenapa ini? Oh, karena baru beli mobil baru. Baru beli tas KW baru. Nah, ini perkara-perkara sunnah. Tidak wajib tapi perkara sunnah. Ini keuntungan. Keuntungan yang kita perlu kita audit. Tapi yang bahaya juga ada tentang maksiat. Nah ini. Ada seorang namanya Ibnu Simmah. Dia umurnya 60 tahun lebih. Kemudian dia bilang, seandainya saya maksiat sehari sekali. Sekarang 60 tahun, 60 kali 365 hari, 20 ribu hari. Berarti saya akan bertemu dengan Allah dengan bawa 20 ribu maksiat. Itu kalau saya maksiat sehari sekali. Sementara kita. Jadi jangan anggap perkara remeh. Maksiat sehari sekali aja kalau kita 60 tahun sudah 20 ribu hari, 20 maksiat. Gimana kalau sehari 5 kali, sehari sekian banyak, berjam-jam, habiskan waktu, enggak jelas. Nonton yang enggak benar, gibah yang macam-macam. Ya. Sejam, bentak suami sejam, enggak berhenti. Oleh karenanya, ini perlu kita, nah manusia siapa sih yang tidak bermaksiat? Nah kita perlu evaluasi. Perbaiki diri. Kenapa saya dulu maksiat? Kenapa? Kenapa saya tertipu? Oh, saya maksiat sini gara-gara bergaul dengan si fulan. Jangan bergaul lagi dengan si fulan. Min fiqhil abdi, kata Abu Darda, di antara fikih seorang hamba, dia tahu nazagata syaitan anna ta'tihi. Godaan syaitan dari mana datang menggodanya? Dia harus tahu. Oh, dia hindari, jangan sampai dia terjebak dalam kondisi yang sama kemudian godaan syaitan datang kepada dia. Oh, saya tergoda kalau lagi sendirian, lagi safar. Kalau gitu jangan safar sendirian. Saya tergoda kalau nginap di hotel itu yang mahal. Kalau hotel murah saya enggak tergoda. Ya udah jangan hotel di hotel mewah, hotel yang Lost Man bintang 2. Aman. Saya kalau duduk di mall melihat macam-macam, oh jangan. Kalau gitu enggak usah ke mall. Harus tahu di mana kita terjatuh dan kita pasti terjatuh. Tapi kita berusaha menghindar jangan terjatuh lagi. Itu namanya evaluasi yang berdampak baik. Kita banyak sekali maksiat. Kalau takut safar sendiri maksiat, aja orang. Biar ada teman. Karena kalau kita sendirian, setan datang menggoda macam-macam. Macam-macam. Ini namanya evaluasi kepada amal yang sudah dikerjakan. Taib. Hisab yang kedua adalah hisab terhadap amal yang hendak mau kita kerjakan. Banyak harus kita perhatikan sebelum kita kerjakan amal tersebut. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Oleh karenanya, seorang salaf dikatakan kepadanya, "Ala tahdhurul janazah, tidakkah kau melayat mayat saudara-saudara kita?" Kata dia, "Makanakum hatta uhdhiran niyyah." Tunggu dulu, sampai saya hadirkan niat saya dulu. Baru saya mau pergi ke situ. Kenapa? Karena orang pergi ngelayat jenazah, niatnya macam-macam. Ada yang karena Allah, ada yang karena pekewu, karena enggak enak, ada yang supaya dikatakan orang soleh, ada yang karena riya, banyak sekali niat. Maka sebelum kita lakukan, kita evaluasi dulu. Saya mau ke situ ngapain? Demikian juga Rasulullah anjurkan ketika mau berbicara, contoh ini salah satu hadis tentang terkait dengan muhasabah sebelum beramal soleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaknya berkata-kata yang baik atau dia diam. Menunjukkan sebelum kita berkata kita mikir dulu ini baik atau tidak. Kalau baik kita pikirkan lagi adakah yang lebih baik daripada ini? Yaitu diksinya ada yang lebih baik atau tidak? Karena Allah berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan."
Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mengucapkan diksi yang terbaik daripada diksi-diksi yang baik. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan mengadomba di antara mereka. Syaitan sering menggoreng diksi yang salah. Maka Allah mengatakan, yaqulu allati hiya ahsan. Supaya hamba-hambaku memilih diksi yang terbaik. Ini hisab. Sebelum kita ngomong, mikir dulu. Sebelum kita mengetik, mikir dulu. Ini dampaknya bagaimana? Adakah ibarat yang lebih baik? Adakah ungkapan lebih baik? Dapat pahala. Ini namanya evaluasi sebelum bertindak, sebelum berkata. Maka tahapannya berikut ini, jika jiwa kita ingin melakukan suatu perbuatan atau ingin mengucapkan suatu perkataan, hendaknya dia berhenti sejenak. Ini hisab sebelum bertindak, sebelum beraktivitas. Dia memandang apakah amal ini dia mampu lakukan sebelum dia lakukan, mampu atau tidak. Saya ingin bangun masjid, semangat, pahalanya besar. Duit cuma 100.000, berarti nggak mampu. Nggak mampu ya. Jangan paksa. Saya ingin umroh, bulan ini harus umroh. Duit cuma 1 juta, nggak bisa. Jangan nekat. Karena kau tidak bisa. Ngapain melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan? Hanya buang-buang umur, buang waktu. Maka jika kau ingin melakukan sesuatu, pikir dulu. Saya ingin menulis buku tentang hukum tertentu. Ya, saya ilmu agama enggak ada, gimana mau nulis buku? Mikir dulu, mampu enggak? Saya ingin bicara tentang politik. Kau pakar politik enggak? Pernah sekolah di sekolah politik? Enggak, cuma di pondok. Nah, gimana bicara politik? Bahlul. Enggak mampu, jangan masuk. Kau tidak mampu. Kau tidak mampu, enggak usah masuk. Bukan ranahmu, bukan arealmu, bukan. Bukan. Kalau kau punya perangkat yang cukup, silakan berbicara. Berarti mampu kau berbicara. Jadi, apapun yang mau kita lakukan, mau perbuatan atau perkataan, komentar, atau apapun, pikir saya mampu atau tidak. Itu ranah saya atau tidak. Kalau tidak mampu, sudah tinggalkan. Pikir yang lain. Aktivitas yang lain. Jangan maksakan diri. Karena maksakan diri, terkadang kita hanya buang-buang umur. Hanya buang-buang waktu. Akhirnya hilang waktu kita, tanpa ada faedahnya sama sekali. Baik. Jika dia mampu, maka pikirkan berikutnya. Tahapan kedua, pikirkan berikutnya. Apakah melakukan ini, perbuatan ini, lebih baik atau tidak dilakukan lebih baik? Pikir dulu. Lebih baik atau tidak baik? Jangan-jangan tidak dilakukan lebih baik. Kalau lebih baik, maka lakukan. Ya. Kalau tidak baik, jangan lakukan. Maka dipikir dulu, baik. Karena tidak semua perbuatan kita lakukan dianggap baik, ternyata bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Pikir dulu. Misalnya saya mau haji, saya mau umroh tahun ini. Tapi saya ada uang. Apakah saya baik umroh tahun ini? Sementara ada kebutuhan kakak saya sakit, adik saya sakit. Ah, kayaknya enggak deh. Kayaknya lebih baik saya tunda. Ini mending untuk yang lain. Misalnya, maka kita pikir kita lakukan baik atau tidak perlu kita renungkan. Jangan langsung jalan, bablas. Pokoknya bismillah, enggak juga begitu. Semua perlu dipikirkan, karena umur kita terbatas. Potensi kita terbatas. Berikutnya, kalau ternyata lebih baik untuk kita lakukan, kita renungkan lagi. Yang keberapa? Yang ketiga. Baik. Apa motivasimu melakukan ini? Apakah karena Allah subhanahu wa ta'ala? Atau agar dipuji oleh manusia? Atau ingin cari kedudukan di hati manusia? Atau untuk mencari followers? Atau ada duniawi yang kau dapatkan? Renungkan kembali. Antum kalau bikin konten, sebelum, karena antum kontainer, kontentor apa kontainer? Sebelum antum buat konten, antum pikir dulu, saya bikin konten ini, oh ini baik Ustaz. Karena lagi ngaji, kemudian saya videoin. Oke, bagus ngaji, ngajak orang. Bagus, kan ngajarin tajwid. Coba tanya berikutnya. Ini semua pokoknya sudah baik. Tahapan pertama, oke. Okay. Kedua, oke. Okay. Ketiga, oke. Okay. Yang keempat. Kau melakukan ini, kenapa? Karena Allah enggak? Pikir dulu. Ini karena Allah enggak ya? Waduh, kayaknya enggak deh. Ya udah, jangan. Jangan. Pasti dampaknya buruk kalau kita riya. Pasti dampaknya buruk. Allah kasih dampak yang buruk, cepat atau lambat. Makanya dalam seorang salaf mengatakan, man talaba al hadith li ghairillah mukirobihi. Siapa yang mencari ilmu hadis bukan karena Allah, Allah akan bikin makar kepada dia. Kelihatannya dia jaya, tapi dia hancur nanti di balik itu.
Kenapa? Karena niatnya tidak benar. Meskipun semua orang tepuk tangan sama dia, meskipun semua orang kagum sama dia, meskipun semua orang terpesona dengan dia, tapi niatnya tidak karena Allah, suatu saat dia akan hancur, cepat atau lambat. Kalau tidak hancur di dunia, hancur di akhirat. Maka benar-benar cek. Misalnya ada seorang jalan sama ustaz, kemudian dia bikin konten lagi sama guys, gue lagi sama Ustaz Firanda guys. Taib, dia bikin guys-guys gitu, ngegas-ngegas gitu. Tujuannya apa? Dia posting. Kita nggak bisa tuduh orang dia. Dia tanya sendiri. Tujuannya apa? Oh, mau kasih senang anak dan istri. Oke. Bisa istri anak biar semangat. Itu mungkin ada manfaatnya. Tapi kenapa aku masukin di Facebook? Kan bisa kirim japri ke istri. Abi lagi sama ustadz nih, lagi nuntut ilmu. Bisa, bisa gak? Bisa. Kenapa dimasukkan? Kenapa kau masukkan di Facebook? Kenapa kau masukkan di Instagram? Coba tanyakan kenapa. Oh, karena saya belum nikah ustadz. Supaya akhwat tahu saya teman ustadz. Jadi ikhwan kibar. Ikhwan kibar atau ikhwan kibir? Hanya Allah yang tahu. Oleh karenanya, bikin konten kan susah kan? Kadang-kadang engkelnya situ, engkolnya situ, engkelnya sini. Kadang-kadang shootingannya berapa, ambil, dipotong-potong jadi keren. Kau bikin konten yang keren itu, niatnya apa? Tanya. Duniawi atau akhirat? Kalau duniawi rugi. Dan kau akan kecanduan. Kecanduan duniawi bertahun-tahun, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu asyik. Bikin konten, kita publish, like banyak. Yang like ikhwan akhwat, janda, gadis, semua like. Nenek-nenek itu. Kalau kakek-kakek yang publish, yang like nenek-nenek. Jadi maksud saya, ketika kita sudah melakukan demikian, akhirnya kita terlena, kita kecanduan, bisa bertahun-tahun kita begitu, enggak bisa enggak? Bisa. Tapi kalau sejak awal kita preventif, oh enggak, saya enggak benar, sudah berhenti. Udah, Allah selamatin kita. Mungkin kita konten sekali-sekali, tapi ikhlas lebih bermanfaat di akhirat daripada banyak-banyak, tapi ternyata ngaco. Semuanya. Da'i ketika berdakwah, cara mau cari apa? Ingin menyebarkan agama Allah, atau mencari dunia, atau mencari apa? Allah yang tahu. Berhenti sebelum kau berlanjut bertahun-tahun, ternyata tidak ada faedahnya sama sekali. Pikirkan. Panitia pengajian, bikin panitia pengajian. Bikin kajian. Di hotel-hotel, pikir. Ini karena syiar, karena Allah, karena orang dapat hidayah, atau karena sebaliknya, di balik itu ada sesuatu yang hal-hal duniawi dirungkan. Sebelum kita akhirnya kegiatan bertahun-tahun, ternyata kita rugi. Bisa diperbaiki, tapi sudah rugi bertahun-tahun lewat. Seandainya dulu kita lakukan yang baik, itu lebih baik. Maka seperti ini, itu namanya hisab sebelum beraktivitas. Berhenti sejenak. Sejenak. Semuanya ya. Dan itu banyak dilakukan oleh para salaf. Sampai saya sebutkan sini perkataan Umar bin Abdul Aziz.

0: Wakana Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, wakana Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, salah seorang Amirul Mukminin dari Bani Umayyah yang terkenal, sampai ada yang matinya khalifah yang setelah Khulafaur Rasyidin dia yang paling hebat. Kana syadidil muhasabah li nafsihi, qalilal kalam, dia paling kencang menghisap dirinya dan dia sedikit berbicara. Wa kana yaqul, kenapa dia sedikit berbicara, dia berkata, yaitu dia sebelum bicara dia hisap. Karena dia selalu hisap sebelum bicara, akhirnya jarang bicara. Orang kalau sebelum komentar banyak hisap, dia enggak jadi komentar, benar enggak? Tapi kalau komentar hisap belakangan, komentarnya banyak. Apalagi kalau enggak dihisap, komentarnya banyak. Sekarang komentar cuek, bicaranya dimaki-maki. Orang cuek, kayaknya tidak ada malaikat yang catat. Sehingga komentar seenaknya, maki seenaknya, nuduh seenaknya, ini yang terjadi. Tapi kalau orang sebelum bicara, sebelum komentar, dia hisap dulu, dia akan sedikit berbicara, sedikit komentar. Kata Umar bin Aziz, kenapa dia sedikit berbicara? Innahu la yamna'uni min kathiri minal kalam makhafatal mubahat. Sungguhnya menghalangiku untuk banyak berbicara karena saya khawatir bangga-banggaan. Kenapa? Umar ini adalah Amirul Mukminin yang sukses. Semua orang senang sama dia. Semua orang kagum sama dia. Banyak kesuksesannya. Kalau dia bicara khawatir dia nanti bangga. Mending gak usah ngomong. Kalau ngomong takut ujub. Kalau ngomong takut riya. Ada orang ngomong takut ujub gak? Ada. Dia bicara, aduh kayaknya dia hebat sekali. Dia mau ngomong, aduh jangan-jangan saya riya. Udahlah, enggak. Kamu dulu gimana nutut ilmu? Ah, enggak. Takut kamu tertawain nanti. Karena kalau cerita nanti, ternyata hebat. Oh, saya dulu nutut ilmu, saya jalan 14 kilo. Jalan kaki apa naik motor? Jalan kaki nutut ilmu. Gua kan, luar biasa. Saya dulu baca buku semua. Akhirnya, dia ujub atau dia riya. Kalau ketika dia khawatir, enggak jadi ngomong. Enggak lah. Umar bin Abdul Aziz, mungkin kalau dia cerita, dia mau cerita banyak. Karena dia khalifah yang digemari, dikagumi oleh masyarakat ketika itu. Tapi dia takut ngomong. Takut apa? Berbangga? Bangga. Kalau kita ada yang bisa dibanggakan, bikin konten. Benar gak? Mumpung bisa dibanggakan, bikin konten. Kontainer sejati. Ini contoh. Baik. Kemudian ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tadi cara kita menghisap sebelum kita beramal. Di antaranya juga ada poin-poin yang harus kita pahami. Apa sih yang kita akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat? Itu salah satu poin sehingga sebelum kita beramal kita menghadirkan ini perkara-perkara yang akan dihisap. Secara umum seluruh amal perbuatan kita akan dihisap secara umum. Kami akan bertanya kepada mereka amma kanu ya'malun atas semua yang mereka kerjakan. Fawa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Kata Allah, demi Rabbmu, kami akan bertanya kepada mereka semua perbuatan yang mereka lakukan. Secara umum, semua amal perbuatan kita, semua penglihatan kita, pendengaran kita, ucapan kita, aktivitas kita, semua akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di sana ada dalil-dalil secara detail, secara tegas, tentang perkara-perkara tertentu. Yang membuat kita harusnya lebih perhatian terhadap perkara-perkara tersebut, karena kita tahu kita akan dihisap tentang perkara-perkara tersebut. Sehingga kalau kita menghadirkan hal tersebut, kita lebih hati-hati ketika beramal. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata dia? Law kana law atharat baglatun fil Iraq, la dhanantu anna Allah sa'iluni lima lam tusawwi lahal ard ya Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu itu adalah khalifah Amirul Mukminin dan dia ibu kotanya di Madinah. Dan waktu itu kekuasaan kaum muslimin sudah meluas sampai ke Irak. Apalagi Persia sudah dikuasai. Irak dulu tempatnya Persia. Dikuasai. Maka Umar berkata, seandainya ada seekor begol yang tersungkur di Irak, karena begol fungsinya mengangkat barang-barang kaum muslimin. Ternyata begol tersebut tersungkur gara-gara jalannya tidak rata, padahal sedang membantu proses kegiatan pengangkutan kaum muslimin. Kata Umar, maka saya yakin Allah akan tanya kepadaku, kenapa kau tidak ratakan jalan di Irak wahai Umar sehingga begol bisa jatuh? Bayangkan Umar, dia merasakan dalam dirinya dia akan dihisap oleh Allah, bukan cuma terkait manusia yang dia pimpin, bahkan dia akan ditanya tentang hewan yang ada di bawah naungannya. Orang seperti ini gimana dia tidak menjadi pemimpin yang mulia? Sehingga dia selalu hadirkan dalam dirinya, saya bakalan dihisap, saya bakalan di dihisab. Ini contoh ketika orang menghadirkan dirinya, saya bakalan dihisab dalam perkara-perkara tertentu, maka dia akan lebih hati-hati. Baik, perkara-perkara apa saja yang secara spesifik Allah sebut Allah akan menghisabnya. Di antaranya adalah Allah akan menghisab ya, tentang tauhid dan kesyirikan. Ya. Ya. Allah mengatakan, "Aina syuraka'ukumul ladzina kuntum tas'umun?" Hari kiamat kelak Allah bertanya, "Mana sekutu-sekutu kalian yang kalian persangkakan, yang kalian ibadahi?" Allah akan tanya tentang kesyirikan yang dilakukan. Ini pertanyaan yang paling berat bagi para musyrikin. Allah tanya kepada mereka, "Mana sembahan-sembahan kalian? Apakah bisa membela kalian mana?" Allah tanyakan. Kemudian Allah hadirkan sembahan-sembahan mereka, ternyata berlepas diri. Malaikat berlepas diri, Nabi Isa berlepas diri. Ini akan ditanya oleh Allah tentang kesyirikan. Antara syirik dan tauhid, Allah akan tanya. Allah akan hisab. Di antara yang disebutkan dalam Al-Quran yang Allah akan hisab adalah janji. Kata Allah, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Tunaikanlah janji. Sungguhnya janji akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga itu janji di antara manusia. Apalagi janji kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa laqad kana ahadullah min qabl la yuwallunnal adbar wa kana ahdullahi mas'ula." Dalam surat Al-Ahzab. Kalau tadi dalam surat Al-Isra. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka sebelumnya telah berjanji kepada Allah tidak akan mundur. Ternyata mereka kabur. Sungguhnya janji mereka kepada Allah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bernazar, hati-hati. Berjanji kepada Allah, "Ini uahidullah, aku berjanji kepada Allah, aku berjanji." Kalau kita berjanji kepada presiden aja kita enggak berani langgar, apalagi berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, di antara yang akan ditanya adalah pendengaran, penglihatan dan hati. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, "Wa la taqfu ma laysa laka bi ilm." Jangan kau ikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a, sungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fu'ad dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita lihat? Lihat apa aja selama ini? Kalau orang buta, dia selamat dari pertanyaan tersebut. Kalau orang tuli, dia selamat dari pertanyaan tersebut. Tapi kita yang bisa melihat, bisa mendengar, kita tidak akan selamat. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati pun akan ditanya tentang hasad, tentang dengki, tentang ikhlas, tentang tawakal, tentang sombong, tentang tawadhu, hati akan ditanya. Sudah banyak yang kita nonton. Seandainya kalau kita buka YouTube terus nonton film Korea, bakalan ditanya enggak? Ibu-ibu, tanya lah. Akan ditanya, kenapa 1 jam nonton film Korea? Pasti ditanya. Jangan disangka lewat begitu saja, akan ditanya. Maka hati-hati, tidak semua boleh kita lihat. Dan kita harus siap jawaban. Taib, saya suka berita olahraga. Taib, saya nonton berita olahraga. Tapi apakah saya siap ditanya kalau ternyata setiap hari saya nonton berita olahraga 5 jam dan sebulan penuh 5 jam tiap hari. Al-Quran tidak saya baca, saya nonton berita ini, berita nonton bola ini. Ini kan mubah Ustaz, iya mubah. Nonton bola mata, nonton bola terus. Tapi satu hari 5 jam, satu hari 3 jam, selama 30 hari. Siapkah kau ditanya? Kalau siap nonton aja terus. Tapi akan ditanya. Hukumnya perkara mubah, tapi kalau keseringan, akhirnya melalaikan yang lain. Kecuali kamu pemain bola. Ini kerjaan saya, ya Allah, ya sudah. Kamu apa kerjaannya? Penonton. Siap, silakan. Ya, saya suka main tenis meja, saya suka lihat orang main tenis meja. Tapi kalau berlebihan enggak bisa. Kita akan ditanya, apa yang kau lihat? Apakah pantas habiskan umurmu untuk nonton ini? Sampai berjam-jam, berulang-ulang tiap hari? Sekali mungkin. Karena semua yang dilihat, yang didengar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diantara ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum seluruh kenikmatan. Kata Allah, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian akan benar-benar ditanya tentang seluruh nikmat yang kalian rasakan. Sampai Nabi ditanya, "Apakah korma dan air?" Akan ditanya oleh Allah. Ya, ditanya apa, di mana kau gunakan untuk mensyukuri nikmat tersebut? Nikmat yang Allah berikan kepadamu, apa yang kau gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya dalam hadis disebutkan Allah menghadirkan orang yang mujahid, yang ahli perang. Kata Allah, kata Nabi, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan pada dia. Itu jago berkelahi, jago kelahi, jago mainkan pedang, berani, panglima, pandai mengatur pergerakan, peperangan, macam-macam. Pertanyaan berikutnya, dia kenal semua nikmat tersebut. Pertanyaan berikutnya, wa ma amilta fiha. Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Mana bentuk syukurmu kepada nikmat tersebut? Maka dia bilang, saya berjihad karena engkau sampai mati syahid. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Tetapi karena kau riya, masukkan di neraka. Yang kedua, orang yang alim. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafah. Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan kepada orang alim tersebut. Mungkin cerdas, kuat hafalan, pandai berorasi. Semua perangkat untuk menjadi da'i yang tersohor, semua dia punya. Cerdas, pinter, kuat hafalan, pandai berorasi. Penyampaiannya lugas. Allah tanya, apa yang kau lakukan? Kata dia, saya ngajar karena Allah. Kata Allah, kau dusta. Tapi kau ngajar supaya dikatakan orang alim. Maksud saya yang jadi perhatian di sini bukan masalah riaknya. Yang menjadi pertanyaan adalah nikmat tersebut akan ditanya bagaimana penggunaannya. Itu yang ditanya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ketika memiliki kenikmatan, apalagi memiliki kelebihan, maka hendaknya dia cek, ya, apakah dia sudah syukuri nikmat tersebut. Kalau belum, maka repot. Maka ini harus kita ingat. Nikmat-nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita nikmat terlalu banyak bagi-bagi. Jangan semua kita borong terus kita tidak bisa tanggung jawab. Bagi-bagi. Ada uang bagi-bagi. Jangan simpan-simpan nikmat terlalu banyak ditanya, ngapain uangnya? Disimpan. Apa tugasmu? Penjaga uang. Sampai mati, penjaga setia. Orang pelit kan gitu. Orang pelit itu fungsinya penjaga uang. Brankas setia itu namanya orang pelit. Udah mati, selesai. Uangnya kasih ke orang. Tapi dia setia menjaga brankas tersebut. Tapi kalau orang tidak pelit, dia bagi-bagi kenikmatan. Sehingga hisapnya kurang. Hisapnya juga banyak. Karena dia menggunakan nikmat tersebut untuk bersedekah. Tapi di antara nikmat-nikmat yang Allah tanya juga secara spesifik. Kata Nabi SAW, lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba menuju surga atau neraka sampai ditanya tentang empat perkara pada hari kiamat. An umri fima afna, tentang umurnya kemana dihabiskan. Waktunya, umur maksudnya apa? Jam-jam yang dia lewati, hari-hari yang dia lewati, menit-menit yang dia lewati, detik-detik yang dia lewati. Akan ditanya. Maksudnya saya bilang, antum nonton sesuatu di YouTube 5 menit, 10 menit, itu akan ditanya. Akan ditanya. Makanya demikian orang yang bikin konten yang enggak ada manfaatnya. Terus yang nonton 2 juta orang. Ngabisin umur orang 2 juta kali 5 menit. Dia akan dihisap. Bikin konten enggak ada manfaat. Hanya buang-buang umur. Yang nonton banyak, semakin banyak hisap dia. Taib an umri fima abna, umur yang dihabiskan. An syababi fima abla, tentang masa mudanya kemana dihabiskan. Karena masa muda adalah masa yang potensial. Masa produktivitas. Itu masa keemasan. Maka akan ditanya secara spesifik. Wa an mali, tentang hartanya, min aina iktasafa fima anfaqah, dari hartanya dari mana dia dapatkan, kemana dihabiskan. Hati-hati kalau dagang, hati-hati, yakin halal. Kalau enggak halal tinggalkan, enggak usah ragu-ragu. Enggak halal tinggalkan, Allah ganti yang lain. Syubhat tinggalkan, Allah ganti yang lain. Nanti Allah ganti yang lain. Saya sudah cerita, ada kawan dia dengar ceramah saya. Kalau ada yang haram syubhat tinggalkan, nanti Allah ganti. Allah punya cara gantikan dengan cara yang lain. Akhirnya dia seorang lawyer. Akhirnya dia dapat proyek, dapat 4 miliar. Uang muka dapat berapa? 4 miliar. Tapi untuk membela kebatilan. Dia ingat, aduh saya ingat pesan Ustaz Firanda. Akhirnya udahlah, saya enggak terima. Insya Allah, Allah ganti. Terus teman-teman dia tanya, saya waktu juga di situ. Terus, Allah udah ganti belum? Belum. Akan diganti cepat atau lambat, jangan khawatir. Kalau enggak di dunia, diganti di mana? Di akhirat. Gak usah khawatir. Syubhat tinggalin. Daripada antum dihisap pada hari kiamat kelak. Ada visa percepatan jangan ambil. Karena antum akan bukan ditanya oleh hakim di dunia. Yang masalah bukan ditanya oleh KPK di dunia. Yang masalah ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Berat loh. Jatah orang miskin kau ambil, kau jual dengan mahal. Emang bisa jawab? Oh bisa Ustaz. Tidak fatal kalau bisa. Enggak usah ragu-ragu kalau haram tinggal. Rizki banyak kok. Syubhat tinggalkan, akan Allah akan ganti. Kata Nabi SAW, inna ruhal qudusi nafatha fi ra'i, bahwasanya Jibril mewahyukan kepadaku, anna nafsan lan tamuta, jiwa tidak akan meninggal hatta tastawfi rizqaha, sampai sempurna rezekinya. Tidak akan meninggal kecuali sempurna sudah rezekinya. Kalau memang ada jatah satu gelas susu belum kau minum, kau tidak bakalan mati sampai kau minum satu gelas baru mati. Kalau belum sempurna rezeki, tidak akan Allah matikan. Kemudian kata Nabi SAW, fa'ajmilu fit talab. Oleh karenanya, carilah rezeki dengan cara yang baik. Khudhu mahalla, ambillah yang halal, wada'u maharum, tinggalkan yang haram. Rezekinya sama saja. Kau mengambil cara yang haram, cara mengambil cara yang halal, rezekinya sama saja. Kesimpulannya sama. Mungkin kelihatannya banyak, nanti juga habis. Mungkinnya sedikit atau banyak. Karena rezeki tidak berubah. Oleh karenanya kalau haram tinggalkan, daripada kita dihisab nanti. Kata Allah, dari mana kau dapatkan? Pertanyaan ini, dari mana kau dapatkan, sudah membinasakan banyak orang. Masih ada pertanyaan kedua tentang harta. Wa fima anfaqah, kemana kau belanjakan? Ini juga enggak gampang. Belanja buat apa? Buat beli jam 10 miliar. Kenapa beli jam 10 miliar? Ah, repot kan, enggak gampang. Bukankah itu pemborosan? Bukankah itu israf? Berlebih-lebihan. Apa itu israf? Barang yang mahal, fungsinya sedikit. Itu namanya apa? Israf. Barang mahal, fungsinya sedikit. Kalau barang mahal, fungsinya besar, itu bukan israf. Namanya perlu. Ada orang mungkin beli laptop harganya 100 juta, karena dia perlu. Macam-macam ya. Perlu itu, silakan. Dia lebih tahu. Ada orang beli HP mahal, ternyata fungsinya enggak perlu, israf bukan? Tapi ini saya dikasih, afwan. Yang ini juga ya. Nanti anda bilang, Ustaz ngomong israf, Ustaz HP-nya dua. Ini dikasih dua-duanya. Enggak enak, enggak dipakai, biar senang orangnya. Tapi manfaatnya, saya sekarang baca buku di sini kan. Manfaat. Masih kalau mahal, manfaat enggak ada masalah. Ditanya Allah kita bisa jawab. Tapi kalau enggak ada manfaatnya, repot jawabnya. Karena yang Allah tanya bukan dari halal haramnya, saya dari mana kau dapatkan. Kau gunakan buat apa? Buat foya-foya, musibah pada hari kiamat. Banyak orang kelaparan, banyak orang kemiskinan, terus foya-foya. Yang enggak perlu, repot jawabnya hari kiamat. Yang terakhir, wan ilmihi, akan ditanya tentang ilmunya, ma amila minhu, apa yang sudah diamalkan. Ini juga penting, jangan ngaji-ngaji-ngaji saja, tidak ada progres. Kita ngaji, kita niatkan untuk amalkan. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Maka saya rasa dalam hidup ini, agar hisab kita selamat, kita gunakan wara' dan zuhud dalam hidup ini. Apa itu wara'? Tarku ma qad yadhurru fil akhirah. Wara' adalah meninggalkan sesuatu yang khawatir berbahaya di akhirat. Adapun zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan sesuatu tidak bermanfaat di akhirat. Bisa zuhud lebih tinggi daripada wara'. Wara' seperti ada perkara, orang ajak kita, ayo kita main ini. Ayo kita muamalah ini, ayo jualan ini. Aduh, ini jangan-jangan repot di akhirat nih. Ini ada barang dagangan, kita bisa jual, import, tanpa lewat, apa, biaya cukai. Gimana nih? Resmi enggak? Setengah resmi. Kenapa setengah resmi? Maksudnya orang biaya cukai tahu, tapi dia lewatin. Kok bisa? Ya pokoknya sah, aman. Nah, kita ragu, resmi atau enggak ya resmi. Kita tinggalkan, itu namanya warok. Karena bisa jadi ternyata ini berbahaya, ternyata melanggar peraturan, ternyata repot, merugikan pedagang setempat misalnya, merugikan negara. Kalau merugikan negara, merugikan rakyat. Tinggalin. Itu namanya wara'. Mungkin tidak haram secara jelas, tapi bisa jadi haram. Itu namanya. Kalau haram jelas itu bukan, itu memang harus kau tinggalkan. Wara' itu pada perkara yang syubhat, yang kau ragu-ragu, bisa jadi mudarat, maka tinggalkan. Itu namanya wara'. Dan itu banyak hal. Tinggalkan yang kau ragu, tinggalkan. Ini wara'. Ini terutama dalam banyak masalah masalah muamalah. Masalah muamalah. Apapun yang kita ragu. Ustaz ada rencana begini, ada begini-begini. Aduh, hati saya enggak tenang. Saya takut dosa. Enggak. Saya yakin boleh. Ya sudah, kalau kau yakin boleh, silakan. Saya enggak. Itu namanya apa? Wara'. Praktekkan. Akhirnya kita terbiasa wara' satu demi satu. Tapi kalau kita, halal, bablas. Syubhat, yang penting belum haram. Syubhat. Lama-lama jerumus ke neraka. Tapi yang lebih tinggi daripada itu zuhud. Zuhud melakukan perkara yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Tarku mala yang fafil akhirat. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Semua yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Tapi saya kumpul-kumpul sama kamu ada manfaatnya enggak? Misalnya ada teman, kita jalan-jalan dong. Ada manfaatnya enggak? Kalau ada kita lakukan. Manfaat bukan dunia. Manfaat di mana? Di akhirat. Teman-teman ngajak misalnya main padel. Oke, main padel. Ada manfaatnya? Oh, ada Ustaz. Al-mu'minul qawi. Khair min dhaif. Mu'min yang kuat. Oke. Mainnya berapa jam? 5 jam. Bahlul namanya. Kelamaan. Pulang-pulang lo ya bukan mu'min kuat. Kalau main olahraga ada waktunya. Main padel sehari berapa kali? Istri ditinggal, anak ditinggal. Itu padel enggak benar. Ada waktunya. Terukur dan apa namanya? Ya. Ada kadarnya. Baik. Ustaz katanya kalau orang tua harus fitness Ustaz biar tubuh badan. Oke, ikut fitness. Tanya saya fitness buat apa? Supaya badan sehat untuk kuat beribadah. Supaya badan sehat untuk kuat angkat istri. Oke. Niat baik semuanya. Oke. Silakan. Ada kadarnya, ada ukurannya. Jangan berlebihan. Jangan mengorbankan yang lain. Berarti fitness itu ada manfaatnya, ada pahalanya. Karena kau niatkan untuk akhiratmu. Kalau begitu lakukan. Kau fitness buat apa? Supaya kekar, Ustaz. Supaya pakai baju ketat, Ustaz. Supaya bencong-bencong terfitnah, Ustaz. Ah, itu repot kalau itu. Sudah badan jadi, pasti bagi-bagi apa? Ketat. Yang tertarik, bencong. Kalau kau fitness juga ibarat itu enggak benar, itu bukan untuk akhirat. Itu bukan untuk apa? Akhirat. Itu buang-buang waktu namanya. Tapi kalau kau niat untuk akhirat supaya kuat, silakan. Maka selalu kita renungkan, kenapa saya begini? Ada tujuan akhirat, ada lakukan, kalau enggak. Maka ada cerita menarik Imam Bukhari, saya bacakan kisah menarik Imam Bukhari sampai dia memikirkan segala sesuatu, dia hisap dirinya. Ya, dia hisap dirinya. Dari Muhammad bin Abi Hatim, Warraq al-Bukhari, itu sekretarisnya penulis Bukhari, tukang catatnya Imam Bukhari. Ra'aitul Bukhariya istalqa wa nahnu fi tasnifi kitab tafsir. Aku melihat Imam Bukhari berbaring, istirahat sebentar. Sementara kami sedang menulis kitab tafsir dalam Sahih Bukhari. Wa kana at'aba nafsahu fi dhalika al-yawm fi at-takhrij, dan Imam Bukhari capek benar lagi takhrij, kemudian bahas-bahas sampai rawi-rawi semua, dia capek, ini istirahat sebentar. Fakultu lahu, maka aku bertanya kepada guruku tersebut. Ini sami'tu katakul, aku pernah dengar engkau berbicara wahai guruku. Ma ataitu syai'an bi ghairi ilmin. Bahwasanya engkau melakukan satu, tidaklah aku melakukan satu tanpa ilmu. Imam Bukhari mengilzamkan dirinya, tidak dia melakukan sesuatu kecuali ada dalilnya, kecuali ada ilmunya. Kau pernah mengatakan demikian. Terus famal faedah fil istilqa, terus kau berbaring itu apa ilmunya di situ? Apa ilmunya? Apa kata Imam Bukhari? At'abtu nafsil yaum wa hadza thagrun khashitu an yahdutha hadathun min amril adu fa ahbabtu an astariha wa akhudha uhbatan fa in faja'ana al adu kana bina harakun. Kata dia, saya tadi seharian penuh capek, kau lihat saya capek takhrij hadis ilmu. Dan ini adalah salah satu sagar. Sagar itu perbatasan yang harus kaya jaga. Ilmu hadis, ilmu tentang. Saya harus ya berjuang di sini. Ya. Dan sekarang saya khawatir kalau terjadi sesuatu kejadian, musuh menyerang. Maka saya ingin istirahat sebentar. Supaya persiapan kalau ada tiba-tiba musuh menyerang, saya punya energi untuk melawan. Maksudnya Imam Bukhari ingin menjelaskan, setiap apa yang dia lakukan, dia niatnya karena apa? Allah. Saya pun berbaring ini bukan mau sekedar tidur. Supaya semangat lagi untuk nulis hadis lagi. Karena menulis hadis adalah perjuangan. Ini di daerah perbatasan. Kalau kita tidak perhatian sama hadis, musuh akan menyerang. Maka saya ingin istirahat sebentar supaya bisa punya persiapan. Itu menghisap dirinya. Maka sebelum kita melakukan kegiatan, hisap diri kita. Insya Allah kalau kita praktekkan zuhud dalam kehidupan kita, hisap kita ringan. Hisap kita ringan. Misalnya, antum beli mobil. Antum praktekkan zuhud. Saya beli mobil, perlu enggak? Oh, perlu. Buat apa? Oh, buat nanti ngantar ibu jalan-jalan, nyenangkan orang tua, biar bisa istri saya tidak berkhulwat dengan laki-laki, bisa jalan sendiri. Niatnya baik semua. Oke, lakukan. Itu kita melakukan apa? Zuhud. Tapi ada perkara-perkara kita enggak bisa zuhud di situ. Contoh, nonton film Korea, bisa enggak niat zuhud? Nonton supaya apa? Supaya suami kelihatan hitam. Karena sering lihat orang putih, suami kelihatan apa? Hitam. Enggak bisa. Ibu-ibu kalau beli tas harga 100 juta, bisa enggak niat zuhud? Untuk akhirat bisa enggak? Saya beli tas 100 juta supaya bermanfaat di akhirat. Kalau bisa beli aja. Kalau enggak bisa, sebaiknya ditinggalkan supaya hisapnya mudah. Ini jadi landasan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Warok dan apa? Zuhud. Insya Allah kita selamat. Jangan ikuti hawa nafsu. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meringankan hisab kita pada hari kiamat kelak. Allahumma sibna hisaban yasira. Bahkan kita berdoa Allah madkhilnal jannata bighairi adzabin wala hisab. Semoga Allah masukkan kita surga tanpa adab dan tanpa hisab. Sungguhnya hisab sangat sangat berat. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azanillahu wa iyakum program kajian Islam ilmiah. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan menjadikan amal soleh serta agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazakallahu khairan atas kebersamaan kaum dangu di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
4: Innamal hayatu dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
3: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan. Oh.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu salawatil khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
9: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
8: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
9: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
8: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
9: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
6: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Subhanallah.

0: يقول أنه متواتر والنزول حقيقي، ولكنه كما يشاء الله على كيفية النزول لا نعلمها. نحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية كسائر الصفات لا يعلمها إلا الله. نثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما شاء سبحانه وتعالى، وعلى الكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى. وهذا في كل ليلة، في آخر الليل من كل السنة، في رمضان وفي غيره. فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا فضل عظيم في آخر الليل وثلث الليل الآخر. نعم.
1: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
2: Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah Ta'ala yanzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thuluthil layl al-akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apakah turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hakiki betul-betul turun? Mohon penjelasannya. Kemudian Syekh menjawab, "Ya, hadis ini sahih." Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis nuzul itu sampai pada derajat mutawatir. Dan Allah ketika turun ke langit dunia, turunnya hakiki betul-betul turun. Akan tetapi turunnya Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan caranya kita tidak mengetahui. Kita yakini bahwa Allah turun ke langit dunia, akan tetapi kita tidak memasalahkan tentang tata caranya. Demikian juga dalam sifat-sifatnya yang lain. Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang ada dalam nas. Akan tetapi caranya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah turun di setiap malam sepanjang tahun, baik itu dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Fayaqul hal min da'in fa'astajibalah. وهل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له. Ketika sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia lalu menyeru, apakah ada orang yang berdoa, pasti aku akan perkenankan untuknya. Apakah ada orang yang mohon, meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan apa orang minta kepadaku, pasti aku akan berikan untuknya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lam.
3: Fatwa mukhtara.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'un nahar. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
6: Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
5: Dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
6: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
7: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Waqfir lahuma janahal dhulli minar rahmati waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.

0: meninggalkan sholat. Itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu.
1: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
0: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
0: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat akhirnya tidak diterima.
0: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Waktunya.
1: Tidak peduli dengan rukun dan syarat.
0: Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
1: celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat.
0: Walam tuqbal lahu sholat.
1: Satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu.
0: Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah diri.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
3: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: نور من القرآن.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: وسارعوا

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman
1: yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan.
0: Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
2: يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga." Muttafaqun alaih.
2: An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Idza kuntum thalatha فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزن. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad. Wal-Qur'ani dzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

0: Radio Roja Bandung.
1: Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati roja yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Insyaallah di kesempatan Sabtu siang hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah. Insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib Al-Syafidhullahu ta'ala dengan pembahasan kitab Aqidatu Ahlul Islam Fima Yajibu Lil Imam yang merupakan buah karya Syekh Dr. Abdussalam bin Barjas rahimahullahu ta'ala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor yang sama 021-823-6543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib Al-Syafidhullah Ta'ala kepada beliau. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura.
2: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatu Ahlil Islam Fima Yajibu Lil Imam. Aqidah al-Islam atau aqidah kaum muslimin atau aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdussalam Barjas rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas akidah dan manhaj al-sunnati wal-jamaah. Setelah Syekh menyampaikan poin kedua dari prinsip akidah al-sunnah yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian beliau menyebutkan poin yang ketiga di antara ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Poin yang ketiga di antara usul ahli sunnati wal jamaah adalah as-sabr ala jaurihi, bersabar atas kedoliman, kecurangan, kesempatan dari pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi, di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah as-sabr ala jauril imam, bersabar atas kedzaliman ataupun kecurangan dari pemimpin kaum muslimin. Kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala, idza ubtuliyal muslimun bi imamin jairin fa innas sabr ala jaurihi huwa sabilul mu'minin wa tariqatu ahlil ilmi waddin. Apabila kaum muslimin diberi musibah, bala ujian berupa pemimpin yang zalim, yang curang, maka bersabar atas kecurangannya, atas kezalimannya, itulah jalan orang-orang yang beriman, jalannya para salafus soleh, jalannya ahlus sunnati wal jamaah. Dan kata beliau, dan itu juga adalah metode para ulama ahli ilmu dan ahli agama. Li'anal khuruj alaih yujibu minal dulmi wal fasad aksar min dulmihi. Karena kalau pemimpin itu zalim, kemudian rakyat mengkudeta, memberontak, maka kerusakannya akan lebih besar dari kezalimannya. Fayusbar alaih, maka wajib bersabar atas kezalimannya dengan menjaga lisan, ya, dengan menjaga anggota perbuatan untuk tidak berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Meskipun namanya kedzaliman, tetap wajib diingkari dalam hati. Ya, sebagaimana dulu ada sebagian orang datang kepada Imam Ahmad rahimahullah. Mereka ingin memberontak kepada pemimpin yang zalim pada waktu itu, yang telah banyak memakan korban kaum muslimin, bahkan para ulama. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Alaikum bil ingkar fi qulubikum. Wajib bagi kalian mengingkari dengan hati kalian. Dan ini yang sesuai dengan sabda Rasul SAW dalam hadis Sahih Muslim. Rasul mengatakan, innahu yustakmalu alaikum umara ta'rifuna wa tungkirun. Akan ada di tengah kalian pemimpin-pemimpin yang kalian mengenalnya dan kalian mengingkarinya. Faman arafa faqad bari. Barang siapa mengetahui akan kemungkaran kezalimannya, maka dia telah terlepas dari dosa. Waman kariha, ya, faqad salim. Barang siapa yang membenci kemungkarannya dalam hati, kata para ulama, maka dia telah selamat. Walakin man radiya wa taba. Namun yang berdosa, yang ridho dengan kemungkarannya, yang mengikuti kemungkaran kedzalimannya. Adapun mengingkari dalam hati, lisan tidak mencaci maki, anggota badan tidak merusak, itu sudah cukup, ya, orang itu menjalankan tugasnya nahi mungkar dengan hati. Ya, dan sudah kita sampaikan bahwasanya bersikap kepada pemimpin ada bedanya dengan sebagian, ya, manusia yang lainnya. Kemudian kata Syekh, kama yusbar indal amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar ala dhulmin ma'mur wal manhi. Sebagaimana seseorang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar harus bersabar atas kedzaliman orang yang dia perintah, atas kedzaliman orang yang dia larang. Liqauli ta'ala an Luqman, sebagaimana firman Allah tentang Luqman, hamba Allah yang saleh. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai putraku, kata Luqman, Dikala sholat, laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar wasbir. Bersabarlah atas apa yang menimpamu. Ini juga diwajib.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan kaum muslimat berhati roja dimanapun anda berada. Qadarullah masya'a wa fa'al. Koneksi kita bersama Ustaz tadi sempat terputus. Dan alhamdulillah sekarang koneksi kita sudah tersambung kembali. Maka kita persilakan kepada Ustaz Abdurrahman Taib El-Syafidhullah Ta'ala untuk melanjutkan pembahasan yang telah kita bahas tadi kepada beliau. Falyatafadhal mashkura wa ma'jura.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kajian live kita dan semoga Allah memberkahinya. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Raja Raja di mana saya berada rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah taala, wa hadza

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad. Wal-Qur'ani dzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

0: Rabb.
1: Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

0: dan pergilah.
1: Kedzaliman pemimpin kaum muslimin
0: saya berkata,
1: itu dalilnya sangat banyak dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi
0: wasallam. Suatu hal
1: kata beliau bin nusus al-mutawatir. Hadis-hadis ia mutawatir an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir.
0: Kamu tidak pernah mendengar hal ini.
1: Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia bersabar.
0: Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya?
1: Apa yang kita tidak sukai dari pemimpin?
0: Sebenarnya
1: entah karena itu suatu kemaksiatan, kedzaliman, kecurangan,
0: belum
1: atau memang tidak sesuai dengan selera pribadi kita. Maka kata Rasul, faliyasbir, bersabar, jaga lisan, jaga anggota badan. Kemudian kata Rasul, fa'innahu man faqal jama'at asyghoran famata ma famitatun jahiliyatun. Karena barang siapa yang memisahkan diri atau dari jama'at pemimpin kaum muslimin sejengkal saja kalau dia mati,
0: lagi
1: mati dalam keadaan jahiliyah,
0: yaitu
1: menanggung dosa besar.
0: Ada di antara
1: keduanya riwayat Bukhari dan
0: jika
1: Muslim
0: ada,
1: dalam sahihnya
0: mereka menaiki
1: tanda sudah
0: langit.
1: Kita sebutkan dari awal, kalau mau lebih terperinci lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini, silakan lihat dalam Sahih Bukhari, Kitabul
0: Ahkam,
1: Sahih Muslim dalam kitab Al-Imar tentang kepemimpinan. Ya, sangat terang benderang hadis Rasul SAW. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia bersabar. Prinsip al-sunnah, ya, bersabar atas kezaliman pemimpin kaum muslimin. Ini bukan tidak kepada pemimpin, bukan karena ingin mendapatkan kemaslahatan. Ya, namun ini dalam rangka melaksanakan
0: yang mempunyai
1: ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran Rasul, ini sunnah Rasul.
0: Mereka itulah.
1: Ya, maka sekali lagi ini yang harus betul-betul dipahamkan kepada kaum muslimin. Wa fi lafdin li muslimin. Dalam riwayat Imam Muslim dengan redaksi man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang tidak menyukai sesuatu dari pemimpinnya, maka adalah dia bersabar. Fa innahu laisa ahadun min annas faraja min as-sultan shibran famata alai illa mata mitatan jahiliyah. Kata Rasulullah SAW, karena
0: tidaklah
1: barang siapa
0: tunggu,
1: atau tidaklah seseorang
0: satu teriakan saja
1: keluar dari pemimpin sejengkal saja lalu dia mati, kecuali dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kalau dia mengatakan ulil amri ketika berbuat zalim, kemudian mengatakan sudah tidak lagi,
0: ya Tuhan,
1: ya dia cepat mau mendengar datang kepadanya,
0: yang diperuntukkan bagi kami sebelum
1: menyatakan, ya presiden kita bukan ulil amri kita. Kalau orang itu mati, ya dalam keadaan meyakini hal tersebut, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik.
0: Bersabarlah.
1: Hadis berikutnya
0: yang mereka katakan.
1: Hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu
0: yang mempunyai
1: anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa saya Rasul sallallahu bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tukirunaha. Sesungguhnya akan ada setelahku nanti perkara-perkara yang lebih mendahulukan hak pemimpin daripada hak rakyat, dan akan ada hal yang kalian ingkarinya. Qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan, wahai Rasulullah,
0: fama
1: ta'murun, apa yang engkau perintahkan
0: dan
1: kepada
0: kami? Tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul
1: masing-masingnya amatah kepada Allah. Kata Rasulullah
0: sallallahu
1: alaihi wasallam, berikan hak pemimpin kalian
0: dan
1: mintalah kepada Allah,
0: dan kami berikan kepadanya hikmah
1: lagi,
0: dan
1: ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini makna asaratun ay al-insirat bisyai'an man lahu fi haqqun
2: wa ta'alak bil amwal. Orang-orang
1: sebagaimana yang kita isyaratkan tadi, kalau seandainya pemimpin yang mengambil harta dari rakyatnya, maka Rasulullah SAW mengatakan berikan ya harta tersebut, ya dan kata Rasulullah, mintalah kalian, ya kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak memerintahkan untuk mencaci maki pemimpin tersebut atau memberontak kepada pemimpin tersebut, ya, namun diperintahkan rakyat untuk
2: ketika
1: banyak
2: mereka berdoa masuk kepada Daud, lalu Allah ia terkejut Subhanahu karena kedatangan mereka. Mereka berkata,
1: wa qalu sallam wa umurun tunkirunaha ai min umuri jin.
2: Perkara,
1: ya akan ada perkara-perkara yang kalian ingkari, yaitu dalam urusan
2: agama.
1: Ima bi taksir fiha. Ya bisa jadi karena
2: kebenaran.
1: Pemimpin tidak melaksanakan
2: jalan yang lurus.
1: Perintah Allah atau tidak mau meninggalkan larangan Allah. Au bi ihdathil bid'ah atau dengan melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Maka sabar. Qala Nawawi rahimallahu taala fi syarh hadil fi syarh hadid, Imam Nawawi ketika mensyarah hadis di sini mengatakan fihi al-hathu ala sam'i wa tha'ah.
2: Saudaraku,
1: di dalam hadis ini ada anjuran untuk mendengar dan kepada
2: saja
1: pemimpin kaum muslimin.
2: Maka dia berkata,
1: wa in kanal mutawalli dhaliman asufan,
2: akan aku dalam perdebatan.
1: Meskipun pemimpin zalim, ya, kejam, keji, kurang, fayu tahakau minata, diberikan haknya untuk ditaati. Wala yakhruj alaih, tidak boleh memberontak kepadanya. Wala yukhla, atau wala yukhruj alaih, wala yukhla, tidak boleh dikudeta, diberontak. Bal yatadarra ilallahi ta'ala fi kashfi adha. Bahkan yang diperintahkan adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengentaskan musibah tersebut dari dirinya. Wadaf isyarihi, dan untuk menolak kejelekannya. Wa
2: islahihi, kepadamu,
1: ya, sekali lagi ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika melihat adanya
2: dan
1: pemimpin yang zalim.
2: Orang-orang
1: dan pemimpin yang zalim di sini alias tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena enggak mungkin pemimpin
2: dan mengerjakan amal yang soleh
1: dikatakan berhukum dengan hukum Allah sedangkan dia zalim kepada rakyatnya. Apakah kezaliman termasuk hukum Allah? Na'udzubillah min dzalik. Dan ini yang sudah kita sampaikan makna dari
2: dan
1: abadun yakudukum bi kitabillah. Ya hamba yang menyeru kalian kepada kitabillah, dengarkan dan taati, maksudnya adalah wajib
2: maka
1: mendengar dan taat kepada pemimpin
2: itu,
1: selama perintahnya tidak
2: dia
1: bermaksiat kepada
2: kami,
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala
2: yang baik.
1: Kemudian kata Syekh, wa bihadhi nusus akhadha salafun as-salih. Oleh karena nas-nas inilah para salafus saleh, ulama-ulama al-sunnah, ulama-ulama salaf, fa'audau fi kutubil aqaid al-amra bisabar ala juril a'immah. Mereka, para ulama-ulama salaf, menyebutkan bab bersabar terhadap pemimpin dalam kitab akidah mereka. Fala yakadu yakhlu mu'allafun lahum min dhalik. Ya, hampir ada pembahasan bersabar terhadap pemimpin kaum muslimin yang zalim dalam kitab-kitab
2: penguasa
1: ya, kita
2: di muka bumi.
1: Ambilkan contohnya,
2: maka keputusan
1: di antaranya
2: di
1: dalam kitab As-Sunnah oleh Al-Imam Ibn Abi Asim yang wafat tahun 287.
2: Jalan Allah.
1: Ini merupakan salah satu referensi Al-Sunnah
2: dari jalan
1: dalam
2: Allah,
1: ya,
2: akan mendapat azab yang berat
1: dalam
2: karena mereka melupakan hari perhitungan.
1: Dan ini yang insya Allah akan kita sampaikan berulang-ulang kita ini, karena kita ingin juga membahas beberapa bab pembahasan tentang walil amr. Di antaranya ya, di halaman 516 di sini ada bab 188
2: dan kami tidak menciptakan langit dan bumi.
1: Amara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sabr indama yar
2: yang demikian itu adalah minal umur kafir.
1: Allati yaqaluha
2: al-wulatu karena mereka akan masuk neraka.
1: Perintah Nabi untuk bersabar ketika seseorang melihat dari hal yang diperbuat oleh pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi, dalam kitab As-Sunnah oleh Imam Ibn Abi Asim,
2: orang-orang yang beriman dan mengerjakan
1: Nabi
2: soleh
1: untuk bersabar
2: orang-orang
1: ketika seseorang melihat sesuatu yang dilakukan oleh pemimpinnya
2: yang bertakwa
1: dalam hal kedoliman, kemaksiatan atau yang tidak sesuai dengan seleranya, bersabar. Ya. Kemudian dalam kitab As-Sunnah oleh Imam Al-Khalal, ya, yang wafat tahun 311 Hijriah, ya, murid dari Imam Ahmad rahimahullah, As-Sunnah
2: Al-Khalal. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada
1: As-Sunnah lil Imam
2: Ibn
1: Abi Asim. Ini jilid yang pertama,
2: ayat-ayatnya
1: ada bab,
2: supaya mendapat pelajaran
1: jilid yang pertama
2: babun
1: sabar wal wafa, bab tentang kesabaran dan menepati janji terhadap pemimpin kaum muslimin. Demikian pula dalam kitab Asy-Syari'ah oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah,
2: baik hamba, ya, sesungguhnya dia
1: yang pertama
2: amat taat kepada Tuhan.
1: Ya, ada bab yang ke-9 as-sam'i atau babun fis-sam'i wa tha'ah liman waliya amral muslimin.
2: Ingatlah ketika diperintahkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu
1: sholat. Bah, tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dan bersabar atas kezaliman kecurangan mereka dan tidak memberontak atas mereka selama
2: maka
1: mereka
2: berkata,
1: masih mendirikan sholat.
2: Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik kuda
1: dalam kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajurri
2: sampai kuda
1: yang
2: itu
1: wafat
2: dari pandangan.
1: Ya, tahun 360 Hijriah, yang ini sudah kita sampaikan tadi, abad ketiga dan abad keempat Hijriah, Imam Al-Ajurri membuat suatu bab
2: semua kuda itu kembali kepada
1: wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, wastabar alaihim wa injaru, bersabar atas kezaliman pemimpin kaum muslimin. Kemudian kita mau bacakan riwayat yang pertama. Ini Imam Al-Ajurri membawakan ucapan yang sangat indah dari seorang tabi'in yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dia kata, Umar Ibn Yazid, ya, beliau berkata, Samitu Al-Hasan,
2: dan sesungguhnya
1: kami Yazid bin Muhallab,
2: Sulaiman, dan kami jadikan dia
1: fa'amarahum an yalzamu buyutahum.
2: Ya,
1: ketika ada sebagian orang
2: kemudian
1: mau mengkudeta pemimpin mereka di zaman itu, maka Al-Hasan Al-Basri memerintahkan untuk mereka tinggal di rumah-rumah mereka
2: kerajaan yang tidak wayu
1: riku alim abu abahu, dan agar mereka menutup rapat-rapat pintu rumah mereka. Tumakal. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, wallahi demi Allah, lau anna nasa ida ubtulu min kibari sultanin sabaru ma labitu an yarfa'allahu dhalika anhum. Demi Allah, seandainya manusia ketika diuji oleh Allah, ya, dengan adanya pemimpin yang dolim, lalu mereka bersabar,
2: kemudian
1: maka segera Allah akan mengentaskan musibah itu dari mereka.
2: Menurut kemana saja?
1: Ya, wadalika anam yasda'una ila sayfayukaluna ilaih.
2: Setan
1: namun ketika mereka lebih senang menghunuskan pedang, Allah serahkan mereka kepada pedang-pedang tersebut. Allah tidak lagi menolong mereka. Wallahi atau wawallahi demi Allah, maja'u biyamin khirin khat. Demi Allah, mereka setelah memberontak tidaklah mendatangkan suatu hari yang lebih baik sebelumnya. Pasti setelah pemberontakan kudeta akan banyak kemadharatannya daripada kemaslahatannya.
2: Dia
1: mempunyai kedudukan
2: yang dekat pada sisi kami
1: akan ayat
2: dan
1: dalam surat Al-Isra Ya. Allah berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israil bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rifun." Dan telah
2: dan sempurna hamba kami,
1: kalimat Rabbmu yang paling sempurna
2: atas Bani Israil setan
1: bima sabaru
2: dan siksaan
1: karena kesabaran mereka. Ya, sekali lagi, apa yang sangat indah dari Al-Imam Hasan Al-Basri, kalau manusia bersabar ketika Allah diuji berfirman, berupa pemimpin yang dolim, maka segera Allah antaskan musibah itu dari mereka. Mandi, tapi kalau mereka justru tidak bersabar, bahkan menguluskan pedang atau memberontak, mengkudeta, maka kemadaratannya akan lebih besar. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ya sungguh benar kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala, dikarenakan nas-nas inilah ulama salaf menyebutkan bab ini dalam kitab-kitab akidah mereka. Ya, sudah kita sampaikan contohnya, kitab sunnah oleh Imam Ibn Abi Asim, kitab sunnah oleh Al-Khalat, kitab as-syari'ah oleh Imam Al-Ajuri, dan yang lainnya. Waqad waradat asarun kathiratun fi al-sahabah wa tabi'in radhiyallahu anhum tu'akkir dzalik. Ayatnya ada, hadisnya ada, mutawatir bahkan. Demikian pula riwayat-riwayat ucapan dari para sahabat, para tabi'in tentang hal ini sangat banyak. Ya, sudah kita sampaikan dari contohnya ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala.
2: Dialah
1: minha ma'akhrajahu Ibnu Abi Syaibah bin Musannaf
2: kepada Tuhan
1: isnadin jayyid an Suwaid Ibnu Ghafrah qol, di antaranya dari Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dengan sanad yang baik dari Suwaid bin Ghafrah, beliau berkata qala li Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala
2: anhu, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar, Umar
1: pernah berkata, "Ya Aba Umayyata, ini la adri la ali la alqaka ba'da ami hada." Wahai Aba Umayyah, sesungguhnya aku tidak tahu, barangkali aku tidak akan menemuimu lagi ya setelah tahun ini atau tahun depan,
2: yaitu
1: fa in umira alayka abadun habasyun mujadda fasma' lahu wa ati, jika sepeninggalku nanti akan ada pemimpin yang memimpin dirimu dari budak Etiopia yang cacat anggota tubuhnya, maka tetap engkau dengar dan taati dia. Wa in darabaka fasbir, jika dia memukulmu maka

0: Inat, ya, jika dia menghendaki untuk merusak agamamu, fakul, maka katakanlah sam'un wa ta'ah.
1: Ini adalah aku kehormatan mendengar dan taat.
0: Jami duna bagi
1: orang-orang yang bertakwa.
0: Ya, aku rela berkorban ya demi agamaku. Wala tufariq jama'ah. Dan jangan pernah memisahkan dari jamaah pemimpin kaum muslim. Jangan memberontak kepada pemimpin kaum muslim.
1: Dan minuman
0: ini Khalifah Rasid Umar bin Khattab berpesan untuk kita bersabar atas kedzaliman pemimpin. Ya Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, di antaranya Al-Khalifah Rasid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa minha, yang di antaranya juga ma akhrajahu At-Tibrizi
1: bin
0: Nasiha lirra'i wa ra'iyya
1: pandangannya
0: dan sebaya umurnya. Annahu qala
1: hasutan dzillullah fil ard pada hari berhisab.
0: Di antara
1: sesungguhnya ini
0: ungkapan salah tentang hal ini yang apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tibrizi dalam kitabnya An-Nasiha lirra'i wa ra'iyya bagi pemimpin dan rakyat dari Ka'ab al-Akbar, bahwa saya beliau berkata as-sultan dzillullah fil ard, pemimpin adalah naungan Allah di atas muka bumi. Fa idza amila bi ta'atillah kana lahul ajr wa alaikum syukur. Kalau pemimpin ia melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka baginya pahala dan kewajiban kalian bersyukur
1: itu
0: kepada Allah
1: tempat
0: adanya pemimpin yang wa idza amila bi ma'siyatillah kana lil wizr wa alaikum as-sabr. Namun kalau pemimpin berbuat maksiat kepada Allah, maka baginya dosanya dan kewajiban kalian bersabar.
1: Biarlah ya, mereka
0: ini
1: merasakannya.
0: Wasiat salaf kepada mereka, kita kaum muslimin, untuk bersyukur dan bersabar. Dan bersyukur kalau pemimpinnya baik, bersabar kalau pemimpinnya kurang baik. Wala yahmilannaka hubbu ala an tadkhul fi ma'siyatillah wala bughdhu ala an takhruj min ta'atih. Dan janganlah kecintaanmu kepada pemimpin untuk engkau masuk ke dalam maksiat kepada Allah, dan janganlah kebencianmu menjadikanmu memberontak.
1: Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang neraka. Tiadalah ucapan selamat
0: yang perlu kita tambahkan di sini,
1: karena bahwasanya akan masuk neraka.
0: Ketika ada pemimpin yang zalim, ya, itu adalah musibah. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Apabila kaum muslimin ditimpa musibah, kata Syekh Abdussalam Barijas, ya, musibah itu sebab utamanya adalah dosa-dosa manusia.
1: Sebenarnya kamulah.
0: Ya, ini yang harus
1: dipahami.
0: Adanya pemimpin yang dolim
1: yang
0: itu musibah.
1: Ke dalam
0: dan kaidah syariat secara umum, musibah sebab utamanya dosa-dosa manusia. Ya Allah berfirman, ma asabakum min musibatin faima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa diri kalian,
1: mereka
0: karena sebab dosa-dosa
1: ya
0: kalian, dan Allah lebih banyak
1: ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda.
0: Maka perlu kita di sini sampaikan kaidah ini dari sebuah kitab yang sangat spesial yang berjudul Kama Takunu Iwala Alaikum. Pemimpin kalian itu adalah
1: orang durhaka
0: cermin bayangan
1: kami, tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia
0: ya,
1: kami anggap sebagai orang-orang yang jahat.
0: Keadaan pemimpin menggambarkan tentang keadaan rakyat. Ya, sebagaimana tadi, pemimpin cermin bayangan rakyat. Kalau kita bercermin,
1: apakah kami
0: di,
1: dahulu menjadi
0: ya, kaca cermin yang muncul di kaca cermin tersebut
1: mereka
0: adalah bayangan kita, wajah kita. Ya, maka demikianlah pemimpin. Ketika ada pemimpin yang zalim, itu menunjukkan ya bagaimana rakyatnya juga apa
1: itu dolim. Pasti terjadi.
0: Ya, ini sekali lagi ada buku yang berjudul Kama Takunu Iwala Alaikum oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizallahu taala. Ini untuk lebih menekankan lagi wajibnya bersabar sebagaimana kita mendapatkan musibah

0: antara umat. Kita sakit atau mungkin kekurangan harta, maka Allah mengatakan wabashiril sabirin, bersabar. Pemimpin yang dolim adalah musibah.
1: Ya Muhammad,
0: bagaimana menyikapinya?
1: Ya bersabar. Aku hanya seorang
0: bagaimana musibah yang lain?
1: Dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah
0: kitab
1: yang Maha Esa.
0: Kama taku nuyual alaikum oleh Fatilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani
1: dan apa yang ada di antara keduanya yang Maha Perkasa. Lagi
0: kemudian kata Syekh, wa yabdu anna hadil hikmah qadima. Kata-kata kamatakun yuwala alaikum, pemimpin adalah cermin kalian, bayangan kalian, keadaan kata-kata pemimpin adalah
1: berita
0: keadaan
1: adalah
0: kalian.
1: Berita yang besar.
0: Ya, ini semuanya adalah hikmah, ucapan yang sangat lihat, yang sangat indah, yang itu bersumber sebetulnya dari qala Allah wa qala Rasul SAW. Di halaman 58, ya, dia meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, anna usami'a rajulan yad'u 'alal hajjah. Pernah Al-Hasan Al-Basri mendengar seseorang mendoakan yang jelek
1: malaikat itu
0: ketika
1: mereka berbantah-bantahan.
0: Pemimpin yang sangat zalim pada waktu itu. Ya, kalau kita bandingkan dengan yang sekarang tidak ada apa-apanya. Bagaimana Hajjat pernah membunuh lebih dari 100,000 kaum muslimin. Di antaranya sebagian sahabat Rasulullah SAW. Tapi coba perhatikan sikap Al-Hasan Al-Basri
1: ketika berfirman
0: mendengar ada orang mendoakan yang jelek kepada
1: Al-Hajjat.
0: Kata Al-Hasan Al-Basri, faqala lahu la af'al, jangan engkau lakukan, jangan engkau doakan Hajjat dengan kejelekan. Innakum min anfusikum
1: utiku,
0: ini inti yang kita inginkan.
1: Kata
0: Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya kalian diberi musibah berupa Al-Hajjat itu karena diri kalian, karena dosa-dosa kalian. Innakum min indi anfusikum atau innakum min anfusikum uti itu. Maka rakyat harus banyak
1: seluruh
0: introspeksi. Jangan hanya menyalahkan yang di atas.
1: Iblis,
0: yang atas dolim, yang atas curang, yang atas tidak baik. Itu karena yang bawah itu juga tidak baik. Ya. Lagi, pemimpin bayangan, cermin rakyat. Ya, kalau pemimpin jelek, itu bayangan rakyat, cermin rakyat, itu gambaran rakyatnya. Ya, maka sekali lagi, ini yang harus dipahami.
1: Apakah yang menghalangi
0: kamu in uzilal hajat aumma ta an yatawal alaikum
1: al-siratu wal khanazir.
0: Aku khawatir jika Al-Hajjat dilengsarkan atau dia mati, akan berkuasa atas kalian orang-orang kafir yang dibeliau sebut di sini Al-Qirada, monyet-monyet
1: rakra
0: dan babi-babi, yaitu orang kafir tersebut. Fakat huya, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, telah diriwayatkan, dikabarkan anna a'malakum ummalukum, amal kalian itulah pemimpin kalian. Kalau amal kalian baik, pemimpin kalian akan baik. Kalau amal kalian jelek, pemimpin kalian jelek.
1: Amalukum, maka keluarlah kamu dari surga.
0: Ini kalimat hikmah dari ulama salaf.
1: Orang yang terkutuk.
0: Perbuatan kalian itulah pemimpin
1: kalian.
0: Wa kama takun yuwala alaikum, sama dengan tadi. Sebagaimana keadaan kalian, demikian pula keadaan pemimpin kalian. Pemimpin bayangan cermin rakyat.
1: Ya,
0: ini
1: Tuhan,
0: yang diungkapkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dan ma'asal muslimin ikhwani billah wa akhwati rahmani wa rahmukumullah, ungkapan ini lagi bukan sekedar karangan semata, tapi ini semuanya sesuai dengan dalil
1: kamu,
0: terutama dari
1: yang
0: Al-Quranul Karim.
1: Sampai kepada hari yang
0: kata Syekh
1: waktunya
0: Abdul Malik Ramadhani hafizah ta'ala, wa kadzalika mastafada min sirati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tarqis ala da'wati amatin nas Luna tertis alaman si bisa sati
1: Iblis menjawab,
0: min hadil kaidah.
1: Aku akan menyesatkan mereka semuanya.
0: Demikian pula yang telah
1: hamba-hamba
0: masyhur
1: di antara mereka.
0: Dari sejarah Nabi SAW atau Rasul SAW, bagaimana beliau itu lebih fokus mendakwai rakyat ya dari bawah, mendakwakan tauhid, mendakwakan ittiba'u sunnah, melarang dari syirik, melarang dari bid'ah, menyeru kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar.
1: Kebenaran itulah yang
0: berdakwah dari bawah.
1: Sesungguhnya aku
0: ya tidak
1: pasti
0: apa
1: akan memenuhi neraka
0: berdakwah dari atas
1: dengan jenis
0: kenapa
1: kamu, dan dengan
0: ini
1: orang
0: bagaimana yang kita
1: kamu,
0: sampaikan karena yang
1: kesemuanya.
0: Apa sumbernya dari bawah. Inilah lagi yang Rasul bahkan ketika Rasul ditawari untuk meninggalkan dakwah tauhid ya dan beliau diberi
1: katakanlah,
0: kekuasaan beliau Muhammad, tidak mau karena reformasi yang terbaik dari bawah bukan dari atas
1: dan bukanlah
0: dan inilah perbedaan antara manhaj al-sunnah dakwah salafiyah dengan al-harokah ya atau al-harokiyah. Kalau mereka kelompok-kelompok harokah memulai dakwah dari atas
1: peringatan
0: ya
1: bagi
0: atau dari politik namun kalau dakwah salafi al-sunnah dari bawah dakwah tauhid dakwah akidah as-sahihah sebagaimana telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW
1: dan itu
0: kata Syekh adalah
1: edan berita
0: dalil juga bahwa
1: waktu lagi.
0: Ya, pemimpin yang dolim itu karena rakyatnya yang dolim.
2: Nurun min al-Qur'an.
0: Kemudian ya kita mau bawakan beberapa riwayat di sini untuk lebih memantapkan lagi. Kata Syekh Akhraja Abu Syekh An-Mansur Ibn Abdul Aswad qala. Ta'atul a'mas an-tawrihi wa kadalikan wali ba'dol dhali minah ba'dol. Kata Mansur bin Abdul Aswad, aku pernah bertanya kepada Al-Sulaiman bin Mahrad tentang firman Allah, demikian kami kuasakan sebagian orang dolim atas sebagian yang lain. Masami tahum ya putruna, apa yang engkau wahai Al-Ahmad ya, dengar dari ulama sebelum tentang ayat ini. Masami tahum ya purun, aku mendengar para ulama itu berkata, idafat apabila manusia itu telah rusak, maka mereka akan dipimpin orang yang jelek atau yang paling jelek dari mereka. Ini sunatullah. Jalilnya Al-An'am 129. Demikianlah kami kuasakan orang dolim atas orang dolim yang lainnya. Dimakan yang sibuk karena kedoliman mereka. Ajaza min jinsi ya. Kemudian riwayat berikutnya
3: ada sebuah jembatan
0: dari Imam At-Turqusi rahimahullah. Beliau mengatakan lam azal asma annas yaqulun a'malukum ummalukum kama takun yuwala alaikum ila an dhafirtu bihadzal ma'na fil Qur'an. Qala Allah Ta'ala wa kadzalika wali ba'dadh-dhalimina ba'dhan. Ya kata Imam At-Turqusi rahimahullah dalam kitabnya Sirajul Muluk, aku senantiasa mendengar orang-orang itu berkata, a'malukum ummalukum, perbuatan kalian adalah pemimpin kalian.
3: Ya, lebih
0: sebagaimana keadaan kalian demikianlah keadaan pemimpin kalian. Pemimpin adalah cermin bayangan rakyatnya. Ya kata beliau, aku sering mendengar orang-orang itu mengatakan demikian. Ternyata kata Imam At-Turqusi, ucapan itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am tadi. Alaihaqadzalika wali ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kam yaksibun. Demikian kami kuasakan sebagai orang dolim atau orang dolim yang lainnya itu karena perbuatan dolim mereka.
3: Dan doa para nabi saat itu adalah Allahumma salli
0: ma'asal muslimin ikhwani fillah wa khatir rahmani wa rahmatullah wa kana yuqal ma ankarta min zamanika fa inna ma afsadahu alika amaduka.
3: Gambarkan kepada kita
0: sampai ada ungkapan apa yang engkau ingkari di zamanmu,
3: bayangkan
0: itu karena perbuatanmu sendiri.
3: Di atas api neraka
0: wa qala Abdul Malik bin Marwan
3: lebih tajam daripada pedang,
0: ya ma'asyar
3: daripada rambut,
0: turiduna minna sirata Abi Bakar wa Umar wa la tasiruna fina wa la fi anfusikum
3: bi siratihima. Yang terbentang
0: kata
3: di atas
0: Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada waktu itu, kalian wahai rakyat tidak berlaku adil. Kalian menghendaki kami ini mengikuti, meneladani jejak Abu Bakar wa Umar.
3: Kenapa?
0: Tapi kalian sendiri tidak mengikuti jejak mereka.
3: Memegang kebenaran,
0: ya kalau
3: sulit,
0: mau, ya baik, harus kita apa? Sama-sama
3: kita
0: mengikuti jejak. Jangan hanya apa? Menyuruh yang atas sudah baik, sedangkan yang bawah tidak.
3: Tidak baik. Akhir zaman,
0: ya, kalau yang atas yang ada yang korupsi,
3: fitnah,
0: yang bawah juga
3: yang
0: banyak yang korupsi,
3: dan seterusnya. Dalam
0: ya, sekali lagi, ini kaidah yang berdasarkan Al-Quran Al-Karim, bahwasanya pemimpin bayangan
3: pemimpin
0: rakyatnya. Pemimpin baik itu karena rakyatnya baik, pemimpin yang jelek karena rakyatnya.
3: Ia lebih halus dari rambut karena ia membutuhkan ilmu yang dalam.
0: Kemudian ada riwayat dari kota aja seorang ulama tabi'in,
3: qala
0: banu Israil ilahana
3: anta fis
0: sama wa nanu fil ardi.
3: Yang menyampaikan
0: kepada kita ridha kami sahati. Kata kota aja dahulu banu Israil pernah berkata, wahai sesembahan kami ya Allah, engkau adalah
3: ya
0: Rabb kami, atau engkau ada di langit sedangkan kami di bumi.
3: Itulah,
0: bagaimana kita tahu ridhomu ya, dari kemurkaan.
3: Lalu Rasulullah
0: menggaris, maka Allah mewahyukan kepada sebagian para nabi mereka dari Israel, idza ta'maltu 'alaikum khiyarakum faqad raditu 'ankum. Kalau aku menguasakan pemimpin yang baik dari kalian, maka itu sebagai indikasi itu tanda aku ridho terhadap dia. Wa idza istamartu 'alaikum syirarakum fa
3: jalan-jalan yang lain akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus.
0: Maka pemimpin yang jelek, yang jahat, yang zalim, maka itu indikasi tanda aku murka kepada
3: jalan-jalan selain jalan tersebut
0: lagi,
3: agar kita tidak terperosok pada
0: banyak introspeksi. Ya, jangan
3: kita
0: hanya apa mencaci maki, menuduh atau menuduh yang atas, ya atas dari bawah.
3: Rasulullah menggambarkan
0: ya, lagi kedzaliman yang atas dan kedzaliman yang bawah.
3: Licin membuat
0: ya,
3: makanya, kaki tergelincir.
0: Imam Ibnu Abi Ishaq,
3: kita lihat pun di dunia ini banyak yang tergelincir dari sirat yang Allah
0: bawakan ucapan Al-Imam Ibnu Abi Ishaq Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Ini jilid yang kedua.
3: Godaan syubhat.
0: Imam
3: akhirnya banyak orang yang
0: Ibnu Abi Ishaq Al-Hanafi rahimahullah berkata, wa amma luzumu ta'atihim wa injar
3: gambaran
0: kembali annahu yatarattab ala qurun an ta'atihim min al-mafasid adha'af ma yasum min jawrihim. Adapun tetap mencati pemimpin kaum muslimin meskipun mereka dolim, meskipun mereka curang, meskipun mereka ahli maksiat. Karena kalau kita memberontak kepada mereka,
3: ya,
0: maka kerusakannya akan lebih besar daripada kedoliman pemimpin itu sendiri. Kemudian kata Imam Ibnu Abi Ishaq ini intinya, bal
3: siapa yang kuat diberi
0: ala jawrihim,
3: dia terus sabar dan dia terus
0: istiqomah. Bahkan bersabar menghadapi kezaliman pemimpin itu bisa menghapuskan
3: tersebut, saudaraku.
0: Sebagaimana tadi, musibah, orang sakit, kemudian dia bersabar, insya Allah akan bisa menghapus dosanya dan bahkan apa menambah pahalanya berlipat-lipat
3: bahkan.
0: Wa inna Allah ta'ala ma sallatahum alaina illa li fasadi amalina.
3: Ini adalah jalannya Rasulullah dan para sahabatnya
0: yang sangat indah dari Al-Imam Ibnu Abi Ishaq Al-Hanafi rahimahullah. Ya tidaklah Allah menguasakan pemimpin yang dolim atas kita kecuali karena kerusakan amal perbuatan kita. Wal jazaa' min jinsil amal. Ulama mengatakan balasan sesuai dengan amal perbuatan. Fa'alaina al-ijtihad fil istighfar wa taubah wa islahil amal. maka kewajiban kita sebagai rakyat untuk bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan memperbaiki amal perbuatan kita. Kemudian Imam Ibn Abi Is membawakan ayat, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir.
1: Dimanapun
0: adalah musibah menimpa kalian, kecuali karena sebab dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak
1: mengampuni.
0: Surat Asy-Syura ayat 30. Kemudian dibawakan ayat-ayat yang semisal dengannya, dan yang berikutnya Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kam yaktibun. Demikianlah kami kuasakan sebagai orang zalim atas orang zalim yang lainnya karena perbuatan zalim mereka.
1: Yang dipilihnya
0: tutup dengan ungkapan yang sangat indah sekali yang selayaknya terutama bagi para duat untuk memahaminya, yaitu yang mengatakan fa'idha aradar ra'iyah an yatakhallasu min dunmil amril dolim fal yatukut dulma. Kalau rakyat ingin terbebas dari kedoliman pemimpin yang dolim, mereka dulu yang harus meninggalkan kedoliman. Ya, lagi ini kiat agar umat menjadi baik. Jangan selalu menuding yang atas, harus sabar, banyak introspeksi diri, memperbaiki diri.
1: Menciptakan langit dan bumi.
0: Dan ini yang juga tadi disampaikan oleh ulama-ulama ahli sunnah. Kita mau tambahkan lagi dari kitab Kamatakuni wa alaikum
1: mampu menumbuhkan pohon-pohon.
0: Wa qala Abidah As-Salman li Ali ibn Abi Thalib
1: radhiyallahu
0: anhu. Ada seorang yang bernama Abidah As-Salman berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai Ali bin Abi Thalib,
1: dan yang menjadikan sumber
0: celah-celah Abi Bakar wa Umar,
1: menjadikan gunung-gunung, dan menjadikan
0: wahai Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, kenapa manusia itu taat kepada Abu Bakar wa Umar, wa dunya alaihima abdiyat min shibrin, meskipun dunia itu sempit ya, atau lebih sempit
1: dari mereka
0: jengkal telapak tangan ini, namun faktanya itu lapang bagi mereka berdua. Wa walid wa wulita anta wa usmat al-khilafah walam yanfa'ulakuma. Tapi ketika engkau dan Utsman menjadi khalifah, manusia tidak kepada kalian berdua. Wafatid asad fasarat alaikum adiyak min syibab. Pada dunia itu terbuka bagi kalian, tapi asa sempit pada waktu itu. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, apa jawaban beliau?
1: Sebagai khalifah di
0: anna ra'iyata Abi Bakar wa Umar kanu misli wa misla Utsman. Ya, kekhalifan Abu Bakar wa Umar ditaati karena rakyatnya seperti aku, kata Ali bin Abi Thalib, dan seperti Utsman, sahabat Rasulullah SAW. Ya, ketika rakyatnya baik seperti sahabat Rasul, maka muncul pemimpin yang baik, Abu Bakar wa Umar. Ya, kemudian kata Ali bin Abi Thalib kepada Abidah As-Salmani,
1: dan siapa
0: ya warqiyati anan yaumis luka wajibuka, tapi rakyatku itu seperti ente dan seperti yang semisal dengan ente.
1: Apakah disampaikan
0: ini sekali lagi gambaran yang sangat indah dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya
1: pemimpin yang mereka persekutukan dengan
0: bayangan rakyat. Kalau rakyatnya baik, pemimpinnya insya Allah akan baik. Wa kataba akun di Muhammad ibn Yusuf yashku ilai jawran umat.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari perumahannya,
0: ada saudaranya Muhammad bin Yusuf mengeluh tentang kedoliman
1: pemimpin.
0: Wa kataba ilai Muhammad ibn Yusuf balagani kitabuka wa tadkur ma'antum fi wa laysa yanbaghi liman ya'mal al-ma'siyah an yunkira al-ukuba wa lam ara ma'antum fi illa min syu'mil dhunub wa salam. Kata Muhammad bin Yusuf, telah sampai kepadamu suratmu dan engkau menyebut
1: ya,
0: tentang kedoliman pemimpin. Kata beliau, tidak selayaknya bagi yang berbuat maksiat mengingkari hukuman atas maksiatnya tersebut. ya, dan aku tidak melihat kalian yang dibawa ke pemimpinan, pemimpin yang dolim itu ya tidak lain tidak bukan kecuali sebabnya
1: tidak
0: adalah
1: ada seorang pun di langit dan di bumi dosa kalian yang mengetahui perkara itu,
0: kata Muhammad bin Yusuf. Ini yang harus disadari oleh kaum muslimin, atau bahkan lebih dari itu para doa ya, agar tidak selalu menyalahkan yang di atas. Ya, sedangkan sekali lagi kesalahan yang di atas, kezaliman yang di atas, sebabnya kata Allah, kata Rasulnya, kata para ulama salam itu dari bawah
1: daripadanya.
0: Kemudian ya, kita mau bacakan juga firman Allah yang menguatkan kaidah ini, yaitu firman-Nya, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha wa haqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Apabila kami menghendaki untuk membinasakan sebuah negeri, kami ya perintahkan orang-orang yang hidupnya mewah, ya tadi penguasa, ya afan, amat namun rafiah, orang-orang yang hidupnya ya mewah, lalu mereka berbuat kefasikan di dalam ya negeri mereka tersebut, maka kami hancurkan mereka. Yang kali lagi sebelum Allah hancurkan, ada sebabnya, yaitu orang-orang yang berbuat kefasikan di negeri.
4: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله.
0: Kemudian juga ada riwayat dari Rasulullah SAW. Istadalla ba'du alil ilmi bima rawahu Muslim an Jabir yaqul qala an-nabi sallam an-nasu tab'un li Quraisy bil khairi wa syarr. Bersabda, manusia mengikuti orang-orang Quraisy dalam kebaikan dan dalam kejelekan.
1: Ada sejumlah para sahabat
0: oleh
1: berbaiat Ali Al-Qari
0: rahimahullah
1: untuk tidak menyekutukan
0: wakila maknahu in kana khiyaran sallallahu alaihi akhyaran min
1: tidak membunuh anak laki-laki
0: makna
1: kalian
0: dari tidak menatakan kerestaan maknanya
1: dan
0: kalau
1: kalian,
0: mereka orang-orang baik Allah pilihkan pemimpin
1: barang
0: yang
1: siapa
0: baik
1: di antara kalian yang
0: menginginkan
1: maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah
0: minhum.
1: Dan
0: kalau
1: barang siapa
0: yang
1: terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia,
0: juga dari
1: maka hukuman itu menjadi kafarah atau
0: penghapus
1: dosa untuknya.
0: Dan
1: barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya
0: kelak
1: kembali kepada Allah.
0: Jika Allah mengendaki,
1: ia akan diampuni.
0: Pemimpin yang
1: dolim
0: itu sebabnya
1: ia
0: adalah
1: akan disiksa
0: rakyatnya.
1: Maka kami pun berbaiat kepada beliau.
0: Terus yang terbaik rakyat kembali kepada tauhid, meninggalkan syirik, kembali kepada sunnah, meninggalkan bid'ah, kembali kepada qa'ah, meninggalkan al-maksiat.
5: Manur Allah akan segera
0: berikan kepada mereka pemimpin
5: yang melihat
0: baik.
5: Dari pemimpinnya
0: dan kalau
5: sesuatu
0: ada pemimpin yang tidak
5: suka,
0: baik, harus ada
5: as-sabar
0: datang. As-sabar, ya tidak boleh memberontak, tidak boleh mencaci maki pemimpin kaum muslimin.
5: Kesabaran bukan berarti kita
0: sudah
5: kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dan kezaliman mereka, tidak. Sebagai menabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Sabar keseiman rahimani wa rahimakumul jami'an.
6: Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas semua parannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati roja, yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Bagi antum sekalian yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, bisa melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor yang sama 0218236543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum alaikum Ustaz. Izin bertanya, telah dijelaskan dalam sebuah hadis tadi bahwa orang yang wafat dalam keadaan memberontak kepada pemimpin, maka dia wafat dalam keadaan jahiliyah. Pertanyaannya, Apakah maksud hadis ini orang tersebut telah kufur dan keluar dari Islam saat? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
5: Pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya.
0: Wa iyyakum. Jazakumullah khairan juga sabar. Pertanyaannya
5: sampai kalian sudah
0: kita jelaskan tadi dalam perjumpaan hadis tadi. Manfaat jamaah tasibran famata famita tun jahili. Barang siapa memisahkan diri dari pemimpin kaum muslimin lalu dia mati, mati dalam keadaan jahiliyah alias menanggung dosa besar. Ya, kata para ulama, mati dalam keadaan jahiliyah, mati dalam keadaan menanggung dosa besar. Ya, dia tidak murtad, tidak
1: berkata
0: keluar dari Islam,
1: dinar, dia sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur. Sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni. Dan sungguh hati
6: jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak.
1: Dan Allah
6: untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum alaikum Ustaz. Saya adalah seorang yang bekerja di bawah lembaga yang kebetulan tidak memenuhi hak-hak saya. Apakah saya saya lakukan pada keadaan seperti ini? Apakah saya meminta hak saya atau bersabar atas apa yang terjadi pada diri saya? Dan apakah pemimpin lembaga itu termasuk pemimpin dalam pembahasan kita pada siang hari ini? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Ya, wa iyyakum. Sudah kita sampaikan dari awal bab yang kita bahas itu adalah pemimpin kaum muslimin yang menguasai negeri kaum muslimin, entah khalifah namanya atau presiden atau raja, ya, bukan yang dimaksud dalam pembahasan kita ketua yayasan atau ketua lembaga seperti tadi. Maka kalau seperti yang Anda ya sampaikan tadi, kewajiban ya orang-orang di lembaga tersebut yang menjabat sebagai
1: Allah,
0: kepala untuk memberikan hak kepada anak buahnya dan ya
1: perkasa,
0: layak bagi
1: lagi,
0: anak buahnya
1: bijaksana,
0: untuk memintanya
1: orang-orang kafir di antara ya,
0: sesuai
1: ahli
0: dengan
1: kitab kemampuannya. Pada saat
0: ini
1: pengusiran kali yang pertama,
0: yang
1: kamu
0: kita
1: tiada menyangka
0: dari
1: bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng
6: jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp dari Bapak Arif di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, bagaimanakah caranya menasehati pemimpin dan apa tata caranya? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
1: Hai orang-orang yang mempunyai pandangan.
0: Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimahullah wa rahmatullah. Pertanyaan ini sebetulnya jawabannya akan kita sampaikan di bab-bab khusus ya, setelah bab-bab yang akan datang. Ya, insyaallah akan ada pembahasan lebih khusus tentang masalah menasihati pemimpin
1: karena Allah
0: di
1: telah menetapkan pengusiran terhadap
0: poin
1: mereka.
0: Poin ketiga,
1: benar-benar Allah mengazab mereka
0: ya, antara
1: di dunia
0: prinsip al-sunnah wal jamaah yang disebut oleh Syekh Abdussalam Bajjat, yang pertama membaiat pemimpin, mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf, tidak bermaksiat. Yang ketiga bersabar. Yang keempat ini pembahasannya an-nusru lahu. Insyaallah minggu depan ya, semoga Allah mudahkan, kita akan bahas
1: yang demikian
0: ya,
1: itu
0: pertanyaan
1: karena sesungguhnya
0: tadi
1: mereka menentang Allah dan Rasul-Nya.
0: Barang
1: siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat
6: keras. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari pesan WhatsApp dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya, kalau kita belajar tauhid kepada ahli bid'ah, apakah dibenarkan? Mengingat ilmu tauhid merupakan ilmu yang sangat penting. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
1: Orang-orang fasik.
0: Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ahli bid'ah haram untuk kita bermajlis ilmu ya dengan mereka atau menimba ilmu dari mereka. Dalilnya firman Allah, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala
1: taqudu ma'ahum. Yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya
0: telah diturunkan atas kalian dalam Al-Qur'an,
1: maka apabila ayat-ayat Allah itu diperolok, dikufuri,
0: jangan duduk bersama tidak pula mereka. Ulama salaf mentafsirkan ayat ini dengan ucapan la tujalisu ahlal
1: hawa,
0: la tujalisu ahlal bidah, sebagaimana ungkapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka tidak boleh belajar ilmu apalagi tauhid kepada ahlul bidah, dan secara umum ahlul bidah rusak tauhid mereka. Di antara mereka al-kuburiyun, penyembah kubur. Di antara mereka ada yang menyimpang dalam tauhid asma wa sifat dan lain sebagainya. Maka belajarlah hanya dari ahlu sunnah wal jamaah, dari yang di atas akidah salaf, manhaj salaf. Jangan belajar dari ahlu al-bidah. Dan ungkapan ulama salaf tentang hal ini,
1: apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah.
0: Diantaranya dalam kitab Usul Sunnah Imam
1: anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya berada di antara orang-orang kaya saja. Di antara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu,
6: jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati roja, yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun anda berada. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada pertemuan kita di Sabtu siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, kita persilahkan kepada Al-Ustaz Abdurrahman Thayyib Al-Syafidhullah Ta'ala untuk memberikan ikhtitam atau penutup kepada beliau. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura.
1: Yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka,
0: muslimin, pemirsa diraja dan pendengar diraja di masa yang berada, rahimani wa rahmatullah. Pemimpin entah itu khalifah, raja atau presiden dari kaum muslimin, mereka manusia biasa, bisa berbuat kesalahan. Kullu bani adam khata'. Maka di antara sikap bijak seorang muslim muslimah bagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dan juga oleh ulama salaf tadi adalah bersabar atas kezalimannya, kemaksiatannya, meskipun tadi kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, tetap harus ada pengingkaran dalam hati. Alaikum bil ingkar fi qulubikum. Dan kalau sudah jelas,
1: dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah,
0: firman Allah, sabda Rasul, Ansor, ucapan salaf untuk kita bersabar
1: mereka dari kezaliman pemimpin kepada mereka,
0: maka jangan sekali-kali menoleh kembali kepada
1: ucapan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab orang muhajirin,
0: atau manusia-manusia yang jahil terhadap
1: orang-orang agama Allah
0: ataupun ahli syubhat.
1: Ayatnya jelas, hadisnya jelas, apa yang mereka berikan itu
0: tentang bersabar,
1: dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
0: Itu yang sudah ada ajarannya dari Allah, Rasulnya dan ucapan ulama salaf, dan jangan berbuat bid'ah, yaitu dengan mencaci maki pemimpin kaum muslimin atau sampai mengkudeta pemimpin atau menasehati, mengkritik pemimpin di hadapan umum. Ini adalah bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ataupun oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'u wala tabtadi'u faqad kutitu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ikut yang sudah ada ajarannya
1: dan
0: jangan berbuat
1: bid'ah, dan ansor,
0: dan kalian berdoa, karena kalian sudah,
1: ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman.
0: Ya Tuhan kami,
1: sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada pemerhati roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Sabtu siang hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Niscaya kami pun akan keluar bersama kamu dan kami dimanapun dan kapanpun waktunya. Jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
0: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
5: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
4: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: kepada Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan, sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan, dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Sabah.

0: besar.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Walau

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya. Maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Wama.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

0: dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ

dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Alam

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab? Sesungguhnya, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu.

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

0: yuflihun.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wala

0: Mu'minun.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. La

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitah la

kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Oh Allah.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wasari'u

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengerjakan

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'u ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
1: Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
1: Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما الحكم الشرعي في نظركم الشيخ صالح في التأمين على النفس الحياة؟
3: التأمين لا يجوز بجميع التأمين التجاري لا يجوز بجميع صوره، لأنه أكل للمال بالباطل، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه. نعم.
4: Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan asuransi jiwa. Pertanyaannya, bagaimana menurut pandangan Anda tentang hukum asuransi jiwa secara syar'i, wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab, asuransi komersil dengan segala macam istilah dan bentuknya, termasuk diantaranya asuransi jiwa, hukumnya haram. Karena termasuk makan harta dengan cara yang batil, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa dari ulama-ulama besar yang mengharamkannya. Wallahu a'lam.
2: Fadilat Syekh, hadza sa'il yaqul arju an taqifu ma'a al-ayah al-karimah fi qawli al-haq tabaraka wa ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. ولا يترك المسلم العبادة ويقول وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت. هناك من يقول إذا وصلت إلى درجة من المعرفة فلا حاجة إلى العبادة، كقول غلاة الصوفية. واعبد ربك هذا أمر من الله لرسوله، وهو أمر للأمة بالتبع. اعبد ربك يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت. وفي الحديث ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya, saya berharap Anda untuk fokus dengan firman Allah Azza wa Jal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa maksud dan makna dari ayat ini? Kemudian Syekh menjawab, ayat ini di antara ayat-ayat yang menyampaikan wasiat Allah yang agung kepada para nabinya, yang berisi perintah untuk beribadah terus kepada Allah sampai meninggal. Sehingga tidak boleh ada seorang yang mengatakan, saya sudah sampai pada derajat ini, sudah tidak butuh lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk terus beribadah kepada Allah sampai meninggal, sehingga kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa saya kalau sudah sampai derajat ma'rifat, sudah tidak lagi berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, ini keyakinan yang sesat, ini keyakinan ekstrim orang-orang tasawuf. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbak, dan beribadahlah kepada Allah. Perintah yang ditujukan kepada Nabi dan perintah yang tertuju kepada Nabi berarti tertuju kepada seluruh umatnya. Sehingga teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian, sebagaimana dalam athar, laisa li'amalil muslimi ghayah dunal maut. Tidak ada batasan bagi seorang muslim dalam beramal sampai dia meninggal. Wallahu a'lam.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alif lam.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min thin.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: يعملون.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya."

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.
1: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.
0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: Dan mereka bertanya, "Bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar?" Katakanlah, "Pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu."
1: Nurun min al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wasari

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Tiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
3: وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

Dan siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Stop.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali

0: dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih,
0: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
2: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ
5: الْقِرَاءَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu
4: alaihi wasallam.
6: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
6: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr kulla khati'atin min nablihim. Falamma ra'au ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
7: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
0: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf.
0: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

وإذا راديو رجا باندونغ 104.3 FM منبر cahaya sunnah القرآن.

0: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi.
2: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
0: Roja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Ron, toiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam, televisi dan juga radio Roja Bandung. Apa kabar Anda di kebersamaan sore ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di sore ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Umar Indra Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitab Tazkiyatun Nufus Al-Bahru Ro'iq Fi Zuhdi War Roqo'iq karya Asyikh Dr. Ahmad Farid Hafidhullah Ta'ala. Dan di kesempatan sore kali ini materi yang akan disampaikan masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu mengingat kematian bagian kedua. Baik, setelah nanti Al-Ustadz menyampaikan materinya, kami mengundang Anda bagi pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung agar ikut berpartisipasi dalam sesi soal jawab. Anda bisa menelpon kami melalui layanan lain telepon di 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada Ustadz kami persilakan. Falyatafadhal masykura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udhu as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian, para pendengar dan pemirsa Roja Bandung yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Di pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan bagaimana keadaan baik dan indah serta bagusnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh di alam kubur mereka. Lalu bagaimanakah keadaan orang yang sebaliknya, bahkan orang yang kafir kepada Allah? Maka hamba yang kafir tatkala meninggal dunia untuk menuju akhirat, maka turunlah kepada dirinya para malaikat dari langit yang berwajah hitam sambil membawa kain tenun yang kasar. Lalu datang malaikat pencabut nyawa dan duduk di dekat kepala orang tersebut. Saya berkata, ya wahai, ya Tuhan nafsu al-khabis, wahai jiwa yang kotor, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah Azza wa Jal. Maka ruhnya pun menyebar di badannya, lalu malaikat itu pun mencabut ruhnya sebagaimana ia mencabut bulu dari kulit domba basah, kemudian mengambil ruhnya. Jika malaikat pencabutnya sudah mengambil rohnya, maka para malaikat yang lain tidak membiarkan ruh itu ada di tangan malaikat pencabut nyawa sekejap pun, hingga mereka meletakkannya di atas kain tadi, ya, kain yang kasar, ya, dari bahan wol yang ditenun kasar. Lalu ruh itu pun mengeluarkan bau yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Mereka para malaikat Islam membungkus ruh tadi, membawanya naik ke atas, ke langit. Tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat itu akan bertanya, bau busuk apa ini? Para malaikat yang membawa ruh tadi menjawab, ia adalah Fulan bin Fulan. Disebutkanlah seburuk-buruk nama yang dahulu di dunia digunakan sebagai panggilannya. Sampai kemudian ia tiba di langit paling bawah. Ya, di langit pertama, langit dunia. Tapi ketika mereka minta agar langit dibuka, langit itu pun tak dibukakan untuk orang tersebut. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-A'raf pada ayat yang ke-40, Allah syaitan rajim, la tufattahu lahum abwaabus samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu min sammil khiyat. Sekali-sekali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk lubang jarum. Bisa enggak unta masuk lubang jarum? Jawabannya tidak bisa, mustahil. Artinya tidak mungkin orang-orang kafir yang kemudian matinya tidak akan dibukakan satu pintu pun menuju ke langit untuk dibuka untuk mereka, dan selamanya mereka pun tidak akan masuk surga. Demikian pula pada surah Al-Hajj pada ayat yang ke-31, Allah juga berfirman, wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayr aw tahwi birrih fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, berbuat syirik kepada Allah dalam ibadah, maka seolah-olah ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan ya oleh angin ke tempat yang jauh. Lalu kemudian ketika ruh orang kafir itu, orang yang buruk ini, ya, tidak diizinkan untuk melewati satu pintu langit pun, maka Allah berfirman kepada para malaikat untuk orang tadi, apa kata Allah? Tulislah namanya dalam sijin di bagian bumi yang paling bawah, yaitu di kerak api neraka. Lalu ruhnya dikembalikan kepadanya. Ya, ini sudah pindah ke alam kubur. Sesudah itu dua malaikat mendatanginya, itu malaikat Munkar dan Nakir, lalu bertanya, siapa Rabbmu, ya Tuhanmu siapa? Orang itu menjawab, aku tidak tahu, gitu. Ditanya lagi, siapakah orang yang diutus di tengahmu itu, maksudnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam? Orang itu kembali menjawab, aku tidak tahu. Lalu berserulah penyeru dari langit. Lalu maksudnya Allah berkata, kadzab 'abdi, hambaku telah berdusta. Maka bentangkanlah baginya kasur dari neraka dan bukakanlah baginya pintu menuju neraka. Maka terasalah oleh dirinya hawa panas dan asap neraka. Masuk ke alam kuburnya. Sementara kuburnya disempitkan dan menghimpitnya sehingga tulang belulangnya terlepas. Datang berikutnya seseorang dengan wajah yang sangat buruk, pakaian yang sangat jelek, dengan bau badan yang sangat busuk. Lalu si mayit ini berkata, ya, lalu kemudian orang ini yang berwajah buruk tadi dengan pakaian yang jelek dan bau yang sangat busuk berkata, terimalah kabar buruk yang menyedihkanmu, inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Nah, si hamba ini bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Kalau bahasa kita, wajah membawa kesialan. Ia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Hamba itu kemudian berkata, ya Rabbi, jangan engkau bangkitkan hari kiamat. Ya. Perawi hadis ini kemudian menambahkan riwayat yang lain perihal kisah orang mukmin. Bahwasanya orang mukmin ketika ruh mereka keluar, para malaikat yang ada di langit dan di bumi berselawat kepada orang mukmin tersebut dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Setiap penghuni pintu langit itu para malaikat berdoa kepada Allah agar ruhnya dibawa naik dari depan mereka. Ya. Adapun orang-orang kafir ditambahkan oleh perawi hadis, adapun orang kafir kemudian ia dijadikan buta tuli bisu. Di tangan malaikat tersebut terdapat godam yang seandainya dipukulkan menghantam gunung, pastilah gunung tersebut ya akan hancur lebur menjadi tanah. Kemudian malaikat itu memukulkan godam palu tersebut dengan keras sehingga orang itu menjadi tanah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dirinya lagi seperti sedia kala. Kemudian orang itu dipukul lagi dengan keras ya hingga berteriak dengan teriakan yang ya bisa didengar oleh siapapun kecuali oleh jin dan manusia. Hancur jadi seperti menjadi tanah, kemudian dia apa? Diulang lagi, dikembalikan lagi, dihantam lagi dan terus teriak. Inilah yang dikenal dengan adab kubur, tak ada satu detik pun dia beristirahat ya dari siksa kubur. Al-Bara' bin Azib berkata perawi hadis ini, lalu dibukakanlah untuk orang kafir itu salah satu pintu neraka dan dibentangkan untuknya tilam kasur dari neraka. Ya. Jadi enggak ada tidur istirahat yang nyenyak di alam kubur bagi orang-orang yang disiksa kubur. Yang ada adalah teriakan demi teriakan dari waktu ke waktu sampai tibanya hari kiamat, dan ketika hari kiamat tiba, siksaannya lebih pedih lagi. Kalau dalam siksa kubur, riwayat yang kita dapatkan itu dihantam dengan palu hingga dihancur. Kalau di hari kiamat, dibakar dengan api. Menunjukkan kepada kita, siksa dengan api itu jauh lebih menyakitkan daripada apa? Daripada luka akibat tusukan dan hantaman benda keras. Itu lebih menyakitkan. Ya, karena bagian kulit kita yang terkena api itu tak akan kuat menahan pedihnya, ya, panasnya dari bakaran api. Sehingga berita yang seperti ini hendaklah menghantarkan kepada kita untuk apa? Untuk takut, ya, dari su'ul khatimah, ya. Takut terhadap ancaman neraka bagi orang-orang yang keji, ya. Dan su'ul khatimah, merasa takut ya terhadap kematian yang buruk itu ya adalah ketakutan-ketakutan yang menghantui semua orang-orang yang bijak, ya. Semua orang-orang yang soleh, ya, sangat takut ya wafat mereka itu dalam keadaan su'ul khatimah. Hudzaifah ibn al-Yaman ketika dia sedang sekarat, ini sahabat Nabi SAW, berkata kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang lain, apa kata Hudzaifah? Bangun dan lihatlah waktu apa ini. Ibn Mas'ud kemudian bangkit dari duduknya. Kemudian datang dan berkata, matahari telah terbit. Tatulu asyams. Hudzaifah berkata, aku berlindung kepada Allah dari berpagi hari menuju neraka. Jadi ketika matahari terbit saja, baru mulai hari dimulai, Hudzaifah sudah merasakan ketakutan bahwa ini adalah hari kemudian seorang itu menuju api neraka. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis pada saat kematiannya. Ia berkata, wallahi demi Allah, aku tidak menangis karena sedih akan meninggalkan dunia ini. Dan juga aku menangis bukan karena takut berpisah dengan kalian. Ya, berpisah dari sanak keluarga orang-orang yang disayangi, tidak sama sekali. Akan tetapi, ya, aku menunggu. Ya, tangisanku disebabkan karena aku sedang menunggu salah satu pembawa kabar gembira dari Rabku dengan surga, ataukah dia membawa kabar gembira dengan neraka. Itulah yang membuatku menangis. Di dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan hadis dari Ubadah bin Samit mengenai apa yang ia saksikan, bahwasanya orang mukmin apabila kematian datang menjemputnya, ia diberikan kabar gembira dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya, Sedangkan apabila kematian datang menjemput orang kafir, maka ia akan diberikan kabar gembira dengan azab Allah dan siksaannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, ya Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allah liqa'ah." Faqalu kulluna nakrahul maut. Faqala laisa dak. Ya, laisa daka bidak. Innal mu'min idza furrija law amma huwa qadim alayhi ahabba liqa' Allah wa ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Maksudnya melalui kematian. Dan barang siapa tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak senang bertemu dengannya. Mereka para sahabat berkata, "Kulluna nakrahu al-maut." Kami semua benci dengan kematian. Ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul berkata, "Laisa dak bidak." Bukan begitu maksudnya. Maksudnya begini, bahwasanya seorang mukmin apabila ya diberikan kelapangan, ya maksudnya kabar gembira terhadap apa yang akan segera dia temui, berupa kabar-kabar gembira, ya ke waktu kematiannya, maka ia senang bertemu dengan Allah dan Allah pun senang bertemu dengannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, ya, innal ladina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rob kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dengan keyakinan mereka tersebut, dengan amalan ketaatan mereka, bahwa mereka beriman kepada Allah. Maka di saat, ya, maka para malaikat pun turun kepada mereka. Maksudnya turun di saat kematiannya tiba. Maka malaikat berkata, la takhafu, janganlah engkau takut, wa la tahzanu, jangan engkau sedih. Ya, para ulama menafsirkan, janganlah engkau takut, maksudnya setelah kematianmu ini, jangan engkau khawatirkan, ya, apa-apa yang akan engkau dapati. Pasti sesuatu yang menyenangkanmu, jangan engkau takut. Jangan pula engkau bersedih terhadap apa yang engkau tinggalkan dari duniamu, sanak pemilikmu, keluargamu, duniamu, jangan, engkau jangan sedih. Tetapi apa? Wa basyiru, malah hendaklah engkau bergembira, ya, dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ya. Jadi orang mukmin ketika kematian sudah di hadapannya, kemudian malaikat memberikan kabar gembira bahwasanya engkau jangan sedih pada apa yang kau tinggalkan, jangan takut, galau, cemas pada apa yang kau hadapi, bergembiralah engkau dengan apa? Dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Maka saat itu otomatis orang mukmin pasti bahagia dan senang. Gak ada tuh kepikiran menyesal, kenapa saya mati sekarang, gak ada. Justru dia ingin segera Allah subhanahu wa ta'ala malaikat mencabut nyawanya, untuk segera saat itu dari sakratul maut, sesuatu yang sangat susah, segera berganti dalam hitungan detik, kok bahasa kita, berubah menjadi kesenangan dan kebahagiaan. Ya. Dan para malaikat berkata, "Nahnu auliyaukum fid dunya wal akhirah." Kamilah yang menjadi pelindung-pelindungmu dulu dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Di dalam surga itu engkau akan mendapatkan, ya, apa yang semua yang kau inginkan dan memperoleh semua yang akan kau minta sebagai hidangan bagimu dari Rabbmu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Nah, inilah makna siapa yang senang bertemu dengan Allah? Maksudnya seorang mukmin ketika di saat kematiannya datanglah malaikat, ya, yang datang untuk memberikan kabar gembira akan kebahagiaan yang akan segera dia temui. Ya, Allahumma ja'alna minhum, semoga kita termasuk mereka ya. Jadi saat kematian datang malaikat ya, ya dengan memberikan perkataan yang menggembirakan, menyenangkan, dan janji-janji yang telah janjikan kepada ya, orang-orang yang beriman. Lalu apa yang dilakukan di saat sedang menghadapi sakaratul maut? Maka bagi seluruh orang mukmin hendaklah mereka bersikap tenang, ya, dan hendaklah terus membahasakan di sana dengan ucapan la ilaha illallah, ya, sementara hatinya tetap berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Maka dianjurkan seorang mukmin di saat sakaratul maut ya untuk bersikap tenang, karena ia sedang melihat para malaikat pembawa rahmat yang sedang mencabut ruh. Mereka diberikan tugas kabar, memberi kabar gembira dengan surga kepada orang beriman. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 32, "Alladzi natawaffahumul malaikatu thayyibin yaqulun salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, ni malaikat berkata nih kepada orang yang baik, orang beriman. Apa kata malaikat? Salamun alaikum. Keselamatan atas kalian, kesejahteraan buat kalian. Urud jannata bima kuntum ta'amalun. Masuklah kamu ke dalam surga disebabkan apa yang dahulu kalian amalkan, kerjakan. Dan mengenai orang keji dan kafir, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 50, walau tara id yatafal ladina kafaru almalaikatu yatribuna wujuhahum wa dabarahum wa dhuqu adzabal hariq. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang kafir seraya memukul muka dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Allah juga berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Al-An'am 93. Alangkah dahsyatnya sekira kau melihat di waktu orang-orang yang zalim itu ya, banyak melakukan kemaksiatan itu berada dalam sakaratul maut, ya. Orang-orang melakukan kesyirikan itu berada dalam sakaratul maut sedang para malaikat memukul-mukul dengan tangannya. Maka para ahli tafsir mengatakan mereka memukul dengan tangannya dengan siksaan dan malapetaka. Karena ketika ruh orang kafir diberi kabar gembira dengan neraka dan kemarahan Allah yang Maha Kuasa, maka ruh itu akan bercerai-berai dari jasadnya. Malaikat pun memukul wajah dan duburnya, bagian belakang orang kafir tersebut. Saya berkata, keluarlah jiwa-jiwa kalian, keluarlah ruh-ruh kalian yang tadi bercerai-berai di tubuhnya, dikeluar, dipanggil dengan paksa dengan pukulan yang keras. Dan kita berlindung kepada Allah dari keadaan mereka. Lidah orang-orang mukmin menghadapi kematian dianjurkan terus mengucapkan syahadat la ilaha illallah, ya. Dan ia berusaha untuk apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Muslim bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang dari kalian wafat menjelang kematiannya kecuali dalam keadaan ia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Dan hendaklah orang-orang soleh datang menjenguk apa? Menjenguk orang-orang yang akan meninggal untuk membimbing mereka kalimat la ilaha illallah, atau memperdengarkan kepada mereka kisah-kisah indah sehingga mereka muncul husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Mu'tamir bin Sulaiman berkata, ayahku berkata ketika menjelang ajalnya, wahai Mu'tamir, ceritakanlah kepadaku tentang keringanan-keringanan. Maksudnya perkara-perkara yang dapat meringankan azab. Semoga aku berjumpa dengan Allah dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian dari mereka ada yang berkata saat menjelang kematiannya, ya, Bagaimana aku tidak mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala sementara aku telah berpuasa untuk Allah selama 80 Ramadan. Ya, jadi hadirkan sesuatu yang melahirkan sikap untuk berhusnuzon kepada Allah menjelang kematian. Tatkala seorang Arab Badawi sakit, dikatakan kepadanya, engkau akan meninggal. Maka ia berkata, kemana ia akan membawa aku? Ya, malaikat membawa aku. Orang-orang menjawab, kepada Allah. Si Badawi itu kembali berkata, saya membenci untuk pergi menghadap Allah di mana kebaikanku tidak kecuali berasal darinya. Jadi maksudnya, aku tidak suka untuk bertemu dengan Allah kecuali saat itu Allah melihatku ya dengan kebaikan-kebaikanku. Artinya tidak suka bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah mendapati melihat keburukan-keburukannya. Maka para ulama menganjurkan agar ya kepada orang yang hendak meninggal disebutkan amal-amal kebaikannya serta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan ampunan. Dia mengatakan, dulu engkau itu hidup banyak melakukan kebaikan, ya engkau melakukan ini dan itu, masya Allah, berbahagialah engkau dengan rahmat Allah dan ampunannya, insya Allah Allah akan ampuni semua dosa-dosamu. Engkau banyak melakukan ini dan itu dari kebaikan-kebaikan, kami menjadi saksi atas itu, sehingga dengan itu muncul harapan-harapan dia untuk berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, disampaikan bahwasanya memang namanya manusia, ya anggaplah misalnya orang itu melakukan kesalahan, ya betul engkau banyak kekurangan, tetapi engkau juga punya kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu memberikan banyak manfaat buat dirimu. Ada pun kekuranganmu, dosa hilapmu, tidak, belum terlambat engkau kemudian untuk apa? Ya meminta ampun kepada Allah. Bila ada, karena apa? Kapanpun seseorang punya kesempatan untuk minta ampun atas dosa-dosa dia sebelum sakaratul maut, maka sungguh ampunan Allah akan segera tiba. Jangan khawatir, ampunan Allah tidak akan berikan sebesar apapun ya kesalahan orang tersebut. Ya, kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang kematian sang paman Abu Talib. Ya, selama ini ya beliau tetap beradam kekafirannya. Ya. Padahal banyak kebaikan yang dilakukan. Maka Rasulullah ingin agar pamannya mengucapkan kalimat La ilaha illallah saja. Ya, dengan itu kemudian sang paman akan mendapatkan kebaikan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya, tentu kita mengatakan seorang muslim yang betul-betul masih Islam walaupun banyak kemaksiatan dan dosa-dosanya, maka ingatkan bahwasanya kalimat La ilaha illallah itu kalimat yang bila seseorang mempertahankannya merupakan kalimat yang bisa dia terus baca, yang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala bila di penghujung kematiannya dia bersuzon kepada Allah bahwa dosa-dosa banyak besar yang dilakukan tetap Allah ampuni di penghujung kematiannya, maka ini akan membawa kepada dirinya untuk apa? Berbaik sangka kepada Allah dan dapat berujung dengan apa? Akhir kehidupan yang baik dan husnul khatimah. Dan terakhir ikhwah sekalian, dari materi kita pada sore hari ini ya, kita dapati perkataan-perkataan indah ya orang-orang saleh ya menjelang kematian mereka. Di antaranya mungkin para khalifah, di antaranya Khalifah Abdul Malik bin Marwan memandang ada seorang tukang cuci. Ini dia khalifah ini, Abdul Malik bin Marwan. Memandang seorang tukang cuci di pinggiran kota Damaskus. Damaskus itu ya Damaskus ya, dekat Syria ya. Masuk daerah Syria sekarang. Mendapati ada seorang tukang cuci di pinggiran kota Damaskus yang sedang mencuci pakaian dengan tangannya dan memukulnya dengan alat cuci. Jadi ya mungkin ya kok nyuci pakaian kan dipukul-pukul gitu kan supaya luntur ya daki-daki kotor menempel di pakaian tersebut. Maka sang khalifah berkata, apa kata dia? Seandainya aku itu menjadi tukang cuci, maka sungguh aku akan makan dari sejerih payahku setiap hari dan tidak memperhatikan masa dunia sama sekali. Ya. Berita ucapan sang khalifah sampai kepada Abu Hazim, seorang ulama pada masa itu. Maka ia berkata, ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan mereka ketika hendak meninggal mengharapkan apa yang kita lakukan. Dan ketika kita akan mati, kita tidak mengharapkan kecuali apa yang mereka lakukan. Dikatakan kepada Abdul Malik bin Marwan, khalifah yang soleh ini, ketika ia mengalami sakit yang menyebabkan kematiannya, ya, maka ditanyakan kepada dirinya, apa yang terjadi pada dirimu wahai Amirul Mukminin? Maka sang khalifah menjawab, aku mendapati diriku berada pada keadaan seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: semua persediaan dunia. Tapi ketika dia sakit dan menghadapi kematian sakitnya tersebut, Sang Lip hanya berkata, sesungguhnya aku dalam keadaan sebagai firman Allah, apa? Bahwa kamu nanti akan kami datangkan dalam keadaan sendiri-sendiri, tidak bawa siapa-siapa, tidak ngajak siapa-siapa, dan tidak ada yang membelamu dari siapa-siapa. Sebagaimana di awal pertama kali engkau dilahirkan, itulah keadaan kalian, wahai manusia. Maka Sang Khalifah langsung ingat tuh ayat, bahwa setelah ini dia akan menghadap Allah dalam keadaan sendiri. Tak ada pendamping, tak ada prajurit, tak ada tentara, tak ada satupun yang dapat menolong dirinya ketika kematian. Dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harun Ar-Rasyid, khalifah yang bijak, memilih sendiri kain kafannya dengan tangannya ketika menjelang kematiannya. Jadi ketika menjelang kematian, dia pilih sendiri, ini kain kafan untuk saya. Sembari memandangi kafan tersebut, ya, dia berkata, ma'arna anni madiyah halaka anni sultaniyah, hartaku sekali-sekali tidak memberi manfaat kepadaku, telah hilang kekuasaanku daripadaku. Artinya apa? Setinggi dan sehebat apapun seorang raja, seorang penguasa, tuh pada akhirnya dia akan dihantarkan oleh kain kafan saja menuju kuburannya. Tak bawa apapun dan tidak didampingi oleh siapapun. Ya. Khalifah Al-Ma'mun menghamparkan kain kafannya dan berbaring di atasnya sambil berkata, wahai zat yang kerajaan tidak akan pernah sirna, sayangilah orang yang kerajaannya sirna, yaitu aku maksudnya. Al-Hajjaj bin Yusuf ketika akan mati berkata, ya Allah, ampunilah aku karena orang-orang berkata bahwa engkau tidak akan mengampuniku. Umar bin Abdul Aziz kagum terhadap kata-kata Al-Hajjaj. Ia ingin seperti itu. Ketika hal itu diceritakan kepada Al-Hasan Al-Basri, ia bertanya, apakah ia mengucapkannya? Al-Hajjaj mengucapkan ucapan tersebut? Jawabannya, iya. Ya, maka Al-Hasan berkata, semoga saja demikian. Itu apa? Semoga saja Allah mengampuni Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya, seperti itu. Ketika Bilal bin Abi Rabah akan wafat, istrinya berkata, alangkah menyedihkannya. Ya, maksudnya sedih akan ditinggalkan suami. Bilal balas berkata, bahkan alangkah menyenangkannya. Besok aku akan bertemu dengan para kekasih tercinta itu Muhammad SAW dan para sahabat. Allahu Akbar. Ada seorang yang berkata, Abdullah bin Mubarak ketika akan wafat membuka kedua matanya dan tertawa. Saya berkata, untuk hal seperti inilah seyogianya orang-orang itu beramal. Apa? Beramal agar ketika kematiannya dia tersenyum bahagia, karena akan bertemu dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah janjikan kepada dirinya. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan di saat ketika kita lahir ke dunia ini kita menangis, dan semoga ketika kita meninggal ke dunia ini dalam keadaan kita tersenyum karena mendapatkan berita-berita gembira ketika kita akan meninggalkan dunia ini. Amin Allahumma amin. Ya, demikian materi kita pada hari ini. Saya kembalikan kepada Kang Widi sebagai pembawa acara kita. Tafadhal, masykur.
1: Terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore kali ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, berikutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Kami persilakan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan Anda bisa menghubungi layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, di kesempatan pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama datang dari Zana di Kopo Immanuel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana hubungan orang yang meninggal ketika hidup selalu rajin tiap malam baca surat Al-Mulk, tapi ketika meninggal masih meninggalkan hutang dan ahli waris tidak mampu menyelesaikan hutang-hutang si mayit tersebut karena kondisi ekonomi yang sedang diuji. Mohon penjelasannya. Barokah.

0: الله فيكم. نعم
1: وفيك بارك الله خير. هي ada ini dari apa yang saya ingat saja ya, tentunya seperti saya ingat ada memang ya hadis yang menyebutkan di antara keutamaan membaca surah Al-Muktabarakalladzi biyadil mulku wa huwal kursiyyul qadir dan seterusnya, itu akan menyelamatkan seseorang dari prahara alam kubur, ya, dari kejadian buruk di alam kubur. Namun hadis ini dilemahkan oleh para ulama ahli hadis ya dalam masalah tersebut ya, sehingga itu satu ya, yang pertama bahwa hadis tentang keutamaan membaca surah Al-Mulk itu akan menyelamatkan dari para alam kubur itu dilemahkan oleh banyak para ulama ahli hadis ya. Kemudian berikutnya yang kedua ya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keberuntungan orang-orang soleh sudah kita sebutkan ya, bahwa orang yang beramal soleh itu mendapatkan kenikmatan dalam kubur mereka ya, seperti itu. Lalu bagaimana bila seorang itu meninggal? Jadi begini, kita tidak bisa kaitkan orang yang sering baca surah Al-Muluk dengan bagaimana keadaan dia nanti dalam kubur, karena hadisnya dhaif, sehingga kita tidak bisa mengambil cabang-cabang hukum dari hadis yang dhaif ya, seperti itu. Lalu bagaimana kalau keadaannya begini, bahwa dia orang yang melakukan amal kebajikan, tapi bersama dengan itu ada sangkutan-sangkutan hutang ya sebelum dia meninggal, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mau menyolatkan orang yang hutang sebelum ada yang menjamin hutangnya dilunaskan ya. Dan orang yang berhutang, maka hutangnya menjadi warisan dari ahli warisnya untuk melunaskannya. Dan Nabi juga bersabda secara makna bahwa keadaan sang mayit di alam kuburnya itu akan terkatung-katung nasibnya sampai hutangnya di dunia itu dilunaskan. Ya, sehingga hadis-hadis ini mengajarkan kepada kita untuk waspada terhadap hutang. Ya. Seorang mukmin itu bila memahami hadis seperti ini, dia tidak boleh meremehkan ya. Ya, berlemah-lemah dalam masalah hutang, menganggap remeh berhutang, gampang hutang, susah bayar. Maka bukan begitu mindset seorang mukmin. Minjamnya males, bayarnya males. Ya. Enggak. Nabi bersabda, barang siapa yang berhutang lalu kemudian dia bertekad untuk melunaskannya, maka Allah akan bantu dia untuk lunasnya hutang. Tapi barang siapa yang berhutang dan tak punya niat untuk bayar, maka Allah akan jadikan dia susah bayar. Ya, karena ada orang minjam gitu, dia langsung lupa dia punya utang. Sibuk ngurusnya ini, ketika punya sibuk ngurus yang lain, beli ini dan beli itu, lupa bayar hutang. Itu banyak sekali. Ketika ditagih malah ngamuk-ngamuk gitu kan. Yang berhutang lebih galak daripada yang menghutanginya, begitu kan? Seperti itu. Maka hidup seorang mukmin tidak seperti itu. Dia harus berusaha untuk menjauh dari hutang, kecuali keadaan kepepet darurat banget yang berkaitan dengan misalnya ya makan misalnya ya, dan seterusnya yang berkaitan dengan sifatnya sangat darurat. Sisanya dia berusaha untuk tidak berhutang, apalagi untuk mengikuti gaya hidup orang yang jauh dari ekonominya. Maka ini mestinya dihindari seorang mukmin ya. Lalu bagaimana keadaan orang itu dalam kubur? Ya, Nabi memberikan ancaman demikian. Jadi akan terkatung-katung keadaan dalam kubur. Oleh karenanya, sang ahli waris, bila dia mengetahui apalagi meninggal ini adalah mungkin bapaknya atau keluarganya, orang soleh, dia berusaha untuk melunaskan hutang dari keluarganya tersebut. Harapannya mudah-mudahan di alam kuburnya dia mendapatkan kebaikan. Dan usaha ahli waris ini insya Allah menjadi sebab mudah-mudahan ya Allah mudahkan hidupnya sehingga dia mati dalam keadaan tidak berhutang, karena dia melunaskan hutang dari keluarga yang berhutang. Ya, seperti itu. Ya. Jadi hampir tidak ada hubungan ya kaitannya dengan orang yang meninggal dalam keadaan berhutang dan di masa hidupnya dia rajin membaca surah Al-Muluk, karena hadis tentang keutamaan muluk, surah Al-Muluk, bahwa itu dapat menghindari prahara dalam kubur, ini hadisnya dhaif. Allah alam besar.
2: Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami, wabil khusus untuk penanya Zanah tadi di Kopo Immanuel, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya dari Rinia di Antapani, Bandung. Bismillah, Ustadz izin bertanya, apakah betul bila seseorang di dunianya tidak bisa menahan lisan, akan sulit mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul maut? Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ustaz.
1: Iya, taib ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan, Rasul bersabda, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kehidupannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya, seperti itu. Nah, di sini mencerminkan bahwasanya seseorang yang bertauhid kepada Allah, ya, beribadah hanya untuk Allah dan menjauhkan kesyirikan, ya, lalu kemudian dia berusaha untuk beramal soleh yang sebanyak-banyaknya, ada dosa, kemudian dia bertobat istighfar, insya Allah Allah akan mudahkan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Karena ucapan la ilaha illallah tadi memang rada hubungannya sebagai cerminan, ya, ketika dia sebelum meninggalnya itu mencerminkan bahwa dia mempraktikkan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupannya, ya, baik berkaitan dengan amalan hatinya berupa tawakal, ya, kemudian berharap, cinta, rasa takut, ya, dan yang lainnya. Ini dia berusaha untuk menerapkan la ilaha tersebut, juga dia terapkan dalam lisannya, juga dia terapkan dalam amalan dengan anggota badannya, ya, seperti itu. Secara umum demikian. Lalu apa adakah dalil bahwa seseorang yang apa tadi, cerewet atau apa bahasanya teh,
2: tidak bisa menahan lisan,
1: tidak bisa menahan lisan, ya, artinya pengen ngomong terus ya, katanya ya, nanti pada hari tentu nanti ya akan di apa, dipertimbangkan, dihitung bagaimana amalan baiknya dan bagaimana amalan buruknya, sehingga kita tidak bisa juga saya memastikan bahwa orang yang tidak bisa menahan lisan, dia pasti sulit mengucapkan la ilaha illallah. Karena nanti Allah yang Maha tahu, mungkin di sana ada amalan-amalan yang lain, ya, yang dapat membuat menolong dirinya untuk mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Kita berusaha untuk berhusnuzon dan mendoakan, ya, agar kita dan siapapun, ya, dari kalangan mukmin saudara kita wafatnya mereka dalam keadaan apa? Husnul khatimah, ya. Itu yang bisa kita terus lakukan, doa dan berharap semoga saudara kita, ya, itu mendapatkan kebaikan di penghujung hidupnya. Dan ingatlah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di antara amalan yang malaikat akan mendoakan kita. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ada seorang mukmin, dia mendoakan untuk saudara yang mukmin bidharil qalbi, tanpa diketahui oleh saudaranya dia sedang didoakan, faqala al malak ya amin walaka bimislin, maka malaikat itu akan berkata amin dan untukmu juga seperti itu. Jadi bila kita mendoakan saudara kita, ya Allah wafatkanlah dia dalam keadaan husnul khotimah, dia tidak tahu kita doakan, maka malaikat berkata amin dan semoga engkau juga wafatkanlah dan husnul khotimah. Jadi banyak-banyaklah kita berdoa dan berbaik sangka dan mendoakan kebaikan buat saudara kita, ya, dengan itu malaikatlah yang akan, ya, mendoakan, ya, kita pada kebaikan kita buat saudara kita. Allah alhamdulillah.
2: Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus Rinia tadi yang berdomisili di Antapani, Bandung. Dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya kita coba ajukan kembali. Pertanyaan masih melalui chat WhatsApp. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Ustadz pekan lalu pernah mengatakan bahwa kematian itu sakitnya luar biasa. Akan tetapi kita mendapati bahwa ada orang yang meninggal dalam keadaan tersenyum. Mohon penjelasannya. Nah,
1: Taib. Rasulullah yang berkata, ya, bukan saya, ya. Jadi saya yang menukilkan. Rasul berkata, ya tansar maut, Rasulullah, ya, berkata la ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. Ya, tidak ada ilah berhak sembah kecuali Allah. Sungguhnya dalam kematian itu ada sakaratnya, itu kesakitan luar biasa. Dan Aisyah, ya, sudah kita baca juga hadisnya, Aisyah menyaksikan kematian Rasul yang sangat, ya, beratnya Rasulullah menghadapi kematiannya. Ya, seperti itu. Lalu kita mengatakan, Rasulullah, adakah orang yang lebih bertakwa daripada Rasulullah SAW? Kalau Rasul saja merasakan sakitnya sakatul maut, masa ada orang yang di bawah kita Rasulullah yang tidak merasakan sakit sakatul maut? Gak mungkin kan? Gitu. Pertanyaannya, setelah sakatul maut itu Rasulullah wafat, Rasulullah tersenyum atau tidak wajahnya? Tersenyum wajahnya. Tidak berarti kalau senyum itu gak disiksa. Ah, senyum-senyum weh. Itu satu ya. Yang kedua, kematian itu alam gaib. Ya. Enggak bisa kita cerna dengan panca indera kita. Kalau sudah dicerna, sanes goib deui eta mah. Kalau bisa dicerna oleh panca indera, itu bukan lagi goib. Nah, kita ambil contoh yang sangat simpel. Syekh Utsaimin ya, dalam ketika membahas masalah tentang perkara-perkara goib tentang alam kubur di antaranya, memberikan contoh yang simpel. Ya. Pernahkah Anda melihat ya, seseorang yang sedang tidur. Anda perhatikan dia mah biasa-biasa ya. Biasa-biasa aja. Tetapi dalam mimpinya dia sedang digebuk orang dan merasakan kesakitan yang luar biasa dalam mimpinya. Sampai-sampai sasanya apa dadanya sesak. Tapi kita orang temannya di sebelahnya nyelihat dia biasa-biasa aja kan. Nah, begitulah perumpamaan kondisi seorang yang sedang sakatul maut. Ya, itu tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Ya, mungkin ada sebagian orang yang memang ya ketika dicabut nyawa dalam keadaan kesakitan dan mengerang-ngerang dan macam-macam ya seperti itu. Ya, karena memang reaksi dari sakatul maut itu macam-macam pada tiap-tiap orang. Tapi intinya bahwa sakatul maut ini perkara yang sangat sakit luar biasa. Ya. Nah, dengan dua dalil itu, yang pertama bahwa Rasulullah SAW yang berkata Rasulullah sendiri merasakan sakit luar biasa, yang kedua bahwa sakaratul maut itu adalah perkara goib dan tidak bisa disimpulkan dari apa yang kita lihat. Dan kita berharap mudah-mudahan orang yang meninggalnya senyum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya berikan dia husnul khotimah. Namun tidak berarti sebelum matinya dia tidak sakaratul maut kan? Sematinya dia tidak mendapatkan kesulitan luar biasa, kesulitan luar biasa ketika dicabut nyawanya. Ya seperti itu. Dan pasti benar adanya karena Rasul yang ngomong. Ya. Dan setiap kita pasti akan merasakan itu. Saya enggak mengatakan sok wae cobaan heula, enggak mau mungkin gitu ya. Tapi pasti akan kita hadapi. Allah alam bisawab.
2: Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali pertanyaan yang sudah banyak masuk melalui chat WhatsApp, kita beri kesempatan yang luas. Kami persilakan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustad, kami persilakan Anda bisa menghubungi kami melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Ya, dan kami informasikan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, agar terlebih dahulu untuk mengecilkan volume televisi ataupun radionya. Baik. Ya, assalamualaikum. Ya, baik. Belum terhubung, kita coba ajukan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya hamba Allah dari Katapang. Izin bertanya, kalau ada keluarga yang sudah meninggal, punya hutang ke rentenir, lalu ahli warisnya mau membayar, tapi pokoknya saja tidak mau bayar bunganya. Apakah itu dianggap lunas hutangnya dalam pandangan Allah? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Nah, silakan. Ya.
1: Insya Allah lunas. Baik.
2: Ya. Ya. Baik. Lanjut. Ya, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan, semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apakah benar ketika sakaratul maut kita bisa melihat surga ataupun neraka. Nah, mohon penjelasannya.
1: Baik. Ya, barakallahu fik ya. Dan dari dua pertemuan ya, ini pertemuan kedua ke dalam materi kita membahas tentang kematian ya. Bahwasanya surga atau neraka itu dilihat setelah berada di alam kubur. Saya berada di alam kubur. Adapun sakaratul maut adalah momentum proses terjadinya pencabutan ruh nyawa dari badan. Nah, nanti kalau setelah itu tercabut, lalu kemudian nanti bersambung lagi dan pindah ke alam kubur, nah baru nanti ya orang-orang yang soleh mendapatkan imat kubur dan dibukakan untuknya pintu surga, sehingga dia bisa merasakan nikmatnya dan harumnya surga masuk ke alam kuburnya dan berdoa kepada Allah agar ya kiamat segera didatangkan. Dan sebaliknya pula, mereka yang setelah sakaratul maut di alam kuburnya mendapatkan sisa kubur, maka dibukakan untuknya ya pintu neraka, sehingga hawa panasnya neraka itu dirasakan di alam kuburnya. Jadi kalau berdasarkan dalil seperti itu ya. Adapun sakaratul maut, Allahu alam, kita tidak dapatkan dalil di saat sakaratul mautnya dia langsung melihat surga dan neraka ya. Allahu alam bisawab.
2: Ya. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang yang mati dimakan harimau bisa masuk surga? Nah, silakan Ustaz.
1: Iya, tayyib. Bisa, sangat bisa. Ya kan, jadi kita tidak mengidentikkan bahwa orang kalau matinya itu enggak normal gitu kan, ah itu pasti masuk neraka itu, enggak bisa. Ya. Di beberapa tempat memang masih harimau masih banyak. Dan harimau itu kan tidak kemudian Allah ilhamkan makanya harus yang orang jahat aja, orang soleh mah tong dimakan, kan enggak ada begitu judulnya. Seperti itu kan. Jadi sangat mungkin orang yang soleh itu meninggal dimakan harimau. Ya, terjadi di masa tabi'in gitu kan, bahwasanya ya anaknya dimakan serigala. Anak orang soleh dan anaknya juga soleh. Ya, seperti itu. Jadi enggak identik kalau yang dimakan mati dimakan harimau itu pasti ya masuk neraka ya, seperti itu. Taib Allah alam bisawab.
2: Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami, bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kita coba berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan. Anda bisa menghubungi layanan telepon di 0812-2010-1043. Ya, baik. Assalamualaikum. Ya. Ya, silakan.
0: Ya.
2: Ya, baik. Dengan siapa dan berada di mana?
0: Agak menceng sedikit. Dari Umi.
2: Baik, mohon maaf suaranya belum bisa terdengar dengan baik.
0: Dari Umi Nurul di Bandung,
2: Ustaz. Umi Nurul di Bandung ya. Ya, baik, silakan Umi Nurul. Pertanyaannya.
0: Ya. Agak melenceng dari topik mungkin ya, nggak apa-apa Ustaz?
2: Ya, silakan Bu.
0: Apabila orang tua memasukkan anaknya ke sebuah pekerjaan dengan memberikan sogok, itu gimana Ustaz? Apakah ada keberkahan pada saat masuknya atau sepanjang hidup anak itu ketika di pekerjaan itu tidak ada keberkahan Ustaz?
2: Ya, Ibu mohon maaf, pertanyaannya bisa diulang kembali, Ibu?
0: Misalnya ketika orang tua memasukkan anaknya bekerja,
2: ya.
0: Dengan menyogok, itu itu gimana ya? Apakah keberkahannya sekali masuk itu aja atau sepanjang anak itu bekerja?
2: Iya. Ya baik.
0: Terima kasih Ustaz.
2: Ya, terima kasih atas pertanyaannya untuk Umi Nurul ya. Silakan Ustaz.
1: Iya. Allah alam bersawab. Saya enggak tahu ya. Karena memang sesuatu. Jadi ada dua hal yang membuat saya enggak berani memastikan ya. Bagaimana kalau awalnya disogok tapi pekerjaannya dia kerjanya baik. Digaji sesuai dengan profesionalismenya, tapi awal masuknya dengan cara disogok. Ya, apakah hasil sogokan itu juga mewarnai seluruh pekerjaannya yang baik gitu kan, seperti itu. Itu yang menjadi pertanyaan. Yang kedua, ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum sogok menyogok. Ya, ada seseorang yang memang dia punya kemampuan, profesionalismenya juga bagus, tapi enggak akan bisa masuk mulus kecuali melalui pintu sogok. Karena saking banyaknya ya orang-orang yang sudah menghalalkan segala cara agar bisa diterima di suatu pekerjaan, suatu lembaga, ya. Padahal dia enggak kompeten. Ya, sementara ada yang lain yang profesional, berkompeten, tetapi dia enggak bisa masuk, diterima kalau secara normal. Maka bolehkah dengan cara menyogok? Jawabannya ulama, sebagian ulama membolehkan dalam masalah itu. Nah, sehingga saya sendiri tidak bisa memastikan apakah keberkahan dari kerjaan yang disogok itu terus berlangsung sampai terus berikut-berikutnya dia masa bekerja. Allah alam bisawab ya. Saya berharap mudah-mudahan tidak ya. Karena tadi ada sebagian pendapat ulama yang membolehkan karena faktor hal yang mendesak ya, atau yang darurat di suatu tempat yang kemudian seorang itu ya memang tidak mendapatkan suatu pekerjaan, tidak ada cara kecuali dengan cara seperti itu ibaratnya. Sementara kalau diberikan kepada orang yang tidak punya kemampuan, maka kerusakannya akan lebih besar. Maka dalam situasi seperti itu diperbolehkan, sifatnya darurat. Maka itu otomatis ya profesionalisme dia itu memberikan kebaikan buat manusia ya, seperti itu. Allah alam bisawab.
2: Ya baik, terima kasih jazakallahu khairan atas sedikit penjelasan dari Al-Ustaz, dan juga semoga bisa menjadi manfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, kita coba angkat kembali pertanyaan melalui layanan telepon. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak Ibu sudah masuk. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana?
3: Pak Sumarna, Pak, dari Ciparai.
2: Pak Sumarna di Ciparai. Ya, silakan pertanyaannya, Pak.
3: Izin datang Ustaz.
1: Iya, enggak, Pak.
3: Apakah yang dimaksud dengan fitnah kubur itu sama dengan siksa kubur? Terus yang kedua, apakah siksa kubur itu selamanya disiksa sampai hari kiamat atau hanya sementara sambil menunggu hari kiamat?
1: Baik.
3: Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan ditunggu jawabannya. Nah, silakan Ustaz.
1: Baik. Iya. Fitnah kubur beda dengan sisa kubur ya. Fitnah kubur kata para ulama maknanya adalah su'alul malakain. Fitnah kubur itu ujian. Fitnah itu artinya ujian ya, di situ ya. Ujian di alam kubur itu ada pertanyaan dua malaikat, yaitu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir kepada sang mayit atas tiga pertanyaan kan, man robbuk wa man nabiyuk wa madinuk. Ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu dan apa agamamu. Itu namanya fitnah kubur. Ya, adapun siksa kubur akibat dari ketika seseorang tidak bisa menjawab pertanyaan dari dua malaikat tadi, contoh orang kafir dia mengatakan saya tidak tahu. Nah, dia disiksa itu. Dia disiksa. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah orang mukmin juga merasakan siksa kubur? Jawabannya iya. kalau misalnya dosanya itu jauh lebih banyak daripada pahalanya, maka dia disiksa sesuai dosa yang masih ada di saat dia berada di dalam kubur. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, termasuk Syekh Shalih Fauzan, menyatakan bahwasanya orang mukmin itu digugurkan dosa-dosanya ya dengan diberikan musibah-musibah, baik musibah ketika di dunia termasuk musibah-musibah ketika di dalam kubur dan di padang mahsyar. Ya. Jadi misalnya ya sakit di dunia, ya luka dan segala macam, itu menggugurkan dosa. Kalau ternyata sampai mati dosanya masih ada, nah dia dikasih lagi rasa sakit namanya sisa kubur. Ya. Kalau ternyata ya siksaan itu terus mengurangi dosanya, terus mengurangi dosanya, lama-lama kan habis kan, maka saat itu dia berubah menjadi nikmat kubur. Nah begitu. Ya. Jadi jawabannya apakah selamanya? Ya, kalau dalil secara rinci tidak ada, ya Allahu a'lam bisawab, tetapi berdasarkan pendekatan-pendekatan para ulama, ya itu dia tidak selamanya, ya. Asalkan dosanya kemudian masih dosanya masih ada, ya terus disiksa. Kalau ternyata siksanya itu membuat dia dosanya berguguran, maka akan berhenti siksaan menjadi mendapatkan kebaikan. Ya. Allah a'lam bisawab, ya. Itu diisyaratkan oleh Syekh Shalih Fauzan juga dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, seperti itu. Allah a'lam bisawab.
2: Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus Bapak Sumarna tadi yang berdomisili di Ciparai, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya kita beralih kembali ke pertanyaan melalui chat WhatsApp yang sudah banyak masuk di kesempatan sore kali ini. Berikutnya, assalamualaikum. Subhanallah Pak Ustadz, saya menyaksikan suami waktu sakaratul maut dia selalu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Mudah-mudahan almarhum bisa masuk surga. Mohon Allah doanya Allah. Dari Al Ustadz. Nah, silakan
1: Ustadz. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya. Oh iya. Tentang berubahnya tadi saya ingat. Alhamdulillah ingat kembali tentang tidak selamanya orang mukmin yang disiksa dalam kubur itu kemudian disiksa, ya, sampai hari kiamat tidak. Nanti siksa dalam kubur itu akan mengurangi dosanya dan bisa berubah menjadi kebaikan. Itu disinyalir Syekh Shalih Fauzan dalam syarah akidah al-wasitiyah, ya, dalam syarah akidah al-wasitiyah. Kebetulan tentang ibu tadi yang bertanya, ya, waktu di masa kematian suaminya dia menyaksikan suaminya itu selalu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dan apakah itu pertanda husnul khatimah? Insya Allah mudah husnul khatimah. Insya Allah. Ya, karena di antara tanda, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara tanda seseorang itu husnul khatimah wafatnya dalam keadaan apa, dia sedang beribadah atau melakukan ketaatan kepada Allah, berzikir termasuk bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan semoga ucapan Allahu Akbarnya itu menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan pahalanya, tinggikan derajatnya, gugurkan dosanya, yang dengan tiga kondisi itu dosanya berguguran, ya pahalanya bertambah, derajat jadi tingkatkan, ya menjadi sebab terbesar, ya, sang suami wafat dalam keadaan husnul khatimah, ya. Allahumma amin.
2: Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk penanya atas nama Ipih Ulis tadi yang bertanya. Semoga ibu diberikan kesabaran dan juga suaminya diberikan husnul khotimah, amin, ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Ya, datang kembali dari Katapang, Ustaz. Hamba Allah di Katapang, Ustaz, maaf. Izin bertanya, kalau orang yang punya hutang ke pinjol karena tidak mampu bayar lalu ganti nomor HP untuk menghindari tagihan, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Apakah hutang ke pinjol itu tetap harus dibayar, dan kalau keburu meninggal belum sempat bayar itu bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Ya, tayyib. Ya, hutang ke pinjol itu dosa ya, karena dia ada unsur riba kan, gitu. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa riba itu memiliki 72 pintu, dan hukum terendah bagi pelaku riba adalah seperti dosanya seperti dosa seseorang itu menzinai ibunya sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an menyatakan perang ya bagi mereka, fa ilam taf'alu fa'dzu bihabi min Allah wa rasulih, menyatakan perang kepada orang-orang melakukan riba. Ya, seperti itu. Pinjol salah satu contoh dari praktek riba. Pinjam sekian, bayar lebih. Itu asli riba, namanya riba jahiliyah kayak begitu. Pinjam sekian, ya kembalikan lebih ya. Karena ada jarak waktu peminjaman, maka kemudian dibuat lebih. Ini namanya jajas riba ya. Ya, seperti itu. Riba nasiah namanya. Maka ini dosa, dan termasuk dosa besar. Lalu bolehkah kita mengganti nomor supaya kita tidak ditagih? Ah, ini dosa yang lain. Apa? Menghindari kewajiban. Ya. Ada kaidah umum yang Nabi SAW terapkan, yaitu apa? Al-mu'minuna ala syurutihim. Orang beriman itu terikat pada perjanjian yang mereka buat. Betul, akad dengan pinjol itu akad riba, tapi akad tetaplah akad. Maka dia harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Ya, tapi kan itu riba. Iya, tapi kan akadnya Anda pinjam, maka Anda harus kembalikan. Tinggal nanti ya coba lapor kepada pihak tertentu yang bisa bahwa kita bayar itu tidak ada bunganya. Ya. Tidak ada bunganya yang kita itu. Dan kita mudah-mudahan bisa, ya mudah-mudahan di negara kita ya ada tempat pengaduan hukum ya terhadap praktek-praktek pinjol yang ya kita sudah banyak bukti ya di sekeliling kita, orang-orang yang berdampak mengerikan seterkena praktek pinjol. Ya, ditagihnya kalau orang yang berhutang tidak bisa dapat, dia cari koneksi keluarganya yang ditagih. Ternyata ibunya lagi sakit, ibunya yang lagi sakit ditagih, akhirnya bisa tambah parah sakitnya. Kalau enggak temannya, keluarganya, tempat sekolah, tempat kerjanya, kan begitu. Ini kan sudah zalim namanya. Ya. Maka kalau mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan praktek-praktek yang seperti ini bisa berakhir ya, karena ini jelas menyengsarakan masyarakat ya, menyusahkan manusia. Dan semoga ya kita berdoa kepada Allah agar pemerintah ya turun tangan dalam masalah ini ya, turun tangan dalam hal ini untuk menyelesaikan perkara meresahkan masyarakat ya, seperti itu. Dan semoga yang tadi berutang ya pinjol itu Allah bisa selesaikan urusannya ya, karena memang berurusan dengan pinjol ini ya identik dengan kata benjol ya, pusing kita tujuh keliling ya, mengganggu ibadah, bahkan terganggu itu orang kalau sudah kena pinjol itu gak tenang pikiran, dikejar-kejar, ditagih ini dan itu segala macam ya, seperti itu. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Amin. Allahumma amin.
2: Baik. Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya masih melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mohon maaf, pertanyaan di luar tema. Adakah uzur untuk ibu hamil sholat sambil duduk, tapi dia sebenarnya masih bisa berdiri dan berjalan? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, silakan.
1: Enggak ya, jadi kita berusaha menjalankan hadis Nabi dulu ya, yang terbaik ya. Nabi sabda, "Shalli qa'iman falam tastati fa qa'idan falam tastati fa 'ala jambin." Ya, salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Kalau enggak mampu baru duduk. Ya. Kemudian kalau enggak bisa duduk baru berbaring. Nah, Nabi memberitakan hukum asal itu qiyam ya, liman istata'. Ya. Hukum berdiri dalam sholat bagi orang yang mampu itu dimasukkan para ulama sebagai rukun di antara rukun sholat. Ya, bila seorang mampu berdiri kemudian dia memilih duduk, maka sholatnya enggak sah. Karena dia adalah rukun. Ya, seperti itu. Jadi bagi ibu yang hamil, kalau dia bisa berdiri, apalagi bisa jalan-jalan tadi, ya berarti berdiri lebih bisa kan. Maka dia sholatnya berdiri, enggak boleh duduk. Tapi nanti kalau dia berdirinya terlalu lama capek, nah baru setelah itu dia baru duduk gak jadi masalah. Tapi bukan pertamanya milih duduk dulu, enggak. Tetap pertamanya berdiri dulu semampunya. Nanti kalau sudah gak mau berdiri, boleh memilih duduk ketika sudah tidak sanggup lagi. Ya. Dan tadi sebutkan sampai bisa jalan-jalan, berarti hukum asalnya dia bisa berdiri sholat, berarti bisa. Maka dia tidak boleh langsung duduk, dan itu sholatnya bisa batal ya. Karena berdiri bagi yang mampu itu hukumnya rukun sholat ya. Masuk dalam rukun sholat, lebih tinggi daripada wajibnya. Itu rukun sholat ya. Allah alam bersama.
2: Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dari Awalia Karimah tadi, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Dan Ustaz, pertanyaan dari Awalia Karimah tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore ini. Dan sebelum kita tutup perjumpaan kita di kesempatan sore kali ini, kami mohon kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Nah, silakan Ustaz.
1: Taip. Allah, Allah, semua Allah ya. Hanya kepada Allah sajalah kita terus berdoa, berharap dan meminta agar ketika kita hidup di dunia, Allah lapangkan hati kita untuk melakukan ketaatan. Allah berikan kita kekuatan untuk mewujudkannya. Allah, Allah, semua Allah. Dan kepada Allah saja pula kita berlindung dari keburukan-keburukan, ya baik keburukan dalam perkara dunia kita, apalagi dalam urusan agama akhirat kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya menjadikan kita bisa mudah untuk bertaubat atas kesan dan dosa yang kita lakukan, dan istiqomah di atas kebaikan sampai wafat. Dan semoga Allah jadikan ujung kehidupan kita dengan husnul khatimah, di alam kubur mendapatkan nikmatnya, di akhirat ya berkumpul di surga bersama semua orang-orang yang kita cintai ya. Amin Allahumma amin. Barakallahu jami'an. Allahu a'lam bissawab.
2: Ya. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz atas waktu yang telah diluangkan di kesempatan sore ini Ustaz, dan juga telah menyampaikan materi, menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada Al-Ustaz dan juga keluarga. Allahumma amin. Baik, kami ucapkan juga terima kasih jazakumullahu khairan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung atas atensi Anda semuanya. Dan alhamdulillah pertanyaan yang sudah masuk dapat kami ajukan seluruhnya. Semoga bisa bermanfaat, bisa dipahami dan juga bisa diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore kali ini. Simak kembali kajian ilmiah bersama guru kita Al-Ustaz Abu Umar Indra Hafidzullah Ta'ala dalam pembahasan Tazkiyatun Nufus Kitab Al-Bahru Ra'iq Fi Zuhdi Wa Raqa'iq karya Syekh Dr. Ahmad Farid Hafidzullah Ta'ala di kesempatan berikutnya di setiap hari Sabtu sore. Baik, kami pamit undur diri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Agama tauhid, agamanya para nabi,
5: Al-Qur'an dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
6: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
7: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menangkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
8: Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
9: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
11: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Yakadu zaitu la yudhi"
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun ala nur.
0: Ini yang Allah sebutkan dengan
1: nurun ala nur.
0: Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.
1: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
0: bagi siapa yang dikehendakinya.
1: Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Apakah tanda-tanda kebaikan itu sudah melekat pada diri kita atau belum? Kalau itu belum ada, maka Allah masih menginginkan kebaikan kepada kita dengan berupa waktu masih Allah sediakan buat kita. Allah bisa menyadarkan kita atas kesalahan-kesalahan kita. Bila Allah mengendaki kebaikan buat kita itu, ya di antaranya Allah menjadikan kita itu sadar akan keburukan kita dan kita meninggalkannya dan menggantinya dengan kebaikan dan dilakukan dengan penuh bersemangat.
1: Orang yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram ini disebut dengan muktasid.
0: Sebagaimana dalam surat Fatir ayat 32 Allah berfirman,

0: ذلك هو الفضل الكبير
1: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Kemudian kami wariskan kitab kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Di antara mereka ada yang zalim terhadap diri-diri mereka sendiri. Maksudnya zalim ini yaitu mereka kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang juga berbuat dosa. Ada yang kedua, di antara mereka ada yang muqtasid, yaitu mereka kewajiban-kewajiban mereka kerjakan, kemudian yang haram-haram mereka tinggalkan. Ada lagi yang ketiga, ini yang tertinggi.
2: Wa minhum sabiquna bil khairat billahi, itu mereka yang berlomba-lomba dan bersegera dengan kebaikan dengan izin Allah Taala.
1: Mereka yang tidak saja meninggalkan perkara yang haram, tapi juga perkara yang makruh mereka tinggalkan, bahkan perkara mubah yang itu belum-belumnya juga mereka tinggalkan. Mereka tidak saja melaksanakan amalan-amalan yang wajib, tapi mereka juga bersemangat melakukan dan melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Inilah orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabiqun bil khairat. Mereka yang bersegera dan berlomba-lomba dalam kebajikan.
3: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir.
6: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik. Oh.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja, wan nasu qatraqadu, wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah, apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Meninggalkan sholat, itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu.
3: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
2: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riak. Waktunya.
3: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
2: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. على الفناء. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
5: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو رجا بندونغ 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Cara beragamanya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sebaik-baik manusia.
7: Khairun nasi qarni thumma alladhina yanahu thumma alladhina yanahu.
6: Senantiasa para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Dan mereka adalah orang-orang yang paling taslim kepada keputusan Allah dan Rasul.
8: Nama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulih liyahkum baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun.
7: Bahwa para sahabat orang-orang yang mulia,
6: para sahabat orang mulia,
7: orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan surga, dan orang-orang yang telah diredhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah redha kepada mereka.
6: Was-sabiqunal awwaluna.

0: رضي الله عنهم. الله رضي أكبر أمرين. Jadi المهاجرين والأنصار telah diridai Allah. Tetapi Allah juga meridai tabi'in yang menjadi orang-orang pertama yang mengikuti para sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Siapa saja yang mengikuti al-muhajirin wal-ansar di dalam beragama.
1: Jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berpegang kepada Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf.
0: Maka akan mendapat keridhaan Allah.
2: Sami'ana wa ata'ana. Sami'ana wa ata'ana.
3: Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM. Radio Raja Majalengka 93.1 FM. Radio Raja Palu 101.8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya.

0: Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
4: Memilih kebaikan atau keburukan. Sahabat Nabi Huzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu pernah ditanya, fitnah apa yang paling dahsyat? Beliau pun menjawab, dihadapkan kepadamu kebaikan dan keburukan. Akan tetapi, engkau tidak mengetahui mana yang akan engkau ikuti.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
5: Cara beragamanya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sebaik-baik manusia.
6: Khairun nasi qarni thumma alladhina yanahu thumma alladhina yanahu.
5: Senantiasa para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Dan mereka adalah orang-orang yang paling taslim kepada keputusan Allah dan Rasul.
7: Nama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika hum.
6: Bahwa para sahabat, orang-orang yang mulia,
5: para sahabat, orang mulia,
6: orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan surga, dan orang-orang yang telah diredhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah redha kepada mereka.
5: Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar.
8: Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar. Wal-ladhina attaba'uhum bi-ihsanin
5: radiyallahu anhum. Allah redha kepada mereka. Jadi al-muhajirin wal-ansar telah diredhai Allah. Tetapi Allah juga meredhai tabi'in yang menjadi orang-orang pertama yang mengikuti para sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Siapa saja yang mengikuti al-muhajirin wal-ansar di dalam beragama,
6: jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berpegang kepada Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf,
5: maka akan mendapat keridhaan Allah.
9: Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na.
4: Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
10: Secara umum, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai apa? Petunjuk bagi seluruh manusia. Akan tetapi tidak setiap manusia mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk.
4: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
9: Wajibnya seorang muslim mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak.
4: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
10: Kalau seandainya tidak ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali sampai dia bersih, tidak punya dosa sama sekali, maka tidak bakal ada yang melakukannya. Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan wa sadaqa rahimahullah wa man dzalladzi la yakunu fi syai.
4: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
11: Katakanlah, wahai Rasulullah, kepada semua manusia, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat, yaitu Al-Quran. Fabidzalika, maka dengan itulah hendaknya mereka, orang-orang yang beriman, merasa bahagia.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
12: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhlal Islam, a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cileungsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
4: Roja TV, saluran Al-Quran dan kajian Islam. Pada pemirsa Roja TV,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. إخوة الإسلام رحمكم الله، الحمد لله segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang telah menghidupkan kita semua. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang akan mematikan kita dan mematikan seluruh umat manusia. Dan segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang suatu saat nanti setiap manusia pasti akan kembali kepadanya. Orang yang berbahagia adalah orang yang menyadari hakikat kehidupan ini. Dia tahu bagaimana cara menjalani kehidupan ini. Adapun orang yang enggak tahu tujuan hidup, enggak tahu bagaimana menjalani kehidupan, maka dikhawatirkan kelak di hari akhirat menjadi orang-orang yang menyesal. Adapun orang yang beriman tetapi dia ghaflah, lalai tentang hakikat tujuan kehidupan, apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan ini, maka ingat bahwasanya kematian itu tidak menunggu seorang untuk bertaubat. Kematian akan datang sewaktu-waktu. Tidak menunggu seorang ingat hakikat kehidupan. Tidak menunggu seorang untuk memperbaiki amalan. Oleh karena itu, ikhwatul Islam rahimakumullah, kita semua berusaha untuk menyadari hakikat kehidupan ini sehingga kita terus introspeksi, menghisab diri sebelum kelak di hari akhirat dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita berusaha untuk menghisab diri ini sebelum kelak di hari akhirat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyesal, orang-orang kafir yang enggak beriman. Enggak beriman terhadap kenabian. Tidak beriman terhadap Al-Qur'anul Karim. Tidak beriman bahwasanya suatu saat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa ala, maka cukup dengan datangnya kematian, mereka akan menyesal. Di dalam surat An-Naba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla sayalamun, thumma kalla sayalamun." Kelak mereka akan mengetahui. Maksudnya adalah janganlah kalian itu kufur atau enggak beriman terhadap adanya yaumul akhir, tidak beriman terhadap kenabian, kerasulan, tidak beriman terhadap Al-Quranul Karim yang merupakan pedoman hidup ini. Kelak kalian akan menyadari, akan mengetahui. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Kelak kalian akan mengetahui. Ada yang menafsirkan, yang pertama berkaitan dengan orang yang beriman. Saya'lamun, mereka akan menyadari. Orang-orang yang beriman mengetahui balasan yang akan mereka terima disebabkan keimanan mereka. Thumma kalla saya'lamun berkaitan dengan orang-orang kafir, kelak mereka akan menyadari akibat kekufuran mereka. Ada juga yang menafsirkan ini berkaitan dengan mereka yang enggak beriman. Jadi di situ ada unsur penekanan bahwasanya benar-benar mereka akan mengetahui akibat kekufuran mereka. Lah begitu juga dengan orang Islam yang lalai
Tentunya kita enggak bicara tentang tafsir ayat ini, tetapi kita bicara realita. Kalau kita mentadabburi ayat Al-Qur'an, kalla saya'lamuna tsumma kalla saya'lamun. Kelak mereka akan mengetahui akibat kekufuran mereka. Nah, orang Islam yang lalai terhadap kehidupan akhirat, lebih mementingkan kehidupan dunia, terus berbuat kemaksiatan dan enggak bertaubat, ketika meninggal dunia dia akan sadar saat itu. Tapi apalah artinya kesadaran, apalah artinya penyesalan ketika seorang sudah tidak lagi diberi kesempatan untuk bertaubat, untuk beramal, untuk memperbaiki kehidupan ini. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala kalla saya'lamun itu merupakan informasi, sebuah berita bahwasanya mereka akan tahu hakikat kehidupan, mereka akan tahu tentang hari kebangkitan, mereka akan sadar tentang kebenaran nubuah atau risalah atau tentang Al-Qur'anul Karim. Suatu saat nanti mereka akan tahu. Jadi ini sebuah informasi, mereka akan mengetahui, tetapi di dalam ayat ini mengandung makna ancaman. Kalau kalian enggak mau beriman, kalau suatu saat nanti kalian akan tahu akibat kekufuran kalian. Ini makna. Adapun tadabbur, kita merenungi makna Al-Qur'an, merenungi ayat Al-Qur'an ini, kita pun juga demikian orang Islam yang lalai, tenggelam dalam kemaksiatan, berlumurkan dosa, enggak perhatian terhadap kehidupan akhirat, dikhawatirkan mendapatkan penyesalan. Akan mengetahui kapan, cukup dengan datangnya kematian. Ikhwatul Islam rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita benar-benar bisa menjalani kehidupan ini dengan semestinya, sehingga kita menutup akhir hayat dengan husnul khatimah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua ayat dari surat Al-Baqarah, ayat yang ke-26 dan 27. Sedikit mengulang, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang orang-orang kafir yang mengambil sesembahan-sembahan, menyembah sesembahan-sesembahan sesama makhluk. Dan tentunya makhluk yang namanya makhluk lemah. Dipermisalkan seperti laba-laba yang bikin rumah, bikin sarangnya. Sarang laba-laba itu lemah. Ketika ada angin, ya bergoyang. Ketika ada hujan, basah. Ketika panas, ya kepanasan. Tidak bisa melindungi laba-laba tersebut. Nah, ketika seorang menyembah sesama makhluk, maka pada hakikatnya makhluk itu juga lemah. Bahkan orang-orang kufar Quraisy, ketika mereka menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahan, maka yang disembah dan yang menyembah itu sama-sama makhluk, sama-sama lemah. Mereka, sesembahan-sesembahan mereka enggak bisa menciptakan seekor lalat, dan seandainya lalat binatang yang kecil mengganggu mereka, mereka pun juga tidak bisa membela diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan seperti itu. Sebagian orang kafir bertanya-tanya, ini kok ada permisalan dengan laba-laba? Masukkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak malu untuk memberikan permisalan seperti seekor nyamuk atau yang di atas nyamuk. Ada yang mengatakan di atas nyamuk maksudnya adalah ya seperti laba-laba dan sebagainya. Ada juga yang mengartikan ketika Allah menyebutkan nyamuk itu menunjukkan sesuatu yang hakir, sesuatu yang kecil. Dan Allah mampu atau Allah memberikan permisalan yang lebih kecil lagi, fama fawqaha maksudnya lebih kecil dari seekor nyamuk. Secara umum sikap orang ketika melihat permisalan, ya kurang lebih ada dua. Secara umum ada dua. Orang yang beriman, ketika melihat permisalan-permisalan seperti ini, mereka tambah bertakwa, tambah keimanannya. فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Karena mereka mengetahui bahwasannya adalah sebuah kebenaran dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang kafir yang enggak beriman, maka yang mereka tambah kekufurannya. Mereka bertanya, apa maksudnya permisalan seperti ini? Dan sikap kita sebagai seorang beriman, kita berusaha ketika melihat permisalan atau melihat perintah dan sebagainya, terlepas apakah masuk akal atau tidak menurut kita, maka sikap kita adalah menerima.
Karena Allah subhanahu wa ta'ala hakimun alim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari pertemuan yang lalu adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan mereka orang-orang yang fasik, tentunya disebabkan karena ulah mereka. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah sebutkan tiga ciri-ciri. Disebutkan ciri-cirinya, yang pertama adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ini ciri-ciri yang pertama adalah ketika mereka melanggar aturan, melanggar perjanjian setelah perjanjian itu kokoh. Jadi setiap orang itu dituntut untuk mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Ketika seorang bermaksiat melanggar aturan Allah, maka pada hakikatnya mereka telah melanggar aturan atau melanggar perjanjian tersebut. Kemudian yang berikutnya, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal. Ketika mereka memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk menyambung, mereka justru malah memutuskan. Di antaranya adalah memutuskan tali kekerabatan, tali silaturahim. Dan ini bukan perkara yang ringan. Ini salah satu sifat orang-orang fasik. Dan memutuskan tali kekerabatan itu bukan dosa yang ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga seorang yang memutus, maksudnya adalah memutus tali kekerabatan. Bukan berarti kekal selamanya di neraka, tidak, tetapi maksudnya adalah tidak langsung masuk surga, atau ini merupakan ancaman bagi mereka yang memutuskan tali kekerabatan. Kemudian yang berikutnya wa yufsiduna fil ard, dan mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Entah itu kerusakan secara zahir, merusak, atau secara maknawi. Dengan cara banyak berbuat maksiat, yang dengan kemaksiatan tersebut Allah turunkan hukuman, munculnya musibah, virus, penyakit, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir Allah berfirman, ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi ketika seorang keluar dari aturan Allah dan Rasulnya, keluar dari ketaatan, maka pada hakikatnya seorang itu rugi. Meskipun dia melakukan perbuatan-perbuatannya itu dalam rangka untuk menginginkan kesenangan, merasa seolah-olah mereka sukses, berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. Tetapi kita menyadari bahwasanya tidak ada kesuksesan dengan cara menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya. Karena yang paling tahu urusan manusia, maslahat dan madarat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika memerintahkan sesuatu, maka perintah itu baik. Meskipun terkadang seorang merasa itu berat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu, berarti sesuatu itu jelek. Meskipun terkadang seorang menganggap itu bagus. Tetapi kemampuan akal manusia itu terbatas. Kita dituntut untuk mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Bukan untuk membanding-bandingkan mana aturan yang cocok menurut kita dan yang enggak cocok kemudian diambil sesukanya. Jadi ketika seorang menolak aturan Allah dan Rasulnya, meskipun dia merasa sukses, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang rugi. Baik, ikhwatal Islam rahimakumullah, kita lanjutkan pada malam hari ini pada ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan faahyakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Bagaimana mereka atau bagaimana kalian kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal kalian dulunya wa kuntum amwatan, dulunya adalah mayit. Fa'ahyakum, maka Allah menghidupkan kalian. Thumma yumitukum, thumma yuhyikum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kalian. Thumma yuhyikum, kemudian kembali menghidupkan. Thumma ilaihi turja'un. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terjemah secara umum. Baik.
Yang pertama, di sini ada istifham. Ada pertanyaan. Bagaimana kalian kufur? Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang namanya istifham, pertanyaan itu enggak mesti meminta jawaban. Terkadang untuk menunjukkan sesuatu yang sudah jelas. Jadi memperjelas untuk menetapkan sesuatu atau menunjukkan sebuah pengingkaran atau ta'ajub seperti dalam ayat ini. Bagaimana kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalian tidak percaya bahwasanya nanti Allah akan membangkitkan kalian. Kok bisa kalian itu enggak percaya? Jadi pertanyaan di sini menunjukkan pengingkaran atau menunjukkan sesuatu yang ta'ajub. Karena memang perbuatan mereka, kekufuran mereka itu sangat menakjubkan sekali. Kok bisa mereka kufur? Padahal, wa kuntum amwatan. Sebelumnya kalian itu adalah amwat, mayit, atau mati. Maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala belum meniupkan ruh kepada seseorang, maka disebut mati atau enggak bernyawa. Jadi sesuatu dikatakan mati itu enggak mesti hidup dulu, kemudian meninggal dunia dikatakan meninggal atau mati. Enggak. Sesuatu yang enggak hidup atau enggak bernyawa itu juga disebut sebagai mati. Contohnya apa? Ya meja. Meja disebut benda apa? Benda mati. Kalau malam-malam tiba-tiba mejanya goyang. Goyang sendiri. Bisa jadi ada, ya mungkin gempa bumi, ya kan? Atau mungkin ada yang menggerakkan. Entah yang menggerakkan kelihatan atau enggak, yang jelas berarti ada yang menggoyangkan. Bukan mejanya sendiri yang bergoyang. Kenapa? Karena meja ini benda mati. Disebut mati. Kenapa? Karena enggak bernyawa. Begitu juga dengan manusia. Ketika belum ditiupkan ruh, dia belum hidup. Disebut apa? Mati. Misalkan di dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala ayat 21, Allah jelaskan tentang sesembahan-sembahan orang kafir disifati dengan amwatun ghairu ahya. Berhala-berhala tadi amwat ghairu ahya. Maksudnya adalah mereka benda mati yang tidak hidup. Jadi manusia sebelum ditiupkan ruh mereka adalah amwat. Mati, kemudian fa'ahyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kalian dengan cara apa? Ditiupkan ruh. Allah ciptakan ruh. Kemudian memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada seseorang, kemudian orang itu menjadi hidup. Nah, saat itulah manusia itu hidup yang sebelumnya disebut mati. Makanya kalau ada janin ketika belum ditiupkan ruh, kemudian keluar dari perut ibunya, belum ditiupkan ruh berarti dia tidak dihukumi sebagai manusia atau disebut tidak disebut sebagai makhluk hidup. Karena memang masih belum hidup, belum ditiupkan ruh. Sehingga enggak perlu disolatin atau enggak perlu dikafanin, kemudian tidak mewariskan sesuatu dan sebagainya. Tidak dihukumi sebagai manusia. Wallahu a'lam. Kemudian ditiupkan ruh itu kapan? Nah, disebutkan dalam sebuah hadis kurang lebih 120 hari. Seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq." Beliau mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." Sesungguhnya penciptaan manusia, penciptaan kalian, yujma'u dikumpulkan, penciptaannya dikumpulkan fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. 40 hari dalam bentuk setetes air mani. Setelah berkumpul ma'ur rajul wa ma'ur mar'ah, air laki dan perempuan, kemudian berkumpul di rahim seorang 40 hari setetes air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah itu berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari juga. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian berubah menjadi sekerat daging selama
sama 40 hari. Berarti 40 hari pertama, kedua, dan yang ketiga, 120 hari Hijriah. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian diutuslah malaikat, fayanfukhu fihi ar-ruh, pada saat itu ditiupkanlah ruh. Nah, saat itulah mulai hidup. Dan kita tahu bahwasanya di zaman itu belum ada USG. Belum ada USG. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan kepada kita semua kaum muslimin dan kepada seluruh umat manusia tentang penciptaan manusia, tentang fase perkembangan manusia. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katsbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Kemudian dituliskan tentang nasib seorang tersebut berkaitan dengan masalah rizki, amalnya, syaqi aw sa'id, bahagia dan celaka, dan lain sebagainya. Intinya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan ruh pada seseorang, maka dia amwat. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah yang menghidupkan manusia. Kemudian lafaz selanjutnya Allah berfirman tsumma yumitukum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan kalian.

atau seluruh amalan-amalannya. Taib, ikhwatal Islam rahimakumullah. Dari ayat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah syiddatul inkar. Adanya istifham atau pertanyaan. Menunjukkan bahwasanya memang ada orang yang enggak beriman. Enggak percaya bahwasanya kelak mereka akan hidup kembali. Yaitu mereka orang-orang kufar, Quraisy, dan tentunya ada orang-orang seperti itu sampai zaman ini. Adapun orang-orang kafir Quraisy, mereka tahu yang menciptakan mereka itu siapa. Mereka tahu bahwasanya dulunya mereka itu enggak ada. Kemudian Allah yang menciptakan mereka dari sesuatu yang tidak ada. Kemudian mereka juga yakin suatu saat nanti pasti akan meninggal dunia. Tsumma yumitukum, dan mereka yakin Allah yang akan mematikan mereka. Ketika sekeliling mereka ada yang mendahului, misalkan meninggal, ini meninggal, meninggal. Orang kan meyakini bahwasanya suatu saat nanti akan datang giliran dia untuk meninggal dunia. Kemudian mereka juga melihat di sekeliling mereka sesuatu yang awalnya mati, kemudian Allah hidupkan. Contohnya seperti tanaman-tanaman yang ketika sudah tandus, sudah mati, kering, seolah-olah enggak ada kehidupan, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, kemudian berubah menjadi hijau. Ketumbuhan mulai terlihat. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Misalkan di tanah daerah Arab, misalkan ada padang pasir. Seolah-olah enggak ada kehidupan, enggak tumbuh apa kecuali pohon-pohon yang kering. Tapi ketika sudah turun hujan menjadi hijau. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Tapi orang zaman sekarang kadang-kadang dikit-dikit diviralkan. Wah, ini tanda-tanda hari kiamat nih, sudah mulai hijau di tanah Arab. Dari dulu seperti itu. Kemudian selanjutnya, mereka juga tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan sesuatu yang besar yang menunjukkan kekuasaan Allah. Tapi kok mereka enggak percaya bahwasanya Allah mampu menghidupkan yang sudah meninggal dunia. Makanya di sini diawali dengan istifham yang menunjukkan sesuatu yang menunjukkan ta'ajub. Kok bisa kalian wahai orang-orang kafir tidak mau beriman? Padahal kalian tahu kondisi diri kalian. Kalian diciptakan oleh Allah, kemudian berubah sampai akhirnya meninggal dunia. Baik. Kemudian pelajaran yang berikutnya, ini semua juga menunjukkan tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menghidupkan manusia, yang menciptakan manusia dari sebelumnya sesuatu yang enggak ada kemudian menjadi ada, ditiupkan ruh. Dan ini juga merupakan kekuasaan Allah, enggak ada orang yang bisa menciptakan ruh. Menciptakan lalat yang dikasih ruh, enggak ada yang bisa. Kemudian setelah diciptakan ruh, kemudian tinggal di perut seorang ibu sampai keluar kecil, kemudian lama-lama tumbuh menjadi besar, bergerak, beraktivitas, bisa berbicara, bisa ngomong. Ini semua merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melakukan segala sesuatu yang dikehendaki dan tidak akan ada yang bisa menghalangi. Yang ketiga, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah setiap manusia akan menghadap Allah. Thumma ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwasanya kalian wahai para manusia semuanya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kesempatan kita untuk hidup, dan semua akan kembali menghadap Sang Pencipta untuk mempertanggungjawabkan aktivitas di dunia. Kemudian yang berikutnya, summa ilaihi turja'un, ini merupakan dalil. Dalil adanya yaumul ba'tsi wan nusyur. Dalil adanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Karena memang ada orang yang mengingkari seperti yang sudah kita bahas, bahwasanya ada di kalangan manusia yang mereka mengingkari. Seperti yang disebutkan di dalam surat Yasin ayat 78. Ada di antara mereka mengatakan mayyuhyil idhama wa hiya ramim. Mereka bertanya, siapa yang akan menghidupkan? Mayyuhyil idhom. Yang menghidupkan tulang belulang yang sudah lapuk, sudah hancur. Jadi tulang kalau masih baru masih keras. Tapi kalau sudah lama, bercampur dengan tanah, lama-lama menjadi lapuk kemudian hancur. Nah mereka bertanya-tanya, siapa yang akan menghidupkan tulang

belulang yang sudah hancur. Ini disebutkan dalam surat Yasin ayat yang ke-78. Jadi mereka menyamakan dengan manusia. Kalau dihitung secara teori manusia, secara akal, ini apa ia bisa hidup kembali? Tulang belulang yang sudah hancur, masa nanti akan hidup menjadi manusia seperti semula? Seolah-olah itu adalah sesuatu yang mustahil. Mereka lupa bahwasanya tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Ketika Allah berkehendak, maka pasti akan terjadi. Kemudian di ayat yang selanjutnya, surat Yasin, ayat yang ke-79, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban. Memberikan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah mampu untuk kembali menghidupkan manusia. Jadi ayat yang ke-79 dan seterusnya kurang lebih ada 7 atau 8 dalil yang menunjukkan bahwasanya manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-79 Allah berfirman, "Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marrah." Katakanlah, jadi ketika mereka bertanya, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Katakanlah bahwasanya yang akan menghidupkan semuanya adalah zat yang menciptakan mereka pertama kali. Jadi sebelum mereka meninggal dunia masih hiduplah. Sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka. Dan Allah lah yang akan kembali menghidupkan mereka. Qul, katakanlah, yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan mereka yang pertama kali, apa iya Allah gak mampu menghidupkan kembali? Ini dalil yang pertama. Seperti yang disebutkan dalam surat Ar-Rum, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Allah yang memulai penciptaan mereka manusia, kemudian Allah akan mengembalikan, dan itu tentunya lebih mudah. Dan segala sesuatu mudah bagi Allah Azza wa Jal. Kemudian ayat yang sama, Allah menutup dengan firman-Nya, wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap apa yang Allah ciptakan. Mengetahui bagaimana menciptakan bentuknya, ruh dan sebagainya, prosesnya. Allah mengetahui itu semua. Jadi kalau Allah berkehendak untuk mengembalikan manusia hidup lagi, maka Allah maha mampu. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, ayat yang selanjutnya, ayat 80. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladhi ja'ala lakum minas syajaril akhdari nara, fa'idha antum minhu tuqidun. Zat yang menciptakan untuk kalian, minas syajaril akhdari nara. Menciptakan api. Jadi manusia itu dulu, kan nggak pakai korek gas gitu, nggak cetek langsung nyala, atau kompor gas disambung dengan kabel tinggal cetek. Dulu harus menggunakan kayu tertentu, ya, digabungkan. Lah kayu itu kan asalnya dari pohon. Allah subhanahu wa ta'ala yang memunculkan api dari pohon dengan cara tertentu. Dan kita tahu yang namanya pohon itu kan lembab, basah, rutubah. Sedangkan api sifatnya kering. Nah Allah subhanahu wa ta'ala bisa memunculkan sesuatu yang kering, membakar, panas dan sebagainya dari sesuatu yang basah dan lembab. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala juga mampu untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati. Ketika Allah mampu untuk menciptakan sesuatu yang sifatnya berbalik. Kontra, sifatnya istilahnya apa? Mutadaddain. Gak, maksudnya plus minus, apa namanya? Bertolak belakang, yang sifatnya bertolak belakang. Fa idza antum minhu tuqidun, maka tiba-tiba antum bisa menyalakan. Antum minhu tuqidun, menyalakan api dari kayu tadi. Ini dalil yang berikutnya. Kemudian dalil yang selanjutnya, ayat yang ke-81, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum?" Bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah yang menciptakan langit-langit, as-samawat, langit-langit. Ini menunjukkan bahwasanya langit itu lebih dari satu. Meskipun enggak disebutkan berapa jumlahnya, tetapi di ayat lain Allah jelaskan 7 lapis. Alladzi khalaqas samawati wal arda biqadir. Bukankah yang menciptakan langit-langit
mampu untuk menciptakan ayakhluqa mithlahum yang serupa, bala, yang serupa dengan kalian. Jadi kalau dibandingkan penciptaan langit, bumi yang jauh lebih besar, apakah lebih susah daripada menciptakan manusia yang kecil? Jadi kalau Allah maha mampu untuk menciptakan langit yang besar, kemudian menciptakan bumi, maka tentunya lebih mampu untuk menciptakan manusia atau sekedar mengembalikan sesuatu yang dulu pernah ada. Kalau di dalam surat An-Nazi'at Allah jelaskan, a'antum asyaddu khalqan abis sama banaha. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang penciptaan langit yang luas ini. Dan mereka meyakini hal itu. Mereka meyakini bahwasanya langit yang luas diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya mau gak mau mereka meyakini bahwasanya Allah mampu kembali menghidupkan manusia. Ini dalil yang keempat. Kemudian yang selanjutnya Allah akhiri ayat ini dengan wahuwal khallaqul alim. Di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-khalaq yang maha menciptakan. Allah menciptakan segala sesuatu. Menciptakan langit, menciptakan bumi. Dan ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ia gak mampu menciptakan manusia atau kembali menghidupkan manusia? Ini dalil yang kelima. Kemudian dalil yang keenam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat selanjutnya 82. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki sesuatu, maka Allah berfirman kun, jadilah. Fayakun, maka jadi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika berkehendak menghendaki sesuatu, tidak akan ada yang bisa membantah. Misalkan menciptakan manusia, tiba-tiba manusia gak mau diciptakan. Gak mungkin. Menciptakan gunung, gunungnya gak mau. Gak mungkin. Ketika Allah menghendaki sesuatu, pasti akan terjadi. Begitu juga yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Allah yang menghidupkan, manusia hidup. Ketika Allah berkehendak untuk mematikan seseorang, ya pasti akan mati. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan seluruh umat manusia, maka pasti setiap manusia akan hidup kembali dan gak mungkin pengen tetap di dalam kubur, gak mungkin. Pasti akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang ke-6. Dalil yang selanjutnya, yang ketujuh, Allah berfirman, فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. Maka maha suci Allah. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. Segala sesuatu itu di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada at-tanzih, pensucian. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Dari segala sesuatu yang tidak pantas dinisbatkan kepada Allah. Di antaranya adalah misalkan sifat lemah atau enggak mampu menghidupkan manusia. Di sini ada unsur pensucian nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah maha suci dan Allah maha mampu untuk menghidupkan kembali manusia. Dan segala sesuatu itu di bawah kekuasaan Allah. Dan ketika Allah berkehendak untuk kembali menghidupkan manusia, maka tidak akan bisa ada yang menghalangi. Kemudian yang terakhir, wa ilaihi turja'un. Dan setiap orang, semuanya akan kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan secara akal pun jelas, ketika seorang diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan manusia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah tujuan. Jadi dalam kehidupan ini ada tujuannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim sebagai pedoman. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan tentang aturan-aturan kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah-perintah dan larangan-larangan. Di antara manusia ada yang taat, mau ikut aturan Allah. Ada sebagian yang gak mau ikut aturan Allah. Bahkan menggunakan istilah yang terlalu berani. Daerah kawasan bebas Tuhan misalkan. Ini luar biasa. Gak ada daerah yang lepas dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ungkapan seperti ini, nas'alullah al-afiyah, na'udzubillah min dzalik. Nah, ada sebagian manusia yang taat kepada aturan Allah, ada sebagian yang gak taat kepada aturan Allah. Apakah sama?
Ya tentu gak sama. Lah kalau tiba-tiba semuanya meninggal dunia, kemudian gak dibangkitkan oleh Allah, ya gak mungkin seperti itu. Buat apa Allah utus seorang Rasul? Allah turunkan Alkitab, Al-Quran Karim sebagai pedoman. Ada larangan-larangan, ada perintah-perintah. Kalau pada akhirnya setiap manusia meninggal dunia, kemudian gak ada apa-apa, gak mungkin. Ada orang yang zalim, ada orang yang mazlum. Yang zalim bebas, gak tersentuh hukuman sama sekali di dunia. Meninggal dunia seolah-olah meninggal dunia dengan tenang. Orang yang mazlum, yang dizalimi, hidupnya seolah-olah sengsara, meninggal dalam kondisi kasihan misalkan, secara zahir. Kemudian gak ada hari kebangkitan. Ini gak mungkin. Allah yang menciptakan mereka, kemudian kondisinya seperti itu, pasti nanti akan ada keadilan yang akan ditegakkan oleh Allah seadil-adilnya. Yang zalim seolah-olah selamat itu hanya sebentar di dunia. Yang mazlum seolah-olah kasihan itu sebentar di dunia. Tapi kelak akan dibangkitkan oleh Allah, setiap orang pasti akan mempertanggungjawabkan aktivitasnya. Ini menunjukkan keadilan Allah. Allah yang menciptakan mereka, kemudian membagi rizki pada seluruh manusia. Ada yang zalim, ada yang mazlum dan sebagainya. Masing-masing akan mendapatkan balasannya kelak di hari akhirat. Ini secara akal, gak mungkin sama antara yang zalim dengan yang mazlum. Jadi ini juga menunjukkan bahwasannya, wa ilaihi turja'un, dan setiap kalian wahai manusia akan kembali menghadap Allah, secara akal pun juga demikian. Yang namanya zalim pasti akan mendapatkan balasannya, yang mazlum pun akan mendapatkan haknya, meskipun gak di dunia. Taib, ayat selanjutnya, yang ke-29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwal

0: alim. Dan dialah yang menciptakan untuk kalian. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Segala sesuatu yang ada di bumi. Thumma istawa ilas sama. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala istiwa. Ada yang mengatakan istiwa di sini al-qasd, berkehendak. Fasawwahunna sab'a samawat, kemudian menciptakan langit. Atau sab'a samawat, langit yang tujuh, menjadikan tujuh lapis. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kekuasaannya, kemampuannya yang menghidupkan dan mematikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kenikmatan yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Yaitu, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dan dialah yang menciptakan khalaqa lakum. Untuk kalian wahai manusia, atau li ajlikum. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu di bumi ini karena manusia. Dijadikan fasilitas untuk manusia atau dibolehkan. Lakum untuk kalian wahai manusia. Sehingga segala sesuatu hukum asalnya adalah halal. Ketumbuhan, binatang-binatang, hukum asalnya adalah halal. Di sini disebutkan ma fil ardi jami'an. Ma, segala sesuatu, jami'an, semuanya yang ada di muka bumi ini. Ketumbuhan, kemudian termasuk airnya, sungai, dan sebagainya. Thumma, kemudian. Maksudnya adalah setelah menciptakan bumi dan isinya tadi, kemudian istawa ilas sama. Ada yang menafsirkan ala. Maksudnya tinggi. Di atas arsh. Atau ilas sama. Ada yang menafsirkan maksudnya al-qasd. Atau al-iqbal. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah. Beliau mengatakan, qasada ilas sama. Wal istiwa'ha huna tadamman ma'na al-qasdi wal-iqbal. Li'annahu uddiya bi'ila. Jadi istawa, kalau ketemu dengan huruf ila, maksudnya adalah al-qasd, berkehendak untuk menciptakan langit. Kemudian fasawwahunna sab'a samawat, maka Allah menciptakan dan menjadikan, menyempurnakan penciptaan langit menjadi tujuh lapis. Fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah mengatakan, wa ilmuhu muhitun bi jami'i ma khalaq, dan ilmunya itu meliputi segala sesuatu yang Allah ciptakan. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari sini, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada manusia. Memberikan fasilitas-fasilitas di bumi ini ditundukkan untuk manusia. Khalaqa lakum. Jadi di antara penafsirannya adalah memang Allah ciptakan bumi ini untuk manusia. Ditundukkan bumi, isinya, binatang-binatangnya, tetumbuhan dan sebagainya untuk manusia. Tetapi yang menakjubkan adalah sebagian manusia justru tunduk kepada dunia. Tunduk kepada sesuatu yang ditundukkan kepada mereka. Sehingga mereka hidup untuk dunia. Padahal semestinya dunia ini dijadikan sarana untuk hidup. Tapi mereka kebalik, hidup untuk dunia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah tundukkan kepada mereka dunia, namun justru mereka tunduk terhadap dunia. Akhirnya kebalik. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, di antara nasihat Abu Ishaq al-Albiri dalam syairnya, beliau mengatakan, walam tukhlaq lita'muroha, walakin lita'buroha fajidda lima khuliqta. Engkau tidak diciptakan untuk memakmurkan dunia, tetapi hanya sekedar untuk menyeberangi, maka bersungguh-sungguhlah menjalani kehidupan ini sesuai dengan tujuan hidup. Tabi akhwatul Islam rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah setelah adzan. Barakallahu fikum jami'an.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab ilmu usul tafsir yang kami siarkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah, Kampung Tengah, Cileungsi, Bogor. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah.
4: صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
6: khususnya pada salat Isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqu adh-dhulm, fa inna adh-dhulma dhulumatun yawma al-qiyamah. Wattaqu ash-shuh, فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja, wan nasu qad raqadu, wa kumtu ila maulaya ashku ma ajiru. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alif Lam.

0: terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
0: Masalah hati orang menerima atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
3: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
3: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamuh telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: an Abi Umamah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
9: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
3: Mutiara Salaf.
10: Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu, niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
11: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
4: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.

0: وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: amsalahum.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: Adamakum.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.

0: malahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

0: بهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها.
1: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: النَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

0: فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ.
1: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: آبَاءَهُمْ.
1: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
0: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.

0: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.
1: Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
0: Maka apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

0: mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkutuk?

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan," sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
0: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka

0: وأعمالهم.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui

0: wa akhbarakum.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

Sesungguhnya, orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapus pahala amal-amal mereka. Ya.

0: yaghfira Allahu lahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.

0: a'malakum.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
1: Sesungguhnya, kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: أَمْثَالَكُمْ.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu.
2: Qul ya ibadiyalladzina asrafu

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali. Dan di kesempatan malam ini kita akan kembali menyimak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Ariful Bahri LCMA Hafizahullah taala. Semoga kajian yang kami hadirkan dapat kita simak dan dipahami apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di waktu yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa di dalam siang hari waktu yang paling mulia adalah di akhirnya, sebagaimana waktu yang paling mulia di malam hari juga di akhirnya, sehingga siapapun yang memanfaatkan waktu yang mulia tersebut terutama dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan di antara pahala yang dilipat gandakan kepada dirinya. Karena beribadah di waktu yang mulia yang dilalaikan oleh manusia akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keberadaan kita di sini dalam rangka membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bagian daripada ibadah yang kita berharap dengannya agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa dan permintaan kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah, terkhusus para akhwat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu tema yang mungkin sebahagian kita sudah memegang bukunya, yaitu agar doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum tidak ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah kecuali pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Makanya bagi kita yang malas berdoa kepada Allah, atau bagi kita yang merasa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingat perkataan salah seorang para ulama, kalau sekiranya Allah mengabulkan doa makhluk yang paling buruk, apakah mungkin Allah tidak mengabulkan makhluk yang beribadah kepadanya? Makhluk yang paling buruk adalah iblis, syaitan, jin. Mereka juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya. Tidakkah kita tahu di kala iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi angdirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Qala innaka minal munzirin." Engkau aku kabulkan doanya dan aku akan panjangkan umurmu. Sehingga para ulama menyebutkan dalam hadis ini atau dalam ayat ini, kalau sekiranya Allah kabulkan doa makhluk yang paling jahat, maka apakah mungkin Allah tidak mengabulkan doa makhluk yang beribadah, yang melaksanakan salat, yang berpuasa, yang bersedekah, yang melakukan kebaikan. Dan ini merupakan di antara motivasi bagi kita bersama agar kita tidak pernah meninggalkan memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan sedikit karena alhamdulillah sebahagian kita memiliki buku ya. Jadi kita membahas sedikit yang pertama diawali daripada halaman 5, terutama bagi ibu-ibu atau bagi akhwat yang memegang buku, yaitu diawali daripada definisi dan pembagian doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya adalah meminta. Di dalam Al-Qur'an meminta itu banyak bahasanya. Ada meminta dalam keadaan terdesak, ada meminta di mana kita merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang doa disebut dengan al-istighatsah, doa juga disebut dengan ibadah, doa juga disebut dengan an-nida. Dan di antara poin yang juga disebutkan oleh para ulama, yaitu ada di halaman 11, bahwa doa itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada namanya doa ul mas'alah. Yang kedua namanya adalah doa ut talab. Apa makna daripada ungkapan para ulama tersebut? Dan ini bisa kita dapatkan halaman 11. Bahwa orang yang berdoa kepada Allah bukan hanya berdoa kepada Allah dengan lisannya, tapi ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya. Orang yang sedang salat berarti anggota tubuhnya sedang berdoa kepada Allah. Tangannya sedang berdoa, kakinya sedang berdoa, wajahnya sedang berdoa, matanya sedang meminta, telinganya juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan orang yang bersedekah, dikala dia memberikan bantuan kepada kaum muslimin, maka berarti mereka sedang berdoa kepada Allah. Walau mereka tidak mengucapkan satu kata pun. Begitu juga dengan orang yang melaksanakan ibadah yang lainnya. Apapun ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka seolah mereka sedang berdoa kepada Allah. Apa yang berdoa? Jasadnya. Maka dari sinilah para ulama menyebutkan, itu disebut dengan doa ul ibadah. Artinya seorang muslim ketika mereka beribadah kepada Allah, maka mereka sedang berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua disebut dengan doa ut-talab. Doa ut-talab itu artinya adalah mereka yang beribadah dan meminta kepada Allah dengan lisannya. Ya Allah berikan kepadaku ini, ya Allah berikan kepadaku itu. Disebutkan semuanya dengan lisannya, maka itu disebut dengan doa ut-talab, yaitu dia bermohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Dan kedua-duanya adalah ibadah yang mulia. Dan yang paling mulia di antara keduanya adalah apabila digabungkan antara ibadah dengan doa. Di antara yang paling mulia di antara keduanya adalah apabila digabungkan antara ibadah dengan doa. Apa maknanya? Ketika digabungkan misalnya seorang hamba dikala mereka ingin meminta kepada Allah, mereka berdoa dulu atau mereka beribadah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala mereka beribadah kepada Allah, mereka jadikan ibadah itu sebagai tawassul dan wasilah agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah, setiap kali kita melakukan amal ibadah dan kita merasa amal ibadah itu adalah amal ibadah yang betul-betul kita lakukan karena Allah, maka jangan pernah kita melupakan untuk mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Tapi lisan kita senantiasa meminta kepada Allah, ya Allah jadikan amal ibadah yang aku lakukan ini yang menyebabkan kemudahan dalam setiap urusanku. Contoh misalnya, dikala kita membantu orang lain, yang mana dikala kita melakukan bantuan tersebut, kita betul-betul merasa ikhlas kepada Allah. Karena tidak semua ibadah diterima oleh Allah Azza wa Jal. Makanya ada salah satu cerita yang sangat indah, yang mana disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, yaitu nanti bisa kita lihat di halaman 35. Dan ini penggabungan antara ibadah dengan doa, dan itu adalah momen yang terindah dan mudah bagi Allah untuk mengabulkannya. Bagi yang punya kitab, nanti bisa dilihat halaman 35, yaitu salah satu riwayat yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, ada tiga orang di zaman terdahulu, mereka keluar, kemudian turunlah hujan menimpa mereka semuanya. Maka dikala hujan lebat, mereka mencari tempat bernaung. Maka di saat itu mereka menemukan ada sebuah gua. Pada akhirnya mereka masuk ke dalam gua. Kemudian dikala mereka masuk ke dalam gua dengan tujuan untuk berlindung dari lebatnya hujan, tiba-tiba qaddarullah jatuh batu dari atas yang menyebabkan mulut gua tersebut tertutup. Dan itu bukan perkara yang ringan, masuk ke dalam gua, kemudian jatuh batu bebatuan dari atas yang menyebabkan mulut gua tertutup. Artinya mereka terkunci di dalam gua. Secara kekuatan manusia mereka tidak akan bisa keluar darinya. Kalau sekiranya mereka tidak bisa keluar, maka mereka akan mati di dalamnya. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka mereka bermusyawarah. Ada tiga orang ini mereka bermusyawarah. Kemudian dengan itulah sebahagian mereka mengatakan, Udu'ullaha bi afdali amalin amaltumuh. Berdo'alah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Halaman 35 ya. Kalau yang memegang kitab. Udu'ullaha bi afdali amalin amaltumuh. Berdo'alah kalian kepada Allah dengan amalan yang kalian merasa amalan tersebut betul-betul kalian mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, dikala kita merasa ada suatu amalan yang betul-betul ikhlas, maka dimanfaatkan sebagai bertawassul kepada Allah, terkhusus dikala kita merasa banyak kesulitan yang menimpa dalam kehidupan, atau masalah yang tidak kunjung selesai, atau perkara-perkara yang berat bagi kita untuk keluar darinya. Maka dikala mereka mengatakan yang demikian, maka di saat itulah ada di antara mereka yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama mengatakan, Ya Allah, aku memiliki orang tua yang sudah tua sekali. Kemudian aku senantiasa merawatnya, menjaganya, bahkan aku menyayangi kedua orang tua tersebut melebihi daripada kasih sayangku terhadap anak dan istriku. Karena memang seorang anak tentunya bertanggung jawab terhadap orang tuanya, terutama anak laki-laki, bertanggung jawab terhadap orang tuanya dan bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Nah, orang ini punya orang tua yang sudah tua, dia berbakti kepada orang tuanya. Bahkan berbaktinya adalah berbakti yang sangat luar biasa. Kemudian dia mengatakan, suatu ketika aku selalu memberikan minuman kepada mereka berdua. Namun ternyata aku dapati mereka sedang tidur. Minuman tersebut aku pegang, aku jaga, aku tidak menyentuhnya. Bahkan anakku sudah menangis ingin meminum, tapi aku tidak berikan kepada anakku. Aku ingin menghormati ayah dan ibuku. Kemudian di saat itulah dia mengatakan, Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu zalika batigha'a wajhik fafruj 'anna furjah nara minha as-sama'. Ya Allah, kalau sekiranya engkau mengetahui bahwa amalan tersebut adalah amalan yang aku lakukan karena mengharapkan pahala darimu, maka bebaskan kesusahan kami ini. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, fafurija anhum. Seketika batu yang begitu berat, yang tidak mungkin bagi kita untuk menggesernya, tergeser secara tiba-tiba. Begitu juga dengan yang kedua. Yang kedua mengatakan, Ya Allah, dulu aku sangat cinta kepada seorang wanita. Aku ingin melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pria kepada wanita. Tidak bisa membendung syahwatnya. Kemudian tiba-tiba orang ini tidak mau melakukannya. Dan pada suatu ketika, dia dalam keadaan terdesak ingin meminjam uang. Aku mau pinjamkan uang kepadanya dengan syarat serahkan dirinya kepada diriku. Maka wanita ini sepakat. Kemudian ketika aku ingin melakukan perbuatan yang tercela, maka wanita ini mengatakan, Ittaqillah, wahai fulan, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan lakukan sesuatu sampai sesuatu itu sudah dihalalkan. Maka dikala dia mengatakan yang demikian, aku gemetar, aku takut kepada Allah, aku tinggalkan dirinya. Dan aku lunaskan hutang-hutangnya. Ya Allah, kalau sekiranya engkau mengetahui bahwa amalan tersebut adalah amalan yang aku lakukan karena mengharapkan pahala darimu, fafruj 'anna, maka bebaskan kami dari gua ini. Maka seketika batu tersebut langsung bergeser sedikit, namun mereka belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga ikhwatul Islam, ada lagi yang ketiga. Dia adalah orang yang diberikan harta oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian dia punya banyak anak buah. Kemudian ada salah satu anak buahnya yang belum diberikan upah. Dia ingin memberikan upah, tapi anak buahnya sudah pergi. Kemudian upah itu dikembangkan, Dengan dia mengembangkan upahnya, maka menjadilah ternak yang banyak, kerbau yang banyak, kambing yang banyak. Kemudian tiba-tiba setelah banyak upah tersebut berkembang, maka pada akhirnya dia datang dan mengatakan, wahai fulan, mana gajiku, mana upahku? Maka aku mengatakan, semua hewan yang kamu lihat adalah upahmu yang telah aku kembangkan. Kemudian di saat itulah orang ini mengambil semuanya tanpa meninggalkan sedikit pun untuk diriku. Ya Allah, kalau sekiranya aku melakukan yang demikian, maka bukalah gua ini. Di saat itulah ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya membukakan gua dan mereka pun akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah yang singkat ini ikhwatul Islam, dapat kita ambil pelajaran bahwa di antara salah satu doa yang terbaik adalah bagaimana seorang hamba berdoa kepada Allah digabungkan antara beribadah dengan berdoa. Artinya, jangan pernah kita beribadah kecuali kita iringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pernah beribadah kecuali kita iringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara pembagian doa yang tadi telah disebutkan oleh para ulama. Kemudian juga ikhwatul Islam, poin penting yang harus kita ketahui di dalam masalah berdoa, bahwa setiap doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba pasti dikabulkan oleh Allah, namun dengan tiga cara. Yang pertama, bagaimana cara Allah mengabulkan doa seorang hamba? Yang pertama adalah dengan diberikan sesuai dengan apa yang dia minta. Yang kedua, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang serupa nilainya. Dan yang ketiga, disimpan oleh Allah menjadi tabungan bagi dirinya di akhirat. Dan begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba. Artinya seorang hamba selama mereka tidak melakukan perkara-perkara yang membuat doa mereka terhalang, maka pasti dikabulkan oleh Allah. Namun cara doa dikabulkan itu lain dari seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Karena tentunya itu dilihat daripada situasi dan kondisi bagaimana seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, juga bisa kita lihat nanti bagaimana di halaman 33, yaitu adab-adab bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini nanti bisa kita baca sendiri. Kemudian yang keempat atau bab yang berikutnya, halaman 53, penghalang kenapa doa kaum muslimin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca saja secara cepat ya. Yaitu halaman 53. Kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tentunya karena dosa dan maksiat. Dosa itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di antara salah satu cara kita untuk menghilangkan dosa adalah memperbanyak istighfar kepada Allah. Dan kalau kita beristighfar kepada Allah, apa yang terjadi? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Istighfar yang menyebabkan air hujan turun. Wayumdidukum bi amwal. Istighfar yang menyebabkan harta bisa datang. Wabanin. Istighfar yang menyebabkan Allah memberikan keturunan. Wayaj'al lakum jannat. Istighfar yang menjadikan kita diberikan kebun-kebun yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wayaj'al lakum anhara. Istighfarlah yang menyebabkan air dimudahkan bagi kita untuk mendapatkannya. Artinya istighfar itu merupakan di antara kalimat yang tidak boleh dilupakan oleh seorang muslim. Bahkan kita punya salah satu kisah dan riwayat ikhwatul Islam, walaupun terjadi perbedaan para ulama, tapi ini merupakan kisah yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Imam Ahmad rahimahullahu taala terkenal dengan salah seorang imam yang dikabulkan doanya oleh Allah. Seorang imam yang semua kaum muslimin mengetahui. Seorang imam yang dia adalah muridnya Imam Syafi'i. Seorang imam yang lahir pada tahun 164 Hijriah, meninggal pada tahun 241 Hijriah. Seorang imam yang dinamakan dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua kaum muslimin tahu siapa itu Imam Ahmad. Kemudian suatu ketika, Imam Ahmad dikala berada di kampung halamannya, maka dirinya terdorong untuk keluar, dan dia tidak tahu kenapa dia harus keluar. Karena ada sebahagian orang, dia ingin pergi keluar dari rumahnya. Dia tidak tahu Kenapa dia harus keluar? Kemudian Imam Ahmad ini keluar dari kampungnya, berjalan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, berjalan. Dia tidak tahu apa alasannya. Biasanya dia keluar mencari hadis. Biasanya dia keluar belajar agama. Biasanya dia keluar ada suatu tujuan. Tapi ketika kali ini dia keluar, tidak ada tujuannya. Namun dia tetap keluar. Ada dorongan dari dalam. Kemudian di saat itulah dikala dia pergi selalu keluar. Maka dia sampai di suatu tempat di petang hari atau di waktu maghrib. Maka dia pun sholat di sana bersama kaum muslimin. Kemudian setelahnya, dia menunggu di masjid tersebut sampai waktu Isya. Karena sudah malam, tidak mungkin dia melanjutkan perjalanan. Di waktu Isya, dia pun sholat bersama kaum muslimin. Tiba-tiba, dia berniat untuk tinggal di masjid. Karena dulu tidak ada penginapan, dan orang juga tidak kenal dengan Imam Ahmad secara muka dan wajah. Yang diketahui oleh orang adalah namanya, mukanya tidak diketahui. Kemudian setelah Imam Ahmad duduk di masjid setelah sholat Isya, ternyata pada waktu itu pengurus masjidnya, qadarullah, pengurus masjid yang tidak membiarkan seorang pun tinggal di masjid. Jadi Imam Ahmad diusir. Dan dia tidak tahu kalau itu adalah Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad juga tidak memberitahukan, saya Imam Ahmad. Maka di saat itulah Imam Ahmad mengatakan, biarkan saya tinggal di masjid ini walau 1 malam. Karena saya sedang safar. Dan saya tidak ada tempat penginapan. Namun orang ini tidak membiarkan Imam Ahmad. Setelahnya Imam Ahmad keluar di teras masjid. Orang ini pun tidak membiarkan Imam Ahmad berada di teras masjid. Yang penting kamu tidak berada di sini, kata orang tersebut. Kemudian terpaksalah Imam Ahmad bernegosiasi, izinkan saya di sini. Orang tersebut mengatakan tidak. Nah, dikala mereka sedang berdebat, tiba-tiba tetangga masjid mendengarkan perdebatan ini, maka dia keluar. Dan dia bertanya, apa yang terjadi? Dikala ditanya, maka Imam Ahmad mengatakan, saya adalah seorang musafir. Dan saya ingin duduk beristirahat di masjid pada malam hari ini karena saya tidak memiliki tempat tinggal. Maka di saat itulah tetangga masjid tersebut mengatakan, silakan kamu tinggal di rumahku bermalam di malam ini. Maka tiba-tiba Imam Ahmad langsung pergi ke rumah orang tersebut dan istirahat di rumahnya. Kemudian dikala Imam Ahmad berada di rumah orang ini, kebetulan orang ini adalah penjual roti. Maka dia memerintahkan Imam Ahmad beristirahat sambil dia bekerja. Karena biasanya orang yang jual roti, roti itu biasanya diadon atau dijadikan bentuk dibentuk. Kemudian nanti pagi hari baru mereka jual. Seperti orang-orang yang berjualan yang lainnya. Kemudian setiap kali dia membuat roti atau misalnya membuat gandumnya, membuat resepnya, dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Subhanallah, la ilaha illallah. Artinya lisannya tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berhenti. Maka di saat itulah Imam Ahmad terbangun. Atau Imam Ahmad merasa heran dan dia pun bertanya kepada penjual roti ini, "Wahai fulan, apakah engkau izinkan diriku bertanya?" Maka orang ini mengatakan, "Silakan, tidak ada masalah." Kemudian apa kata Imam Ahmad? "Hal qatafta samarata zikrik?" Apakah engkau telah memanen hasil daripada zikir yang selalu engkau baca? Karena dia selalu berzikir kepada Allah. Dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seolah-olah Imam Ahmad bertanya, "Kira-kira apa hasil daripada zikir dan istighfar yang selalu kamu baca?" Maka di saat itulah apa kata penjual roti ini? Dia mengatakan, "Tidaklah aku berdoa kepada Allah kecuali semua doaku dikabulkan oleh Allah, semuanya kecuali satu." Ketika penjual roti ini mengatakan kecuali satu, maka Imam Ahmad merasa penasaran, apa doa yang belum Allah kabulkan untuk dirimu, hai fulan? Maka di saat itulah orang ini penjual roti mengatakan, satu-satunya doa yang belum Allah kabulkan adalah aku meminta kepada Allah agar bisa melihat yang namanya Imam Ahmad. Aku meminta kepada Allah agar aku bisa meminta Imam Ahmad atau melihat Imam Ahmad. Imam Ahmad yang dia tidak memperkenalkan dirinya, langsung mengatakan subhanallah. Inilah yang menyebabkan kenapa aku harus keluar dari kampung halaman, melakukan safar, tidak ada tujuan. Ternyata Allah ingin mengabulkan doamu. Dan aku adalah Ahmad bin Hanbal. Ketika mendengarkan aku adalah Ahmad bin Hanbal, di saat itulah penjuru ini bahagia. Ternyata Allah kabulkan doanya. Dengan apa? Dengan senantiasa beristighfar, berzikir, mengatakan kalimat-kalimat yang indah. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, di antara salah satu yang paling indah untuk dikabulkan doa seorang muslim adalah bagaimana mereka senantiasa membasahi lisannya dengan kalimat-kalimat yang indah. Dan kalimat yang paling indah adalah kata-kata istighfar, kata-kata pujian, kata-kata takbir, kata-kata tahmid, kata-kata tahlil. Semuanya itu adalah di antara perkara yang bisa menyebabkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga dulu ikhwatul Islam, kami sering mendengarkan cerita ya, terutama dengan istighfar. Ada orang ini dia memiliki hutang yang tidak sedikit. Bahkan disebutkan hutangnya sampai kurang lebih 1 juta rial, artinya kurang lebih 4 miliar hutangnya. Maka dia datang kepada orang-orang untuk minta bantuan, berapalah orang yang bisa membantu. Dan orang tersebut kewajiban mereka membantu, tidak wajib membantu. Kalaupun membantu, mungkin membantu secara atau tidak terlalu banyak. Kemudian pada akhirnya dia datang kepada salah seorang ulama dan mengatakan, wahai fulan, wahai guruku, wahai ustaz kami, aku punya hutang seperti ini, seperti itu. Maka apa kata orang tersebut atau apa kata ustaz tersebut, kata ulama tersebut, maukah aku ajarkan kepadamu sesuatu yang kamu tidak lagi meminta kepada manusia? Maka orang ini mengatakan, iya aku mau. Kemudian ulama ini mengatakan, sering-seringlah kamu beristighfar. Jangan pernah melupakan kalimat istighfar. Semenjak dia mendengarkan fatwa tersebut, maka dia selalu beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Selalu beristighfar kepada Allah. Satu hari, dua hari, satu minggu, dua minggu. Tidak selesai dua minggu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala lunaskan semua hutangnya. Artinya ikhwatul Islam, itu bisa kita lakukan dan sering terjadi. Maka di saat itulah kita bisa melihat pada halaman 57 ya, sebuah riwayat yang sama. Di halaman 57, riwayat yang sama, yaitu asar yang dibawakan oleh Hasan Al-Basri, anna rajulan syaka ilaihil jazab. Jadi ulama ini, banyak orang yang mengadu kepadanya. Ada yang mengadu tentang masalah kekeringan. Tidak ada air, tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh, air hujan tidak turun. Maka apa kata Hasan Al-Basri? Faqala istaghfirillah. Istighfarlah kepada Allah. Wa syaka ilaihi akhar al-faqar. Yang lain mengadu kepadanya dengan masalah kefakiran. Tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, tidak ada harta. Maka apa kata Hasan Al-Basri? Faqala istaghfirillah. Istighfarlah kalian kepada Allah. Wa syaka ilaihi akhar jafafa bustani. Yang lain mengadu kepadanya tentang keringnya kebunnya. Kalau kebunnya kering, tentu tidak akan menghasilkan buah. Maka imam ini kembali mengatakan istaghfirillah. Yang lain juga mengadu kepadanya wa syaka ilaihi akhar adamal walad. Yang lain mengadu kepadanya tidak punya keturunan, tidak punya anak, mandul dan yang semisalnya. Faqala istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian setiap ada orang yang bertanya tentang kesulitan hidup, yang tidak punya anak, yang banyak hutang, yang tidak ada pekerjaan, semuanya. Maka solusi yang terindah adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu sendiri adalah pembuka doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak sekali ceritanya ikhwatul Islam, bagaimana kadang-kadang dengan istighfar, dengan zikir. Kami juga ingat kisah yang dialami oleh salah seorang sahabat yang namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantu lama Nabi. Bahkan selama di Madinah Anas yang menjadi pembantu Nabi 10 tahun lamanya. Kemudian ketika beliau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memberikan hadiah kepadanya. Hadiah Nabi kepada Anas bin Malik adalah doa. Apa doa Nabi? Ya Allah, panjangkan umurnya, bukakan rezekinya, berkahi keturunannya. Itu adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik. Kemudian Nabi meninggal, Anas sudah tumbuh menjadi seorang dewasa. Dengan doa Nabi ini, yang paling panjang umurnya adalah Anas, panjang umurnya. Bahkan disebutkan saking panjangnya umurnya, dia telah menguburkan keturunannya lebih daripada 100 orang. Artinya saking panjangnya umurnya. Kemudian juga banyak keluarganya yang telah dia kuburkan saja 100 orang. Kemudian juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberkahi hartanya. Maka beliau adalah orang yang diberikan keberkahan dalam hartanya. Nah, salah satu harta yang diberikan keberkahan oleh Allah kepada sahabat Anas bin Malik adalah perkebunan yang ada di depan Masjid Nabawi. Jadi Anas bin Malik ini punya perkebunan karena memang itu adalah doa Nabi. Kemudian suatu ketika di musim panas yang hujan tidak turun, karena biasanya di tanah Arab itu kalau hujan satu tahun itu kadang kalau sudah turun hujan satu kali itu alhamdulillah. Apalagi kalau dua kali, apalagi kalau tiga kali, karena hukum asalnya jarang turun hujan. Karena kalau sekiranya di tanah Arab atau secara khusus Jazirah Arabiyah, kalau sudah sering turun hujan, maka nanti subur, karena memang tanah tersebut adalah tanah yang subur. Hanya saja kalau nanti subur, itu adalah di antara tanda-tanda hari kiamat. Karena memang kalau tanah tersebut sudah subur, artinya sudah sering turun hujan, kemudian tanahnya subur, maka itu adalah tanda hari kiamat. Tapi ingat, jangan kita mengatakan setiap kali turun hujan, berarti kiamat datang. Terutama di tanah Arab, tidak demikian keadaannya. Karena itu nanti terjadi di akhir zaman. Kemudian Anas bin Malik, dia berdoa kepada Allah. Doa lagi. Karena doa ini sesuatu yang sangat agung ikhwatul Islam. Dia berdoa kepada Allah. Kemudian seketika Allah turunkan hujan. Dan yang anehnya, dia bertanya kepada anak dan keturunannya. Wahai anakku, coba lihat. Allah turunkan hujan. Karena dia sedang berada di kebunnya. Yang sedang menunggu air hujan. Karena tidak lagi tumbuh buah-buahnya. Maka dia bertanya kepada keluarganya, kepada anaknya. Wahai anakku, coba lihat. Air hujan ini turun di semua kota Madinah atau khusus di perkebunan kita saja. Maka di saat itu anaknya keluar dan melihat ternyata air hujan itu hanya turun di perkebunan Anas bin Malik sahaja. Begitulah kaum muslimin ikhwatul Islam. Kalau Allah sudah berikan keberkahan, kalau Allah sudah kabulkan, sebanyak apapun orang yang akan menggagalkan tidak akan pernah bisa. Sebanyak apapun orang yang iri, yang dengki, kalau Allah sudah berikan keberkahan, kalau Allah sudah kabulkan pasti akan terjadi. Oleh karenanya, masalah berdoa itu adalah perkara yang rahasia antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jal. Jadi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah masalah doa. Yang membuat kita berhasil adalah doa. Yang membuat kita diberikan keberkahan adalah doa. Yang membuat kita diberikan kemudahan adalah doa. Kalau bukan doa kita, bisa jadi doa ayah kita. Kalau bukan doa ayah kita, bisa jadi doa orang tua kita. Yang penting semakin banyak seorang hamba berdoa, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin seorang hamba tidak berdoa, maka itu adalah tanda Allah murka kepadanya. Artinya ketika seorang muslim mereka tidak lagi mau berdoa, maka itu tanda Allah tidak suka kepadanya. Dan artinya kalau sekiranya seorang hamba rajin berdoa, maka itu merupakan di antara perkara yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kepadanya. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nanti masalah menghalalkan atau masalah penghalang-penghalang doa bisa kita baca ya, karena itu bacanya tidak terlalu sulit. Artinya kita berusaha menghindari bagaimana supaya doa-doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang ini yang terpenting. Ini adalah momen yang terpenting. Berdoa itu ikhwatul Islam, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dikala kita meminta kepada Allah, harus ada adab etika yang harus kita jaga. Kita contohkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika berdoa kepada Allah, yang diperbanyak itu bukan doanya. Tapi yang diperbanyak itu adalah pujiannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala berdoa kepada Allah, yang diperbanyak itu bukan doanya, tapi pujiannya. Misalnya kita contohkan dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin meminta kepada Allah agar umatnya yang ada di dalam api neraka dikeluarkan darinya. Dan itu merupakan bagian daripada syafaat. Jadi dikala penduduk surga sudah masuk surga, dan Nabi sudah tenang dengan umatnya yang masuk surga, kemudian Nabi diperlihatkan kepadanya api neraka, ternyata masih banyak umatnya yang berada di dalam api neraka. Maka di saat itulah Nabi datang kepada Allah. Dikala Nabi datang kepada Allah, sudah tahu apa yang akan dilakukan dan apa tujuan Nabi. Tujuan Nabi supaya umatnya dikeluarkan dari api neraka. Nah, ketika Nabi datang kepada Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi langsung sujud dalam waktu yang lama. Kemudian Nabi memuji Allah dengan pujian yang paling indah. Pujian yang tidak pernah diajarkan kepada Nabi dalam kehidupan dunia. Kemudian setelah Nabi dalam keadaan sujud, memuji Allah dengan pujian yang sangat indah, baru setelahnya Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta wa syfa' tushaffa'." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Katakan aku akan dengarkan. Minta aku akan kabulkan. Berikan syafaat aku akan izinkan. Maka Nabi mengangkat kepalanya. Dan baru Nabi meminta. Apa permintaan Nabi? Satu. Ya Allah, ummati. Ya Allah, umatku masih banyak dalam api neraka. Keluarkan mereka. Dan ini adalah contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu cara yang mesti dilakukan oleh kaum muslimin adalah bagaimana mereka tidak langsung berdoa kecuali dengan mukaddimahnya. Maka ingat, perhatikan baik-baik. Terutama bagi kita yang ingin berdoa kepada Allah, dan semua kita akan berdoa kepada Allah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memuji Allah dengan pujian yang sangat indah. Tahukah kita ikhwatul Islam, dan ini tidak ada di buku ya. Jadi ibu-ibu yang memegang buku percuma melihat buku karena tidak ada. Karena ini merupakan di antara bentuk kalimat bagaimana kita memuji Allah. Kalau yang bisa dicatat, maka silakan dicatat. Karena yang hafal doa ini, maka apa hadiahnya Pak Rizal? Yang hafal doa ini untungnya satu ekor kambing. Ya, yang hafal doa ini, yang laki-laki, yang perempuan, yang ibu-ibu, sama saja. Siapa yang hafal doa ini, silakan bawa satu ekor kambing pulang. Tapi doa ini tidak mudah ya. Taib. Karena ini adalah awal kita melangkah dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebelum kita berdoa harus memuji Allah dulu. Apa kalimat memuji Allah? Jadi suatu ketika ikhwatul Islam, ada salah seorang sahabat namanya Huzaifah. Sahabat Huzaifah ini, dia sedang salat. Kemudian setelahnya dia duduk. Dan dia mendengarkan ada suara dari belakang. Dan dikala suara ini keluar, sahabat Huzaifah langsung hafal. Kemudian setelah Huzaifah hafal, dia melihat ke belakang, ternyata tidak ada orang. Tidak ada orang di belakangnya. Maka dia datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala datang mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tadi aku mendengarkan orang mengucapkan kalimat ini." Dibaca oleh Huzaifah. Kemudian setelah dibaca oleh sahabat Huzaifah, apa kata Nabi? "Dzaka malak yu'allimuka tahmida rabbik." Wahai Huzaifah, ketahuilah, yang tadi membaca doa ini adalah malaikat yang Allah turunkan dari langit, yang mengajarkan kepada kalian bagaimana cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita sudah termasuk orang yang memuji Allah atau belum, dilihat apakah kita sudah hafal atau tidak. Makanya tantangannya tidak ringan ya. Karena ini adalah di antara cara memuji Allah, dan ini adalah langkah muqaddimah. Dan malaikat yang diturunkan oleh Allah mengajarkan kita bagaimana cara kita semestinya memuji Allah. Apa doanya? Allahumma lakal hamdu kullu. Walakal mulku kullu. Biyadikal khairu kullu. Ilaika yurja'ul amru kullu. Alaniyatuhu wa sirruh. ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kita bacakan dulu separoh ya, karena kalau disambung sulit kita menghafal. Dan inilah cara kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang satu kali atau dua kali lagi. Karena qadarullah, kami baru tahu doa ini setelah tulisannya selesai. Jadi tidak lagi bisa dimasukkan ke dalamnya. Makanya di antara langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah memuji Allah. Bagaimana kalimat memuji Allah? Allah yang paling tahu bagaimana cara memuji Allah, bukan kita. Kita tidak akan tahu bagaimana cara memuji Allah. Tapi Allah yang paling tahu bagaimana cara memuji dirinya. Dan Allah turunkan malaikat untuk mengajarkan kepada kita cara memuji tersebut. Allahumma lakal hamdu kulluh. Allahumma lakal hamdu kulluh. Ya Allah, untukmu segala pujian, engkau yang paling pantas dipuji. Dan tidak ada kalimat pujian yang paling indah kecuali milikmu. Itu seolah-olah artinya, Allahumma lakal hamdu kulluh. Walakal mulku kulluh. Ya Allah, semua kerajaan yang ada di langit, semua kerajaan yang ada di bumi, semua kerajaan adalah milikmu. Biyadikal khairu kulluh. Semua kebaikan ada padamu. Ilaika yurja'ul amru kulluh. Semua urusan akan kembali kepadamu ya Allah. Alaniyatuhu wa sirruh. Yang jelas, yang tidak jelas, yang tampak, yang tidak tampak, semuanya kembali kepadamu. Ahlun antuhmad. Ya Allah, engkau adalah zat yang paling pantas untuk dipuji. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan engkau adalah zat yang maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Allahumma lakal hamdu kullu. Walakal mulku kullu. Biyadikal khairu kullu. Ilaika yurja'ul amru kullu. Alaniyatuhu wa sirruh. Ahlun antuhmad. Innaka ala kulli syai'in qadir. Baik Bapak Ibu, terkhusus kepada ibu-ibu ya, karena memang sore ini adalah pengajian untuk ibu-ibu semuanya. Kami berikan kesempatan siapa yang pertama kali bisa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan malaikat kepada sahabat. Kami persilahkan, barakallahu fikum.
3: Ada yang mau mencoba Ustaz?
2: Masyaallah, silakan masyaallah. Kayaknya ibu-ibu ini hafalannya kuat-kuat semua ya. Masya Allah. Allah mabarik. Allah mabarik. Karena memang ibu-ibu sudah terbiasa menghafal ya. Menghafal kesalahan suaminya. Baik. Silakan.
4: Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh. Biadikal khairu kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluhu ala niyatuhu wa sirruh. Ahlun anta antuhmad. Innaka ala kulli syai'in qadir.
2: Masya Allah. Tidak tengok catatan kan? Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik. Insya Allah ya. Semoga nanti bermanfaat kambingnya ya. Dan apalagi momen-momen raya ya. Insya Allah bisa dijadikan untuk berkorban. Masya Allah, barakallahu fiik. Nanti teknisinya diserahkan kepada panitia ya. Jadi nanti panitia yang menyerahkan kambing kepada ibu yang tadi telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghafalnya. Taib. Pulang tinggal ambil di bawah. Masya Allah. Pulang nanti ada panitia yang telah menyediakan, tinggal ambil di bawah. Barakallahu fiik. Taib. Kita lanjutkan ya. Ini sampai jam berapa nih Pak kira-kira? Waktu ada sedikit lagi. Taib. Kemudian Bapak Ibu, itu adalah bagaimana cara kita memuji Allah. Dan itu adalah awal dalam berdoa. Artinya jangan pernah kita lupakan kalimat ini di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kepada Nabi, dan selawat kepada Nabi tentunya dengan kalimat-kalimat selawat yang indah. Karena selawat itu kita perhatikan ada selawat ini, ada selawat itu. Ketahuilah Bapak Ibu, terkhusus kepada ibu-ibu kaum muslimin, carilah selawat yang keluar dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat itu banyak, tapi kita harus mencari mana selawat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, apakah dikala kita sudah memuji Allah, kemudian kita berselawat kepada Nabi, kita langsung berdoa kepada Allah? Tidak. maka disitulah bagi kita yang nanti kita ingin melihatnya, bisa dilihat halaman 109. Dan ini mudah bagi kita untuk menghafalnya karena sudah ada tulisannya. Setiap kita yang ingin berdoa kepada Allah, hafalkan kalimat ini atau awali doa dengan kalimat ini. Apa doanya? Halaman 109 ya, halaman 109. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Doa ini disebut dengan doa pembuka doa atau doa di mana kita pandai memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang diinginkan oleh Allah seorang hamba memujinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat dan mendengar seorang laki-laki yang mengucapkan kalimat ini sebelum dia berdoa. Allahumma inni as'aluk bi anni ashhadu bi annaka antallahu la

yang memulai doa dengan kalimat ini kecuali pasti dikabulkan. Tidak ada seorang pun yang meminta dengan doa ini kecuali pasti diijabah. Kalau kita tahu yang demikian, maka sudah mesti kita harus mengucapkan doa ini, kalimat ini setiap kali kita berdoa kepada Allah. Atau juga di dalam riwayat yang kedua, masih halaman 109 ya. Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kalimat ini ikhwatul Islam juga riwayatnya sama. Apa kata Nabi? Laqad da'a Allah bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Siapapun di antara hamba yang memulai doa dengan kalimat ini, maka pasti dikabulkan dan diijabah doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatul Islam, kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak ingin pernah menyusahkan hambanya. Allah ajarkan bagaimana memberikan motivasi kepada kita berdoa. Allah juga ajarkan kepada kita bagaimana doa dikabulkan. Allah sebutkan kepada kita apa yang menghalangi doa. Allah sebutkan bagaimana kemuliaan orang berdoa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang demikian, kenapa kita tidak mau mengambil bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka doa itu merupakan di antara yang bisa menenangkan kehidupan seorang hamba, terkhusus lagi di kala mereka berdoa dengan doa yang mereka menyadari doa tersebut bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir pembahasan sebenarnya masih panjang tentang masalah doa ya, tapi karena waktu kita yang juga tidak mencukupi, seorang hamba, ini poin penting, bagaimana seorang hamba bisa mengetahui doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu merupakan poin penting yang harus diketahui. Bagaimana seorang hamba menyadari, mengakui doanya itu dikabulkan? Maka sebahagian para ulama menjawab, ketika seorang hamba betul-betul berdoa kepada Allah dan dia khusyuk di dalam berdoa, hatinya berdoa sebagaimana mulutnya berdoa, kemudian dia konsentrasi dalam berdoa, tumakninah dalam berdoa, jauh dari keramaian manusia, meneteskan air mata, betul-betul menghayati doa, maka apabila kita berdoa kepada Allah dalam keadaan seperti ini, pasti dikabulkan oleh Allah. Cepat atau lambat pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka di akhir penutup ini ikhwatul Islam, kita ingin menyebutkan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kalimat-kalimat yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kalimat Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Nanti kalau kita lihat, bisa kita lihat di dalam halaman 180. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Allahumma inni a'udzubika min ha'ula'il arba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak didengarkan, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari empat perkara ini. Ini merupakan di antara kalimat yang dibaca oleh kaum muslimin ketika mereka berdoa kepada Allah. Karena doa yang paling bagus itu, Bapak Ibu, adalah doa yang bersumber dari Al-Quran dan doa yang bersumber dari hadis Nabi. Sedangkan doa yang keluar dari lisan kita sendiri, kadang-kadang kita tidak tahu apakah kalimat itu bagus atau kalimat itu sempurna. Dan kami selalu mencontohkan, dan kita ulang lagi contohnya, ini penutup ya. Ada salah seorang yang berdoa di Ka'bah Al-Musharrafah. Dikala dia berdoa, dia mengatakan kepada Allah dengan khusyuknya. Dikala dia melaksanakan ibadah umrah, ya Allah, semua yang ada di kota Mekah ini, atau semua yang sedang tawaf ini, mereka diberikan keturunan, ada anak, sedangkan aku tidak punya anak dan keturunan. Berikan kepadaku anak dan keturunan.

0: keyakinan. Secara zahir doanya bagus. Tapi apakah doanya baik? Apakah doanya sempurna? Belum tentu. Kemudian ikhwatul Islam, berlalulah satu tahun karena cerita ini diceritakan oleh mereka yang menjaga Hajar Aswad. Jadi kebetulan ada askar, ada polisi yang menjaga Hajar Aswad. Karena banyak orang yang berdoa terutama di Multazam. Dan kadang-kadang orang berdoa dengan suara yang kuat. Maka di antara salah satu yang berdoa dengan suara yang kuat orang ini. Ya Allah, semua yang ada di sini. Sambil menangis. Ya Allah, semua yang ada di sini punya anak, punya keturunan. Aku yang tidak punya, berikan kepadaku keturunan, anak. Kita lihat doa ini bagus. Kemudian berlalu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 17 tahun. Kebetulan setelah 17 tahun, maka dia kembali melaksanakan ibadah di Ka'bah Al-Musharrafah. Dan kebetulan pula penjaga Hajar Aswadnya masih sama. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, binasakan anakku. Tentu doa ini merupakan kalimat yang berat. Tidak ada orang tua yang minta anaknya dibinasakan. Maka penjaga Hajar Aswad ini, dia heran. Dia datang, dia turun. Bukankah kamu yang dulu berdoa kepada Allah supaya minta anak? Sekarang sudah punya anak, berarti kamu ingin anakmu dibinasakan. Apa masalahnya? Dia menceritakan, anakku seperti ini, jahat, begini, begini, begini. Aku tidak tahan lagi. Anakku yang membuat aku sengsara. Maka di saat itulah kata penjaga Hajar Aswad ini, zalamtahu marratain. Kamu zalim kepada anakmu 2 kali. Kezaliman yang pertama, dikala kamu minta anak. Allah tidak mengajarkan kepada kita, ya Allah berikan kepadaku anak. Bukan demikian cara yang Allah ajarkan. Allah ajarkan, ya Allah berikan kepada kami anak yang saleh, anak yang baik, anak yang diridhai. Karena kalau kita hanya minta anak, betapa banyak anak-anak yang menyebabkan orang tuanya sengsara. Sehingga setiap kali kita minta anak, minta kalimat yang diajarkan dalam Al-Quran. Apa maknanya? Bahwa ternyata bahasa kita kadang-kadang tidak sempurna. Walaupun sempurna menurut kita. Makanya tadi kita mendengarkan dia berdoa. Ya Allah, semua yang ada di sini punya anak. Aku tidak punya anak, berikan anak. Tidak ada salahnya. Tapi ternyata doa tersebut tidak sempurna. Kemudian pada akhirnya polisi ini mengatakan, doa kamu semestinya seperti ini. Kemudian diajarkan. Kemudian dikala anakmu jahat, doanya seperti ini. Jangan doakan keburukan. Maka orang yang tadi berdoa mendengarkan nasihat ini. Kemudian 1 tahun berikutnya, dia kembali melaksanakan ibadah umrah. Dan sekarang dia sudah didampingi oleh salah seorang pemuda yang umurnya 18 tahun. Yaitu anak yang tadi dia doakan kebinasaan. Begitulah cara kita berdoa ikhwatul Islam. Makanya kenapa dianjurkan bagi kita dalam berdoa itu untuk menghafal. Coba bayangkan kalau sekiranya satu bulan hafal 1 doa, kira-kira sudah berapa doa kita hafal. Supaya nanti kita tidak selalu menjadi tukang amin saja. Karena doa imam dengan doa makmum tak sama kan? Doa imam lain, doa makmum lain. Belum lagi artinya, sampai kapan kita tukang amin? Amin, amin, amin. Kenapa kita tidak berdoa? Dan kaum muslimin mengajarkan kita, Islam mengajarkan kepada kita cerdas. Makanya itulah gunanya kita dianjurkan untuk menghafal kalimat dan doa. Karena doa itu adalah sesuatu yang terpenting. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Azza wa Jal. Yang salah dari diri kami pribadi. Karena kurangnya ilmu kami. Karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah. Kalimat-kalimat yang kurang tepat. Bahasa yang kurang bagus. Penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau sekiranya ada di antara ibu-ibu kita yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Barakallahu fikum.
1: Afwan Ustaz, tips agar senantiasa bersabar dalam berdoa dan agar senantiasa husnudzon pada doa-doa yang belum terijabah.
0: Baik, pertanyaan ini mungkin sedikit kami menjawab ya. Mungkin nanti kita lempar lagi kepada ibu atau akhwat-akhwat yang lain yang ingin menjawab. Tapi kami ingin menyebutkan dulu. Tentunya di dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah lengkap ya. Salah satunya adalah kisah yang paling indah yang diabadikan oleh Allah dalam beberapa tempat, yaitu kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah seorang Nabi yang sudah tua. rambutnya sudah memutih, kulitnya sudah keriput, tulangnya sudah mulai melemah, istrinya mandul, tapi dia tidak pernah bosan meminta kepada Allah agar diberikan keturunan. Kapan Allah berikan beliau keturunan? Di usia senjanya. Artinya dikala dia sudah tua, makanya disebutkan rambut sudah putih, kulit sudah keriput, tulang sudah lemah. Apa maknanya? Berarti sudah tua. Tambah lagi istrinya mandul. Dan itu yang paling penting. Kalau orang tua laki-laki, misalnya laki-laki tua, rambutnya sudah putih, tulangnya lemah, kulitnya keriput, kalau sekiranya istrinya tidak mandul, masih ada harapan. Tapi ini mandul. Tapi dia tidak pernah bermohon atau tidak pernah berhenti bermohon kepada Allah. Pada akhirnya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira kepadanya, yaitu dengan Yahya. Dan cerita ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kepada kita yang pulang. Coba dilihat surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya mulai dari ayat 83 sampai 90. Ayat 83 sampai 90. Dan ini adalah tips yang paling indah. Kalau kita tahu bagaimana mereka dikabulkan doanya belasan tahun setelah mereka berdoa, maka kita baru 1 tahun, 2 tahun tidak dikabulkan atau belum dikabulkan doa oleh Allah. Maka nanti kepada kita semuanya, diusahakan untuk melihat, membaca, memahami, mentadaburi di dalam surah Al-Anbiya mulai dari ayat 83 sampai ayat 90. Ini sekedar motivasi, tips, bahwa kita tahu ternyata masih banyak orang yang terlambat, bukan tidak dikabulkan, hanya saja terlambat. Dan di antara salah satu ibadah yang paling mulia adalah dikala kita sabar di dalam menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sabar menunggu pertolongan, selama dia melakukan ibadah tersebut, selama dia menunggu, maka dia dihitung sebagai orang yang sedang beribadah. Baik, silakan pertanyaan berikutnya.
1: Ustadz, saya 4 bersaudara. Di antara kami ada yang terlilit hutang. Kami sepakat untuk menjual tanah yang kami beli 4 supaya bisa bayar hutang tersebut. Sampai hari ini tanah tersebut belum laku. Yang mau saya tanyakan, Ustadz, tip-tip bagaimana agar cepat terkabul? Surat apa yang harus dibaca?
0: Baik, ini penting ya. Yang ingin menghafal tolong dicatat. Terutama masalah hutang. Dan rata-rata kita semuanya berhutang. Ada suatu ketika, datang salah seorang kepada Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, wahai Ali, aku punya banyak hutang, tolong bantu diriku. Apa kata Ali? Tentunya aku tidak bisa membantu dirimu, tapi aku bisa mengajarkan kepadamu sebuah kalimat yang apabila kamu baca, Allah akan lunaskan hutangmu walau sebesar bukit sabir. Apa itu bukit sabir? Bukit sabir itu adalah bukit yang terbesar yang ada di kota Mekah. Karena Nabi yang menyebutkan demikian, maka di saat itulah orang ini bersemangat. Apa doanya yang diajarkan oleh Nabi? Maka Nabi mengajarkan kepada kita sebuah kalimat, baca, catat, hafalkan. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang kedua, hadis Abu Umama Al-Bahili, sama. Abu Umama berada di masjid. Dalam waktu yang lama, suatu ketika dilihat oleh baginda Nabi yang mulia, ya Aba Umama, mali arak. Wahai Abu Umama, kenapa aku melihatmu di masjid? Yang mana waktu ini bukan waktu salat. Agar kita tahu, seorang yang banyak hutang kemana mereka berlari. Kemudian Abu Umama dikala berada di masjid, Dan ditanya oleh Nabi, maka langsung dijawab, humumun wakabatni waiduyunun galabatni. Ya Rasulullah, hutang yang melilit, masalah yang banyak. Karena biasanya kalau sudah punya hutang, timbul masalah. Apa kata Nabi? Awala adulluka ala kalimat. Maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kata, beberapa kalimat, yang apabila engkau ucapkan, Allah akan lunaskan hutangmu. Siapa yang tidak mau? Maka di saat itulah Nabi ajarkan, katakanlah dikala engkau berada di pagi hari, ucapkanlah dikala engkau berada di sore hari. Nabi SAW menyebutkan, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal gham, wa a'udhu bika minal ajazi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubuni wal bukhul, wa a'udhu bika min ghalabatid daini wa qahdir rijal. Apa kata Abu Umama? Faqultuhun. Aku pun mengucapkan kalimat tersebut. Faqadha daini wa azhaba ghammi wa qadha daini. Maka dikala aku mengucapkan kalimat ini, selalu aku ucapkan, maka Allah hilangkan masalahku dan Allah pun lunaskan hutang-hutangku. Jadi seperti ini ikhwatul Islam. Jarang di antara kaum muslimin yang kembali kepada kalimat-kalimat yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah dikala kita dililit oleh hutang, masalah yang banyak, maka ucapkanlah apa yang telah diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, terkhusus kepada ibu-ibu kita bersama, sebelumnya kami mengucapkan jazakumullahu khairan ya atas partisipasinya, dan semoga pengajian kita hari ini, yaitu agar doa diijabah, betul-betul kita berharap agar semua doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang sudah memegang bukunya, mungkin bisa dimanfaatkan untuk dibaca dan juga untuk dihafal sedikit demi sedikit, karena di belakang buku ini ada beberapa doa yang kami nukilkan, yang itu merupakan di antara doa yang diperlukan oleh kaum muslimin atau yang dianjurkan bagi kaum muslim untuk menghafalnya. Barakallahu fiikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kebersamaan Anda di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Selamat beristirahat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
5: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati. La.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Ya.
1: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تريبت يداك. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
5: Nurun min al-Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amru bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dzai. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya hatta yughda'an, sampai dibayarkan utang.

0: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi.
2: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
0: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Bismillah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassallallahu wasallama ala an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Iya, silakan Suhail baca.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-muallif Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Jami' al-Sahih fi kitab al-Salah bab haddathana Ibrahim ibn al-Munzir qala haddathana Abu Dhamrah قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاث أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي
2: من ثلاثة أذرع قوما صلى يتخول
3: من ثلاثة أذرع صلى يتخول المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء
2: نسيت أن
3: أبو ضمرة هو أنس بن عياض ابن ضمرة ثقة
2: الإمام pada bab ke-97 dengan judul bab dengan tanpa judul. Al-Hafiz mengatakan kal-fasli minal babi alladhi qablahu, seperti atau seakan-akan beliau memisahkan antara bab yang sebelumnya dan bab yang akan datang. Hadis ini dari Abdullah bin Umar, ia berusaha untuk salat di tempat salat di dalam Ka'bah, di tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di tempat tersebut sebagaimana diberitahukan oleh Bilal radhiyallahu anhuma. Nah, di hadis ini ada keterangan bahwa jarak antara ketika beliau yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu salat dengan jidar dinding kira-kira tiga hasta. Nah, hadis ini apabila kita jama' dengan dua hadis sebelumnya, yaitu hadis ke-497 496 dan 497, maka jarak antara musalli, orang yang salat, pijakan kakinya dan tempat sujudnya kira-kira 3 hasta. Kira-kira 3 hasta. Sedangkan jarak antara tempat sujud dengan dinding itu adalah seukuran kambing lewat. Seukuran kambing lewat. Ini apabila kita menjamak dua hadis ini. Seukuran kambing lewat, ya, kira-kira setengah hasta, kurang lebih. Berarti, jarak antara tempat sujud orang yang sholat dengan sutra seukuran kambing lewat. Jika memungkinkan, kecuali masjid kecil dan orang tidak bisa mundur di belakang ada orang, dia harus mepet tempat sujudnya dengan sutra. Apabila luang, maka jarak antara berdirinya dengan sujud, tempat sujud, kira-kira perkiraan kan, qariban min salasati azra', kira-kira 3 hasta. Nah, jarak antara tempat sujudnya dengan sutra atau dinding atau selainnya, jika memungkinkan, maka itu seukuran kambing lewat. Ini diterangkan di hadis 496, 497. Sebab apabila kita memakai hadis 496, 497, bahwa itu jarak terdekat kita dengan sutra, tidak mungkin. Karena jaraknya dekat sekali. Tidak mungkin rukuk, tidak mungkin apalagi sujud. Kira-kira seperti itu. Seperti itu. Itu apabila tempat memungkinkan. So kalau tempat tidak memungkinkan, orang sudah ada, dan kalau kita agak ke belakang, kena dengan orang, tidak mengapa, kita dempet. Berarti selama ini, sebagian kaum muslimin salah dalam memahami sabda Nabi SAW dekat dengan sutra. Jadi dekat betul itu. Bahkan sudah saya pernah ke salah satu sekolah, itu sudah ada dinding, dia pajang lagi sutra di situ. Berarti ini salah memahami. Enggak ada kesempatan saya buat bilang waktu itu. Di satu kolom. Ini dinding seperti ini. Dia pajang lagi sutra di situ. Maksudnya agar dekat dengan sutra. Dia tidak paham akan hadis-hadis mengenai sutra. Jaraknya. Yang dia baca hanya hadis tentang sutra. Dekat dengan sutra. Tapi berapa ukurannya, itu diterangkan di hadis-hadis. Berarti hanya sekilas membaca hadis. Ini manfaat yang sangat besar sekali. Sehingga orang tahu bahwa yang dimaksud dekat dengan sutra itu seperti itu. Berarti jarak, ada jarak antara tembok dengan tempat sujud kira-kira seukuran kambing lewat. Apabila sebagai imam atau sholat sendirian, sholat jamaah tidak ya, karena sutranya imam. Sutra na imam. paham ya, kurang lebih seperti itulah. Nanti kita bahas lagi. Itu sudah kita jamak antara satu hadis dengan hadis lainnya. Terus Suhail.
3: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم البصري قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ الرحل فيعجله فيصلي إلى أخرته أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدم ثقة.
2: الإمام memberikan judul bab salat menghadap ke unta ar-rahilah. Yani ini unta yang cakap. Yang cakap maksudnya yang pintar. Yang sudah layak ditunggangi. Wal ba'ir, sedangkan ba'ir di sini dijelaskan oleh Al-Hafidh, yaitu unta yang masuk pada tahun kelima umurnya. Yakni unta itulah yang dijadikan sutrah apabila ia tenang atau tidak berjalan. Wasyajari, dan pohon-pohon boleh dijadikan sutra. Warrahli, sandaran pengendara unta. Ada pelana, ya, ada sandaran di belakang. Sandaran. Itu kira-kira sehasta atau 2/3 hasta di sini. Ini sehasta, tangan saya ya. Hasta. Berarti 2/3 segini. Sejengkal saya. Ini sehasta. Dari ujung sini sampai sikut. Sehasta. Ini boleh segini. Atau umumnya di terangkan oleh Al-Hafidh 2/3 hasta, itu yang masyhur. Jadi kurang dari sehasta, kurang sepertiga. Itu sekurang-kurangnya sutra, sekurang-kurangnya sutra, sandaran kendaraan unta antara satu hasta sampai 2/3 hasta. Nah, ini 2/3 bisa. Iya. 2/3 ini bisa. Apa air mineral yang lebih panjang. Ya, panjang, besar, lebih bisa lagi. Hadis ke-507 dijelaskan oleh Ibn Umar juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke untanya. Jika tidak memungkinkan, ada yang bertanya, salah seorang rawi yaitu Ubaidullah bertanya kepada Nafi', bagaimana kalau unta itu tidak bisa diam? Maka dia dijawab oleh Nafi', dia dia di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti keterangan Nabi ini masuk dalam mursal. Karena ya'khudhur rahlah. Ar-rahlah tadi sandaran orang yang mengendarai unta di belakang sih akhir sandaran. Dan beliau salat di situ. Dan Ibnu Umar pun melakukannya. Walhasil sutrah, pembatas antara orang yang sholat dan yang di luar sholat. Orang yang di luar sholat, baik itu manusia maupun hewan. Kalau demikian, maka sutrah itu apa saja. Bisa hewan, bisa pohon, bisa tembok, bisa apa saja. Bisa air mineral seperti ini, taruh sekurang-kurangnya misalnya, bisa tas-tas itu ya yang ditukar, apa saja ya. Kalau ini dekat ke dinding ya di dinding, kalau memungkinkan jaraknya seperti yang tadi dibahas bagus, kalau tidak memungkinkan maka lakukan apa yang sanggup diperbuat. Seperti kita sholat di masjid pada hari Jumat, jamaah sudah ada. Mungkin jarak antara kita dengan ikhwan yang di depan tidak sampai 3 hasta. Walhasil kira-kira tidak harus pas. Khawatir nanti kita gulu. Kenapa kira-kira? Karena riwayatnya qariban, kira-kira, diperkirakan saja. Mau kurang dari itu atau lebih dari itu diperkirakan. Ya, paham? Tidak harus pas benar. Qariban, kira-kira. Emang antum mau sholat mau langsung ngukur? Gulu ya. Jangan. Kira-kira, oh gini. Kan qariban. Lafaznya lihat qariban. Diperkirakan. Setelah itu antara sujud kita dengan dinding, diperkirakan kambing lewat. Baik itu dinding atau sutrah yang ada, sini ada sutrah nggak? Situ ada sutrah. Oh itu bekas dulu itu. Ya itu juga bisa. Ya, terus ya.
3: باب الصلاة إلى السرير. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتوني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. عثمان بن أبي شيبة هو عثمان بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان العبسي أبو الحسن بن أبي شيبة ثقة حافظ وله أوهام وقيل كان لا يحفظ القرآن. جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نازل الري وقاضيها ثقة صحيح الكتاب قيل كان في آخر عمره يهم من حبله. منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عتاب ثقة ثبت وكان لا يدلس إبراهيم النخاعي.
2: باب الصلاة إلى السرير. باب الصلاة menghadap ke سرير. Apa سرير؟ Tempat tidur. Dibawakanlah oleh Al-Imam hadis ke-508 hadis Aisyah, dan ini akan di ulang-ulang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat menghadap ke sarir, hadap ke sarir. Terus.
3: باب يرد المصلي من مر بين يديه ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة وقال إن أبى إلا أن تقاتله قاتله
2: فقاتله ya.
3: قاتله
2: oh قاتله situ enggak ada fa'nya ada terus
3: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام وحدثنا آدم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حمير بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشك إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أبو معمر المنقري هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي
2: أبو معمر
3: المنقري
2: المنقري منقري ترس
3: ثقة ثبت رمي بالقدر حميد بن هلال العدوي أبو النصر البصري ثقة عالم سليمان بن المغيرة القيسي ثقة ثقة
2: باب yang lain الإمام pindah باب sekarang yaitu bab yaruddul musalli man marra baina yadayhi. Orang yang salat menolak siapa saja yang lewat di hadapannya. Nolak. Mencegah. Berarti lewatnya di sini. Kalau dia tidak memakai sutrah misalnya. Kalau memakai sutrah, lewatnya melewati sutrah. Dan itu batas kita sampai sutrah itu. Maka jika ada yang lewat, ya kita sampai-sampai Ibnu Umar dibawakan Al-Athar oleh Al-Imam dari Ibnu Umar. Dan Al-Athar ini dimausulkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razzaq. Dan dijelaskan oleh keduanya bahwa yang lewat itu adalah Amr bin Dinar. Amr bin Dinar. Yani rawi hadis juga. Ditolak oleh Ibnu Umar. Sedangkan Ibnu Umar lagi membaca tasyahud. Posisinya lagi tasyahud. Tahiyat. Ditolak. Berarti dia bangun, tolak. Gini. Atau di tempat duduk, dia tetap duduk, tolak. Berarti dalam posisi apa saja. Mungkin sujud yang enggak bisa. Sujud tidak bisa. Berdiri, tentu rukuk bisa. I'tidal bisa, duduk bisa. Ini dia, Ibnu Umar. Fit tashahud. Kemudian Al-Imam mengatakan, sutrah ini, orang yang lewat di kita, melewati orang yang sholat itu, juga termasuk di Ka'bah, di Masjidil Haram, di Mekah. Tidak ada pengecualian. Bahwa kalau di Masjidil Haram lewat, dibiarkan. Tidak, dicegah juga. Kemudian Ibnu Umar ini perkataan Ibnu Umar ini katanya. Waqala, dan dia berkata, yakni Ibnu Umar ini. Dan Al-Hafidh juga mengatakan seperti ini. Ini mausulkan juga oleh Al-Imam Abdul Razzaq di kitabnya Al-Musannaf. لا تدع أحدا يمر بين يديك وأنت تصلي فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. Jangan biarkan seseorang pun lewat di hadapanmu sedang kau salat, maka jika dia enggan kecuali engkau memeranginya, maka perangi ia. Yani jika dia enggan kecuali engkau menolak lagi dengan lebih keras, maka lebih keras lagi sampai kepada peperangan. Ya. Nah, ini perkataan waqala, yakni Ibnu Umar. In aba illa an tuqatilahu faqatilhu. Kemudian al-Imam membawakan hadis yang sangat terkenal, itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang pada suatu hari yakni hari Jumat, ia salat menghadap ke sesuatu yang menutupnya dari manusia. Yusalli ila syai'in yasturuhu minan nas. Ia salat menghadap sesuatu yang menutupnya dari manusia, yang menghalanginya dari manusia. Berarti memakai sutra. Lalu ada seorang pemuda dari suku Abu Mu'ayta lewat di hadapannya. Berarti lewat di hadapan peti. Maka ditolak oleh Abu Sa'id. Dadanya diginikan. Kalau kita misalnya gini saja, orang sudah ngerti itu biasanya. Kalau maju lagi, baru tolak. Gini. Tolak. Maju lagi, keras lagi. Oke. Ya. Lalu pemuda itu barangkali tidak mendapati jalan yang lain kecuali itu, dia lewat lagi. Ya. Maka Abu Sa'id menolak lebih keras lagi. Asyad dari yang pertama. Lalu orang itu mencaci maki, anak muda itu mencaci maki Abu Sa'id. Abu Sa'id lagi sholat, dicaci maki. Kemudian orang itu masuk kepada Amir di Madinah, Marwan bin Hakam, dan mengadukan apa yang ia jumpai, dapati dari Abu Sa'id. Dan Abu Sa'id pun menyusul masuk. Ini klarifikasi. Jelasannya perlunya memberikan penjelasan. Berikan penjelasan. Lalu Marwan bertanya, "Malaka wali bni akhika ya Abu Sa'id? Ada apa engkau antara anak saudaramu wahai Abu Sa'id?" Maka Abu Sa'id membawakan hadis. "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Apabila, yani dia mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, langsung dia sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang kamu salat menghadap sesuatu yang menutupinya dari manusia, ada tabir gitu untuk cegahnya, pembatas antara dia dengan manusia. Fa'arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi. Lalu seseorang ingin lewat di hadapannya. Seseorang lewat di hadapannya, falyadfa'hu, maka hendaklah ia tolak. Tentu tolak yang pertama dengan pelan. Atau cukup kita kasih gini, tangan. Biasanya paham insyaAllah ta'ala kaum muslimin. Karena ada yang sengaja, ada yang lupa. Ada orang sholat dia tidak melihat bahwa itu ada orang sholat dia. Paham dia. Ya. Nah kalau dia sudah lewat, jangan ditarik, mundur lagi. Jangan. Itu namanya melewat yang kedua, itu tidak boleh, paham ya. Kalau dia sudah lewat, sudah. Atau kita kalah gitu. Kalah, saya pernah di Masjidil Haram. Persis kejadian seperti ini, saya tolak. Orang besar, tolak, wah dia maju, tolak. Maju, lewat, kalah saya. Dia caci maki saya. Pakai bahasa Arab, dicaci maki. Saya tetap sholat. Persis seperti itu. Di Masjidil Haram. Orang hitam besar. Itu. Saya tolak. Wah, marah dia tolak. Ini. Kalah saya di itu. Itu tetap lewat. Ya. Itu. Ya, saya gak mungkin narik. Udah lewat dianya. Ah, itu dia. Udah lewat. Lewat dia berhenti, dia caci maki saya, maki-maki saya. Dan saya tetap sholat. Udah enggak ada, selesai sholat. Itu. Walhasil. Ya. Nah, ini kejadian di Masjidil Haram banyak. Kali itu Al-Imam ni faedahnya besar, wafil Ka'bah. Di Ka'bah pun, di Masjidil Haram pun, wajib dicegah. Fa in aba, maka jika dia enggan, tidak mau menolak, falyuqatilhu, fa innama huwa syaitan. Maka perangilah ya, maksudnya tolaklah, kata ulama lebih keras, sampai kepada peperangan dan pembunuhan. Sampai demikian, tolak. Karena sesungguhnya ia adalah syaitan. Ini yani syaitan dari jenis manusia. Kan syaitan ada dua. Dari jenis jin dan dari jenis manusia. Ia melakukan perbuatan syaitan yang selalu ingin memutuskan sholatnya orang yang sedang sholat. Ya, terus ya.
3: باب إثم المر بين يدي المصلي.
2: Masalah ya, kalau di sini kan dikatakan إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. Apabila salah seorang dari kamu salat menghadap sesuatu yang membatasinya antara dia dengan manusia. Sekarang kalau dia tidak memakai sutra dan orang lewat di hadapannya, tolak tidak? Jawabnya tolak. Walaupun dia tidak memakai sutra. Apa yang dimaksud lewat di hadapan dia? Ya lewat di hadapan dia. Ada jangkauan dia sampai tempat sujud dia. Oh, di sini orang sholat di situ. Orang lewat di sini. Ya tidak mengapa. Lewat situ. Bukan harus muter. Terus ya.
3: حدثنا عبد الله بن يوسف
2: باب اسم المر
3: باب اسم المر بين يدي المصلي حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المر بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة
2: Rawinya ma'ruf. Sekarang bab ismil mar, bab dosa orang yang lewat baina yadayil musalli, di hadapan orang yang sedang salat. Yakni alangkah besarnya dosanya. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang memasukkan ke dalam al-kabair. Sampai demikian. Kemudian al-imam membawakan hadis ke-510 bahwa Zaid bin Khalid al-Juhani, seorang sahabat, bertanya kepada sahabat yang lain. Ia mengutus Busr bin Sa'ad bin Sa'id. Busr bin Sa'id diutus oleh Zaid bin Khalid untuk menanyakan kepada Abu Juhaim perihal yang pernah Abu Juhaim mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai orang yang lewat di hadapan orang yang sedang salat. Apa ancaman dan dosanya? Maka Abu Juhaim berkata dan ia menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul marru baina yadayil musalli madza 'alayhi?" Seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang salat itu mengetahui apa yang akan terjadi padanya, yakni dosanya, dosa apa yang ia lakukan, atau berapa besar dosa yang ia lakukan, lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Sungguh, jika ia berhenti, tidak melewati orang yang salat, yang sedang salat itu selama 40, lebih baik baginya dari ia melewati lewat di hadapan orang yang salat. Qala Abu Nadir, berkata Abu Nadir yang menerangkan ini tentu Al-Imam Malik. Karena Al-Imam Malik meriwayatkan dari Abu Nadir, maka qala Abu Nadir, ya tentu Al-Imam Malik. Al-Imam Malik berkata Abu Nadir gitu. La adri aqala 40 yawman aw shahran aw sanatan. Saya enggak tahu. Apa yang diucapkan 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Tapi riwayatnya 40 sudah. Tidak diketahui 40 hari kah, 40 bulan kah, atau 40 tahun. Tidak ada keterangan. Nah, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mada 'alaihi?" Seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sedang salat itu mengetahui apa yang akan menimpanya, dosa apa yang ia lakukan, maka berhenti selama 40 lebih baik baginya. Tidak tahu apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Besar. Nah, ini banyak yang tidak atau belum mengetahuinya dari kaum muslimin. Begitu juga banyak sekali dari kaum muslimin salat tidak memakai sutra. Maka kita harus utamakan dulu atau didahulukan dulu dengan memakai sutra. Apa saja? Kalau di masjid tentu dinding, tiang.

0: Oh, ikhwan kita yang ada di depannya. Terus, Suhel.
1: باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي وإنما هذا إذا اشتغل به فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون للحاجة وأكره أن أستقبله فأنسل إنسلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. إسماعيل بن خليل الخزازي ثقة. علي بن مسهر القرشي الكوفي ثقة. مسلم هو مسلم بن صبيح أبو الضحى الكوفي العطار ثقة فاضل.
0: Iya, bab al-imam di bab 102 dari urutan kitab as-salah mengatakan babu istiqbali ar-rajuli wa huwa yusalli. Seseorang menghadap seseorang di hadapannya dan orang itu sedang salat. Yakni seseorang menghadap di hadapan orang yang sedang salat, yakni berhadapan di ini. Ya. Utsman bin Affan tidak menyukainya. Tidak menyukainya. Al-Hafiz mengatakan bahwa saya sampai hari ini, yakni sampai sekarang di zaman beliau, tentu beliau hidup, belum melihat al-athar dari Utsman ini, maksudnya sanadnya. Utsman tidak menyukai orang berhadapan langsung kalau dia ingin berbicara dengan orang yang sedang sholat itu. Yakni tidak menyukainya, bukan sesuatu yang haram. Yakni harus di tepi. Ada hadis di Bukhari juga. Seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh jariahnya untuk berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat tapi di sampingnya, kalau berhadapan kan khawatir mengganggu kekhusyuannya. Al-Imam kemudian membawakan, tetapi Zaid bin Thabit mengatakan ya, al-imam maksudnya di sini kelihatan. Wa inna ma hadza idza ishtaghala bihi. Sesungguhnya yang tidak disukai itu apabila menyibukkannya. Kalau tidak menyibukkannya, fa amma idza lam yashtagil faqad qala Zaid bin Thabit ma balaitu inna ar-rajula la yaqta'u salata ar-rajul. Apabila tidak menyibukkan orang yang salat itu. Ini kejadian pada Ummul Mukminin Aisyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di menghadap ke tempat tidur dan Aisyah ada hajat ingin bangun. Dia tidak suka bangun langsung duduk berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sambil tidur dia keluar dari tempat tidur itu. Jadi dia dari

0: Hadis Aisyah dibawakan nanti akan diulang terus ini.
1: باب الصلاة خلف النائم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أو ي... فأراد فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
0: Iya, bab salat di belakang, babus salat khalfan naim. Bab salat di hadapan kali ini kan. Ya. Jadi orang tidur ini di sini, jadi di belakang orang tidur itu khalfan naim. Kalau kita mengatakan di depan berhadapan dengan orang yang sedang tidur. Ya. Itu tidak mengapa. Dan ini dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW. Bahwa Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, salat sedangkan beliau tidur. Sedangkan beliau tidur di tempat tidurnya. Berarti Nabi SAW menghadap ini. Ini isyarat dari beliau, kata Al-Hafidh, akan kelemahan hadis yang melarang solat di belakang orang yang sedang tidur. Ini ada hadisnya, tapi hadisnya da'if dari seluruh jalannya. Da'if. Oleh karena itu, Al-Imam memberikan judul bab, boleh solat ya, di belakang orang yang sedang tidur. Ada istri lagi tidur, kita solat menghadapnya. Ini seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ya.
1: Bab at-tatawu'i khalf al-mar'ah. Haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Abi an-Nadhr maula Umar ibn Ubaydillah an Abi Salamah عن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
0: Yeah. باب التطوع خلف المرأة seperti tadi. Bab tatawu' khalfal mar'ah. Dibawakan lagi hadis Aisyah. Nah, hadis Aisyah ini sudah kita baca di hadis nomor 382 lalu. Ini diulang-ulang oleh al-Imam Aisyah mengatakan bahwa ia tidur di hadapan Rasulullah SAW dan kakinya melonjor ke arah kiblat. Gitu. Misalnya ini kiblat ya. Kesana kaki, anjir. Ya. Maka apabila beliau sujud, gomazani, gomazani itu dia rabah gitu. Nabi SAW tentu lembut sama bukan di, bangun gitu, bukan. Ya. Ya. Kelakuan Nabi SAW beda dengan kita, dengan istri beliau. Aisyah tarik kakinya. Ya. Terus berlangsung seperti itu. Kalau Nabi SAW berdiri, dilonjorkan lagi kakinya. Gitu. Ya. Nah, ini kelihatannya enggak sampai 3 hasta kali apa mungkin sampai ya. Dan kata Aisyah rumah-rumah pada hari itu tidak atau belum ada lampu. Terus Suhail.
1: Bab man qala la yaqta'u salata syai'un. Haddatsana Umar bin Hafs qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال عن عائشة قال الأعمش ما وحدثني مسلم

0: عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو للحاجة فأكره أن أجلس، فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عندي رجليه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء، فقال: لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله.
1: Bab man qala la yaqta'u salata syai'un. Bab orang yang mengatakan, maksud orang di sini tentu ahli ilmu seperti Az-Zuhri dan yang sebelumnya adalah Ummul Mukminin Aisyah itu ya, dan yang sepaham dengan mereka dari sahabat atau tabi'in dan lain-lain, yang mengatakan la yaqta'u salata syai'un, tidak ada sesuatu yang memutuskan salat. Ini perselisihan ulama. Sebagian mengatakan ada yang memutuskan salat seseorang apabila dilewati oleh sesuatu. Sesuatu itu adalah wanita, anjing, dalam salah satu riwayat anjing hitam, dan keledai. Apabila dilewati oleh salah satu itu, maka salat batal. Sebagian ulama menerima hadis itu, tetapi tidak secara zahir, seperti Al-Imam Al-Syafi'i, bahwa yang dimaksud memutuskan salat itu, yakni mengurangi keutamaan salat atau kekhusyuan dan lain sebagainya. Walhasil ta'wil atau tafsir. Sebagian lagi seperti Ummul Mukminin Aisyah, pemukanya tentunya, karena Aisyah faqihah, rawiyatul Islam, hadis berpulang semua atau sebagian besar kepada Aisyah. Dia termasuk salah satu dari beberapa orang yang banyak meriwayatkan hadis, dan dia faqihah, ahli ilmu. Ulama'nya umat ini. Dan Nabi SAW mempunyai dua orang istri, yang awal dan yang akhir. Yang awal Khadijah radhiyallahu anha, di awal-awal dakwah, yang sangat mendukungnya, dan orang yang pertama beriman dan membelanya sampai akhir hayatnya, pembelaan terhadap Islam, sehingga Rabbul Alamin kirim salam kepada Khadijah melalui malaikat Jibril, disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Khadijah, dan Khadijah tidak menjawab salam dari Allah. Kenapa? Karena Allah as-salam. Inna Allaha huwas was-salam. Hadisnya sudah kita baca. Masa dijawab salamnya waalaikumsalam? Kan enggak boleh. Tapi Khadijah menjawab salam Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerdas. Itu di awal Islam. Sampai hampir berakhir periode Makkah, 13 tahun, hampir 13 tahun sebelum hijrah, beliau hijrah, Khadijah wafat. Sangat menyedihkannya, istri yang selalu dia sebut-sebut sampai akhir hayatnya. Cintanya demikian besar karena Nabi SAW mengatakan dari dia saya memperoleh anak. Dan dia begini, begini. Sampai Nabi SAW sering menyebut-nyebutnya. Dan kalau ada apa beliau potong kambing atau apa, dikasih hadiah kepada kawan-kawan Khadijah atau saudaranya. Nah, saudaranya datang, suaranya kan biasa kalau bersaudara hampir sama. Nabi terkejut kaget. Sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi yang lain. Karena ia tahu kelebihannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Kalau dari laki-laki, bapaknya. Kemudian siapa? Umar dan Utsman. Dia orang-orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rafidah mengkafirkannya. Ya. Maka kata Aisyah, kecuali kepada Khadijah, padahal dia telah lama wafat. Karena Nabi SAW, disebabkan Nabi SAW menyebut-nyebutnya terus. Ah, ini kekuatan di awal Islam. Tidak ada riwayat dari Khadijah, hadis. Tapi dia orang pertama yang membela Nabi, yang beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita, istri beliau. Dan dia membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sepupunya Waraqah bin Naufal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Dan ditenangkan Nabi hatinya. Karena Nabi khawatir, ada apa pada diri saya ini? Enggak. Orang yang baik, orang ini, waduh, itu luar biasa itu. Tenang jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di akhir Islam, ada Aisyah, rawiyatul Islam. Ini ilmu Islam. Ini penyebar Islam, dakwah Islam. Nah, lihat itu dua orang istri beliau ini. Awal dan akhir. Aisyah menemani beliau selama 10 tahun ya, hijrah, ketika beliau hijrah. Ya. Dan Nabi SAW membawakan, dan Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Maka salah satunya adalah yang beliau terangkan di beberapa hadis yang telah kita baca. Ya, ini riwayat dari Al-A'mash. Qala, dia berkata, haddatsana Ibrahim anil Aswat an Aisyata. Qala Al-A'mash wa haddatsani Muslim, yakni Abu Dhuha, an Masruq. An Aisyah, dari Aisyah, dzukira indaha ma yaqta'u shalah. Pernah orang menyebut perkara yang membatalkan salat, itu al-kalbu wal himar wal mar'ah. Anjing dan keledai serta wanita. Mendengar itu Aisyah menjawab, sabbahtumuna bil khumri wal kilab, engkau samakan kami kaum wanita dengan anjing dan dengan keledai dan anjing. Itu marah dia. Kemudian dia berdalil ya, bahwa tidak ada yang memutuskan sholat karena aku pernah tidur di hadapan Nabi dan Nabi salat menghadap kepadaku. Ah, itu di hujjahnya. Hujjahnya. Berarti yang membatalkan salat itu menurut Aisyah, kemudian Imam Az-Zuhri dan lain-lain adalah walaupun di apa namanya di depannya atau bukan hanya melewatinya, tapi termasuk duduk di depan. Ketika duduk di depan itu, ketika tidur di depan orang yang sholat, tidak membatalkan sholat, maka tidak ada yang membatalkan sholat. Begitu. Itu hujjahnya. Paham ya? Di Aisyah membawakan, wallahi, demi Allah, laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli wa inni ala sariri bainahu bainal qiblati muttaji'ah. Demi Allah, sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sedangkan aku berada di tempat tidur antara beliau dan kiblat, tidur berbaring. Saya ada orang tidur di sini, tidur di sini. Ya. Di sini orang salat. Berdasarkan ini, maka Aisyah membantah orang yang mengatakan bahwa yang membatalkan salat itu adalah wanita. Sehingga beliau mengatakan, syabbahtumuna bil humuri wal kilab, dalam riwayat yang lain yang sebelumnya. Ya. Ada tadi riwayat. A'daltumuna. Ya, sama artinya. Yakni kamu. A'daltumuna bil kalbi wal khimar. Hadis ke-508. Lalu, fatabduli al-hajatu. Lalu saya mempunyai hajat untuk turun dari tempat tidur. Fa'akrahu an ajlisa. Aku tidak suka langsung duduk. Orang tidur kan bangun dia duduk gini. Ya. Bangun. Fa'udhiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ansallu min indi rijlaihi. Lalu aku melorot dari kedua kaki tempat tidur, lorot gitu, keluar dari selimutnya. Paham? Berdasarkan itu, maka Aisyah membantah. Padahal telah ada hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan para imam yang lainnya. Ya, dari Abu Dzar dan sahabat-sahabat lain yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada yang memutuskan salat apabila dilewat di hadapannya, yakni antara wajib sutrah atau mustahab disukai. Sudah kita bahas, sudah kita bahas.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Khawatir Islam, rohimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM Radio Roja Bandung. Kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Tak ada gading yang tak retas.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amri bin Al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat besar di zaman ini dengan banyaknya dai-dai, dengan banyaknya para pendakwah, orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan, dan orang-orang yang memperingatkan kita dari keburukan. Namun, ada hal yang perlu kita sadari. Di sana ada da'i-da'i yang tenar. Di sana juga ada da'i-da'i yang tidak demikian. Saya ingin mengingatkan bahwa tenar bukan berarti benar. Tenar belum tentu benar. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati dalam mengambil maklumat-maklumat yang datang dari para da'i tersebut. Maklumat-maklumat tersebut harus kita sesuaikan dengan dalil. Lihatlah di zaman Fir'aun, bagaimana tenarnya Fir'aun. Fir'aun sangat tenar di zamannya. Dia adalah raja, tapi dia menjadi pemimpin kesesatan. Menjadi pemimpin kesesatan di zamannya. Lihat juga bagaimana Abu Jahal. Abu Jahal sangat tenar di kaumnya. Bahkan di kaumnya, Abu Jahal dijuluki sebagai Abul Hakam. Orang yang mempunyai kebijaksanaan. Orang yang sangat bijaksana sekali. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya. Dia adalah Abu Jahal. Orang yang bodoh. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dalam sebuah hadis, hadis yang sanadnya hasan, bahwa Abu Jahal adalah Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Padahal dia tenar. Dan dia tenar dengan julukannya Abul Hakam, orang yang bijaksana. Tapi ternyata itu bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah dalil. Dalil yang benar. Dalil yang difahami dengan benar dan dalil yang diterapkan dengan benar. Ketika kita melihat dalil, kita lihat dahulu apakah dalilnya sahih ataukah tidak. Kemudian ketika dalilnya sudah sahih, apakah dalilnya tersebut difahami dengan benar sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah difahami dengan pemahaman yang benar, apakah pemahaman tersebut diterapkan dengan penerapan yang benar? Itulah yang menjadi tolak ukur kebenaran, bukan ketenaran. Memang orang yang tenar belum tentu tidak benar. Orang yang tenar belum tentu tidak benar. Lihatlah para nabi. Mereka juga tenar, tapi mereka benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenar dan beliau benar. Lihatlah para imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Mereka tenar, mereka juga benar. Oleh karenanya, untuk mencari kebenaran, untuk melihat sesuatu itu benar, tolak ukurnya bukan ketenaran, tapi tolak ukurnya adalah dalil. Apabila perkataan tersebut sesuai dengan dalil, maka kita terima sebagai kebenaran. Kita terima sebagai kebenaran dan kita jalankan. Seorang yang tenar belum tentu berilmu tinggi. Ada orang yang ilmunya sangat tinggi tapi tidak tenar. Karena memang mungkin tidak mempunyai retorika yang bagus. Mungkin tidak mempunyai gaya bahasa yang menarik. Tapi ilmunya sangat tinggi. Sebaliknya, orang yang tidak tenar belum tentu perkataannya tidak benar. Ya. Ada banyak orang yang berilmu tinggi dan dia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat tapi tidak dikenal oleh masyarakat. Kecuali hanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, ya, kalau kita mendengar ada seorang da'i yang tenar menyampaikan sesuatu yang ganjil, menyampaikan sesuatu yang menyelisihi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi ayat di dalam Al-Qur'an, maka hati-hatilah. Hati-hatilah, jangan sampai kita menjadi melenceng karena ketenaran seseorang. Apalagi di zaman ini. Banyak orang yang mencapai tampuk pimpinan dengan cara yang tidak baik. Akhirnya dia menjadi sangat tenar. Padahal keilmuannya tidak bisa dibuktikan. Keilmuannya tidak mendalam. Padahal keilmuannya melenceng. Oleh karenanya, berhati-hatilah dalam menerima pengetahuan tentang agama dari orang lain. Agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan dalil. Agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah perkataan yang sangat masyhur dari seorang ulama yang sangat tenar, Ibnu Sirin. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambilnya. Dari siapa kalian mengambilnya dan sesuaikan perkataannya dengan dalil yang ada. Demikian para pemirsa yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata pengingat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: يا عبادي الذين أسرفوا

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: دار أنس رضي الله عنه dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah, karena memakan yang halal adalah bagian besar dari ahlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.
1: Surah At-Taubah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولا

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu mengerti.
1: Nahnu

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

0: Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.
1: Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithuhu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin.
0: Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: قَالُوا

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu.

0: mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

0: dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.
1: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.
1: وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ

dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: alim.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
0: Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahid.

0: الْكَاذِبِينَ
1: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan Yusuf

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.
1: Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahu.

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: Qala rabbis sijnu ahabbu

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: ودخل معه

0: أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu, termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

0: Apa yang kamu sembah selain Allah? Hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Ya,

0: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya, akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu."
1: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون.
0: Orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf

0: Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.
1: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبره إلا قليلا مما تأكلون.
0: Yusuf berkata, kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar."
0: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: ولا نضيع أجر المحسنين.
1: Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
0: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
1: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يَرْجِعُونَ.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
1: Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin.
0: Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.
0: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدُخُلُوا

Dan Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: قَالُوا

Saudara-saudara Yusuf menjawab, "Hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim."

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرق

0: a'lamu bima tasifun.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ.
0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini, sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku. Dan dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, "Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu."

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

0: Ya'qub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."
1: قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillahi illa alqaumul kafirun.
0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Aku adalah Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik."
0: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.
1: Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
0: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
1: Yusuf berkata, "Pada hari ini, tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."
0: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."
1: Falamma an ja'a al-bashir alqahu

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaih. Awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu Misra in sya'allahu aminin.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."
1: Wa rafa'a abawaihi 'ala al-'arsy wa kharru

dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: حتى إذا استيأس الرسل

0: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.
1: لقد كان في قصصهم عبرة

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Dulu kota itu kota sunnah, terkenal dengan nama kota sunnah. Ahlu sunnah banyak di situ. Selain dari ahli bid'ah juga ada. Dia di situ singgah. Maka disambut oleh orang. Orang belajar sama dia, dia meriwayatkan hadis. Ya, di antara yang belajar Imam Muslim. Kemudian terjadilah fitnah di situ. Maka dia pun meninggalkan Naisabur, pulang ke kampung halamannya, ke negerinya Bukhara. Dia pulang ke Bukhara. Nah, di sana ada Amir. Amir, ya. Penguasa atau wali kota Bukhara atau gubernurnya, ya. Amir itu minta kepada Bukhari agar membawa kitab sahihnya ke rumahnya, kitab Al-Jami' Sahih dan kitab Tarikh ke rumahnya, khusus untuk mengajar dia dan anak-anaknya. Ah, ini berarti pengkhususan ilmu. Ini tidak boleh. Ilmu tidak boleh dikhususkan kepada penguasa dan orang-orang kaya. Tidak boleh. Kecuali kepada yang bisa dikhususkan mengenai ilmu. Misalnya ini majelis khusus ahli ilmu. Majelis para ustadz untuk belajar. Boleh. Karena pemisahannya dengan ilmu. Sama juga dengan sekolah. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu yang memisahkan uang, kekuasaan, atau ilmu. Ilmu. Ada S1, S2, S3. Yang memisahkan apa? Ilmu. Itu boleh. Tapi kalau yang memisahkan ini majelis orang-orang kaya, misalnya satu tempat, bayar, jual tiket, itu terlarang di dalam Islam. Tidak boleh menyelisihi perjalanan kaum salaf. Nah, sekarang ada berbayar, tiket dijual seperti konser. Itu menyelisihi perjalanan kaum salaf. Tidak ragu lagi. Dan itu bukan atas nama sunnah. Pemisahan tidak boleh, pemisahan majelis tidak boleh dengan uang. Kalau berbayar, berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut? Uang sangat berharga. Orang 100 ribu saja sangat berharga. Ini tiketnya berapa? Berapa tiketnya? Hah? Tiketnya? Jadi jual tiket. Nah, ini atas nama sunnah menyelisihi sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memisah-misahkan orang dengan uang dan kekuasaan kecuali dengan ilmu, dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bisa memisahkan. Perhatikan kisah Bukhari. Amir itu manggil. Dia ingin sendirian bersama anak-anaknya belajar kitab Sahih Bukhari dan kitab Tarikh. Agar aku dengar langsung darimu. Apa kata Bukhari? Pada barangkali ada utusan datang. Katakan kepadanya, aku tidak akan merendahkan diriku dengan membawa kitab Jami' dan Tarikh agar engkau mendengarnya. Kitab Jami', Jami'us Sahih, kitab Sahih Bukhari. Beliau tulis 16 tahun lamanya. Saya tidak mau merendahkan begitu saja saya bawa-bawa kitab saya untuk aku dengarkan kepadamu. Aku tidak akan membawanya ke pintu-pintu sultan, penguasa. Jika dia punya hajat, sesuatu, maka silakan datang ke masjidku atau ke rumahku. Silakan. Jika dia tidak mau, maka engkau sultan, penguasa. Engkau dapat melarangku mengajar, membuat majelis. Silakan, agar aku punya uzur kepada Allah pada hari kiamat bahwa aku tidak menyembunyikan ilmu. Begitu kata Bukhari. Berani tidak? Itu keren. Itu berani ya. Saya tidak mau merendahkan ilmu, membawa-bawa kitab saya ke pintu-pintu sultan. Silakan kalau antum ada hajat, datang ke masjid, masjidku, belajar. Atau datang ke rumahku. Tapi engkau sultan. Silakan kalau engkau mau larang majelisku, silakan. Engkau larang, engkau punya hak, engkau punya kekuasaan, sultan. Agar aku dapat uzur, agar aku bisa uzur kepada Allah bahwa aku tidak menyampaikan ini karena dilarang oleh sultan ini. Dia punya kekuasaan, dia akan melakukan sesuatu. Aku tidak akan menyembunyikan ilmu. Maka jadi liarlah antara Bukhari dengan penguasa itu. Bukhari diusir. Keluar Bukhari dari Bukhari. Singgah di satu tempat dan di situ beliau wafat. Begitu Bukhari. Dia tidak mau memisah-misahkan ilmu sehingga dia mengatakan, aku tidak akan menghususkan sana, menghususkan untuk mendengar hadis ini kauman duna kaumin akharin, satu kaum dari kaum yang lain, karena hadis untuk manusia. Ini kan penguasanya mau khusus di sini. Nah kalau antum buat majelis berbayar, antum mengkhususkan orang-orang tertentu.

kurang. Jadi saya dengar dari min turuk, dari berapa jalan, mutawatir katanya. Ada begitu atas nama sunnah menyalahi sunnah. Jangan ikut ikhwan. Itu pemisahan dengan uang. Tidak boleh. Yang dipisah itu dengan ilmu. Saya di majelis para pelajar ilmiah, majelis para ulama, ahli ilmu, majelis para asatidz. Boleh, karena yang memisahkan ilmu. Seperti Nabi SAW mengkhususkan sebagian sahabat dengan hadis. Dan Bukhari memberikan bab khusus tentang itu, bahwa pemisahan itu dengan ilmu. Bukan dengan uang, bukan dengan kekuasaan. Kecuali penguasa itu ingin meminta fatwa, ingin bertanya, boleh. Tapi kalau khusus, tidak yang lain. Datang ke masjid atau ke rumahku, kata Bukhari. Kejadian yang sama, kalau Bukhari ini amirnya marah dia. Gengsi. Marah dia. Diusir Bukhari. Keluar. Ya ini dia tidak langsung demikian, tetapi dia persempit. Mungkin gerak Bukhari dan terfitnah. Difitnah. Tertuduh, dituduh. Mau tidak mau. Bukhari keluar. Berarti pengusiran secara tidak langsung. Tapi dipersempit. Keluarnya Bukhari. Bumi sudah sempit bagi dia. Dia singgah di satu tempat dekat Samarkand. Dari Uzbekistan ada daerah Samarkand. Sebelum Samarkand kalau tidak salah. Sakit. Sakit. Sakit. Lalu dia baca doa-doa, dia minta hadap kiblat, doa-doa. Meninggal. Tidak banyak orang, hanya satu, gharib. Ditinggalkan oleh manusia. Tapi Rabbuna setelah kematiannya, sebagian musuh-musuhnya menyesal. Dan harum namanya terus sampai hari ini. Siapa yang tidak kenal Bukhari? Dia tidak mau merendahkan hadis. Dia tidak mau memisahkan satu orang dengan orang yang lain karena kekuasaan, karena uang. Kejadian yang sama ada pada sahabatnya, Imam Abu Daud. Juga. Oleh Amir juga. Tapi Amirnya beda dengan Amir Bukhara. Ini Amir Basrah. Amir datang ke Imam Abu Daud. Minta tiga perkara. Pertama, agar Imam tinggal saja di Basrah. Kata Imam Abu Daud, baik, baik, saya tinggal. Tidak masalah. Yang kedua, saya lupa, tidak ingat sekarang. Yang ketiga, agar Al-Imam mengajarkan dia. Sama seperti permintaan Amir itu, mengajarkan dia kitab sunannya, kitab hadisnya. Kata Imam Abu Daud, oh kalau ini enggak boleh. Enggak boleh dihususkan. Nah, Amir ini tahu diri, oh enggak boleh, taat dia. Tidak marah-marah, tidak gengsi. Nanti Imam Abu Daud enggak boleh mengkhususkan ini di rumah antum. Sama kejadiannya dengan Bukhari. Begitu para imam kaum salaf. Tidak mengkhusus-khususkan orang. Lihat di masjid ini. Siapa saja bisa hadir. Ini majelis. Antum buat majelis di satu tempat orang-orang awam ngumpul. Orang-orang kaya yang bisa bayar duit. Itu pemisahan. Menyalahi perjalanan kaum salaf. Saya tidak ragu lagi bagi saya.

0: A ti, Antu. ¿Ya? Apalagi antum, wah hadir spot, disorot seperti di teater, seperti di drama. Dan kalau di tempat-tempat teater, di drama seperti itu, disorot. Itu antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Apa? Ta'zimus syuyukh. Untuk membesarkan syuyukhnya. Bukan dakwah, ad-dakwah ila Allah. Antum berlagu bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Saya tidak ragu lagi, saya. Karena begitulah sebagian dari ahli bid'ah agar dibesarkan oleh murid-muridnya. Ta'zimus syuyukh. Tidak demikian kaum salaf. Bahkan kaum salaf itu kalau ada orang mengikuti dia, dia lari, jalan sendiri. Kecuali dalam rangka mengajar, ada banyak orang. Ya, nah ini menyalahi sunnah atas nama ahlus sunnah. Ikhwan, antum perlu banyak, kita perlu banyak belajar manhaj. Nah, kalau antum pengajar, antum mengatasnamakan ahlus sunnah, tapi antum belum cukup ilmu. Antum menodai ahlus sunnah. Ya. Artian, ya, buat majelis yang berbayar. Ini tidak bisa dikiaskan dengan sekolah yang berbayar, pesantren yang berbayar. Ini. Keliru. Itu kan sekolah ilmu. Ya. Masa dikiaskan begitu. Ini tidak pernah belajar usul atau terjadi kerusakan yang parah pada usulnya.
1: Untayan Mutiara Nasir.
2: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan. Membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Ahli Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya pembunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
2: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang melakukan ini tidak sesuai dengan syariat. Melawan penguasa. Bentuknya merusak. Ini tidak benar. Menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah? Supaya kita tidak salah. Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
3: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abada.
2: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
3: Pembunuh diri, haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
6: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Rawahu at-Tirmidzi. وقال حديث حسن.
7: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

الحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.

0: الباب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku.

0: Dayan Mutiara Nasihat. Dayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man itadahu bihudah ila yawmil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kebahagiaan mutlak di dunia dan di akhirat. Tentu saja setiap kita, dan alhamdulillah setelah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang hak, yaitu agama Islam, kita ingin bahagia. Bahagia di setiap kehidupan kita. Dan kehidupan yang akan kita arungi, subhanallah, kita masih akan melewati kehidupan-kehidupan dengan alam-alam yang berbeda. Ada tiga alam yang harus tetap, yang harus kita arungi, mau tidak mau. Alam yang pertama, sisa kehidupan kita di alam dunia. Alam yang kedua, subhanallah, setelah kematian, umur kita dibatasi kurang lebih antara 60 dan 70 tahun lagi. 60 atau 70 tahun. Setelah itu ada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang abadi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati, wahai Muhammad. Dan mereka pun akan mati, subhanallah. Kita akan diwafatkan. Sehingga kita pindah ke sebuah alam, namanya alam barzakh. Atau alam kubur. Ya, sebagaimana kekasih kita Rasulullah SAW sekarang sedang berada di alam barzakh. Beliau hanya tinggal di dunia 63 tahun. Lalu di alam barzakh sampai kapan? Sampai kita menunggu Israfil diperintahkan oleh Allah meniup sangsakala. Maka akan ada alam selanjutnya yang lebih dahsyat dan kekal lagi, itu alam kiamah. Alam akhirat. Alam huru-hara. Kaum muslimin rahimakumullah, ketiga alam ini semuanya alam huru-hara. Ketiga alam ini, ya, alam yang subhanallah, di sana ada yang disesatkan oleh Allah dan di sana ada yang mendapatkan petunjuk. Di sana ada yang bahagia, di sana ada yang celaka, di sana ada yang lurus, di sana ada yang menyimpang. Di sana ada yang bercahaya, di sana ada yang gelap. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar. Sementara kita ingin bahagia, makanya doa seorang muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari kami api neraka. Allahu Akbar. Naam. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan memberikan sebuah tips yang sangat sederhana, ringan. Bagaimana Anda bisa bahagia di tiga alam? Ya, yang tersisa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang menginginkan kita kebaikan, yang menginginkan kita cahaya, yang menginginkan kita surga, telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan tips bagaimana kita supaya bahagia. Sederhana tapi memiliki makna yang sangat luas, makna yang sangat agung. Bobot yang sangat berat, yaitu terdapat dalam sebuah hadis, plus hadis ini merupakan doa, bahkan zikir yang dianjurkan setiap hari kita ucapkan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Abu Sa'ud al-Khudri, dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi muhammadin nabiyya, ya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan ketika di waktu pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, ya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku, maka kata Nabi, fa ana za'imun, aku berjanji, aku menanggung, aku berjanji la akhudanna biyadihi, akan aku tuntun tangannya hatta adkhilahul jannah, sampai dia masuk surga. Subhanallah. Dituntun oleh Nabi SAW sampai masuk surga. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Begitu juga dalam riwayat yang lain mengatakan, ya, dari Sauban bin Bujdud, naam, Rasulullah mengatakan, man qala hina yusbihu salasan wa hina yumsi salasan, siapa yang mengucapkan di waktu pagi 3 kali, di sore hari 3 kali, makanya zikir yang satu ini dan doa saya ini salah satu dari masuk dalam salah satu zikir pagi dan petang. Siapa yang mengucapkannya 3 kali di sore hari, pagi hari 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina, maka kata Allah SWT, haqqan alallahi ayyurdiyahu yawmil qiyamah, kata Nabi, maka Allah wajib meridainya di hari kiamat. Allah wajib meridainya di hari kiamat. Subhanallah. Lihat 3 riwayat. Pertama, wajib masuk surga. Yang pertama, wajib masuk surga. Ya, yang kedua, wajib Allah meridainya di hari kiamat. Dan yang ketiga, Nabi SAW akan menuntunnya. Nabi SAW akan menuntunnya sampai masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masal muslimin kamillah. Itu di alam akhirat. Nam, kita dijanjikan surga. Subhanallah, ternyata ya, ketiga perkara ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, adalah jawaban dari pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita oleh malaikat di alam kubur, di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa dalam riwayat-riwayat yang sahih, sahih Muslim dan Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya, ya, dengan sanad yang sahih, ketika seseorang dikuburkan, maka atahu malakan, dia akan didatangi dengan dua malaikat. Fayus alanihi, 2 orang malaikat ini akan bertanya kepada dia, kepada yang baru saja dikuburkan. Apa pertanyaannya? 3 pertanyaan. Man rabbuk, siapa rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Masya Allah, maka dengan seorang mukmin menjawab dengan lantangnya, kata Nabi SAW, ketika ditanya man rabbuk, siapa rabbmu, dia mengatakan rabbi Allah, rabbku adalah Allah. Man nabiyuk, siapa madinuk, apa agamamu, dia mengatakan agamaku Islam, dinil Islam. Man nabiyuk, siapa nabimu, dia mengatakan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata doa tadi adalah kisi-kisi jawaban. Man rabbuk, raditu billahi rabba, madinuk wabil islami dina wabi man nabiyuk, siapa nabi wabi muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallah, itu di kuburan. Masya Allah, siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan itu, maka Nabi mengatakan akan ada panggilan dari langit, benar jawaban hambaku, maka berikanlah dia permadani dari surga, baju dari surga, celah menuju surga walaupun belum bisa masuk surga, bau wangi wewangian dan segarnya surga masuk ke kuburannya dan diluaskan kuburannya searah memandang, searah mata memandang. Masya Allah, ketika dia bisa menjawab man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Maka ma'asyar muslim

Bahkan kata Nabi dalam sebuah riwayat, siapa yang mengucapkan kalimat itu setiap setelah mendengar adzan, man qala hina isma'ul muadzin, barang siapa yang setelah mengucapkan adzan dan dikumandangkan dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Maka ma'asyal muslimin, ketiga kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, merupakan tips, ya, adalah tips kebahagiaan bagi kita di tiga alam yang tersisa, alam dunia dan alam kubur dan alam akhirat, alam akhirat. Namun barangkali yang darurat untuk kita ketahui bahwa ya mengucapkan kalimat itu tidak sekedar dengan lisan. Maksudnya tidak cukup dengan mengucapkan, tapi betul-betul kita harus pahami dan kita realisasikan dalam kehidupan. Dan tiga perkara ini, tiga perkara yang dahsyat agung, yang salah satunya tidak boleh lepas dari kita. Perkara yang pertama, raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku. Alhamdulillah. Aku ridho Allah wahdahu la syarikalah, al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, yang maha satu, maha tempat kita bergantung, tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu baginya, baik dalam penciptaan alam langit semesta, alam dunia ini, baik dalam kepemilikan alam semesta ini, baik dalam pengaturan alam semesta ini, tidak ada yang menyertai Allah wahdahu la syarikalah, baik dalam penghambaan kita kepada kepada zat yang wahak disembah, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah wahdahu la syarikalah. Kita tidak sujud, tidak ruku, tidak meminta, tidak menyembelih, tidak berjanji, tidak bersumpah, ya, tidak melakukan nazar dan lain sebagainya, dan kita tidak tawakal, ya, kita tidak menggantungkan urusan-urusan kita, dan tidak memiliki kekuatan cinta di hati kita, dan tidak memiliki kekuatan takut di hati kita kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak memanggil-manggil nama-nama selain Allah, ya syekh, ya wali, ya jin, ya malaikat, ya nabi fulan, tidak ada. Ya, kita hanya berdoa dan menyamat-nyamat walillahil asma'ul husna, Allah memiliki nama yang baik, maka kita diperintahkan untuk hanya berdoa kepada Allah. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai satu-satunya Rabb yang aku sembah. Dan di sini konsekuensi terbaliknya, aku tidak pernah ridha di alam semesta ini ada Tuhan yang disembah selain Allah. Aduh, tidak ridha ada gunung yang disembah, ada matahari yang disembah, ada bulan yang disembah, ada bintang yang disembah, ada makhluk yang disembah, ada nabi yang disembah, ada orang soleh yang sudah wafat yang disembah, datang ke kuburannya meminta-minta di sana. Ya, ada dewa-dewi, ada jin yang disembah, dan sebagainya. Aku tidak pernah ridho, karena aku yakin tidak ada yang berhak disembah, dan tidak ada ilah di alam semesta ini yang hak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari singkat dari raditu billahi rabba. Wabil islami dina, aku ridho Islam, is my religion. Islam adalah agamaku dan aku bangga, wa ana minal muslimin, aku termasuk orang Islam. Alhamdulillah, alladhi hadana lil Islam, yang telah memberikan kita hidayah Islam, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang Allah katakan inna dina indallahi al-Islam, agama yang ada di sisi hanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islami dinan, dalam surat Al-Imran ayat 25, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima apapun amal yang dia lakukan kalau dia bukan muslim, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha idza arada bi ahli baitin khaira, Allah kalau menginginkan sebuah keluarga ada kebaikan di sana, adkhala alaihimul Islam, Allah masukkan Islam ke dalam keluarganya atau ke dalam rumahnya. Islam agama keselamatan, agama yang hak, agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hubungan kita dengan sesama kita makhluk. Masya Allah, Islam agama yang sempurna, agama yang isinya subhanallah menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Ya, tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali setelah diajarkannya, tidak ada sedikit pun keburukan kecuali setelah diperingatkannya. Agama Islam, alhamdulillah, yang kita sedang berada di dalamnya. Islam dibangun lima rukun. Dengan lima rukunnya, kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa iqamis salat, negakan salat. Maka muslim harus salat. Harus menegakkan salat. Ya, bagi laki-laki salat berjamaah dengan khusyuknya. Dan jangan sampai kita salat tanpa ilmu. Harus mengikuti sunnah tuntunan dari mulai takbiratul ihram, bagaimana mengangkat tangan sampai kita mengucapkan salam. Shallu kama raaitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita wajib mempelajari bagaimana kita salat. Puasa sebentar lagi di bulan Ramadan,
kita lakukan puasa dengan sebenarnya, zakat, kita tunaikan zakat, haji, semuanya

0: yaitu kita lakukan dengan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian Islam dibangun di atas iman, rukun imannya, iman kepada Allah wa malaikati dan kepada malaikatnya, wa kutubi dan kitabnya, wa rusuli dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan kita beriman kepada hari wal qadar khairi wa syarri, dan beriman dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita ridha dengan Islam, kita bangga dengan Islam, wa bil Islami dinan, dan kita tidak ridha sama sekali, tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Kita tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam, karena agama di hari ini di luar Islam disebut agama kekafiran, agama yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, kufur tidak mau beriman kepada kitabullah azza wajalla. Naam, kemudian ayo ikhwah, yang ketiga wabi Muhammadin nabiyya, dan kita berido bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul dan utusan nabi dan rasulku. Kita ridha, kita senang, kita bangga, kita cinta, ya kita muliakan, kita mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kita. Alhamdulillah, Muhammad sosok juru penyelamat. Ya ittabi'u, ikuti Muhammad, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Ittabi'u, la'allakum tuflihun, ikuti Muhammad, agar kalian bahagia. Kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni, ikuti aku. Subhanallah, makanya password kehidupan itu cuma dua kalimat, ikuti Muhammad. Dalam gerak di kehidupan kita, ikuti Muhammad, kita akan selamat, kita akan bahagia. Ya, karena Rasulullah SAW dalam pemberi hidayah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Maka kita mengimani Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Kita mempercayai seluruh kabarnya, melaksanakan semua perintahnya. Karena perintah Muhammad, perintah Allah. Meninggalkan seluruh larangannya. Karena seluruh larangan Muhammad, larangan Allah. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada sama sekali tuntunan dalil contoh dari Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan, siapa yang melaksanakan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, raddun, maka amalan itu ditolak. Maka ma'asyar muslimin, ketiga perkara ini wajib kita pelajari. Wajib kita imani, wajib kita pelajari, wajib kita amalkan. Dan ini tiga perkara pokok dalam kehidupan kita. Ma'rifatullah, kita wajib mengenal Allah. Ma'rifatul Islam, dan wajib kita mengenal Islam. Wa ma'rifatul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya bil adillah, harus kita kenali dengan dalil. Dalil dari Al-Quran, dalil dari Sunnah, dan juga dari pemahaman yang sahih, dari pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu ta'ala alam, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
1: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahib tayr كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
2: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
3: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bagaimana bisa dijadikan musik kok Islami sedangkan dia diharamkan?
2: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
1: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
3: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik.
2: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
3: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
1: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
4: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfah, 1000 meriam.
1: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
5: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
2: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
3: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
6: Musik membuat orang lalai, jamaah.
2: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: الظالمين.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Ayatun min Al-Qur'an.
7: Ayatun min Al-Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Banyak orang mementingkan penampilan luarnya. Pakaiannya, rumahnya, mobilnya. Tapi jarang di antara manusia yang mementingkan tentang batinnya, tentang hatinya. Jika badan mereka sakit, mereka segera ke dokter. Jika rumah mereka rusak, mereka segera renovasi. Jika mobil mereka rusak, mereka segera bawa ke bengkel. Tapi jarang di antara manusia yang ketika hatinya sakit, rusak, dia segera mengobati dan memperbaiki. Padahal kesucian hati, kesehatan hati jauh lebih penting daripada hanya sekedar hal-hal yang bersifat lahiriah, yang nampak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan kepada kita, inna Allah la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanduru ila kulubikum wa amalikum. Allah itu enggak lihat kepada postur tubuh kalian, harta kalian. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal perbuatan kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena standar kemuliaan di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan takwa itu tempatnya di hati. Saudaraku, sesungguhnya kesucian hati, kebeningan hati adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang membersihkan, menyucikan jiwanya dari noda-noda dan dosa. Dan sungguh sengsara orang yang mengotori hatinya. Maka perbaiki hatimu. Sucikan hatimu dari noda-noda, kotoran-kotoran, dari dosa-dosa. Karena hanya orang yang bersih hatinya yang akan sukses dunia akhir. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Maka mari kita perhatikan hati kita. Para nabi, para utusan itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan paling penting adalah memperbaiki hati manusia. Zakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Membersihkan mereka dan mengajari mereka dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana cara membersihkan hati kita? Kita harus ingat bahwa membersihkan hati itu adalah dengan cara-cara yang sudah diajarkan dalam Al-Quran dan sunnah. Banyak orang membersihkan hati, penyucian jiwa dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Islam, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara-cara tasawuf, zikir berjamaah, mabit dan sebagainya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita. Al-Qur'an telah menjelaskan kepada kita kenapa kita tidak merasa cukup dengannya. Menyucikan jiwa itu dengan dua cara. Yang pertama, penyucian jiwa dengan mengamalkan hal-hal ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini kadang luntur, tercemar, ternoda, maka hendaknya kita selalu perbaiki dengan ibadah-ibadah dan ketaatan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Innal imana la yahluku kama yahluku tsawb. Fajaddidul imana fi kulubikum. Sesungguhnya iman itu bisa luntur seperti pakaian juga bisa luntur. Maka perbaharui keimanan kalian selalu. Yang kedua, menyucikan jiwa itu adalah dengan meninggalkan dosa-dosa. Kemaksiatan-kemaksiatan yang akan merusak dan meracuni hati kita. Imam Ibnul Mubarak pernah mengatakan, Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dzullah idmanuha. Saya melihat dosa-dosa itu adalah mematikan hati dan menjadikan pelakunya hina dan dina. Maka lakukan amalan-amalan yang bisa menjadikan hati ini menjadi bersih, menjadi suci. Di antaranya, pertama, banyak berdoa kepada Allah. Karena yang membolak-balik hati ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah, meminta kesucian hati. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwa, wa zakkiha anta khairu min zakka. Ya Allah, berikanlah kepadaku kesucian hati. Kamulah sebaik-baik yang memberikan kesucian hati, ketakwaannya, kejernihannya. Tidak ada yang bisa memberikan kesucian hati kecuali karena berkat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita mendengar orang yang iqamat mengajak kita untuk sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita dianjurkan menjawab dengan ucapan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, lakukan juga semangat belajar ilmu agama. Karena keimanan, kesucian ini, kesucian hati ini adalah dengan ketaatan dan ibadah. Tapi untuk mengetahui ketaatan dan amal ibadah yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, tentu butuh ilmu. Makanya banyak ayat dan hadis Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita untuk semangat belajar agama. Bahkan kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia tentang agama. Jadi ilmu adalah kunci kebaikan. Seluruh kebaikan sumbernya adalah ilmu agama. Makanya kita harus bersemangat dalam belajar agama. Tidak cukup hanya itu, yang ketiga adalah kita mengamalkan. Karena tidak ada artinya ilmu kalau tidak kita amalkan. Kata Imam Ibnul Qayyim, "Kullu ilmin la yazidul imana quwwatan fa huwa madhun." Setiap ilmu yang tidak menambah kuatnya iman, tidak semakin mendekatkan kita kepada Allah, itu ilmu yang tercoreng, ternoda, tercampuri, terkotori. Kita amalkan ilmu yang sudah kita pelajari dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, dalam keseharian kita, supaya kita betul-betul selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala dan murka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah murka kepada orang-orang Yahudi yang telah memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan di antara kiat untuk agar kita meraih kesucian jiwa juga adalah dengan selalu introspeksi diri. Bagaimana kita selalu berupaya mengevaluasi diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Kita koreksi, kita evaluasi. Apakah kita banyak melakukan ketaatan atau banyak melakukan dosa? Kewajiban apa yang sudah kita lakukan dan belum kita lakukan? dosa apa yang sudah kita kerjakan. Kemudian apa yang hendak kita lakukan, selalu introspeksi. Kalau seorang pedagang saja, dia mengevaluasi kerugian dan keuntungan, demikian juga seorang muslim. Hendaknya selalu mengevaluasi, supaya dia bisa memperbaiki. La yuldahul mu'min fil juhri marratain. Karena seorang mukmin itu tidak jatuh lubang dua kali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya, termasuk hamba-hambanya, yang memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, sampai kita berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq,

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alaih, wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: نور من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وسارعوا

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
1: نور من القرآن.
5: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ولقد زينا

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiki wa amtinani. Wa syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni. Wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma soli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala anu parantos ngumpulkan urang dina ieu majelis ilmu anu pinuh ku barokah in insyaallah taala. Salawat sareng salam mugia salamina dilimpahkeun ka nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal Islam kaum dangu sadaya anu dimulyakeun ku Allah subhanahu wa taala, wilujeng patepang deui dina acara kajian Islam di Galura 104,3 FM Radio Raja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Dina dinten anu mulia ieu urang ngariung ngupingkeun deui ilmu anu sakumaha biasa sareng guru urang tercinta pangarsa Alustaduna Al-Fadil Abu Haidar As-Sundawi hafidhollahu taala anu insyaallah bakal nyayogikeun materi sareng nasehat ka urang sadaya. Mugia ku ayana majelis ieu iman urang ningkat, ilmu urang nambi, sareng amal urang ditarimaku Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Langsung wae, urang sami-sami regepkeun, kaanjeuna kuring sumanggakeun barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah orang tepang deui kanggo neraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Orang tos dugi kana bab al-mujahadah. Hadis nu ku urang dibahas, hadis nu kahiji ngeunaan ciri-ciri wali Allah. Dacan beres dibahas. Urang aoskeun deui hadisna kalawan lengkap. Hadis ieu katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngadawuh, "Inna Allah ta'ala qol, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harab wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in istadani la'u'idannahu." Rawahul Bukhari. Saur Nabi SAW, Allah ngadawuh. Ya hadis kudsi. Saur Allah, sing saha jalmi anu ngamusuh kawali-wali kami, maka naon bahasa Sunda nanya, "Adzan tuh bil harab, aku kumandangkan genderang perang kepada orang itu." Naon sunah? Maka berarti tos nabeh ai genderang naon bahasa Sundana? Kendang benten kendang. Tos ngajak perang lah ka kami kitunya tambur. Sajalmi anu ngamusuh ka wali kami, kami ngajak perang ka eta jalmi. Nya. Teras saur Allah, teu aya hiji amalan anu dilakukan ku hiji hamba anu langkung dipikat cinta ku kami dibanding amalan anu diwajibkan ku kami ka eta hamba. Jadi amalan anu paling dipikat cinta ku Allah, amalan anu tiasa nyaketkan hiji hamba ka Allah, paling dipikat cinta ku Allah teh amalan-amalan diwajibkan. Amalan-amalan fardu. Sebelas rukun Islam anu lima. Salat, zakat, saum, haji, tolabul ilmi, sareng satrasna. wala awama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Terasur Allah tekendat-kendat, teputus-putus, teliren-liren. Hiji hamba nyakatkan dirinya, dirina ka kami, ku cara ngalaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Dugikan ka kami mika cinta ka eta jalmi. Jadi ibadah anu paling dipikasintaku Allah, ibadah anu fardu, anu wajib. Teras, lamun hiji hamba ngalaksanakan sunnah sabak dan anu fardu, Allah bakal mikasinta ka eta jalmi. Lamun tos dilakukan fardu, dilakukan sunnah, eta jalmi jadi wali Allah. Surah Allah, fa'idha ahbabtuhu lamun kami tasmika cinta eta jalma. Maka kami bakal jadi pangupingna. Panguping eta, eta jalmi bakal nguping. Kami oge bakal jadi paninggalna. Kupaninggal eta, eta jalmi bakal ninggal. Kami bakal jadi pananganana. Kupanangan eta, eta jalmi bakal bertindak. Kami ge bakal jadi sampean anak, ku eta sampean eta jalmi ngalengkah. Namun eta jalmi nyuhun ke nanwe, pasti ku kami bakal dicumponan. Namun eta jalmi butuh perlindungan, pasti ku kami bakal dipasian perlindungan. Hadis ini sahih diriwayatkan ku Imam Bukhari dina kitab Sahih Bukhari. Nah, Sahih Bukhari hadisnya nomor 6502. Anu netelakan yen Allah masihan perlindungan pertolongan ka wali-wali Allah. Wali Allah teh jalmi anu ngalakukeun fardu kalaku sunnah kalampah. Teu boleh ngadeheus. Nyakatkeun dirina ka Allah ku amalan fardu oge ku amalan sunnah. Jalmi nu kieu bakal jadi jalmi anu takwa. Kataqwanana nangtosken kadar kawalian eta jalmi di mata Allah. Langkung takwa, langkung iman, langkung kuat kadar kawalianana. Makana ukuran hiji jalmi jadi wali Allah atau nabi hente ditinggal tina iman sarang takwana. Sabab wali Allah ditangtoskeun ku kaimanan sareng katakwaan. Allah netelakeun ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Saur Allah uringakeun ku aranjeun. Yen wali-wali Allah teh tara pernah sieun, tara pernah sedih. Aranjeuna jalmi-jalmi anu iman sareng jalmi anu takwa. Jadi setiap anu iman sareng anu takwa eta wali Allah. Kadar kawalianana ditangtoskeun ku kadar kaimanan sareng katakwaan. Setiap mukmin wali Allah. Tapi benten-benten tingkatanana, langkung iman, langkung takwa. Langkung luhur tingkat kawalianana numutkan Allah Azza wa Jalla. Taita wali Allah numutkan Al-Quran. Iman sarang takwana ditinggal tina naon, ditinggal tina ibadahna. Anu fardu dilakukan, nu sunnah dilaksanakan, maka eta jalmi bakal caket pisan ke Allah Azza wa Jalla. Tina hadis ieu aya sababaraha faedah, sababaraha pelajaran. Kahiji, isbatul wilayati lillahi azza wa jalla wa wilayatullah tanqasimu ila qismain. Hadis ieu netepkeun ayana para wali Allah. Jadi, wali Allah laras-laras aya. Al-Quran nerangkan, hadis oge ngejelaskan. Jadi wajib orang yakin ayah wali Allah. Tapi wali Allah tajalwi anu iman sareng takwa. Sanes nu aneh-aneh. Sanes anu sakti mandraguna. Para sahabat, para ulama, wali Allah atanapi sanes, mohon pasti wali Allah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sareng para sahabat nu sanesna, eta pare wali Allah. Sebab keimanan sareng ketakwaan teh terus dijamin ku Al-Quran, dijamin ku hadis-hadis anu sahih. Aranjeuna wali Allah. Nah, para sahabat sararakti mandraguna, henteu. Aranjeuna tiasa maot lamun perang. Aranjeuna tiasa naon terluka teh lamun tatu lamun kakeunaan ku pedang lawan, boborot ku getih leres. Aranjeuna ngagaduhan kalemahan sapertos umumna manusia. Tapi dina kondisi-kondisi tertentu Allah masihan kaluar biasa. Tetiasa didemonstrasikan ya mah. Ya. Nalika orang ngebahas hadis ieu di Bandung, ngebahas kitab Riyadhus Shalihin oge, okay. Ngeunaan wali Allah ku bahasa Indonesia. Orang mengkol heula karena sababaraha karomatul awliya. Karomah para wali. Ayat dikenukil dina kitab anu judulna Al-Furqan Baina Awliya Ar-Rahman wa Awliya Syaitan. Perbedaan antara wali Allah serang wali syaitan. Di antawisna ayat sahabat anu ngaleut racun anu kalintang kuatna tapi tenaon-naon, temaon. Terang teh sahabat atau teh saha? Khalid bin Al-Walid. Radiyallahu an. Anu dipasihan gelar Saifullah. Naon hartosna Saifullah? Pedang Allah. Anjeuna nalika bade perang, diundang heula ku panglima musuh, dipasihan tuang, dipasihan leuteun mangrupi racun. Terang eta racun, bismillah lak, teu karel-karel, teu sakara-kara. Di antawis para sahabat aya anu ngagaduhan karomah sapertos nu dipasihkeun ku Allah ka Nabi Ibrahim. Ai ka Nabi Ibrahim mah mukjizat. Ari ninggang naka para sahabat mah namina karomah. Naon sing karomah na teh? Henteu terakuseuna. Tapi teu didemonstrasikeun. Dugikeun ka Abu Bakar Umar ngundang ieu sahabat teras nyatelakeun alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama yuf'alu bi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Segala puji kagungan Allah anu tos ngajadikeun di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya jalmi anu teterakuseuna sapertos nu kaalaman ku Nabi Ibrahim. Aya deui sahabat Abu Darda sareng Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma tuang sasarengan dina hiji piring. Duaan para sahabat nusanes oge barang tuang pasangan-pasangan. Sadayana nguping piring anu dianggo tuang leut dua sahabat utama ieu tasbih maca subhanallah subhanallah subhanallah. Reus bangga dirina dianggo ku dua jalmi anu soleh nakacida. Sareng satrasna. Jadi wali Allah teh aya. Ditetapkan ku ayat, ditetapkan ku hadis. Tah. Jadi maksana wali Allah, Allah jadi wali eta jalmi. Perwalian Allah aya dua rupi. Kahiji wilayah amah. Wilayah perwalian secara umum. Allah wali kanggo sadayana makhluk. Hartosna wali di dieu teh as-sultah ala jami'il ibad. wa tasarruf fihim bima arad. Kullu insanin fa innal ladzi yatawalla umurahu wa tadbirahu wa tasrifahu wallahu azza wa jalla. Nukahiji wilayah amah, perwalian secara umum, hartosna Allah jadi wali kanggo sareda makhluk. Nan maksadna, maksad perwalian diri teh menguasai. Allah jadi wali, hartosna Allah menguasai sareda makhluk. Ngatur kahirupan sareda makhluk. Setiap makhluk, boh jalmi, boh malaikat, boh binatang, boh para jin, para setan, diatur segala urusan kehidupan aku Allah Azza wa Jalla. Nungusik malikanana teh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tah, ia anu diterangkan ku ayat dina Al-Quran surah Al-An'am 5 ayat genep hiji genep 2. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawafatshu rusuluna wahum la yufarritun thumma ruddu ilallahi maulahumul haqqa. Surah Allah dugikeun ka nalika sumping maut ka araranjeun, maka jalmi nu maut eta ku kami diutus para malaikat utusan kami kanggo nyabut nyawana tur maranehanana teu lalai sakedik oge. Summa ruddu ilallahi maulahumul haqqa. Teras aranjeuna diuwihkeun ka Allah wali maranehanana anu salaresna. Allah wali kanggo sadayana jalmi, sadayana makhluk. Ia disebut perwalian secara umum. Hartosna wali Allah menguasai sareng ngatur sareng kahirupan makhluk. Eta mah teu kedah dinaonkeun, teu kedah diikhtiarkeun, teu kedah diusahakeun, teu kedah ngalakukeun amalan spesial. Otomatis Allah jadi wali kanggo setiap makhluk. Hartosna wali di dinya ngatur segala kahirupan, menguasai. Kedua, al-wilayah khasah, wilayah khusus, perwalian secara khusus. Tah, wali secara khusus mah hartosna Allah masihan perlindungan ka jalmi-jalmi tertentu. Masihan pertolongan, mika cinta ka eta jalmi. Caket ka eta jalmi, ngabimbing eta jalmi tina awon kanu sae, tina poek kanu caang, tina sesat kana pituduh, tina bid'ah kana sunnah, tina maksiat kana taat. Gitu. Allah netelakeun dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat. Surah Allah, Allah jadi wali kanggo jadi kanggo jalma-jalma nu ariman. Allah wali jadi jalma-jalma nu ariman. Wali di dieu teh pelindung, wali di dia teh penolong, wali di dia teh pembimbing. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah ngaluarkeun jalma-jalma nu ariman tina poek kanu caang, dibimbing ku Allah, dipasian hidayah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sedangkan jalma kafir walina teh taghut, walina teh setan. Sesobatana teh sareng setan, sareng jin, sareng jurig. Tanu karitu caketna teh. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Eta si setan ngaluarkeun eta jalmi tinu caang kanu poek. Tinu bener kanu salah. Tinu tauhid kana syirik, kana kemusyrikan, kana kekufuran. Tak itu tah. Ari jalma nu ariman mah walina teh Allah, jalma-jalma kafir walina teh setan. Aye jalmi muslim tapi caket sosobatan sareng bangsa setan, bangsa jin, Kaluar tina keislamana na eta matu. Tasanis Islam deui. Ya. Nah, ia wilayah khasa. Kawalian secara khusus. Ia makadah diikhtiarkan. Ia makadah diusahakan, diperjuangkan. Supados kenging perwalian secara khusus di Allah, wajib orang iman sareng takwa. Sebab Allah netelakan, wali Allah te alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jalminu iman sareng anu takwa. Jalminu dipikas cinta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Jalmi anu fardu kalaku sunnah kalampah. Sadena kewajiban dilakukan, sadena anu sunnah dilaksanakan. Ku cara ngalaksanakan anu berkualitas. Sanes asal-asalan. Namun sholat, temungukur sholat fardu, tapi juga oge sholat sunnah. Namun sholat, boh fardu, boh sunnah berkualitasnya ikhlas, ya khusyuk. Nya mutaba'ah nuturkan tata cara sholat nu dicontohkan ku Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lamun saum temu ku Ramadan, tapi oge saum sunnah. Lamun saum boh nu fardu boh anu sunnah temung ukur saum nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat. Tapi sarna anggota badanana oge ditahan tinu dosa. Nahan sababna, sabab jalmi anu iman sareng anu takwa mah ngartos terang karena tujuan utama saum. Perkara anu halal nalika saumah kada ditebihan sementara waktu. Nah, anu halal teh barang tuang, barang leut nyalurkeun syahwat ka istri eta halal di luar saum. Di luar saum halal. Pas nuju saum mah haram ulah barang tuang, padahal tadinya halal. Ulah barang leut padahal tadinya barang leut teh halal. Ulah ngalakukan hubungan sareng istri. Padahal tadinya ya teh sanes halal. Tapi malah ibadah. Tapi nuju saum. Tisuk jedur nepikan ka. Sore jeder. Ti fajar dugikan ka. Maghrib. Tahan heula. Lamun nu halal wae kadah ditahan. Komo nu haram. Boh tuangan leuteun boh kalakuan. Maka. Kalakuan nu diharamkan di luar saum, dina nalika saum kedah langkung ditebihan. Bohong, gibah, fitnah, ngahina, nu kadaritu tah. Wajib kedah ditebihan nalika nuju saum. Maka lamun nuju saum, tuang leut sareng syahwat ditebihan, tapi nu haram dilakukan. Nuju saumna ngabohong. Nuju saumna gibah. Nuju saumna fitnah. Nuju saumna ngahina batur. Nganyarikan batur. Maka ruksak eta saumna. Ku Allah tedipika butuh saumnu kitu patutma. Man lam yada qawla zur wal amalabi. Falaysa lillahi hajatun. Fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Sajalmi anu saumna teh. Tadi barengan ku ninggalkan amalan serang ucapan nu sia-sia, nu ararawon. Allah tebutuh karena lapar haus nu dilakukan ku etajal. Tebutuh karena saumna. Mal karoh, mal ditampi. Dawon kakotoran. Saumna teh kakotoran ku dosa. Orang seringnya. Ngejelaskan contoh. Tongboro Allah anu say. Inna allaha tayyibun la yakbalu illa. Tayyiba. Allah mah maha say. Mual nampi kajabi anu sararai. Namun amalan nu say kakotoran. Kunaon wae kuniat anu salah. Atau lamun nuju saum dar ngalakukeun dosa kakotoran. Ya. Allah mual nampi. Da urang oge kitu untuk umpamanya ya. Mang Udin dagang baso tah. Raos bersih. Nuju ngaladangan haci Mang Udin teh. Cret aya nu ngacleng kana baso. Di dipasihkeun ka urang mangga. Eta rasa baso robah atanapi henteu? Henteu. Warnana henteu. Rasa anaon? bauna anger bau baso. Rasa orang nampi, ente alim. Naon sababna aya kotoran sakeclak. Sakedik. Ke orang ditolak, alim ditampinya. Naon sababna? Sabab baso anu raos, anu bersih, kakotoran kokokotor sakedik ditolak ke orang. Aya paribasa, karena nila setitik, rusak susu sebelangga, sebelangga teh sabaskom, susu dah sabaskom, aya nila, nila teh sanes lauk, nila teh racun. Setitik racun ngeselak kena susu. Nah, orang kersa ngeleut, ah, ngan sakeclak, iya, lek-lek kersa, ente, dipicun sadayana. Sebab halim, sana kotor nasa kedik. Kurang ditolak. Padahal orang tersampurna. Orang sanes jalmi anu disebutna perfeksionis. Anu serba kedah sampurna sanes. Tapi lamun ayah hijin hal anu kakecelakan kokoh kotor, orang alim. Orang umpamana nyeseh acuk bodas. Bersih. Pas bade dianggo katetesan ku kecap hiji. Celak di dia. Alit eta kokotor teh. Kersa orang anggo alim. Kan bersih ya tuh susurna. 88,8% bersih. Ngan 0,01% kotor. Kersa anggo ka undangan umpamanya. Alim. Susah deh, minimal etana tah digesek-gesek. Licin deh. Padahal sarana bersih mengukur satitik kotor na alim. Eta manusia. Komodai Allah SWT. Ya. Terjadi, wali-wali Allah SWT temung ukur ngelakukan nufadu sarang anu sunnah hungku, tapi ngelaksanakan nufadu sarang sunnah nateh te asal-asalan, te ala kadarna, tapi sesungguh-sungguhna. Ikhlas niatna, mutaba'ah pelaksanaanana, khusyuk oge dina ngalaksanakeunana. Tah, eta anu namina wali Allahu Azza wa Jalla. Eta sebab nu kedah diikhtiarkeun. Eta penyebab nu kedah diperjuangkeun kanggo janten wali Allah, kanggo kenging wilayatullah anu khusus teh tadi. Ya. Teta faidah anu kahiji. Jadi perwalian aya dua. Wali amah sareng wali khasah. Wali amah mah kanggo sareng makhluk. Hartosna Allah menguasai sareng ngatur sareng makhluk. Maka dua, perwalian secara khusus. Allah mengukur jadi wali kanggo jalmi-jalmi nu iman sareng anu takwa. Faidah anu kadua. Wa min fawaidi hadzal hadis fadilatu auliyaillah wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yu'adi man 'adahum bal yakunu haraban 'alaihim azza wa jalla. Hadis yoge ngajelaskeun kautamaan para wali Allah. Naon kautamaanana? Allah bakal ngamusuh saha wae jalma-jalma nu ngamusuh ka wali Allah. Bahkan Allah bakal ngajak perang ka eta jalma. Sareng basa Sunda nama, ya memang ieu ge basa Sunda kita. Kahirupan eta jalmi teh moal jamuga lah lamun dugikeun ka ngamusuh ka para wali Allah. Ngewa ka para wali Allah. Hayang nyilakakeun ka para wali Allah. Wajamu gak hirupnya dunia nak komo di akhirat namanya. Cakumah pidawa Allah man ada li walian faqad adzantuhu bil haram. Sajalmi anu ngamusuh ka wali kami berarti kami tos ngajak perang kaya tajalmi. Ngumumkan perang kaya tajalmi. Sok etajalmi sadis ngamusuh ka wali Allah tapi ngamusuh nate ka Allah. Tuh lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah anu ngatur kahirupan, nungusik malikin orang sadayana. Eta anu kadua na katilu. Wa min fawaidi hadzal hadis. Anal a'mal al wajibah min salatin wa sadaqatin wa shaumin wa hajjin wa jihadin wa ilmin wa ghairi dhalik afdal min al a'mal al mustahabbah. لأن الله تعالى قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Hadis yang ngajelaskeun yen amalan-amalan anu wajib naon wae bentukna boh salat, boh sedekah, boh saum, boh haji, boh jihad, boh ilmu, pokona anu wajib. Eta langkung utama dibanding amalan sunnah. Ulah dugikeun ka anu sunnah. Diudag-udag anu wajib dikantunkeun. Suur ieu dilanggar kaidah ieu teh dilanggar ku kaum muslimin. Bahkan dilanggar nalika araranjeuna nuju ngalakukeun ibadah. Contoh umpamana nuju tawaf tuh. Nalika tawaf aya hiji kautamaan. Naon uta kautama teh? Nyium hajar aswad. Sahajalmi anu tiasa nyium hajar aswad, dosa-dosana dihapunten. Dosana teh kasrep ku eta hajar aswad. Kapungkurna mah hajar aswad teh bodas bersih. Setiap kali dicium, dosa jalmi anu nyium teh kaserep ku eta batu. Janten weh rada geuneuk. Dicium ni ku jalmi jutaan bahkan mungkin miliaran tiba heula mula dugikeun ka ayeuna jalmi anu nyium hajar aswad. Ayeuna jadi hideung meles. Disebut hajar aswad. Hajar teh batu, aswad teh hideung. Jadi batu hideung. Jadi sahajalmi anu tiasa nyium hajar aswad nuju tawaf bakal diserap dosana. Dosana dihapunten ku Allah Azza wa Jalla. Tapi nyium hajar aswad teh hukumna naon? Sunnah. Teu wajib. Lamun teu tiasa nyium toel. Teras panangan anu noelna dicium. Teu tiasa ku panangan ku tongkat. Adekeun eta tongkat. Karena hajar aswad cium tongkatna. Tapi ayeuna mah teu tiasa. Teu tiasa nyandak tongkat ka di kalebet Masjidil Haram langsung dirampas dina panto keneh oge ku askarnya. Lamun teu tiasa noel-noel asan cekap isyarat ti katebihan. Lamun isyarat teu noel teu disyariatkeun kedah dicium teu. Seueur jalmi bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar dicium sabaraha kali teu kedah tercekap bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Nyium teh lamun tiasa naon? Noel. Eta hukumna sunnah. Tapi demi ngudag anu sunnah, anu wajib dilanggar. Anu haram dilabrak. Nah anu haram teh, nyaringan-nyarikan batur, zolim ka batur. Dugikan ka supaya tias nyium hajar aswad, sisiku babaduk, gitunya. Ajami digigiran, siku, baduk. Wah, dikumaha didorong, celengok penyium. Nyiumna sunnah. Babadugna haram. Eta nu haram dilanggar. Kangungu dagana sunnah. Ia salah keliru. Tekenge. Lamun teu mampu teu tiasa tong maksakan. Syariat. Masihan kalinganan cekap isyarat di katabian. Bismillahi Allahu Akbar mangga tawaf. Eta contoh nu kahiji. Contoh nu kadua, masih ngeunaan hajar aswad. Namun nuju salat, salat fardu berjamaah, teu kenging aya jalmi anu ngagimbung di hajar aswad salat. Ta jalmi anu caket hajar aswad nuju tahiyat akhir. Posisi salik tahiyat akhir kedahna naon? Tawaruk. Ieu mah sanes tawaruk kuda-kuda ngajleng. Ya. Siap-siap ngajleng. Begitu imam salam namage assalamualaikum kakatuhu maranehana namah teu salam. Begitu as kajleng langsung ka mana? Ka Hajar Aswad. Mumpung kosong kene. Manehna mah teu salam. Padahal salam dina salat teh hukumna naon? Rukun. Lamun teu salam teu sah eta salat. Imam nabi assalamualaikum geus leung sabab lamun maena ngiring heula assalamualaikum kafi heulaan ku batur. Mun kafi heulaan ku batur kahalangan moal tiasa dieu jeum Hajar Aswad. Padahal nyeum Hajar Aswad dina nalika kitu teu sunnah-sunnah acan. Disunnahkeunana nyeum Hajar Aswad teh kanggo naon? Nalika nuju tawaf hungkul lamun teu tawaf mah teu disunnahkeun umpa urang lebet ka Ka'bah mana ni Hajar Aswad celengak cium uih deui teu sunnah teh aya kautamaanana eta mah. Kautamaan nyeum Hajar Aswad teh nuju naon? Nuju tawaf. Mangga cium setiap putaran. Lamun mampu, lamun teu mampu ulah maksakeun da sunnah. Jadi seueur jalmi anu langkung ngudag anu sunnah bari yang ninggalkeun anu naon? Anu fardu, anu wajib. Dumasar kana hal eta maka orang ulah dugikeun kasiga kitu. Allah netelakeun teu aya hiji amalan nu dilakukeun ku hiji hamba dina raraga nyaketkeun dirina ka kami anu langkung dipikasin taku kami dibandingkan amalan-amalan anu fardu. Dipikasin tate amalan anu fardu, anu wajib. Anu sunnahna nuturkan. Ya. Jadi ulah dugikan ka moro julang ngalepaskan pesing. Eh julang naon? Manuk? Manuk naon? Manuk julang. Eh pesing? Terenggiling. Morojula ngelepaskan pesing. Mana anu langkung berharga? Pesingnya langkung berharga. Manuk maalit, pesing mah ageng langkung awis. Anu alit diburu-buru, anu ageng dilepaskan. Ulah dugikan kaki itu. Anu wajib dikantunkan, anu sunnah dilakukan. Ulah dugikan kaki itu. Ya. Eta faedah anu ka tilu, ka opatna. Wa min fawaidihi isbatul mahabbati lillahi azza wa jalla. Wa anna Allah ta'ala yuhibbul a'mal ba'daha akthar min ba'd. Kama annahu yuhibbul ashkhas ba'dahum akthar min ba'd. Fallahu azza wa jalla yuhibbul amilin bi ta'atihi wa yuhibbul ta'ah. Wa tatafawatu mahabbatu subhanahu wa ta'ala ala hasbi ma taqtadihi hikmatuhu. Khaufat. Diantawis faidah tina hadis. Ia nyata ayana sifat mahabbah kanggo Allah. Salah satu sifat Allah mahabbah. Allah mika cinta. Mika cinta jalmi. Mika cinta amalan. Sadayana amal soleh nuku Allah diparentahkan eta amalan dipikasinta ku Allah dipikasinta oge jalmi-jalmi nu ngamalkeunana. Aya hiji amalan langkung dipikasinta ku Allah dibanding amalan nu sanes. Contoh umpamana saum fardu Ramadan langkung dipikasinta ku Allah dibanding saum Senin Kamis. Salat fardu langkung dipikasinta ku Allah dibanding salat sunnah. Haji langkung dipikasinta ku Allah dibanding umrah. Zakat langkung dipikasinta ku Allah dibanding infaqatana fi shadaqah anu sunnah. Salat langkung dipikasinta ku Allah dibanding saum. Jadi kadar kasintaan Allah ka amalan benten-benten. Aya amalan nu langkung dipikasinta dibanding amalan nu sanes, kitu deui jalmi. Aya jalmi anu langkung dipikasinta ku Allah dibanding nusanesna. Saperos Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langkung dipikasinta ku Allah dibanding para sahabat. Para sahabat langkung dipikasinta ku Allah dibanding tabi'in atau nabi tabi'ul tabi'in. Itu sareng satrasna. Ia nuduhkan yen Allah sok mikasinta. Inna allaha yuhibbus sabir. Wallahu ma'a. Inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah mika cinta jalma-jalma anu sok tobat. Mika cinta jalma-jalma anu sok susuci. Jadi salah sawis di antara sifat Allah yaitu mahabbah, cinta. Allah mika cinta amalan. Allah mika cinta jalmi anu ngamalkan eta amalan. Allah mika cinta tempat-tempat tertentu. Masjid-masjid langkung dipika cinta ku Allah. Masjid haram langkung dipika cinta dibanding Masjid Nabawi. Masjid Nabawi langkung dipika cinta dibanding Masjid Aqsa. Masjid Aqsa langkung dipika cinta dibanding masjid-masjid anu sanis-sanisna. Kalebet Masjid Umar bin Khattab. Masjid-masjid langkung dipika cinta dibanding bumi-bumi jalmi nu biasa. Ya, janten benten-benten kacintaan Allah. Aya deui waktu. Aya waktu langkung dipika cinta. Bulan Ramadan langkung dipika cinta ku Allah dibanding bulan anu sanisna. Malam Lailatul Qadar langkung dipika cinta ku Allah dibanding malam-malam anu sanisna. Sareng satrasna. Jadi cinta teh salah sawis diantawis sifat Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan ku Al-Qur'an. Ditetapkan oge ku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah sawis hadis Nabi anu ngajelaskeun sifat cinta Allah nyata hadis ieu. Allah netelakeun hadis kursi ieu wa ma yataqarrabu ilayya wa ma yataqarrabu 'abdi ilayya min nawafili hatta uhibbahu. Liren-liren hiji hamba nyakatkan diri naka kami ku amalan-amalan sunnah dugikan ka kami mika cinta ka eta jalmi. Allah mika cinta. Jadi cinta kalabat salah sawis diantara sifat Allah Azza wa Jalla. Tapi nah cinta Allah sami sareng cinta kepada manusia henteu. Benten. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ya. Yeah. Sami sareng Allah ninggal, jalmi ninggal. Sami teu ninggalna Allah sareng ninggalna jalmi? Henteu. Tong bara ninggalna Allah sareng ninggalna jalmi. Ninggalna jalmi sareng ninggalna orang yang benten atuh. Paninggal jalmi sareng paninggal manuk elang oge benten atuh. Eta makhluk sareng makhluk. Kamadi makhluk sareng khaliq sareng Allah. Orang mematerang lamun kahalangan ku hiji hal teu tiasa ninggal. Di balik hijabia ya ibu-ibu. Orang teu tiasa ninggal sabara orang ibu-ibu. Nuju naraon di ditu, sahawai. Aya nuju ngupingkeun, aya nuju tibra, aya nuju nundutan, kitu nya. Meureun teu ninggal. Tapi aya binatang kahalangan ku benda oge tiasa terang. Burung elang atau napi burung hantunan bahasa Sundana. Buek. Aya paribasa siga buek meunang mabuk. Buek burung hantu di daerah kutub umpamana, bahu utara, bahu selatan. Laut balong eta teh cayana teh jadi es di handapeunana mah henteu laukna tetep hirup sedangkan buek teh parabna lauk urang mah teu tiasa ninggal aya lauk di handap sabab naon katutup ku es tapi duka kumaha carana buek terang tuh aya lauk tiba-tiba tiluhureun tatangkalan nyerorot tus eta lapisan es ditembus ku sukuna ku cakarna geus eta lauk anu nuju nyumput di handapeun es teh di serak langsung we dicanak hiber ulu geuning aya lauk kan ku urang mah sareng sareng teropong teu tiasa katingali beuk mah terang duka kumaha carana tanya ninggalna cara ninggal uang seorang sareng beuk mah tos benten kamadei sareng Allah Azza wa Jalla. Jadi wajib orang yakin Allah kegaduhan sifat. Sakawan dijelaskan ke Quran sareng hadis. Tapi sifat Allah benten sareng sifat makhluk. Allah ninggal, orang ninggal. Tapi benten ninggal. Allah nguping, orang nguping. Tapi benten nguping. Allah mika cinta, orang mika cinta. Tapi benten mika cinta. Laisa kamislihi syai'un. Teu aya anu nyarupaan ka Allah sakedik oge. Faidah anu kalima. annal insan idza taqarraba ila Allah bin nawafil ma'al qiyamil wajibah fa innahu yakunu bidzalika mu'afan fi jami umuri. Hadisnya ngajelaskeun lamun hiji jalmi ngalakukeun kewajiban, ngalaksanakeun anu sunnah, maka eta jalmi bakal kenging perlindungan ti Allah, pertolongan ti Allah, perhatian bimbingan ti Allah. Sakumaha hadisnya netelakeun, lamun kami tos mikas cinta ka eta jalmi, kusabab eta jalmi ngalakukeun wajib sareng sunnah, kami bakal jadi paninggalna, bakal jadi pangupingna, bakal jadi sampeana, bakal jadi pangupingna. Lamun nyuhunkeun, pasti bakal dipasian. Lamun butuh perlindungan, pasti bakal dipasian perlindungan. Jadi, Allah masihan perhatian secara khusus. Kajalmi anu ngalakukeun nu wajib, ngalaksanakeun anu sunnah. Maka lamun urang hayang diperhatikeun ku Allah, dipasian perlindungan, pertolongan ku Allah, perhatikan aturan Allah. Laksanakan perintah Allah. Laksanakan wajib serangan sunnah. Maka Allah bakal merhatikan orang. Sakumaha orang merhatikan agama Allah. Intan surullah, yang surukum yuthabit aqdamakum. Laman anjin nulungan agama Allah, Allah bakal nulungan ke anjin. Laman anjin ngalaksanakan agama Allah, Allah bakal masihan, perhatian, pertolongan, bimbingan, perlindungan ke anjin sadayananya. Terakhir, hadis ye, oge netelakeun, isbatu i'ta'illahi azza wa jalla wa ijabatu da'wah. Hadis ye ngejelaskeun, yen salah sawi sifat Allah nyaeta, sok masihan, sarang sok ngaijabah doa. Dan hadisnya ditelakkan, wa in sa'alani a'taitu, wa la in sa'adhani la'u'idhannahu. Lamun etajalmi minta naon wae ka kami, ku kami bakal dipasian. Lamun etajalmi butuh perlindungan, ku kami bakal dipasian perlindungan. Jadi, ia nuduhkan Allah teh sok ngabulkan doa. Sok masihan naon anu disuhunkeun ku makhluk. Allah mah langkung sering disuhunkeun, langkung atoh lamun tara disuhunkeun Allah murka. Ieu sifat Rahman sareng Rahimna Allah. Rahman teh idza suila yu'ti wa idza lam yus'al yaghdab. Allah mah lamun disuhunkeun Allah suka tur masihan. Tapi lamun tara disuhunkeun Allah murka. Orang tara ngadoa ka Allah, Allah ngewa ka urang. Seolah-olah urang teh tara komunikasi, tara naon, tara barang suhunkeun ka Allah Azza wa Jalla. Allah murka. Makana tong ngarasa kusabab dosa seueur teuing ah sigana ngadoa ge moal dikabul. Akhirnya percuma, akhirnya tara ngadoa. Lepat. Allah bakal murka ka urang. Singseur ngadoa, sorang-sorang seueur dosa. Bari dikabul, bari henteu ku ngadoa anu ge tos ibadah kenging pahala. Tos kenging perhatian ti Allah Azza wa Jalla. Komo lamun dikabulkeun mah. Ieu nuduhkeun yen ngadoa hiji ibadah anu bakal diperhatoskeun ku Allah Subhanahu wa Taala. Tah, ieu pembahasan urang ngeunaan hadis wali Allah ieu cekap sakitu anu kapihatur urang masih keneh gaduh sisa waktu sakata jawab. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Upami gugah bobo sok teu raos wae manah. Naon sababna meureun kitu nya patarosanana. Kumaha supados tiasa raos manah? Iya. Kahiji Bu, samemeh kulam sabi ngadoa ka Allah Azza wa Jalla. Maca bismika Allahumma amutu wahya. Baca ayat kursi supaya tenawan disamperkan ke syaitan laknatullahi alaihi. Upami langkung saya dei baca al-falak an-nas, akulhu al-falak an-nas. Upami hayong upama nanyanya, orang kena ku insomnia. Laras insomnia-nya. Hese naon? Hese kulam. Susah, tunduh mah tunduh tapi hese bobo. Kumaha kiatna? Kiatna carana murojaah surah-surah nuku urang tos diapalkeun. Langkung seur hafalan langkung sae. Sasurat oge tos dibra-gra. Sabab naon? Sabab setan moal ngantep. Lamun eta jalmi maca Al-Qur'an, eta jalmi bakal kengeng kauntungan kamulian. Maka ku setan digoda sina tibatan maca Qur'an mending tibra we. Tah. Lamun tiasa coba apalkan surah Al-Mulk sareng surah As-Sajdah. Nabi SAW teuleuh maca dua surat ieu samemeh kulemna. Surah As-Sajdah, surah ke-32. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara. Sareng satrasna. Ikeun ka rengsena. Kitu di surah Al-Mulk, surah Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka anu tadina cenghar, anu tadina tunduh-tunduh acan, di tengah jalan tetos tersadar, lek langsung weh. Tibra. Nye. Tah, anjena kahirupan dinten eta ditutup ku maca Al-Qur'an. Awal kulemna diawali ku maca Al-Qur'an. Maka setan mau nyaketan.

0: نم نومة العرس، إن لك ليل طويل. Saur eta si setan anjen prak kulem tibra siga tibra na panganten. Anjen ngagaduhan wengi anu panjang. Sing tibra supados bablas. Lamun eta jalmi gugah teras zikir ka Allah, maca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, maka tali nu kahiji putus. Nuka dua na teras eta jalmi wudu, putus tali nuka dua. Teras anjena sholat, putus tali anu katilu, hatena bakal longsong. Tapi lamun eta jalmi, begitu koreyat gugah terzikir, langsung kana cikopi, suruput, suruput, suruput, eta jalmi masih katalian kutilu tali. Maka, lamun eta jalmi, teras kitu katalian kutilu tali, manahna bakal tegara renah, teras dina dinten eta jalmi nyorang kahirupan tetep aya dina kadali setan. Sebab tilu tali setan tecan putus. Maka lamun orang teraus manah nalika gugah bobo, coba enggal zikir ka Allah, teras wudu, teras saenggal na sholat, maka katu genah eta bakal sirna, bakal ical, digentos kurasa anu longsongnya. Kitu tabu, mudah-mudahan ibu anu neme engal-engal ku Allah dipasihan katenangan, bos saat acan kulem, bos saat os gugah dina kulemnya. Sekap sakitu hela anu kafihatun, insyaallah orang teraskan dina dinten rabu anu bade dongkap. Subhanakallahum bihamdik, asyadu an la ilaha ila ant, أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
2: Ikhwani fiddin azani Allah wa yakum, kaum dangu di Galura 104,3 FM Radio Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Alhamdulillah hadur nuhun pisan ka pangersa alustaduna al-fadil Abu Haidar As-Sundawi hafidhallahu taala anu parantos kersa nyayogikeun ilmu nasehat sareng pangingat ka urang sadaya. Mugia naon anu urang dangukeun dinten ieu janten ilmu anu manfaat, amal anu ditarima sareng janten tambahan iman sareng takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hatur nuhun oge kepala wargi kaum dangu sadaya, jazakumullahu khairan anu parantos nyimak tina mimiti dugi ka ayeuna. Hapunten upami dina nyaluran acara ieu aya kalepatan dina kecap atanapi paripolah. Wilujeng patepang deui dina waktos anu sanesna insyaallahu taala. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.

0: Apakah Islam a'azzani Allah wa iyyakum? Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
1: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah ayna al-mutahabbun bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
5: Terkadang orang sok nyangkinya, hade cek orang cantang tuh padahal munggu Allah mah. Sebaliknya kadang-kadang goreng cek orang mah padahal munggu Allah mah tete saya pisan. Kumari gitu Allah Subhanahu wa ta'ala ngadawukeun.
6: Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.